0: kekuatan bantuan-bantuan yang diperlukan untuk situasi sekarang ini.
1: Kendati demikian, lebih lanjut Menkeu Suhasil Nazar menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan secara khusus kepada dirinya untuk menjaga pengelolaan APBN yang sehat. Menkeu menekankan dengan efisiensi dan penggunaan anggaran negara yang difokuskan untuk kesejahteraan masyarakat akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran negara itu bisa betul-betul maksimum digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial dan juga membangun infrastruktur.
2: Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 4 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di wilayah Kalimantan Tengah pada hari ke-18 operasi SAR. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
4: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berlanjut hingga hari ke-19 pada Rabu 30 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 4 korban di wilayah Kalimantan Tengah. Dalam operasi hari ke-19, tim SAR gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pencarian. Sebanyak 1.041 personil tim SAR gabungan terlibat dalam operasi pencarian dan pertolongan. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana, mengatakan pencarian dilakukan melalui operasi di permukaan dan bawah permukaan air dengan melibatkan tim penyelam. Dari operasi tersebut, tim SAR gabungan menemukan 4 korban dalam kondisi meninggal dunia di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya.
3: 4 jenazah itu ditemukan di wilayah kantor SAR Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Jenazah pertama ditemukan pada pukul 01.07 waktu Indonesia bagian Barat oleh tim SAR gabungan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Kemudian pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, tim SAR gabungan juga mengevakuasi 3 jenazah di Sungai Teruntung, Kecamatan Sungai Hilir, Kabupaten Seruyan.
4: Korban pertama yang ditemukan di Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, telah dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Sukamara dan selanjutnya direncanakan dievakuasi ke Pangkalan Bun sebelum diterbangkan melalui Bandara Pangkalan Bun. Sementara itu, 3 korban yang ditemukan di Sungai Teruntum, Kabupaten Seruyan, masih dalam proses evakuasi melalui jalur laut menggunakan RIB dari Pelabuhan Kumai. Dari muara sungai, korban akan dipindahkan menggunakan rubber boat menuju Kumai dan selanjutnya dibawa ke Pangkalan Bun untuk dievakuasi melalui udara. Sementara itu, Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Sutana, mengatakan pemerintah bersama instansi terkait dan pemerintah daerah masih terus mendukung pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Berbagai sumber daya dikerahkan untuk mendukung proses pencarian dan memastikan evakuasi korban dapat dilakukan secara optimal.
5: Pemerintah bersama instansi terkait serta berkaitan dengan pemerintah daerah terus berupaya melaksanakan pencarian agar saudara-saudara kita yang belum ditemukan dapat segera ditemukan.
4: Berdasarkan data operasi SAR dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 186 korban telah ditemukan. Adapun rinciannya, 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, 78 orang meninggal dunia, sementara 57 orang lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kinspace bersama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menyelenggarakan acara pameran Ekraf Peduli Bertemu bertema Bukit Mimpi untuk memberi ruang ekspresi serta mengembangkan kreativitas anak-anak korban bencana di Aceh Tamiang dan Pariaman melalui seni lukis. Atika melaporkan selengkapnya.
6: Kolaborasi Ekraf Peduli bersama dengan Kinspace Gallery yang diadakan pada 29 September kemarin menjadi wadah imajinasi dan karya anak-anak korban terdampak bencana di Sumatera, khususnya di Aceh Tamiang dan Pariaman. Program pameran lukisan ini dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan. Melalui program ini, anak-anak diharapkan untuk tetap bisa melanjutkan bakat serta mimpinya meski terhalang bencana. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari upaya ekonomi kreatif dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak di daerah terdampak bencana.
7: Jadi Ekraf Peduli ini adalah bagian kegiatan atas arahan Bapak Presiden untuk membantu daerah-daerah pasca bencana Sumatera Utara, bagian dari program PRRP Sumatera. Dan acara ini terkaitan khususnya adalah kait kegiatan dalam membangkitkan kembali semangat anak-anak kita di daerah bencana, khususnya kali ini adalah dari Aceh Tamiang dan juga dari Kota Pariaman.
6: Sementara itu, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, program lukis bagi anak korban terdampak bencana bisa menjadi kegiatan dengan anggaran wajib bagi pemerintah.
8: Melukis bisa menjadi standar minimum untuk recovery psikologis anak-anak di daerah bencana. Ini bisa menjadi model dan ini bisa menjadi anggaran wajib bagi pemerintah untuk menyiapkan ekspresi berkreasi dan seni bagi terapi awal penanggulangan bencana. Begitu ada bencana, harus disiapkan anggaran dari pemerintah untuk terapi melalui ekspresi seni, khususnya lukis.
6: Program Ekraf Peduli melibatkan sekitar 200 anak. Dari masing-masing kota Aceh Tamiang dan Pariaman sebanyak 100 anak. Kemudian 20 anak inspiratif dibawa ke Jakarta untuk memamerkan hasil karya lukisannya. Melalui pameran ini, karya anak-anak dari daerah terdampak bencana tidak berhenti sebagai hasil kegiatan melukis. Wadah ini juga membuka peluang bagi anak-anak untuk terus berkarya. Selain pameran, Kinspace juga mengadakan acara lelang hasil lukisan karya anak-anak yang dilelang hingga 2 juta rupiah untuk satu lukisan. Nantinya, pameran seni lukis ini akan berlangsung selama 1 bulan dengan masih menampilkan karya anak-anak dari Aceh Tamiang dan Pariaman. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2 di Oktober 2006 ini, Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan RI, Enda Budi Haryani mengatakan ini nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bermedia sosial. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
9: Laporan khusus.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam...
11: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali mengingat dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pada 2026, peringatan Hari Kesaktian Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, yang menegaskan peran Pancasila sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perkembangan ruang digital yang semakin luas, penerapan nilai-nilai Pancasila juga berkaitan dengan cara masyarakat berinteraksi dan menyikapi informasi. Direktur Sejarah dan Permuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia Enda Budi Haryani mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya berkaitan dengan sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan. Menurutnya, masyarakat perlu berpikir kritis, menjaga toleransi, dan mempertimbangkan dampak sebelum menyampaikan sesuatu di ruang digital.
10: Nah, ini kita harus bisa juga menggunakan nilai-nilai Pancasila dalam bermedia sosial. Kita harus bisa berpikir kritis, kemudian juga bisa menjaga toleransi. Kalau ngupload status itu ya kita harus berpikir panjang, apakah ada yang terganggu atau tidak, toleransi dan jangan sampai, atau kita harus bisa menghindari perpecahan gitu ya.
11: Endah juga menekankan pentingnya memverifikasi setiap informasi, memperkaya pengetahuan melalui sumber lain, serta menyaring informasi dengan baik.
10: kita sendiri selaku pengguna itu kan memang harus memverifikasi itu semua gitu ya, memperkaya diri kita sendiri gitu ya dengan pengetahuan-pengetahuan lain gitu, dan harus menyaringnya dengan baik gitu.
11: Sementara itu Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro menilai tantangan dalam pengamalan Pancasila saat ini berkaitan dengan masih kurangnya teladan dari orang-orang yang benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
12: Orang-orang yang betul-betul berjiwa Pancasilais mempraktekkan cara hidup yang Pancasilais. Tantangan terbesarnya yang kemudian pasti berdekat kelindahan dengan realitas sosial ya, dengan korupsi, rusakan lingkungan yang parah, banyaknya kemiskinan, dan seterusnya.
11: Setio menjelaskan nilai Pancasila mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan yang semestinya membangun karakter dalam cara berpikir, berkata, bertindak, dan menjalani kehidupan. Ia memberi contoh perilaku sehari-hari, seperti tidak meludah dan membuang sampah sembarangan, sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan dan alam. Di sisi lain, Wakil Rektor 3 Universitas Nusa Cendana Kupang, Rudi Rohi menilai, generasi muda saat ini tidak serta-merta dapat disebut semakin jauh dari Pancasila. Menurut Rudi, keinginan generasi muda untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan sejahtera juga dapat dipandang sebagai bagian dari cara Pancasila, meski penerapannya perlu diterjemahkan sesuai ruang kehidupan. Rudi menilai Pancasila perlu dipahami sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan cara hidup bangsa Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya menjelaskan toleransi dan gotong royong berdasarkan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan masyarakat.
13: Kan sederhana, gotong royong itu ketika kita berbeda, berbagi ruang dan waktu, maka ada kekosongan-kekosongan kita yang bisa diisi oleh orang lain. Ada kekosongan-kekosongan orang lain yang bisa diisi oleh kita. Mestinya kan itu yang kita diskusikan secara empirik.
11: Pemaknaan Pancasila pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana nilai-nilai diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berinteraksi di ruang digital. Adapun data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI menyebut, penetrasi internet Indonesia pada 2026 mencapai 81,72%, meningkat sekitar 6 juta jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam kondisi tersebut, kemampuan berpikir kritis, menjaga toleransi, dan menyaring informasi menjadi bagian penting dalam menerapkan nilai Pancasila di ruang digital. Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut agar tetap hadir dalam kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perubahan zaman dan derasnya arus informasi turut mengubah cara masyarakat berinteraksi, terutama di ruang digital. Lalu bagaimana generasi muda memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di tengah perubahan zaman tersebut? Berikut tanggapan mereka yang sudah kami himpun.
14: Kalau menurut saya, Pancasila itu masih sangat relevan ya, Mbak. Apalagi sekarang ini kita banyak berinteraksi lewat media sosial gitu ya. Itu pasti juga membutuhkan juga menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri kan. Salah satunya seperti nggak menyebarkan informasi yang belum jelas, kayak berita hoax gitu loh. Terus menghargai orang lain juga kan, di media sosial itu kan banyak ya ragamnya. Meskipun punya pendapat berbeda, kita harus menghargai orang lain juga gitu.
15: Menurut saya, Pancasila masih penting karena sekarang orang gampang sekali ya terpengaruh oleh informasi di internet. Jadi kita harus lebih bijak lagi sebelum membagikan sesuatu. Menghargai perbedaan, terus juga jangan sampai perbedaan pendapat malah membuat kita tuh jadi saling bermusuhan.
16: Kalau menurut saya, menerapkan Pancasila sekarang tidak harus selalu dalam kegiatan besar. Hal sederhana seperti menghargai teman, tidak membeda-bedakan orang, dan tidak ikut menyebarkan hoax di media sosial juga sudah termasuk menerapkan nilai-nilai Pancasila.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Hari Kesaktian Pancasila dan makna ketahanan ideologi di tengah perubahan zaman menjadi topik yang kami angkat pagi ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Kesaktian Pancasila, tepat setiap tanggal 1 Oktober, sebagai bentuk penghormatan atas keteguhan ideologi negara dalam mengarungi berbagai ujian sejarah. Tahun 2026 ini, peringatan tersebut mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sebuah tema yang tidak sekedar bernada selebratif, melainkan menjadi panggilan kesadaran bersama. Di tengah dinamika zaman yang bergerak semakin cepat dan kompleks, arus globalisasi serta kemajuan teknologi informasi hari ini telah mengubah landscape interaksi sosial kita secara drastis. Ruang publik kita tidak lagi terbatas dalam perjumpaan tatap muka, melainkan telah berpindah ke ruang digital tanpa batas. Di satu sisi, keterbukaan informasi ini membuka peluang yang sangat luas bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan ekonomi digital. Namun di sisi lain, derasnya arus individualisme serta masuknya budaya asing yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa menghadirkan tantangan nyata bagi keutuhan persatuan kita. Tantangan yang paling kasat mata di era digital saat ini tentu saja maraknya disinformasi, misinformasi, hoax, dan ujaran kebencian. Riuhnya ruang siber kerap kali berubah menjadi panggung polarisasi yang memecah belah anak bangsa. Ketika narasi adu domba sengaja diproduksi demi kepentingan sesaat, nilai toleransi dan semangat gotong royong yang menjadi jantung dari Pancasila seolah diuji ketahanannya dalam merawat kerukunan sosial. Maka disinilah letak urgensinya. Pemaknaan Pancasila tidak boleh berhenti sekadar sebagai jargon politik atau hafalan lima sila di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur di dalamnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan, harus benar-benar diwujudkan secara nyata dalam tindakan kita sehari-hari. Etika dalam berinteraksi di ruang digital kini menjadi tolok ukur baru. Sejauh mana kita menghayati Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat? Dan disinilah generasi muda memegang peran sentral sebagai garda terdepan penentu arah masa depan bangsa. Seringkali kita mendengar pertanyaan skeptis. Apakah Pancasila masih relevan di tengah perubahan sosial yang masif ini? Jawabannya sesungguhnya terletak pada cara kita mengemas dan mempraktikkan nilai-nilai tersebut. Bagi kaum muda, Pancasila akan selalu relevan, asalkan dijadikan panduan etis yang adaptif dalam menyaring informasi, berkarya, dan menyuarakan keadilan sosial. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang sakti di masa kini berarti membangun literasi digital dan ketajaman berpikir kritis di tengah masyarakat. Ketika setiap warga negara mampu menyaring informasi sebelum membagikannya, secara sadar menolak ujaran kebencian dan tetap menghargai perbedaan pendapat di media sosial, disitulah ketahanan ideologi kita teruji dan hidup secara nyata. Pada akhirnya, kesaktian Pancasila tidak terletak pada teks sejarah semata, melainkan pada komitmen kolektif kita bersama untuk terus merawatnya. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di dunia nyata maupun di ruang digital, maka harapan untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur tidak lagi sekadar angan-angan di atas kertas, melainkan sebuah keniscayaan yang pasti bisa kita capai bersama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Uni Eropa sedang menyiapkan skema yang memungkinkan sejumlah negara kandidat memperoleh akses bertahap ke pasar tunggal dan program penelitian sebelum menjadi anggota penuh. Demikian rancangan proposal Komisi Eropa yang diperoleh media Politico. Kami kutip dari kantor berita antara, proposal tersebut mencakup integrasi bertahap beberapa negara kandidat ke pasar tunggal Uni Eropa, termasuk hubungan perdagangan yang lebih erat serta partisipasi dalam program penelitian, inovasi, dan industri. Dari dunia olahraga, Hong Kong memastikan tempat di final FIFA Asian Cup 2026 setelah menundukkan Brunei Darussalam dengan skor 2-0 di Stadion Kai Tak pada Rabu 30 September 2026. Kemenangan tuan rumah tersebut ditentukan lewat gol Philip Chan pada menit ke-60 dan Matt Orr di masa tambahan waktu babak kedua. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC, Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan.
19: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dengan saya Brigadir Ade Sintia, hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan DPR MPR Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi akan menuju ke arah Gatot Subroto terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi akan menuju ke arah Slipi, dari jalur arteri maupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan masih dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya dari Grogol yang akan menuju ke arah Slipi, dari jalur tol dalam kota terpantau adanya kepadatan serta peningkatan volume kendaraan di kawasan ini. Harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar dan pastikan tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak berjalan kaki di depan garis stop. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Mengkereng, Kediri, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Madiun terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 yang melintas, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh, mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 210 kasus laka lantas dengan rincian 18 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 345 orang luka ringan. Dan dari 210 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi oleh kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi, Anda sudah dengarkan juga ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan dulu untuk Anda informasi perakiran cuaca dari BMKG Minangkabau.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perakirawan BMKG Minangkabau. Ada Bang Ari, kita coba sapa melalui telepon. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Ari.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Tito.
0: Iya, kabar baik, sehat Bang Ari?
2: Alhamdulillah baik, sehat Bang Tito.
0: Oke, Bang Ari boleh informasikan ke pendengar kita, masyarakat Sumatera Barat, terkait gambaran perakiraan cuaca untuk kesempatan pagi hari ini hingga gambaran 24 jam ke depan, update-nya seperti apa? Silakan Bang Ari.
2: Iya baik, terima kasih Bang Tito.
0: Iya.
2: Ya baik, para pendengar yang berbahagia dimanapun berada, berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan. Dimulai pada pagi hari ini, dari pantauan citra radar cuaca kami, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu cerah berawan hingga berawan, dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai. Kemudian pada siang hingga sore harinya, secara umum kondisi wilayah Sumatera Barat itu berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Pesisir Selatan, dan Kepulauan Mentawai. Kemudian pada malam harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat itu berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang terdapat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Kepulauan Mentawai, Padang Pariaman, Padang, dan Pesisir Selatan. Kemudian pada dini harinya, secara umum kondisi Sumatera Barat itu berawan, dengan potensi hujan ringan terdapat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Padang, Pesisir Selatan, dan Kepulauan Mentawai. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%, kemudian angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Dan diimbau kepada masyarakat untuk tetap dan selalu meningkatkan kewaspadaan terkait dampak cuaca yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, maupun tumbang. Untuk itu bisa mengupdate informasi perakiran cuaca di info BMKG atau melalui akun media sosial kami di BMKG Minangkabau dan selalu tetap tersun ya dari satu Padang. Demikian Bang Tito.
0: Iya. Baik, terima kasih banyak informasinya Bang Ari. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat pagi, assalamualaikum Bang Ari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi yang disampaikan perakirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Ari.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Pendengar, untuk secara langsung kita ikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Langsung dari Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Demikian tadi sajian Obade dari SMK 2 Cibinong, Bangun Pemuda karya Alfred Simanjuntak. Dan kita ikuti bersama beberapa sajian lagu nasional yang masih dinyanyikan atau dimainkan oleh Obade dari SMK 2 Cibinong, Jawa Barat.

Demikian tadi beberapa sajian lagu daerah oleh paduan suara SMK 2 Cibinong yang diawali dengan lagu daerah Sulawesi Utara yaitu Sipatokaan yang menceritakan bagaimana seorang ibu dengan berat hati melepas anak yang merantau dengan penuh cinta dan doa. Kemudian beberapa lagu daerahnya lain yang tadi disajikan adalah Ayo Mama dari Maluku, kemudian Soleram, dan juga beberapa lagu yang masih akan terus akan disajikan. Tampak di layar kaca Anda beberapa tamu undangan atau tamu dari negara-negara sahabat juga hadir dalam upacara Hari Kesaktian Pancasila tahun ini. Dan juga dapat kami gambarkan pemirsa RRI Net, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net Official bahwa cuaca di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur terpantau cukup cerah. Dan hingga saat ini kami masih terus menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan bertindak selaku Inspektur Upacara pada upacara pagi hari ini. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti sajian lagu-lagu dari paduan suara SMK 2 Cibinong berikut ini.

0: Ya, demikian tadi beberapa sajian lagu daerah yang disajikan oleh paduan suara SMK 2 Cibinong. Dan juga dapat saya gambarkan saat lagi tampaknya Presiden Prabowo Subianto akan tiba di lokasi upacara. Dan tadi juga tertangkap dalam kamera kami beberapa pejabat tinggi negara dari jajaran menteri hingga tamu undangan lainnya. Tamu negara sahabat juga telah hadir di lokasi upacara untuk bersiap mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang setiap tahunnya diperingati. Kemudian dilakukan ataupun diadakan upacara di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Dan kali ini juga tampak jajaran menteri yang sedang berbincang sambil menantikan jalannya prosesi upacara yang tidak lama lagi akan berlangsung, yang langsung dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana nanti akan disampaikan beberapa hal penting tentunya yang menjadi prosesi upacara resmi dalam Hari Kesaktian Pancasila. Dan tampak di lapangan upacara, Komandan Upacara yang memimpin upacara pada pagi hari ini pun juga telah bersiap setelah tadi sebelumnya mengambil alih pimpinan dalam jalannya upacara ini yang dipimpin langsung oleh Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar, Master Terapan Operasi Laut. Dan juga terlihat saat ini jajaran tinggi TNI dan juga Paskibraka juga telah bersiap. Biasanya nanti Paskibraka akan mendampingi atau menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang akan melintasi di jalur yang telah disediakan. Karpet yang kami tadi lihat adalah karpet berwarna biru langit yang nanti akan menjadi jalur kedatangan Presiden sebelum nanti langsung menempati podium yang telah ditentukan. Ketua DPR Puan Maharani dan Ketua MPR juga terlihat di podium kehormatan ataupun di tempat upacara nanti akan berlangsung. Kemudian ada Menko Ekonomi atau Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dengan Agus Harimurti Yudhoyono pun juga berbincang di tempat upacara pada kesempatan pagi hari ini. Baik, pendengar RRI, kemudian pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, saat ini seluruh pasukan dan peserta upacara sedang menantikan prosesi resmi jalannya upacara pada pagi hari ini, di mana sebelumnya tadi komandan upacara mengistirahatkan bagi seluruh pasukan, bagi seluruh peserta upacara sambil menantikan kedatangan inspektur upacara yaitu Presiden Prabowo Subianto.
1: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.
0: Ya, pendengar RRI, pemirsa RRI Net dan juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, Presiden Republik Indonesia telah tiba di Monumen Pancasila Sakti, kawasan Lubang Buaya Jakarta Timur, yang akan memimpin langsung jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini. Dan disambut oleh lagu-lagu daerah yang dinyanyikan, disajikan oleh SMK 2 Cibinong dan kali ini membawakan Mars Garuda Pancasila.

0: Iya, Presiden Prabowo Subianto telah tiba. Di belakangnya ada Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, disertai juga oleh Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Presiden Prabowo Subianto mengenakan jas berwarna krem, kemudian Gia atau Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengenakan setelan jas berwarna hitam, dan saat ini melintas di jalur yang telah ditetapkan di lintasan karpet berwarna biru sambil sesekali menyapa peserta upacara ataupun tamu undangan yang juga telah siap untuk mengikuti jalannya upacara. Dan Presiden berhenti tepat di hadapan perwira upacara, di mana perwira upacara akan menyampaikan informasi jalannya upacara siap dilakukan.
1: Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: 道哥，参加到。
1: Baru saja kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
0: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 刀哥上驾到。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik pendengar RRI, bisa kami gambarkan bahwa saat ini Komandan Upacara Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar berjalan tegak tepat di hadapan podium kehormatan.
3: Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Dan baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto bahwa upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila siap dimulai. Dan dengan langkah tegap, Komandan Upacara kembali ke tempat untuk memimpin kembali jalannya upacara pagi ini.
1: Dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pejuang bangsa, dan terutama para pahlawan revolusi. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Mungkin Hingap Cipta telah selesai dilaksanakan.
2: Persiapan pembacaan teks dan Pancasila.
1: Sesaat lagi rangkaian berikutnya adalah pembacaan
2: tanda
1: teks Pancasila.
2: Buka.
3: Hormat senjata.

0: 老哥参加到
1: Bacaan teks Pancasila akan dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Sultan Bakhtiar Najamuddin. Bersama masih menantikan Ketua DPD RI.
2: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Baru saja teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin.
0: Hormat, senjata!

0: 报告，参加到。
1: Dan selanjutnya
2: pembukaan undang-undang dasar
1: akan dibacakan pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2: oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1: Ya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Ahmad Muzani akan membacakan pembukaan undang-undang dasar 1945.
3: Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saja
2: pembacaan dan penandatanganan
1: Undang-Undang Dasar 45
2: oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
1: Berikutnya pembacaan dan penandatanganan ikrar oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani.
4: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang melakukan upacara ini menyadari sepenuhnya bahwa sejak diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, pada kenyataannya telah banyak rongrongan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa rongrongan tersebut dimungkinkan oleh karena kelengahan, kekurang waspadaan bangsa Indonesia terhadap kegiatan yang berupaya untuk menumbangkan Pancasila sebagai ideologi negara. Bahwa dengan semangat kebersamaan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur ideologi Pancasila, bangsa Indonesia tetap dapat memperkokoh tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dalam memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kami membulatkan tekad untuk tetap mempertahankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber kekuatan, menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta, 1 Oktober 2026, Ketua DPR RI, Dr. Puan Maharani.
1: Baru saja Ketua DPR RI Puan Maharani telah membacakan dan sesaat lagi atau setelah baru saja menandatangani ikrar di upacara pada pagi hari ini.
2: Doa oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
1: Menteri Agama Nasaruddin Umar sesaat lagi juga akan membacakan doa dalam prosesi upacara pagi hari ini. Kita ikuti bersama.
5: Syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alayhi. Ya Allah, ya Syahid, ya Alim, lihatlah kami para hambamu terpaku dan tertegun di hadapan saksi bisu sumur bersejarah itu, tempat di mana para pahlawan dan syuhada bangsa kami dikorbankan. Kami hadir di sini bukan hanya untuk mengenang jasa mereka, tetapi juga untuk membangkitkan energi batin kami guna melanjutkan perjuangan dan cita-cita luhur mereka. Kami mohon kepadamu, jadikanlah sumur bersejarah itu sebagai pintu masuk ke dalam surgamu yang engkau janjikan kepada para syuhada. Ya Allah, ya Qawi, ya Matin, engkau menganugerahkan Pancasila sakti sebagai falsafah hidup yang menyatukan dan membimbing kami dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Melalui hari kesaktian Pancasila ini, kami mohon, sadarkanlah kami semua bahwa harga sebuah kemerdekaan itu amat mahal. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan keunggulan, disertai dengan niat yang luhur untuk kejayaan bangsa kami, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi segenap warga bangsa kami. Hindarkanlah kami dari berbagai perpecahan yang bisa menguras energi bangsa kami. Ya Allah, ya Nasir, kami sedang dan terus berikhtiar mencurahkan segenap energi kami untuk meraih kejayaan bangsa kami. Jauhkanlah kami semua dari segala bentuk fitnah, kebencian satu sama lain, bencana, dan petaka yang dapat mengembalikan bangsa kami ke titik nol. Pada akhirnya, kami pasrahkan segenap upaya kami kepadamu. Tuntunlah kami, bantulah kami, dan kabulkanlah seluruh doa-doa suci kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baru saja Menteri Agama Nasaruddin Umar telah membacakan doa, doa penuh makna, penuh syarat kebaikan demi bangsa dan negara, dan kita ikuti bersama Andika Bayangkari.

0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Baik pendengar RRI, saat ini Komandan Upacara kembali berjalan dengan langkah tegap menuju podium kehormatan upacara untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Upacara yang tertib. Terima kasih Korps Musik melaksanakan tugas dengan baik. Kembali ke tempat, lanjutkan kegiatan, kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Baru saja upacara, Kolonel Maritim Edo Sidiarta Halilintar telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa rangkaian upacara pokok telah selesai dilaksanakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: 报告，参加到。
1: Salam kebangsaan.
0: Hormat senjata.

0: 包哥上驾到，
1: pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta pemirsa RRI Net Official di kanal YouTube kami, salam kebangsaan dengan lantunan lagu kebangsaan Indonesia Raya menjadi bagian akhir dari rangkaian acara pokok. Dengan selesainya salam kebangsaan, acara pokok upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga telah selesai dilaksanakan. Dan kami gambarkan saat ini Presiden Prabowo Subianto memberikan ucapan selamat ataupun menyapa beberapa jajaran pejabat negara, di antaranya tadi adalah Menteri Kebudayaan Fadlizon, kemudian juga memberikan salam kepada Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan beberapa juga pejabat lainnya. Dan keluarga pahlawan pun juga didatangi oleh Presiden untuk memberikan salam pada pagi hari ini. Tidak lupa juga saat ini Presiden berada di jajaran tamu kehormatan, tamu undangan dari negara-negara sahabat untuk mengucapkan terima kasih atas kehadirannya tentu. Dan acara berikutnya setelah upacara Hari Kesaktian Pancasila, Presiden masih ada rangkaian acara di kawasan Monumen Pancasila Sakti ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto masih berada di podium ataupun di panggung upacara, masih beramah-tamah dengan perwakilan-perwakilan dari negara sahabat. Tampak di layar kaca salah satunya adalah perwakilan dari negara Ukraina, kemudian juga dari Rusia tadi juga tampak di sana, dari perwakilan militer negara-negara sahabat. Dan tentu hal inilah yang menjadi momentum baik bagaimana keramah tamahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan salam, menyempatkan diri untuk bertatap muka ataupun berbincang walaupun sesaat dengan para tamu undangan yang juga telah hadir pada momentum yang penting ini di pagi hari ini, 1 Oktober 2026, dalam puncak peringatan upacara Kesaktian Pancasila, sambil diiringi lagu Gugur Bunga oleh orkestra yang dipimpin oleh konduktor Pipit Nur Hidayati.

0: Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya.
1: Dan pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, seperti dari tahun ke tahun, Presiden setelah melakukan atau memimpin jalannya upacara akan langsung menuju ke Monumen Pancasila Sakti. Dan tampak saat ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga Menteri Kebudayaan Fadlizon dan Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berjalan atau melintas di karpet biru untuk menuju ke Monumen Pancasila Sakti dan akan langsung menghampiri atau mendekat ke momen yang sangat memiliki catatan sejarah bagi Republik ini, yaitu Lubang Buaya, di mana 7 putra-putra bangsa yang gugur pada peristiwa 30 September 1965. Dan Presiden Prabowo Subianto berdiri tepat di hadapan Lubang Buaya dan berdoa tentunya untuk apa jasa-jasa yang telah diberikan oleh 7 pahlawan revolusi. Didampingi pula oleh Ketua MPR, ia juga berada di dekat Lubang Buaya yang memiliki catatan sejarah yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Dan tentunya hal ini sangat relevan untuk dipelajari atau dipahami oleh generasi-generasi muda kita saat ini. Dan agenda berikutnya nanti, Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Museum Kesaktian Pancasila yang juga berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur hari ini, Kamis 1 Oktober 2026, dengan bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Detail pembaruan dari museum pergantian nama. Museum ini sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan diubah menjadi Museum Kesaktian Pancasila oleh Kementerian Kebudayaan agar selaras dengan monumen yang ada di sekitarnya. Konsep modern mengusung tata pamer modern dan tata cahaya bergaya internasional, di mana ruangan dibuat temaram dan hanya diorama dan panel multimedia yang menyorot fokus para pengunjung yang hadir. Dan tampak berjalan Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mengunjungi langsung Lubang Buaya, di mana di sisi kanan, sisi kiri dari karpet yang memang disiapkan juga diiringi oleh paskibraka yang memberikan hormat kepada kepala negara dan juga pejabat tinggi negara yang saat ini baru saja mengunjungi Lubang Buaya, masih tetap diiringi oleh lagu gugur bunga oleh orkestra yang kerap kali atau mengisi rangkaian acara pada prosesi upacara pagi ini. Dan juga dapat saya gambarkan saat ini peserta upacara seluruh pasukan juga mulai secara bertahap meninggalkan lapangan upacara, dan Presiden Prabowo Subianto pun tampaknya memang akan langsung menuju ke Museum Kesaktian Pancasila, di mana banyak sekali para tamu undangan yang tentu ingin beramah-tamah dengan Presiden Prabowo Subianto, dan tentu menjadi momentum yang cukup baik untuk bisa mengetahui bagaimanakah momen bersejarah ini atau peringatan pagi hari ini sekaligus menjadi peringatan bagi peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang belum lama ini dilakukan pembaharuan. Dan juga pendengar RRI, pemirsa RRI Net, juga pemirsa YouTube channel RRI Net Official, di dalam kompleks Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta Timur terdapat berbagai objek dan fasilitas bersejarah untuk mengenang peristiwa G30S atau Gerakan 30 September. Dan saat ini juga kami gambarkan Presiden sedang memberikan salam atau beramah-tamah kepada para tamu undangan perwakilan negara-negara sahabat yang juga tampak di layar kaca, bagaimana Presiden memberikan salam atau menyalami satu persatu tamu undangan perwakilan negara sahabat yang juga hadir. Tidak hanya Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga Ketua DPR Puan Maharani pun juga memberikan salam kepada tamu undangan keluarga pahlawan yang juga diundang secara khusus untuk hadir dalam prosesi upacara pagi hari ini. Lagu Pancasila Rumah Kita mengiringi betapa pertemuan ataupun kesempatan yang diberikan oleh Presiden untuk beramah-tamah kepada para tamu undangan, keluarga para pahlawan yang juga hadir di upacara kali ini, tidak terlewat oleh Presiden untuk memberikan salam, memberikan selamat kepada mereka yang telah hadir sambil menantikan agenda berikutnya, yaitu peresmian Museum Kesaktian Pancasila yang memang berada di kawasan Monumen Pancasila Sakti. Dan Presiden berhenti sejenak, tampaknya sedang berbincang bersama dengan Ibu Mutia Hatta, keluarga dari salah satu proklamator Republik Indonesia, Muhammad Hatta. Dan kali ini Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka pun juga tampak dalam barisan Presiden yang tadi sempat terlihat sedang berbincang bersama dengan Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit.

0: Pendengar RRI, pemirsa RRI Net, Monumen Pancasila Sakti merupakan sebuah lokasi yang sangat bersejarah, di mana terdapat banyak hal yang memang bisa kita maknai, bisa kita pahami perjalanan bangsa Indonesia yang telah mencatatkan sejarah pada 1965, di mana dalam Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa objek yang juga dapat menjadi saksi peristiwa kelam 1965 tersebut. Di antaranya adalah Sumur Maut atau Sumur Tua, sumur sedalam 12 meter dengan diameter 75 cm, tempat jenazah 7 pahlawan revolusi ditemukan dan kemudian diangkat. Monumen dan patung pahlawan revolusi juga berdiri tegak dengan gagah di dalam kawasan Monumen Pancasila Sakti. Patung gagah dari 6 jenderal dan 1 perwira pertama yang menjadi korban dari G30S PKI berdiri tidak jauh dari sumur maut tersebut. Museum Pengkhianatan PKI, gedung museum yang memamerkan diorama, foto, serta barang-barang peninggalan bersejarah. Kemudian juga terdapat rumah penyiksaan, rumah asli tempat para pahlawan disiksa sebelum dimasukkan ke dalam sumur tua. Dan dalam kawasan tersebut juga terdapat pos komando, rumah yang dulunya digunakan oleh pimpinan gerakan untuk merencanakan penculikan. Dapur umum pun juga terdapat dalam kawasan ini, rumah milik warga setempat yang dulu digunakan sebagai tempat penyediaan logistik atau dapur umum. Dan saat ini Presiden tepat berada di panggung para paduan suara yang tadi sempat memberikan salam kepada para peserta yang telah memberikan atau menyanyikan lagu-lagu kebangsaan nasional yang begitu memukau dan juga tentunya menambah kekhidmatan dari jalannya prosesi upacara pada pagi hari ini. Dan pendengar Pro 3, pendengar RRI, pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel kami RRI Net Official, dengan berakhirnya upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila, tuntas sudah kami menyiarkan secara langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Pancasila, pemersatu bangsa, menuju Indonesia adil dan makmur. Saya Rudy Zain bersama dengan kerabat kerja bertugas langsung dari Monumen Kawasan Pancasila Sakti ucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian siaran langsung peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: sesungguhnya.
1: Ja, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Ja, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Ja, buat transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
6: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Get in touch, get in touch, get in touch.

Waktu merupakan sesuatu yang penting, tidak berwujud namun sangat dirasakan kehadirannya. Waktu ini unik. Jika telah berlalu, hanya akan ada penyesalan yang tersisa. Namun tidak hanya penyesalan, di sana juga ada harapan untuk lebih baik. Waktu memiliki banyak misteri yang perlu kita ketahui. Ini adalah salah satu fakta unik tentang waktu, di mana waktu sesungguhnya di bumi tidak sampai 24 jam. Seperti yang dikutip dari radartime.co.id, waktu rotasi sesungguhnya di bumi tidak tepat 24 jam. Meskipun kita mengenal dalam satu hari ada 24 jam, namun sebenarnya ada selisih beberapa menit dari waktu yang sesungguhnya. Waktu satu hari yang sesungguhnya di bumi adalah 23 jam 56 menit dan 4,1 detik. Namun untuk alasan kemudahan pencatatan, maka dibuatlah menjadi 24 jam seperti yang kita kenal.

0: lagi deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.
3: Pro 1, kanal

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Major John Wesley Powell, seorang tentara Amerika yang juga dikenal sebagai Bapak Arung Jeram Dunia, memperkenalkan arung jeram pertama kali dengan menyusuri sungai Colorado sejauh 250 mil yang melintasi gugusan tebing raksasa yang kemudian diberi nama Grand Canyon. Saat itu ia menggunakan perahu yang disusun dari kayu. Pada perkembangan selanjutnya di benua Amerika dan Eropa, aktivitas menelusuri sungai tersebut ternyata berkembang menjadi sebuah olahraga high risk yang cukup populer dan dikenal dengan sebutan white water rafting. Seiring dengan perkembangan zaman, kegiatan ini mulai banyak digemari dan diproduksi perahu khusus untuk arung jeram dengan material yang kuat agar dapat mengangkut orang dan perbekalan yang lebih banyak. Dan mulailah bermunculan sarana-sarana baru untuk kegiatan berarung jeram seperti kayak, kanu, board, dan lain sebagainya. Sejarah petualangan sungai di Indonesia dimulai sekitar awal tahun 1970-an dengan istilah olahraga arus deras atau orat dipelopori oleh rekan-rekan pencinta alam dari Bandung dan Jakarta. Olahraga ini kemudian menjadi salah satu olahraga petualangan yang paling diminati para pencinta alam. Pada tahun 1994, diadakan kejuaraan nasional arung jeram di Sungai Ayung, Ubud, Bali. Di kejuaraan ini diterapkan standar penyelenggaraan internasional, baik perlengkapan, materi lomba maupun perlengkapan dan penjuriannya. Kegiatan inilah yang kemudian dianggap pemicu kebangkitan arung jeram di Indonesia.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mang, adek beli permen lollipop dong 2 biji.
1: Wah, kalau lollipop udah habis, dek. Mending adek beli permen ceria ini deh, dek. Enak loh, dek.
0: Enggak ah, Mang. Adek mah sukanya lollipop doang. Kata mama juga gak boleh permen yang lain.
1: Adek coba dulu deh yang ini. Enak banget, dek. Permen ini bisa bikin adek seneng dan riang. Terus adek bisa percaya diri deh. Buat adek memang kasih murah deh.
0: Enggak ah, Mang. Aneh banget permennya bisa bikin riang.
2: Sahabat, penyebaran narkoba bisa melalui apa saja dan di mana saja. Waspadai dan jaga anggota keluarga kamu dari jeratan narkoba. Karena jeratan narkoba tidak mengenal umur.
3: Narkoba, jangan coba-coba.
4: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
5: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
4: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
5: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
6: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1

0: Ki, toko lu makin rame aja ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iyalah, lu banyak modal. Gua mah boro-boro nama modal. Perpanjangan sewa ruko aja belum kepikiran nih sama sekali.
1: Lu mau tahu rahasianya?
0: Mau banget lah. Apaan?
1: Ini nih rahasianya, kredit usaha rakyat Bank Nagari.
2: Kredit usaha rakyat, suku bunga ringan 7% efektif per tahun. Plafon sampai dengan 25 juta rupiah untuk usaha mikro dan di atas 25 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah untuk usaha kecil. Untuk tahu persyaratan lengkap, hubungi kantor Bank Nagari terdekat.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Halo, ya Bu, ada apa?
5: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
4: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
5: Gus, aduh.
6: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
5: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
6: Aduh, Ibu. Belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
7: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita bergabung bersama tim luar siaran RRI Padang. Pendengar, untuk sama-sama kita ikuti pelaksanaan rapat paripurna HUT Provinsi Sumatera Barat langsung dari gedung DPRD Sumatera Barat yang akan dipandu oleh rekan Dodik Setio.
10: Kenada getar atau dia.
11: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di ruang rapat paripurna, ruang rapat utama di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dan pagi ini agendanya yakni pelaksanaan rapat paripurna istimewa dalam rangka hari jadi atau hari ulang tahun Provinsi Sumatera Barat yang ke-81 dengan mengangkat tema Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh. Dan pada pagi ini dapat kami sampaikan bahwasanya suasana di ruang rapat utama ini sudah cukup ramai dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah 65 orang ini sudah hadir untuk persiapan melaksanakan rapat paripurna dan juga tentu saja tamu undangan dari berbagai instansi vertikal ataupun di lingkungan organisasi perangkat daerah di Provinsi Sumatera Barat. Baik, serta jajaran Porpopimda dan juga tentu saja dari beberapa lembaga dan organisasi masyarakat. Dan saat ini sebagian anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat ini masih semua mengabadikan momen untuk berfoto
10: kita hentikan
11: di ruangan sebelum pelaksanaan rapat paripurna istimewa. Dan dapat kami sampaikan pendengar bahwasanya Provinsi Sumatera Barat ini pada hari ini merayakan ulang tahun ke-81. Ini sebagai peringatan hari lahir yang tahun ini sudah dilaksanakan peringatan yang ke-8 kalinya sejak tahun 2019 lalu. Dan ini baru dilaksanakan 8 kali sebab hari jadi Provinsi Sumatera Barat ini memang baru ditetapkan pada tahun 2019 sejalan dengan keluarnya peraturan daerah nomor 4 tahun 2019. Pada 2019 ditetapkan hari jadi Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya sudah melalui proses yang panjang yang disepakati akhirnya pada 1 Oktober 1945 sebagai hari lahir Provinsi Sumatera Barat. Dan penetapan ini bertepatan dengan dibentuknya Karesidenan Sumatera Barat, yang dulu Karesidenan ini dibentuk bersamaan dengan pengambil alihan pemerintahan dari tangan penjajahan Jepang kala itu. Dan sebelum menjadi provinsi modern, wilayah Sumatera Barat ini memang mengalami beberapa transformasi administratif ya, sejak era kolonial begitu. Pada zaman kolonial ini, pada 1837 ini status Karesidenan Sumatera Barat ini disebut Government van Sumatra West Coast oleh pemerintah kolonial Belanda. Wilayah ini mencakup pesisir barat Sumatera dan menjadi pusat perdagangan, serta dalam historinya ini juga menjadi pusat perlawanan terhadap kolonialisme oleh masyarakat pribumi kala itu. Dan pada penjudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua, wilayah ini dinamai Sumatera Nishikai Gansu dan direstrukturisasi untuk kepentingan militer Jepang. Kemudian pasca kemerdekaan, ini setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta begitu, Sumatera Barat ini tergabung dalam Provinsi Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi pada 1 Oktober 1945. Pada 45, para pejuang seperti Muhammad Syafi'i, Dr. M. Jamil, dan juga Rasuna Said ini memimpin pemuda untuk mengambil alih pemerintahan dari Jepang. Terjadi pemberontakan oleh pribumi, kemudian membentuk Karesidenan Sumatera Barat. Dan momentum inilah yang dipilih sebagai hari jadi, karena mengandung nilai historis, administratif, dan heroisme yang melambangkan semangat otonomi dan perjuangan untuk merdeka dari masyarakat Sumatera Barat. Pendengar, pada hari jadi ke-81 Sumatera Barat tahun ini mengangkat tema Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh. Adapun sebelum puncak paripurna istimewa ini dilaksanakan atau nanti setelahnya, ada beberapa rangkaian kegiatan hari jadi untuk menyemarakan. Tentu saja beberapa kegiatan ini diawali dengan festival kebudayaan. Ada Saraso Fest 2026 ini yang digelar pada 28 September sampai 3 Oktober di UPTD Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini menampilkan kesenian tradisional dari sejumlah kabupaten kota di Sumatera Barat. Kemudian ada panggung seni untuk pelajar atau sekolah art fest. Kemudian pameran seni rupa, Rawi Rangmudo, Alek Teater. Kemudian festival sastra Marahlu Sri dan pemutaran film pendek. Yang keseluruhan kegiatan itu digelar di UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat sampai 3 Oktober mendatang. Artinya masyarakat yang ingin melihat secara langsung juga bisa datang ke UPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, karena masih ada sejumlah kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian hari ulang tahun ke-81 Provinsi Sumatera Barat. Kemudian kemarin juga ada aksi sehat parlemen dan jalan sehat yang diikuti oleh ribuan warga, serta tentu saja dari anggota dewan dan juga sekretariat dari DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini memang dilaksanakan untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Sumatera Barat, serta disediakan sejumlah door prize yang atau untuk memotivasi masyarakat yang hadir pada kegiatan ini. Kemudian dilanjutkan dengan aksi sosial kemanusiaan, ada layanan cek kesehatan gratis, donor darah massal bagi masyarakat yang hadir pada saat itu. Kemudian ada pula anjang sana atau kunjungan sosial ke panti asuhan sebagai wujud kepedulian di hari jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81. Dan tidak lupa juga ada lomba olahraga antar instansi di lingkungan Provinsi Sumatera Barat atau antar OPD. Ini ada tenis meja dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mempererat kebersamaan antar instansi di lingkup pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kemudian ada Gebiar Pajak 2026 dan Pesta Kuliner. Ini menghadirkan program pajak daerah serta pesta kuliner yang bertajuk Kuliner 81 Rupiah. Ini apapun jenis kulinernya, masyarakat yang berkunjung bisa mendapatkan makanan atau minuman cukup dengan harga Rp81 dengan bisa dikunjungi langsung oleh masyarakat pada kegiatan Car Free Day pada 3 Oktober mendatang di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Dan pada malam harinya juga ada gebiar pajak 2026 akan diundi berupa hadiah umroh bagi pembayar pajak begitu yang dinilai tertib dan patuh atau tepat waktu dalam menunaikan kewajiban pajaknya. Kemudian dilanjutkan dengan nanti ada Palestina Run dan konser amal yang digelar pada Minggu 4 Oktober 2026 pada kegiatan Car Free Day juga di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Agenda ini merupakan aksi solidaritas berupa kegiatan lari santai atau fun run, Palestina Run, dan panggung konser amal kemanusiaan. Dan demikian tadi pendengar, ini rangkaian kegiatan yang akan di atau telah dan akan digelar pada peringatan hari jadi Sumatera Barat ke-81. Dan saat ini kembali ke ruang rapat utama di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat, masih atau sedang dilakukan persiapan untuk pelaksanaan paripurna istimewa pada peringatan hari jadi Sumatera Barat. Dan tadi diinformasikan Gubernur Sumatera Barat sudah bersiap untuk memasuki ruangan, begitu juga dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta wakil, dan juga nanti diagendakan atau dijadwalkan Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya Sugiarto juga akan memberikan sambutan pada hari jadi Sumatera Barat ke-81 ini. Dan pada kesempatan ini juga ada pemberian award atau apresiasi, yakni Badan Kehormatan Award DPRD Sumatera Barat pada rangkaian sidang paripurna hari jadi Sumatera Barat ke-81 tahun ini. Apresiasi ini diberikan pada anggota DPRD terbaik dari yang terbaik dengan kategori kinerja kehadiran terbaik pada masa sidang 2025 sampai 2026. Artinya yang paling patuh, yang paling disiplin untuk mengikuti setiap kegiatan sidang di masing-masing komisi ataupun sidang di rapat paripurna secara keseluruhan. Dan penghargaan BK Award 2026 ini akan diberikan kepada 8 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang selama ini disiplin dalam menjalankan tugas dan mengambil bagian dalam setiap proses kegiatan untuk Sumatera Barat. Di antaranya dapat kami sampaikan, yakni Gustami Hidayat dari fraksi Keadilan Sejahtera, kemudian Indra Satri dari Gerindra, kemudian Zulkarnedi Said dari Golkar, Endarmi dari Partai Nasdem, Lastuti Darni dari Partai Amanat Nasional, kemudian Ali Muda dari Partai Demokrat, kemudian Sawal Datuk Putih dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Sri Kumala Dewi dari PDI Perjuangan dan dari fraksi PDI Perjuangan dan PKB. Dan pendengar, kemeriahan hari jadi Sumatera Barat ke-81 untuk tahun ini memang lebih terlihat semarak dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena beragam kegiatan telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan dan juga bisa diakses langsung oleh masyarakat. Artinya masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang menjadi rangkaian hari jadi Sumatera Barat ke-81, misalnya pada tanggal 3 Oktober nanti, ini di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, ini ada kegiatan gebiar pajak dan pesta kuliner dengan cukup membayar Rp81. Untuk gebyar pajak sendiri akan diadakan pengundian bagi pemenang dengan hadiah paket umroh bagi masyarakat yang masuk dalam kategori patuh pajak. Dan juga di akhir pekan ada Palestina Run dan konser amal yang digelar di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Ini pada kesempatan Car Free Day. Dan juga ada lari santai massal atau Palestina Run yang pada hari berikutnya ini juga akan dilaksanakan pembukaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov tahun ini, yang memang sudah beberapa kali terjadi penundaan, akhirnya Pekan Olahraga Provinsi ini bisa dilaksanakan pada 2026. Ini penundaan yang sangat cukup lama sejak pandemi COVID-19 melanda, itu multi event yang menjadi kebanggaan masyarakat di tingkat provinsi, khususnya bagi atlet-atlet provinsi. Ini absen beberapa waktu lama sehingga terjadi pengunduran, dan itu terus mengalami kemunduran sampai akhirnya ada kepastian pada tahun ini Porprov dilaksanakan dengan konsep yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya atau pada pelaksanaan periode sebelumnya, karena Porprov pada tahun ini tuan rumah ini dilaksanakan atau diselenggarakan oleh beberapa kabupaten kota, artinya tidak terpusat pada satu daerah saja, dan juga ada pembagian-pembagian cabang-cabang olahraga yang akan dilaksanakan di daerah sebagai penyelenggara begitu. Dan saat ini kembali lagi ke ruang rapat utama di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ini tamu undangan juga terus berdatangan pada pagi hari ini yang cukup padat. Ini diagendakan ada beberapa sambutan dan juga pidato. Nanti ada sambutan narasumber, dijadwalkan ada Presiden Senat Dewan Negara Malaysia tahun 2020-2023, ini Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, yang nanti akan memberikan sambutan melalui sambungan virtual atau melalui Zoom. Akan memberikan sambutan pertama dalam kegiatan ini, dilanjutkan dengan sambutan oleh Gubernur Sumatera Barat, serta ada sambutan penutup atau utama dari Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya Sugiarto. Dan dapat kami informasikan juga saat ini masih menunggu kesiapan dari Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi dan juga Wakil Ketua, ada dari tiga orang Wakil Ketua, ada Evi Andri Raju Budiman, kemudian ada Ikra Cisa dan Ibu, juga Nanda Satria
12: kepada untuk Bapak dan Ibu duduk tamu undangan kami. Kami silakan
11: kursi utama di
12: telah ditentukan
11: ruang
12: dan bagi pendamping
11: rapat paripurna istimewa di DPRD Provinsi Sumatera Barat
12: ini, dan dari ruangan ini
11: cukup ramai pendamping. Kegiatan pada pagi hari ini tidak hanya di
12: lantai
11: 1 di ruang sidang ini yang sudah mulai penuh, tapi juga di lantai 2 di ruang sidang utama ini juga dipadati oleh tamu-tamu undangan yang memang sengaja datang untuk mengikuti langsung jalannya paripurna istimewa dalam rangkaian Hari Jadi Sumatera Barat ke-81. Dan memang kegiatan ini menjadi puncak peringatan Hari Jadi Sumatera Barat yang mengambil tema Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh. Dan nanti juga akan ada pemotongan kue, dapat kami informasikan kuenya pada pagi hari ini sudah disediakan begitu dengan ukuran yang cukup besar. Ini 1 meter kali 1 meter dengan bertuliskan Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh. Kemudian ada gambar rumah gadang begitu di sisi kiri maupun kanan. Kue tidak hanya berwarna krem warna tart, tapi juga beragam warna sehingga membentuk seperti gambar bentang alam Sumatera Barat dengan rumah gadang yang sangat indah. Dan kita masih menunggu untuk kehadiran Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, kemudian ada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi beserta Wakil Ketua yang nantinya akan membuka secara langsung rapat paripurna istimewa melalui ketokan palu pada hari jadi Sumatera Barat ke-81 pada tahun 2026 ini. Dan memang peringatan tahun ini merupakan peringatan ke-8, walaupun sudah berusia 81 tahun, tapi peringatan untuk hari jadi Sumatera Barat ini baru ke-8 karena memang baru ditetapkan pada 2019 lalu untuk hari jadi Sumatera Barat ini. Dan pada 2019 peringatan sangat sederhana dilaksanakan karena baru kali pertama, kemudian dilanjutkan dengan peringatan di periode selanjutnya hingga tahun ini yang semakin tahun semakin meriah pelaksanaannya. Dan memang perjalanan Sumatera Barat menjadi provinsi yang secara administratif sebagai provinsi otonom ini cukup panjang karena Sumatera Barat memiliki historikal atau rekam jejak sejarah yang juga cukup panjang bagi kelangsungan Republik Indonesia juga. Seperti kita ingat pada tahun 48 pasca kemerdekaan, Sumatera Barat ini juga menjadi pusat perlawanan terhadap agresi militer Belanda kedua, atau yang lebih dikenal dalam catatan sejarah adalah PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang berpusat dulunya di Kota Bukit Tinggi ketika Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Soekarno-Hatta berhasil ditangkap oleh Belanda dan diasingkan. Ini ibu kota secara darurat dipindahkan ke Bukit Tinggi. Dan sejarah-sejarah inilah yang mengawali ide atau gagasan akhirnya Sumatera Barat harus memiliki hari jadi yang telah disusun secara matang sebelum tahun 2019 dan akhirnya ditetapkan di tahun 2019. Dan Provinsi Sumatera Barat ini mengambil hari jadi pada 1 Oktober 1945 berdasar catatan sejarah juga. Dan tentu ada banyak pertimbangan, ada beberapa pilihan sebelumnya untuk penetapan hari jadi Sumatera Barat, namun akhirnya melalui rapat secara berkali-kali begitu ini diputuskan 1 Oktober 1945 ini bertepatan dengan dibentuknya Karesidenan Sumatera Barat, yang dulu Karesidenan ini dibentuk bersamaan dengan pengambil alihan pemerintahan dari tangan penjajahan Jepang. Jadi pasca kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada Agustus 45, kemudian informasi itu terus beredar dari daerah ke daerah di Indonesia. Akhirnya pada Oktober 1945, ini wilayah Sumatera Barat yang sudah menerima informasi tentang kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian melakukan pengambil alihan dari tangan Jepang begitu, dari pemerintahan Jepang. Dan pengambil alihan ini menjadi cerita sejarah yang akhirnya diabadikan sebagai hari jadi Sumatera Barat, karena pada saat itu ada beberapa pejuang dari Sumatera Barat, diantaranya Muhammad Syafi'i, Dr. M. Jamil, dan Rasuna Said yang berani mengambil alih pemerintahan dari Jepang untuk membentuk Karesidenan Sumatera Barat. Dan momen inilah yang dipilih sebagai hari jadi Sumatera Barat karena mengandung nilai historis, administratif, dan heroisme. Dan ini melambangkan semangat otonomi dan perjuangan untuk merdeka. Masih kembali ke ruang rapat paripurna istimewa di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat. Tamu undangan masih terus berdatangan dan juga tidak hanya dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, anggota DPR RI yang berasal atau dari daerah pemilihan Provinsi Sumatera Barat juga beberapa telah hadir di ruang paripurna pada pagi hari ini. Kemudian juga ada kepala instansi vertikal atau lembaga lain yang berada di wilayah kerja Sumatera Barat telah hadir pada pagi hari ini. Di tentu saja di bagian sisi depan kiri dan kanan di ruang rapat paripurna istimewa. Kemudian anggota dewan ini juga
12: Bapak dan Ibu dapat kita saksikan di layar
11: pada
12: biasanya prosesi penyambutan dari wakil
11: yang
12: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
11: dan saat ini
12: Gubernur Sumatera Barat.
11: Menteri
12: saat ini sedang berlangsung
11: dan
12: prosesi penyambutan dengan tari galombang bersama sanggar sarai sarumpun. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kita yang berada di dalam ruangan ini mohon semua dalam keadaan sikap sempurna, yang berada di atas
11: Provinsi
12: juga silahkan kita menempati tempat duduk
11: dengan tari
12: kita
11: galombang
12: akan persiapan untuk
11: lobi utama kantor
12: hari jadi
11: DPRD
12: Sumatera Barat.
11: Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk penyambutan ini dilaksanakan di lobi utama di kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ini Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya Sugiarto dijadwalkan datang secara langsung untuk memberikan nanti sebagai sambutan utama dalam kegiatan hari jadi Sumatera Barat ke-81. Sementara itu nanti juga akan ditampilkan tari kreasi berjudul Sumbar Tumbuh Sumbar Tangguh pada ruang sidang paripurna yang nanti menjadi atau mengawali kegiatan hari jadi Sumatera Barat ini yang akan dilanjutkan dengan serangkaian kegiatan seperti nanti juga ada penyerahan penghargaan atau pemberian penghargaan dari Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat kepada anggota DPRD dengan kinerja terbaik pada masa sidang 2025-2026. Dan saat ini Gubernur Sumatera Barat beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan juga tentu saja Tuan Rumah, ini Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, masih berada di lobi utama untuk menunggu kedatangan Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya yang nantinya disambut dengan tari gelombang untuk langsung memasuki ruang rapat utama di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat pada pagi hari ini. Dan seperti saya sampaikan pendengar, memang dari tahun ke tahun rangkaian kegiatan hari jadi Sumatera Barat ini semakin hari semakin semarak karena ada beragam kegiatan yang terus dilaksanakan. Untuk tahun ini ada beragam kegiatan mulai dari event budaya, event olahraga, sosial, kemasyarakatan dan juga perekonomian diselenggarakan secara terjadwal mulai atau sejak 28 September lalu hingga nanti ada kegiatan yang masih berlangsung pada 3 dan 4 Oktober. Ini diantaranya ada gebiar pajak dan juga dirangkai dengan gebiar kuliner, kemudian ada juga Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat yang menandai bangkitnya kembali keolahragaan Sumatera Barat yang sempat vakum hampir kurang lebihnya 8 tahun begitu. Dan akhirnya setelah mengalami penundaan atau pemunduran jadwal berkali-kali, Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat pada tahun ini resmi digelar yang pembukaannya yang awalnya diagendakan di lapangan Merdeka Kota Solo ini dialihkan ke halaman Gubernuran Sumatera Barat karena beberapa waktu lalu Solo masih dalam kondisi berduka akibat banjir bandang yang menerjang wilayah Arusuka begitu, yang jaraknya juga terbilang dekat dengan Kota Solo atau kabupaten tetangga dari Kota Solo, sehingga pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi untuk pembukaan dan penutupan dialihkan ke halaman Gubernuran Provinsi Sumatera Barat. Dan saat ini pendengar, di lobi utama kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat sudah ada 7 orang penari, 4 laki-laki dan 3 perempuan yang menggunakan baju pakaian adat khas Sumatera Barat berwarna hitam, merah dan dipadu dengan warna emas. Saat ini sedang menari untuk menyambut kedatangan Wakil Menteri Dalam Negeri yang sudah berdiri di depan lobi utama bersama Gubernur Provinsi Sumatera Barat Mahyeldi dan juga Wakil Gubernur Sumatera Barat Fazlur Rusaimi serta Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi dan juga didampingi dengan istri masing-masing yang saat ini sudah berada di lobi utama dalam kegiatan penyambutan melalui tari gelombang yang dibawakan oleh 7 orang penari dan nanti juga akan ada penyambutan dari penari utama yang saat ini adalah Siri.
13: Kinari bukan kinari saja, kinari narang padang. Menari bukan menari saja, menari membawa Siri Saratopina langkung dalam carano. Kadipasang bahkan panilik erang najogenya, panjatui ranggadang tibo. Putih kape dapet dilie, putih hati baka adan. Yadokan sirih nan sacabie, pinang nan sagato, talatak dan

0: minta dimakan. Sadah sajubu, minta dipali. Ko iyo lai bajanjang bagai naya, batanggo bagai turun. Kadang nak minta dipalakukan.
1: Ya, saat ini carano, pendengar
0: merupakan ungkapan
1: silih dalam carano telah disuguhkan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya. Dan ini bukan, ini merupakan prosesi adat masyarakat Minangkabau atau masyarakat Sumatera Barat dalam menyambut tamu yang datang, dan khususnya pada pagi hari ini tamu dari pusat, yakni Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya yang memakai pakaian adat Minangkabau berwarna merah marun begitu, sudah berjalan bergerak
0: di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat.
1: Dari Menteri, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang sudah berjalan itu bersama atau didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi dan juga Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, kemudian ada Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi, dan juga didampingi oleh 3 orang Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, ada Evi Andri Rajo Budiman, ada Ikra Cisa, kemudian ada Nanda Satria. Dan saat lagi rombongan tamu undangan akan, atau tamu utama ini akan masuk dalam ruang rapat paripurna di kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Republik dan Indonesia,
1: Wakil
2: Duta
1: Menteri
2: Besar Indonesia untuk Palestina, Duta Besar
1: Bima Arya sudah
2: Rusia,
1: berjalan
2: Gubernur dan Wakil Gubernur
1: menuju ruang paripurna istimewa bersama Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan juga
2: Provinsi Sumatera Barat,
1: Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi. Ini sudah berjalan menuju kursi utama di ruangan rapat Provinsi Sumatera Barat pada pagi hari ini, dan juga ada Duta Besar dari Palestina untuk Indonesia yang juga hadir pada pagi hari ini karena dalam rangkaian kegiatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-81 pada akhir pekan nanti pada Minggu ada kegiatan aksi Fun Run Palestina, kemudian aksi sosial bagi masyarakat Palestina yang saat ini masih mengalami agresi dari negara Israel begitu. Dan memang aksi massal untuk dukungan terhadap Palestina ini selalu dilaksanakan secara berkala, bahkan di Sumatera Barat melalui berbagai kegiatan. Dan saat ini tamu undangan juga dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah sudah duduk di kursi utama yang disediakan tentu saja oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, dan Wakil Menteri Dalam Negeri sudah duduk di kursi utama yang tepat berada di tengah, kemudian diapit di sebelah kanan ada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, kemudian Wakil Gubernur Sumatera Barat Fasko Rusaimi, kemudian di sebelah kiri ini ada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhidi, kemudian ada Wakil Ketua Evi Andri Rajo Budiman, kemudian Ikra Cisa dan juga Nanda Satria. Dan sesaat lagi rangkaian kegiatan untuk Hari Jadi Sumatera Barat ke-81 ini akan segera dimulai karena unsur pimpinan sudah berada di tempat, begitu juga dengan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah dan tentu saja 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang sudah hampir 40 menit yang lalu memang sudah memasuki ruangan yang berada di bilangan Khatib Sulaiman Kota Padang ini. Dan tamu-tamu VIP juga sudah terlihat hadir. Ini diantaranya dari kepala instansi ataupun lembaga vertikal yang berada di wilayah administratif Sumatera Barat. Dan kita saat ini masih menantikan pelaksanaan pembukaan paripurna istimewa hari jadi Sumatera Barat ke-81 dan anggota dewan serta tamu undangan pada pagi hari ini tidak hanya menempati lantai 1 tapi juga ada di balkon atau di lantai 2 begitu.
2: Kita saksikan
1: yang berada
2: satu
1: di ruang rapat
2: kolaborasi
1: pada pagi hari ini dan selanjutnya
2: tangguh,
1: menandai pembukaan ini dilaksanakan tari kreasi
2: tari
1: berjudul
2: Sumbar Tangguh
1: Sumbar
2: merupakan
1: tangguh.
2: Karya tari kolaborasi yang merefleksikan perjalanan masyarakat Sumatera Barat dalam menjaga akar budaya, memperkuat persatuan, menghadapi perubahan zaman serta terus tumbuh menjadi masyarakat yang tangguh dan berdaya. Karya ini menggabungkan 5 ragam tari dan unsur budaya Minangkabau, yaitu tari indang, tari dulang, tari merawa, tari payung, dan tari piring. Setiap bagian memiliki karakter dan makna yang berbeda, namun disatukan dalam satu alur pertunjukan yang menggambarkan semangat masyarakat Sumatera Barat dari akar tradisi menuju masa depan. Dulang menjadi simbol sebuah wadah yang menyatukan berbagai unsur kehidupan. Marawa sebagai simbol kebesaran identitas dan semangat masyarakat menjadi representasi Sumbar yang tangguh. Bagian ini menjadi titik perubahan dari suasana tradisi menuju semangat kebangkitan. Payung menjadi simbol perlindungan dan kebersamaan. Tentunya gerakan yang cepat, energik, dan dinamis menjadi simbol masyarakat Sumatera Barat yang aktif, kreatif, produktif, dan pantang menyerah. Piring menjadi bagian dari ekspresi kegembiraan sekaligus gambaran semangat dalam menyambut masa depan.
3: Karya Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh merupakan gambaran perjalanan Sumatera Barat berakar pada tradisi, bersatu dalam kebersamaan, bangkit dengan semangat, tumbuh menghadapi perubahan, dan tangguh melangkah menuju masa depan. Melalui karya ini, seni tradisi tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, tetapi sekaligus kekuatan yang terus hidup, berkembang, dan menjadi energi bagi generasi masa kini dan masa depan. Sebagai persembahan dalam rangka Hari Jadi Sumatera Barat ke-81, karya ini menjadi ungkapan kebanggaan terhadap budaya Minangkabau, sekaligus doa dan harapan untuk Sumatera Barat yang semakin maju, tumbuh, kuat, dan tangguh.
2: Hadirin, kita saksikan tari kolaborasi Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh.
1: Pemirsa dan pendengar RRI, dan sesaat lagi kita dilaksanakan ini suguhan berupa tari kreasi Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh yang dibawakan oleh kelompok atau sanggar tari Serai Serumpun. Ini ada 5 orang laki-laki dan 4 orang perempuan yang saat ini dengan gerakan yang sangat anggun mementaskan tari Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh yang merupakan tari kreasi gabungan dari beberapa tari tradisional Minangkabau yang saat ini dirangkai untuk menceritakan perjalanan Sumatera Barat secara historis dalam perkembangan atau menyokong pertumbuhan Republik Indonesia. Dan saat ini ada 5 penari lagi yang masuk membawa carano berwarna hijau dengan ornamen kiloan emas begitu. Tarian ini menjadi simbol pertumbuhan masyarakat Sumatera Barat dari waktu ke waktu sejak era kolonial hingga pendudukan Jepang dan di era kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan yang terus bergerak begitu hingga saat ini Sumatera Barat memperingati hari jadi ke-81 yang puncaknya dilaksanakan pada hari ini dalam kegiatan paripurna istimewa di ruang rapat utama gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat.

0: Demikian tadi pendengar penampilan tari yang dibawakan oleh Sanggar Tari Serai Serumpun dengan tari kreasi Sumbar Tugu.
1: Sekali lagi kita berikan tepuk tangannya Bapak dan Ibu.
0: Kurang lebih 10 menit
1: dari kolaborasi Sumbar Tugu, Sumbar Tanggung bersama Sanggar Tari Serai Serumpun.
0: Tari yang di Sumatera, yang ada di Sumatera Barat, yang kemudian dikreasikan kembali untuk disuguhkan pada kegiatan hari jadi Sumatera Barat ke-81. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan kumandang lagu Indonesia Raya pada rangkaian hari jadi Sumatera Barat pagi ini.

0: Hadirin disilahkan duduk kembali.
1: Demikian tadi kumandang lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Sumatera Barat membuka pelaksanaan paripurna Rinca di Sumatera Barat ke-81 dan selanjutnya akan dilaksanakan pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Sumatera Barat yang sebelumnya ini kegiatan dipimpin atau dipandu oleh MC Yurike Sabatini.
0: 81 tahun Sumber Gemilang tumbuh bersama, tangguh selalu. Pagi hari memetik melati, harumnya semerbak di udara. Hari jadi Sumatera Barat ke-81 kita rayakan sepenuh hati. Sumbar tumbuh, Sumbar tangguh, maju dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, yang kami hormati Duta Besar Indonesia untuk Palestina dan Duta Besar Belarusia, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat beserta Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua Umum BKOW Provinsi Sumatera Barat, anggota DPR dan DPD RI Dapil Sumatera Barat, pimpinan DPRD beserta anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta istri, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Bupati Wali Kota se-Sumatera Barat, dan teristimewa narasumber Tan Sri Dato Seri Panglima Dr. Rais Yatim Presiden Senat atau Dewan Negara Malaysia 2020-2023 yang hadir secara virtual, para rektor perguruan tinggi, kepala instansi vertikal, kepala OPD, pimpinan BUMN, BUMD, tokoh masyarakat, serta hadirin undangan yang kami hormati.
2: Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, acara rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka Hari Jadi Sumatera Barat ke-81 dengan tema Sumbar Tumbuh, Sumbar Tangguh.
0: Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Tentunya tema ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah kemajuan yang diraih merupakan hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kebersamaan, Sumatera Barat akan terus tumbuh menjadi daerah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera sekaligus tangguh dalam menghadapi tantangan masa depan.
2: Baik, dan mengawali acara kita pada pagi hari ini, berikut kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Saudara Haji Iklanedi Eskom.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak lantunan ayat suci Al-Qur'an yang disampaikan oleh Saifuddin MAG dan dilanjutkan dengan pembaca Qur'an nanti ada Iklanedi Eskom.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

What is

Wonder!

ですが。

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikian lantunan ayat suci Al-Quran oleh iklan
2: Bapak
1: ini,
2: Ibu,
1: kemudian dilanjutkan dengan
2: selanjutnya pembukaan rapat,
1: paripurna oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Muhyiddi yang saat ini sudah duduk di kursi utama pada ruangan sidang paripurna pada pagi hari ini. Tentu saja didampingi oleh 3 orang Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kita simak bersama pembukaan dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa sallu Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang terhormat Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Bima Arya Sugianto SIB, yang terhormat dan selamat datang Dubes Palestine untuk Indonesia, Bapak Abdul Fatah As-Saiti As-Sattari bersama istri Sahlan Wasalan. Yang terhormat Dubes Belarusia Bapak Raman Ramanowski, selamat datang. Ya. Yang terhormat Gubernur, Wakil Gubernur dan beserta istri. Yang terhormat dan teristimewa narasumber Tan Sri Datuk Sri Panglima Dr. Rais Yatim, mantan Menteri Kabinet dan Yang Dipertua Dewan Negara Malaysia. Yang terhormat anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Sumatera Barat yang hadir, dari yaitu Ibu Lisda Hendra Joni. Terima kasih, Bu. Yang terhormat Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, lengkap. Yang terhormat wakil-wakil ketua dan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat beserta istri atau suami. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Bupati, Wali Kota dan Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Sumatera Barat atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Badan Narkotika Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Kepala Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat, yang terhormat mantan-mantan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Kepala Bank Indonesia Sumatera Barat dan Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat pimpinan instansi vertikal, Kepala BUMN, Direktur Bank Negari dan pimpinan BUMD, yang terhormat Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat para asisten dan kepala OPD di lingkup Provinsi Sumatera Barat, yang terhormat Ketua MUI, Ketua Elkam, Ketua ICMI Sumatera Barat, Ketua DPW Muhammadiyah Sumatera Barat, Ketua DPW NU Sumatera Barat, Ketua KNPI Sumatera Barat Bono Kandung, organisasi keagamaan dan organisasi sosial kemasyarakatan. Yang terhormat tokoh literasi Sumatera Barat, tokoh masyarakat, tenaga ahli DPRD Provinsi Sumatera Barat, rekan-rekan wartawan, serta hadirin yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkah rahmat dan kurnia-Nya kita dapat hadir bersama dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk memperingati hari jadi Sumatera Barat ke-81 tahun 2026. Salawat berserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ucapan terima kasih dan penghormatan kami sampaikan kepada Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Bima Arya Sugianto, dan Bapak Tan Sri Datuk Sri Panglima Dr. Rais Yatim, tokoh masyarakat Sumatera Barat yang telah malang merintang di kancah internasional dan nasional. Tentu banyak pengalaman beliau yang kita dapat implementasikan untuk membangun Sumatera Barat yang lebih maju. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Forkopimda, Bupati, Wali Kota, mantan pejabat pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, pimpinan organisasi keagamaan, Ketua MUI, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Ninik Mama, Bunda Kandung, serta seluruh undangan atas kehadirannya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan agenda peringatan hari jadi Sumatera Barat ke-81 tahun 2026 secara resmi kami buka dan terbuka untuk umum. Bapak Wakil Menteri, Gubernur serta undangan yang kami muliakan, sebelum memulai sambutan, izinkan kami berpantun. Kebatipuh membawa lamang, singgah sebentar di tepi laman. 81 tahun ranah Minang, tumbuh bersama dalam kebersamaan. Pada 1 Oktober 2026, kita memperingati hari jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81. Peringatan ini mengingatkan pengalaman Sumatera Barat sebagai satu kesatuan wilayah administratif dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini bertepatan dengan dibentuknya Keresidenan Sumatera Barat setelah diambil alih dari penduduk Jepang. Namun secara sosial budaya, Sumatera Barat yang diidentikkan dengan masyarakat Minangkabau sebagai suatu kesatuan adat dan budaya telah jauh sebelum terbentuknya NKRI. Peringatan hari jadi mengajak kita menengok masa lalu. Sumatera Barat hari ini merupakan warisan generasi terdahulu, para pendiri dan pahlawan bangsa yang meninggalkan pemikiran ketadalanan. Ada ulama, pendidik, pejuang, saudagar, intelektual, ninik mama, bunda kandung, dan masyarakat yang ikut menyusun perjalanan daerah ini. Masa lalu dengan teladan kepimpinan itu adalah pondasi kita. Ia menjadi pijakan langkah hari ini sekaligus arah menuju masa depan. Sumatera Barat pernah melahirkan banyak tokoh yang pemikirannya melampaui batas daerah. Mereka tidak hanya memikirkan kampung halaman, tetapi juga memikirkan Indonesia dan dunia. Para perintis daerah ini memberikan pelajaran bahwa ukuran sebuah daerah bukan hanya luas wilayah, atau kekayaan alam, tetapi juga kualitas manusia dan gagasan yang dilahirkannya. Karena itu, memperingati 81 tahun Sumatera Barat bukan sekedar menghitung usia. Kita perlu merenungkan apa yang telah dilakukan. Kita perlu merenungkan apa yang telah kita lakukan dengan warisan para pendahulu dan apa yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. 81 tahun bukan waktu yang pendek. Perjalanan ini diwariskan perjuangan, keberhasilan, masa sulit, bencana, perubahan zaman, dan pengabdian berbagai generasi. Hari jadi Sumatera Barat menjadi momentum untuk berhenti sejenak, melihat perjalanan yang telah ditempuh, lalu menentukan langkah berikutnya. Kita perlu melihat secara jujur, sudah sejauh mana pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat, sudah sejauh mana kesempatan tumbuh terbuka di berbagai wilayah, dan yang tidak kalah penting, sudah sejauh mana kita mampu menjaga jati diri sebagai orang Minang di tengah perubahan zaman. Bapak Wakil Menteri, Gubernur, serta hadirin yang kami muliakan. Dalam perjalanan terakhir, kita telah melewati berbagai ujian. Gempa bumi 2009, pandemi COVID 2019, dan bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 dan kemarin di Kabupaten Solok. Kita pernah menghadapi masa yang tidak mudah. Namun, kita tetap berdiri, bekerja, dan membangun. Sumatera Barat terus tumbuh dalam berbagai indikator pembangunan. Sejumlah capaian patut kita syukuri. Indeks pembangunan manusia Sumatera Barat mencapai 77,27 dan menempati peringkat ke-6 tertinggi secara nasional. Angka kemiskinan per Maret 2026 berada 5,27% dan indeks Gini rasio 0,28 yang mencerminkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar penduduk. Capaian itu patut kita syukuri, namun semangat untuk terus tumbuh menghadirkan tantangan. Pertumbuhan ekonomi masih harus didorong. Pemerataan pembangunan antar daerah perlu diperkuat. Keterbatasan, kemandirian, dan kepastian fiskal juga harus dihadapi dengan kebijakan yang tepat. Karena itu, capaian hari ini bukan titik akhir, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh. Dalam menghadapi masa depan, kami menyadari bahwa salah satu kekuatan terbesar Sumatera Barat adalah manusianya. Sejak dahulu, masyarakat Minangkabau memiliki tradisi belajar, merantau, berdagang, membangun jaringan, dan beradaptasi dengan perubahan. Dari ranah Minang telah lahir banyak orang yang berkiprah di berbagai bidang dan tempat. Tradisi itu harus dilanjutkan dengan menjawab tantangan zaman. Dengan kekuatan tersebut, kita ingin mengatasi berbagai tantangan. Kita membutuhkan manusia yang berpengalaman, berpengetahuan, kreatif, inovatif, berani menciptakan peluang. Pengetahuan harus melahirkan inovasi, dan inovasi harus menjadikan kekuatan ekonomi. Karena itu, investasi terbesar Sumatera Barat adalah investasi pada manusia. Investasi pada manusia mendorong kita memperkuat pendidikan, baik kualitas maupun karakter. Kita harus memperluas keterampilan dan membuka ruang bagi generasi muda untuk berkreasi dan berinovasi. Kita harus memastikan anak-anak Sumatera Barat mampu bersaing di tingkat nasional, bahkan global, tanpa kehilangan jati dirinya. Bapak Wakil Menteri, Gubernur, serta hadirin yang kami muliakan, budaya kita juga memiliki kekuatan besar dalam kewirausahaan. Karakter masyarakat Sumatera Barat yang terbiasa berdagang, merantau, dan membangun usaha harus terus dihidupkan. Kita tidak harus memulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa mulai dari UMKM. Di balik sebuah UMKM ada keluarga, kreativitas, keberanian mengambil risiko, dan harapan untuk hidup lebih baik. Karena itu, UMKM harus didorong naik kelas, bukan sekedar melalui bantuan, tetapi melalui pengetahuan, teknologi pembiayaan, akses pasar, digitalisasi, dan pendampingan. Perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, perbankan, dan masyarakat harus semakin banyak bekerja sama. Kita ingin inovasi tidak berhenti di ruang kelas, tetapi sampai ke masyarakat. Kita ingin usaha tumbuh, lapangan kerja bertambah, pendapatan masyarakat meningkat, dan pada akhirnya masyarakat semakin mandiri. Itulah makna sumber tumbuh. Bapak Wakil Menteri, Gubernur, serta hadirin yang kami muliakan. Dalam upaya terus tumbuh, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Kita boleh berubah, tetapi jangan sampai tercabut dari akar. Di tengah globalisasi dan derasnya arus teknologi informasi, kita menghadapi tantangan terhadap nilai norma, karakter, dan budaya. Kita patut bersyukur bahwa melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, kekhasan daerah termasuk adat dan budaya serta falsafah adat bersandi sarak-sarak bersandi kitabullah mendapat pengakuan secara sah dan konstitusional. Adat bersandi sarak-sarak bersandi kitabullah adalah jati diri. Nilai ini telah hidup dalam masyarakat dan menjadi bahagian dari kehidupan adat, sosial, pemerintahan, dan agama. Karena itu, pembangunan jangan sampai membuat identitas sosial dan budaya kita luntur. Pembangunan harus membuat budaya semakin kuat dan relevan dengan zaman. Kita ingin anak-anak menguasai teknologi, tetapi tetap mengenal adatnya. Kita ingin generasi muda menjadi pengusaha, tetapi tetap peduli kepada sesama. Kita ingin masyarakat semakin modern, tetapi hubungan dengan keluarga, kaum, dan negari tetap terjaga. Kita ingin terbuka kepada dunia, tetapi tetap tahu dari mana kita berasal. Kita ingin Sumatera Barat berubah, tetapi tidak tercabut. Kita ingin maju, tetapi tetap berakar. Inilah semangat yang sejalan dengan visi Sumatera Barat 2045, yaitu sumber madani yang maju dan berkelanjutan, berbasis agama dan budaya. Bapak Wakil Menteri, Gubernur, serta hadirin yang kami muliakan. Pertumbuhan saja tidak cukup. Sumbar juga harus tangguh. Kita hidup di wilayah dengan berbagai risiko. Gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, longsor, banjir, dan ancaman lainnya. Karena itu Sumatera Barat yang tangguh bukan hanya mampu bangkit setelah bencana. Ketangguhan harus dibangun sebelum bencana terjadi. Untuk itu, kita harus mengenali risiko, mengurangi kerentanan, memperkuat kesiagaan, dan memastikan setiap pembangunan memperhitungkan risiko bencana. Bukan hanya bencana alam, tetapi juga guncangan ekonomi dan risiko sosial. Sekolah harus aman, fasilitas kesehatan harus siap, infrastruktur harus memperhitungkan kondisi wilayah, masyarakat harus tahu apa yang dilakukan ketika bencana terjadi. Mitigasi harus dilakukan sebelum bencana. Kesiagaan harus menjadi kebiasaan. Inilah makna sumber tangguh. Ketangguhan juga berarti menjaga lingkungan, hutan, sungai, kawasan resapan, pesisir, dan ruang hidup masyarakat. Semuanya bukan sekedar sumber daya ekonomi, tetapi bagian dari kehidupan yang harus dijaga. Menjaga lingkungan bukan berarti menghambat pembangunan. Menjaga lingkungan adalah bagian dari pembangunan. Kita tidak ingin meninggalkan generasi yang lemah. Kita ingin meninggalkan generasi yang kuat imannya, sehat fisiknya, luas pemikirannya, mandiri ekonominya, dan siap menghadapi masa depan. Itulah makna pembangunan berkelanjutan. Bapak Wakil Menteri, Gubernur, serta hadirin yang kami muliakan, untuk terus tumbuh dan tangguh, tidak ada pilihan selain kolaborasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat juga tidak bisa bekerja sendiri. Para perantau memiliki peran penting. Kita harus bergerak bersama, karena Sumatera Barat adalah milik kita bersama. Alhamdulillah, kerjasama telah melahirkan berbagai prestasi. Dari sisi kelembagaan, DPRD Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih juara 4 nasional pengelolaan JDIH tahun 2026 dari Kementerian Hukum dan Republik Indonesia. Ini merupakan pengakuan atas komitmen dalam membangun transparansi produk hukum, keterbukaan informasi, dan pelayanan legislasi yang akuntabel. Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama pimpinan dan anggota dewan dan seluruh jajaran sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Kita juga memberikan apresiasi atas berbagai penghargaan nasional yang diraih oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di antaranya Bank Indonesia Award, penghargaan Ardiksnas 2026, Anugerah Adinata Syariah 2026, penghargaan Pemda Berprestasi Regional Sumatera, serta penghargaan Pemda Pendukung Investasi Panas Bumi. Berbagai penghargaan tersebut patut kita syukuri, namun penghargaan bukan tujuan akhir. Penghargaan harus menjadi pemacu untuk bekerja lebih keras. Ukuran keberhasilan kita bukan berapa banyak penghargaan yang diterima, tetapi apakah masyarakat semakin sejahtera, pendidikan semakin baik, lapangan kerja semakin terbuka, pembangunan wilayah semakin merata, UMKM semakin kuat. Yang tidak kalah penting, apakah generasi muda kita tetap bangga mengatakan saya orang Minang? Itulah pertanyaan yang harus kita jawab bersama melalui kolaborasi dalam berbagai kebijakan pembangunan. Capaian masa lalu menjadi modal untuk menghadapi berbagai tantangan. Mewarisi Sumatera Barat semakin baik bagi generasi mendatang. Bapak Wakil Menteri, Gubernur, serta hadirin yang kami muliakan, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-81, sekaligus merefleksikan Sumatera Barat ke depan, kita akan mendengarkan pandangan dan pencerahan dari tokoh nasional dan tokoh Minang yang telah mengglobal. Yang pertama nanti dari Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima, ya. Selanjutnya nanti Bapak Tan Sri Datuk Sri Panglima Datuk Rais, ini dilakukan secara Zoom karena beliau masih di Malaysia. Nanti setelah ini kita akan menyerahkan BK Watch. Nah, ini terobosan baru. Nanti ada kawan-kawan bernama Watch. Kami berharap pandangan beliau menjadi referensi penting dalam merumuskan strategi pembangunan Sumatera Barat ke depan. Bapak Wakil Menteri, Gubernur serta hadirin yang kami muliakan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai rangkuman perjalanan Sumatera Barat usia 81 pada tahun 2026 untuk prosesi puncak peringatan Hari Jadi Sumatera Barat ke-81 tahun 2006. Selanjutnya kami serahkan kepada protokol untuk memandu acara. Kami persilakan.
1: Pendengar, demikian baik, tadi pembukaan sekaligus hari. Sambutan pertama dari Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Dr. Andes Muhidi, dan selanjutnya kita akan simak bersama. Ini dari Malaysia, ada Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, Presiden Senat atau Dewan Negara Malaysia tahun 2023 yang bergabung via virtual, dan lebih lengkapnya kita akan simak bersama penyampaian profil dan biodata dari Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim.
2: Penerangan dan komunikasi dua kali, tanah dan pembangunan wilayah luar negeri dua kali, kebudayaan dan warisan. Jawatan terakhirnya sebagai penasihat sosiobudaya kepada Kerajaan Malaysia, Presiden University Islam Antarbangsa Malaysia, taraf Menteri dan Speaker Dewan Negara Senat Malaysia 2023. Tan Sri Datuk dilahirkan di Kampung Gagu Jelebu, Negeri Sembilan pada tahun 1942. Mengemari bahasa perundangan, seni budaya, politik, penulisan, dan falsafah. Lulusan LLB Hons University Singapura pada tahun 1973 dan PhD Undang-Undang di University London. Bekas guru bahasa dengan American Peace Corps di Hilo dan DeKalb, Illinois, USA pada tahun 1966. Kini kembali ke firma guaman Rais & Co. di samping menjayakan kegiatan Yayasan Budi. Bulan April 2025 genap 51 tahun dalam arena pentadbiran dan politik negara. Bapak dan Ibu, beliau merupakan putra Minang dan orang tua beliau sekampung, ayah dan ibu. Ibu beliau bernama Si Andam, berasal dari Kampung Sipisang, dan ayah beliau dari Kampung Lariang, berjarak kira-kira 3 kilometer dari Sipisang. Tentunya Bapak dan Ibu, ayah beliau bernama Yatim Bagala Pandeka Takua, kampung beliau di Sipisang, Palupo, Kabupaten Agam. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan dari Bapak Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Rais Yatim. Kami silahkan.
4: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yasurni an akuna ma'akum fi hazal majlis as-sharif. Asallahu an yubarik wa an yakuna nadihan. Di bantang tika anak Salido, di bantang pilam sebalah-sebalah. Apa khabar sanak saudara? Semoga dalam peliharaan Allah. Apa tahulukan yo ungkapan lama itu supaya apunan dikatakan persaudaraan silaturahim antara mengalirnya darah antara angin dan batiwi dapat kita bertamu pada pagi dan bahagia aku. Sekaligus ambo memberi setinggi-tinggi hormat dan terima kasih kepada pertama yang terhormat Dr. H. Bima Arya Sugiyarto, SIP MA, Wakil Menteri Dalam Negeri. Seterusnya kepada Dr. Rounders H. Mukidi, MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Seterusnya Bapak H. Makyaldi Ansarullah, Adinda Gubernur Sumatera Barat serta istri, dan langsung kepada yang terhormat Bapak Vasco Rusmi ST, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bapak-Bapak Bupati, Wali Kota, Wali Kota, Des-des terhormat para duta besar dari dalam dan luar negara, hadirin terhormat yang direstui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi nan berbahagia ini terutama seharusnya disampaikan setinggi-tinggi tahniah dan kejayaan kepada Bapak H. Mahdiyaldi, Datuk dan Saudara Gubernur kita, dan seterusnya kepada Bapak Timbalan Menteri yang di sana digelar sebagai Wakil Menteri di atas kehadiran dan kesungguhan, selain daripada rakan seperjuangan Dr. Rounders H. Mukhidi MM sebagai speaker atau ketua Dewan Perundangan Rakyat dan Dewan seperti yang berada dalam kemasyarakatan tanah air kita di Minangkabau. Ambo akan cuba berucap dalam dua lenggok, lenggok bahasa Indonesia dan lenggok Minangkabau. Cuma ambo berfikiran dan berpendapat dan lebih banyak cik aspek yo cik nan lain. Oleh itu, pertamanya perasaan gembira dan tahniah disampaikan kepada para pemimpin kita di Sumatera Barat yang nama tradisionalnya Ranah Minang. Keadaan yang berlalu pada hari ini dan dapat disaksikan dan didengar ialah bahwa Ketua Dewan Perwakilan telah menyatakan tadi aspek-aspek perjuangan yang dapat dilihat dan dapat disaksikan oleh masyarakat Minangkabau dan masyarakat yang berada dalam wilayah Sumatera Barat. Tahniah ini disampaikan oleh kerana terlintas dalam pemandangan dan terdapat pada fakta-fakta bahwa Sumatera Barat maju, terus maju, walau dikatakan dengan adanya dorongan sedemikian Sumatera Barat akan terus berjaya, yang dalam bahasa Indonesianya sukses terus menerus. Hadirin, tuan-tuan yang terutama, sanak saudara dan nado di wilayah Ranah Minang, kita sebagai satu kelompok masyarakat yang dinamakan Family Nusantara adalah mempunyai hak menyatakan sesuatu supaya dalam perjuangan hidup kita, kita dapat menerpa ke depan dan dapat menjayakan apa yang ditugaskan kepada kita oleh sistem pemerintahan kita bersama. Dalam konteks inilah 65 orang wakil DPRD itu akan bersemuka dengan cabaran masa depan. yang 65 orang inilah menjadi tuang-tuang Pak Kato Nan Jawa, lawangan Pak Kato Nan Dakek. Pasanan dan tibo indak jauh hanya di hati segalanya rapi. Pertama ialah cabaran untuk membangun bersama. Erti membangun kita ialah fisikal dan rohania. Dalam fisikal, sudah kita lihat jalan ke Bukit Tinggi alah gadang alah panjang. Jalan ke selatan padang sedang dibina. Dan hal-hal berhubung dengan pelajaran, pendidikan sedang dibina. Dalam keadaan yang sedemikianlah, maka keluasan Sumatera Barat berbanding dengan keluasan Pulau Sumatera mempunyai satu kegemilangan buat masa hadapan. Ambil tarikh ke bawah setek dan menjurus kepada bab fizikal dan bab yang kurang fizikal tadi. Sebenarnya pada hari ko, pada ketika ko, kita sedang dijajah oleh ilmu orang luar. Jajahan ko tertumpu kepada teknikal, media, perdagangan, pendidikan. Kalau itu yang sebenarnya, apa nanti enggak dia wak? Jawaban mungkin boleh diberi. Pertama nanti enggak dia wak budaya kita. Kedua ialah dalam budaya kita, adat kita atau adat kita atau adatu kita. Dan ketiganya ialah seni kita, warisan kita. Dalam hal yang sedemikian, kita harus menjaga hak warisan, hak budaya, hak seni turun-temurun ini sebagai khazanah ranah Minang. Caranya berbeda, nanti Minang beda, nanti Malaysia beda. Tetapi asalkan dapat kita jaga bersama, ikolah dan patut kita janjikan dan turunkan bagi turun-temurun cucu-cici oneng-oneng antah-antah kita. Tetapi persoalan muncul, kehebatan dan munculnya media barat, kehebatan munculnya pendidikan ala barat, kita tidak menafikan. Tetapi tampak satu bab, satu fasa, satu aspek, satu rencana, makin lama kita makin nilang budaya kita. Justru itu dapat saja kita katakan, kok nan banamo-namo lah bertukar. Kok nan banamo lagu, iramanya pun lah bertukar. Kok kesetiaan kita pada nang badiri sendirinya, adat dan tagak yuk kebenarannya, kini alah menjadi adat yang bersandar kepada syarat-syarat bersandar kepada kitabullah. Rancak kita dengar, tetapi implementasi di bawah amatlah sukar. Oleh itu, dalam perjalanan kau, yang harus ditanya juga ialah, apakah ekspor yang paling gadang dari Minang ke luar negeri? Ekspor yang paling mahal dan paling dihargai ialah adat perpatian dan sabatan. Adat itulah dan menjalinkan masyarakat rantau Minangkabau di luar tanah dan ranah Minang. Jadi bagi ambo sampaikan sentek secara ringkas, katuna nusang ialah dan bernama Minangkabau dulunya bersama dalam Pulau Andalas. Sajak diriak nan berdabur sampai ke tikilang air bangit, katonyo lagi durian di Tangkuak Rajo tarik ke siap ke Indopuro. Memencong kaki riki katida karinci sadang aguang, tandaran aguang, belok ke Kuala Indotiri, menempuh langit nan panjang ke negeri sembilan. Kalau nak bertandang kini kojo adat pepatihnya ke negeri sembilan, tempat lahir ambo. Di situ tabantang luwehnya segala adat dan tampak segala kato nan minta. Di sinanlah basa nan nampik nan berdiri tagak balik, di sinanlah talataknya nan dipatuan basa rajo kita. Namun baik itu, lantaran kedatangan pendidikan barat, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Cina dan lain-lain, adat kita kian lama kian menjurus seperti tali gasiak. Maksud ambo yona nak naik sansakar kita, menurun tampaknya sansakar kita. Ikolah yang paling penting kita hadapi bersama. Takui hilang bahasa Minang, takui hilang adat Minang, takui hilang cara kita berfikir, takui hilang cara kita menempuh sesuatu. Jo perbuatan yang bernama kita menimbang taro, kita bertimbang-timbangan sebelum mendapati sesuatu dan indah dan basuh. Apakah harus kita lakukan? Harus pemerintah kita bersama. Hidupkan adat kita balik, cara kita muafakat, sebab adat cako berdiri atas muafakat. Dan kita laungkan kepada dunia bahawa material ini, yakni institusi adat yang berasas kepada Bundo Kanduang, yang kini kau terletak di telapak Minangkabau, harus terus menjadi obor dan membina masyarakat masa depan. Cabaran dari Tiongkok, cabaran dari Amerika, cabaran dari Eropah, kita terima dengan penuh kesediaan. Tetapi bak kata orang, harus kita bak kata, lima tanah, lima air, lima angin, lima api, biar guna, biar cair dan diingin, tetap menjadi. Ikulah kata-kata dan sampai ambo fikirkan dan terbanam dalam banah itu. Jadi kepada ahli-ahli yang berhormat, kepada Bapak Menteri yang dikasihi, kepada induk-induk yang mempunyai jawatan, apabila memandang kepada pendidikan modern ini, sampaikan pandangan dalaman adat itu. Datuk Perpatiah Labati Kambatu di Limau Kaun bersama dia Datuk Kebangguang. Kalau tidak di Datuk Temanggung, ya Datuk Perpatiah, nak tahu awak di Semenanjung Goro, apa adat nan tersibak di Gunung Merapi, apa nan terapik di awak di Gunung Singgalah. Oleh itu, masa bagi aku berceramah dan loko satu keemasan. Alun penah lah yang berkata orang kampung kita, menjolok awak ke sawah labu, dapik-dapik di bukit tinggi. Walaupun kita tidak satu ibu, tetapi perasaanlah sama di bari. Ikulah dan terasa di awak, ikulah
1: Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim, Presiden Senat Dewan Negara Malaysia tahun 2020 tahun 2023 yang disampaikan dalam rangkaian puncak Hari Jadi Sumatera Barat dalam kegiatan paripurna istimewa yang dilaksanakan di gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat. Karena keterbatasan waktu, kami harus pamit undur diri. Saya Dodi Setio, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada siang hari ini. Pamit, kita bersua di momen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.
7: Baik pendengar, dimana-mana Anda berada, baru saja telah Anda dengarkan secara langsung rapat paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Sumatera Barat ke-81. Pendengar, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 guna mengikuti dinamika olahraga.
6: Dinamika olahraga.

Afrika Selatan benamkan Eritrea dengan pesta gol di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Rwanda, Egypt, Pesta gol skuad Bafana Afrika Selatan menghancurkan Eritrea dengan skor 5-0 di laga kualifikasi Piala Afrika 2027. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Well, it is a first ever meeting between
2: Afrika Selatan membantai Eritrea dengan skor telak 5-0 di Stadion Al Salam Kairo malam tadi pada match kedua grup D kualifikasi Piala Afrika 2027. Sejak menit pertama, Afrika Selatan langsung menguasai jalannya pertandingan. Penguasaan bola mereka mencapai 69% dan 9 tembakan tepat sasaran menjadi bukti betapa dominannya tim asuhan Pitso Mosimane malam itu. Nama Relebohile Mofokeng mencetak 2 gol di babak pertama, masing-masing pada menit ke-19 dan menit ke-45+1 yang langsung menenggelamkan semangat tuan rumah. Di babak kedua, Afrika Selatan tak mengendurkan tekanan. Spepelo Sithole menambahkan gol pada menit ke-52, disusul Ikram Reyners di menit ke-63. Kemudian Luther Singh menutup pesta gol 5 century time pada menit ke-90+4. Usai laga, pelatih Eritrea Hesham Yakan mengakui keunggulan lawan yang merupakan tim terbaik di benua Afrika.
3: We were up against a team ranked among the top 5 in Africa. Kami menghadapi tim yang diklasifikasikan sebagai 5 besar terbaik di Afrika. Jadi ini sangat sulit. Sebagian besar pemain saya masih belum berpengalaman dan mereka kewalahan menghadapi lawan superior yang baru saja kembali dari Piala Dunia FIFA 2026 from the 2026 FIFA World Cup.
2: Di kubu Afrika Selatan, pelatih Pitso Mosimane tak bisa menyembunyikan rasa puasnya dalam kemenangan ini.
4: Yeah, of course, you coach, we will not happy with 5 goals. We are happy with 5 goals. We are happy with 3 points. Eritrea started very good, very strong, and they had a chance. They hit the post, and they are number 10. What's his name? Ali, and was playing here. It's very important to look after. And we saw Eritrea play against Kenya, and they were leading, and Kenya equalized late. So we had to give them the respect that they deserve. And I'm happy that we won.
2: Dengan hasil ini, Afrika Selatan memuncaki grup D dengan poin sempurna dari 2 laga. Eritrea tertahan di posisi kedua dengan 1 poin, diikuti Kenya dan Guinea yang baru memainkan 1 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jovanovic. Safi menegaskan, sang lawan memiliki fleksibilitas formasi yang sangat berbahaya, terutama dengan lini serang yang tajam dan keunggulan duel bola-bola panjang.
1: You know, Greece maybe is in the best moment since long time ago. They got
2: Yunani sedang berada dalam momen terbaik setelah sekian lama. Mereka mengantongi 6 poin lewat cara berbeda, mendominasi melawan Serbia lalu bertahan sangat baik kontra Jerman. Mereka sangat berbahaya, memiliki fisik kuat dan berbahaya dalam perebutan bola. Kedua, Jovanovic melakukan tugas luar biasa. Dan mereka adalah lawan yang amat sulit, terutama di kandang.
1: They are a very difficult team, especially playing in at home.
0: Menghadapi atmosfer tuan rumah yang diprediksi penentu kanan, Safi meminta anak asuhnya tampil disiplin dan menjaga fokus penuh demi mencuri poin penting untuk mengamankan posisi Belanda di papan atas klasemen UEFA Nations League. Kita beralih ke olahraga tenis. Novak Djokovic mengawali kiprahnya di China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borghe di National Tennis Center tadi malam. Sementara Alexander Zverev bertekad melanjutkan tren positif saat menghadapi Cameron Norrie pada laga perdananya di Beijing siang ini. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Novak Djokovic mengawali kiprahnya di turnamen ATP 500 China Open dengan kemenangan 2 set atas Nuno Borges di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Serbia itu menang 6-3, 7-6, tiebreak 7-2 pada laga pertamanya di Beijing setelah absen sejak 2015. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri 3 kekalahan beruntun Djokovic setelah sebelumnya tersingkir di babak pertama US Open dan Cincinnati Masters. Petenis berusia 39 tahun itu juga sempat meminta medical time out pada set kedua, namun mampu menjaga permainan hingga merebut kemenangan. Usai pertandingan, Djokovic nilai permainan servis yang efektif menjadi kunci kemenangannya pada laga kali ini.
4: I think serving was really, really good.
5: Menurut saya, servis saya benar-benar sangat bagus di sebagian besar pertandingan. Pada set kedua, dia mulai bermain lebih baik dan saya sedikit kesulitan secara fisik untuk tetap bugar. Saat melakukan servis, saya mendominasi dan mampu melewati game-game servis dengan cukup nyaman. Itu sangat membantu, terutama karena persentase servis pertama saya tinggi. Hal itu membuat permainan lebih mudah, setidaknya dalam game servis saya. Saya kemudian memainkan tiebreak dengan sangat baik untuk menuntaskan pertandingan dalam 2 set. Jadi, saya sangat senang dengan hasil ini.
3: Sementara itu, unggulan pertama Alexander Zverev baru akan memulai perjalanannya di China Open siang ini dengan menantang Cameron Norrie. Petenis Jerman itu datang ke Beijing dengan catatan positif setelah menjadi juara US Open dan mengantarkan tim Europe untuk menjuarai Lever Cup. Ia juga berpeluang mengejar gelar level tour ke-15 jika mampu melaju hingga menjadi juara di Beijing. Menghadapi persaingan papan atas musim ini, tenis peringkat 2 dunia itu mengaku ingin fokus menjaga permainan dan persiapannya di lapangan untuk dapat mengamankan kemenangan.
5: Pada awal musim, semua orang memperkirakan persaingan itu akan terjadi antara Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner. Jadi saya sangat senang bisa berada dalam pembicaraan tersebut. Tentu saja, hal itu ada di pikiran saya. Tetapi, saya sudah sering mengatakan tahun ini, satu-satunya hal yang bisa saya kendalikan adalah bermain tenis dengan baik. Saya ingin tampil baik di lapangan, berusaha merasa nyaman, dan melakukan semua yang saya bisa untuk mempersiapkan diri bermain tenis dengan baik. Selebihnya akan berjalan dengan sendirinya. Ada hal-hal yang bisa saya kendalikan dan ada yang berada di luar kendali saya. Saya hanya akan berusaha fokus memenangkan pertandingan yang memang bisa saya menangkan.
3: Kemenangan pada turnamen ini menjadi modal penting bagi Alexander Zverev untuk memperkuat posisinya menjelang akhir musim. Terlebih, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, dipastikan absen di Beijing karena masih menjalani pemulihan akibat cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, Rusmi Udara untuk Indonesia.

0: Info dari arena NBA. Pebasket Los Angeles Lakers, Brody James, menegaskan fokusnya untuk membangun karir di klub tersebut meski sang ayah, LeBron James, telah hengkang dan pindah ke Philadelphia 76ers untuk menghadapi NBA 2026-2027. Pemain yang kerap disapa Brody itu menyatakan ingin berkembang secara mandiri guna menatap musim ketiganya yang segera bergulir bersama Lakers. Dia mengaku tidak banyak berdiskusi dengan LeBron mengenai kepindahan tersebut. Sebab keduanya sudah saling memahami bahwa masing-masing akan memiliki jalan sendiri. Karena itu dia sangat menantikan pertemuan keduanya dalam laga Lakers melawan 76ers pada 25 Desember mendatang. Sementara pada musim 2025-2026, Bronny mendapat kesempatan bermain lebih reguler menjelang akhir musim hingga playoff. Ketika Luka Doncic dan Austin Reeves absen karena cedera, dia juga tampil bersama LeBron saat Lakers menghadapi Houston Rockets pada putaran pertama playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pemanah putri Indonesia Nurisa Dian Asrifah menyumbangkan medali emas kelima bagi kontingen merah putih di Asian Games Aichi Nagoya setelah menjuarai nomor kompon individu putri hari ini. Nurisa mengalahkan wakil Filipina Amaya Amparo Cojuangco pada pertandingan final dengan skor tipis 139-137. Keberhasilan sekaligus menjadi medali pertama cabang panahan Indonesia pada Asian Games. Hasil Nurisa, atlet kelahiran Semarang ini juga memenuhi harapan panahan Indonesia untuk memperbaiki pencapaian dibandingkan Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022, Indonesia menutup persaingan cabang panahan dengan 2 medali perunggu. PB Perpani kemudian menargetkan peningkatan prestasi pada edisi Aichi Nagoya. Nurisa termasuk salah satu atlet yang diproyeksikan untuk bersaing menuju Olimpiade 2028. Ia sebelumnya juga mencatat prestasi pada SEA Games 2025 di Thailand dengan mengoleksi 2 medali emas dan 1 perunggu. Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Kemenangan back-to-back disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Laporan Putu Nirawati.
1: Gembira bercampur aduk terharu. Ini kan bagian daripada doa dan harapan.
2: Atlet panjat tebing Indonesia kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Keberhasilan luar biasa ini dicatatkan pada hari Rabu 30 September 2026 malam. Tak hanya medali emas, Desa juga memecahkan 2 rekor sekaligus, yakni rekor Asia atas namanya sendiri 6,07 detik serta mematahkan rekor Asian Games atlet Cina Deng Lijuan 6,23 detik. Duel sengit tersaji di babak final. Desa unggul sangat tipis, yakni hanya selisih 0,002 detik dari rival terberatnya atlet Cina Deng Lijuan yang finish di posisi kedua dengan waktu 6,064 detik. Sementara medali perunggu diraih oleh Jeong Jimin dari Korea Selatan 6,18 detik. Kemenangan Desa Rita di ajang Asian Games 2026 Jepang disambut sukacita keluarga besar panjat tebing Bali. Ketua Umum Pemprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (PTI) Bali, Putu Yudiatmika kepada RRI, menuturkan tak kuasa menahan perasaan haru dan gembira menyaksikan keberhasilan Desa Rita. Selisih ketat antara Desa dengan atlet Cina memang memacu ketegangan batin.
1: Dari segi selisihnya yang belum Desa itu jauh masih sama, inilah makanya kekhawatiran saya pribadi, sehingga harapan saya luar biasa ini gitu loh. Karena di satu segi saya berharap memang punya akan untuk Desa juara, di satu segi ada perlawanan yang sangat luar biasa oleh kompetitornya dari Cina ini sih.
2: Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengkap EPTI Buleleng, Dr. Haji Wahyudi. Hasil manis ini menjadi bukti betapa gigih, tekad, dan perjuangan Sri Kandi Buleleng.
3: Segenap keluarga besar EPTI Kabupaten Buleleng, beserta segenap masyarakat Buleleng, menyambut dengan haru, dengan gembira, dengan sukacita betapa kuatnya tekad seorang Desa Rita, gigihnya perjuangan yang pada akhirnya doa kita semuanya hari ini Desa Rita diizinkan menjadi terbaik.
2: Kebahagiaan tak hingga juga dirasakan ayahanda Desa Maderita, Dewo Putu Sekar. Keberhasilan putrinya mengibarkan bendera merah putih dan mengumandangkan Indonesia Raya di multi-event level Asia ini tak lepas dari restu semesta sekala dan niskala.
4: Juga berserah kalau memang penutur dan Tuhan yang Maha Esa, penguasa alam, memang itu menjadi rezekinya, tolong dimudahkan. Ya, segitu yang tanyakan setiap ini. Cuma ini karena satu sisi anak saya kan termasuk juara bertahan, ya memang agak jauh lebih deg-degan, lebih nervous, lebih napi ada. Pokoknya setiap minggu itu hampir nggak bisa tidur mikir yang
2: prestasi medali emas Asian Games 2026 Aichi Nagoya kali ini sekaligus mengantarkan atlet Bumi Panji Sakti Buleleng Desa Maderita Kusuma Dewi sukses back to back mempertahankan medali emas yang sebelumnya ia raih pada Asian Games 2022 Hangzhou. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Kontingen Indonesia kembali menjalani persaingan pada Asian Games Aichi Nagoya hari ini dengan cabang e-sports nomor Mobile Legend Bang Bang MLBB dan panjat tebing nomor speed menjadi dua agenda yang berpeluang membawa Indonesia meraih medali emas. Tim e-sports MLBB Indonesia yang dijadwalkan bertanding mulai pukul 14 waktu Jepang atau 12 waktu Indonesia Barat di Aichi Sky Hall. Sementara itu di Nagoya International Exhibition Hall 1, Port Messe Nagoya, dua atlet panjat tebing Indonesia nomor speed putra Aditya Trisyahria dan Fredrik Leonardo akan tampil pada putaran final yang dijadwalkan mulai pukul 20:06 waktu Jepang atau 18:06 waktu Indonesia Barat. Aditya berpeluang meraih medali emas setelah finish pada urutan pertama dan memecahkan rekor Asian Games pada babak kualifikasi kemarin dengan Fredrik yang finish di urutan kelima. Sementara bola voli putra Indonesia dijadwalkan bertanding mulai pukul 19 waktu Jepang atau 17 waktu Indonesia Barat. Di bola voli pantai putra, pasangan Sofyan Rahman Effendi dan Bintang Akbar dijadwalkan menjalani semifinal pukul 15 waktu Jepang atau 13 waktu Indonesia Barat menghadapi tuan rumah. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat 1 ada di negara Cina meraih 227 medali. Lalu di peringkat 2 ada Jepang dengan perolehan 200 medali. Peringkat ketiga ada Korea dengan 104 medali. Uzbekistan dengan 54 medali di peringkat keempat. Lalu Thailand di peringkat kelima dengan perolehan 34 medali. Indonesia sendiri saat ini berada di peringkat ke-13 dengan perolehan 5 emas, 7 perak, 20 perunggu. Sehingga total ada 32 medali yang telah diraih tim Indonesia.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi pemain timnas selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Timnas Indonesia John Hartman menyebut mengelola menit bermain bagi para penggawa Garuda selama FIFA ASEAN Cup 2026 cukup menantang baginya, terlebih bagi para pemain abroad atau yang merumput di Liga Eropa. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman usai latihan tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menyadari sebagian besar pemain tersebut tampil reguler di klub mereka, namun tidak ada satupun di antara para pemain yang mengeluhkan kondisi fisik selama turnamen berjalan.
2: Beberapa pemain merupakan starter reguler di klub mereka masing-masing. Jadi mengelola menit bermain yang banyak di sini bersama timnas Indonesia adalah tantangan. Namun mentalitas mereka sangat luar biasa. Tidak ada pemain yang meminta diistirahatkan. Tidak ada yang mengeluhkan kaki lelah. Mereka sangat fokus untuk datang ke sini dan melakukan apa yang mereka katakan akan lakukan, yaitu mengangkat trofi untuk negara ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengungkapkan bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap menghadapi Bangladesh. Seluruh tim bertekad mengamankan kemenangan besar demi menjaga peluang melaju ke fase final.
3: Ya, tentunya setiap pertandingan kita akan selalu berusaha menampilkan yang terbaik. Kita tahu sendiri sekarang kesempatannya juga ada di antara kita dan Malaysia. Jadi kita fokus pada tim kita sendiri. Insya Allah kalau sudah rezekinya memang kita lanjut ke final. Teman-teman sangat excited untuk latihan hari ini dan siap untuk pertandingan besok dan memberikan yang terbaik. Insya Allah.
1: Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan 4 poin. Sedangkan Bangladesh berada di dasar klasemen dan belum memiliki poin. Indonesia dijadwalkan bertemu Bangladesh pada malam ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan informasi dari Timnas Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia menyapa siang program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saat ini pukul 11:26 waktu Indonesia Barat. Tadi baru saja telah Anda ikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya saya temani Anda semuanya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan yang telah kami siapkan untuk menemani Anda semuanya di kesempatan siang hari ini dalam Padang Siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Yudi Maswar. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda dan selamat mendengarkan Pro 1 dari Padang. Saya awali dengan lagu dari Titi Puspa, Ebit Giade dan banyak sekali penyanyi-penyanyi Indonesia dalam judul lagunya Indonesia Damai.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Ri, mampir ke tempat kenalan temanku dulu yuk. Mau nuker dolar yang kemarin nih, yang masih sisa pas waktu liburan.
2: Ya, nukar uang itu mah harus di tempat yang resmi, Ara. Kalau dapat yang aneh-aneh kayak uang kotor, lecek, gimana? Bisa-bisa nanti ditolak kalau mau pakai lagi tuh uangnya atau kena potongan harga.
1: Loh, emangnya ngaruh ya fisik uangnya?
2: Jelas lah, makanya tukar di Kupfa BB alias kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang punya izin resmi dari Bank Indonesia. Uangnya terjamin asli dan memenuhi standar, fisiknya mulus tanpa coretan dan gak rusak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
1: Hey. Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
2: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh. Bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
5: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
6: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Saat ini pukul 11:44 waktu Indonesia Barat. Dan masih dalam rangkaian lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya hingga jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa pukul 13 nanti kami akan sampaikan warta berita daerah untuk hari ini. Kemudian pada pukul 13.30 Anda kembali bersama saya di program Opsi obrolan pilihan lagu siang ini 100% Indonesia. Baik pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya. Kali ini saya pilihkan lagi sebuah lagu spesial untuk Anda di kesempatan hari ini. Ada Ratu, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Kucek, kucek sendiri, panas panas sendiri, jemur, jemur sendiri, ya nasib nyuci sendiri.
1: Hey, nyuci sambil nyanyi sih enak, tapi lihat tuh, fokus, fokus, nyuci dikit aja sampai meluber banget air dan busanya.
0: Biar bersih dan wangi lah, air dan busa kudu melimpah ruah kakak.
1: Hello, bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh, limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Safe water for future.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Tim futsal Kota Padang terus menyusun kekuatannya jelang tampil pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Persiapan skuad Kota Padang kini telah memasuki tahap akhir sebelum bertolak ke Kabupaten 50 Kota sebagai lokasi pertandingan cabang olahraga futsal. Pelatih Kepala Tim Futsal Kota Padang Muhammad Arif Wicaksono mengatakan persiapan tim sejauh ini berjalan sesuai rencana. Tim akan menjalani pemusatan latihan atau training camp di Raveli

0: Demikian kilas info pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Wahidu Maswar. Kita lanjutkan kebersamaan kita di siang hari ini.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Merengar, kami informasikan waktu sholat zuhur hari ini masuk pada pukul 12 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya pendengar, kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu salat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

Ingatlah, jika kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas, semua itu atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, oksigen tersebut merupakan sebuah berkah yang mengandung tanggung jawab.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Mengatasi bullying di sekolah memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan siswa, guru, orang tua, dan seluruh komunitas sekolah. Pendidikan dan kesadaran adalah langkah pertama dengan program yang mengajarkan siswa tentang dampak negatif bullying dan pentingnya saling menghormati. Guru dan staf sekolah juga harus dilatih untuk mendeteksi dan menangani kasus bullying secara efektif sehingga mereka dapat bertindak segera jika terjadi insiden. Sekolah harus menerapkan kebijakan anti-bullying yang jelas dan tegas, mencakup definisi bullying, prosedur pelaporan, dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Kebijakan ini harus dipahami dan didukung oleh semua pihak, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Dengan adanya kebijakan yang transparan, siswa dan orang tua akan lebih merasa aman untuk melaporkan insiden bullying, sehingga dapat ditangani dengan tepat. Pendekatan kolaboratif antara sekolah dan orang tua sangat penting. Komunikasi terbuka dan rutin membantu dalam memonitor perilaku siswa di sekolah dan di rumah. Orang tua perlu diberi informasi tentang tanda-tanda bahwa anak mereka mungkin menjadi korban atau pelaku bullying, sehingga mereka dapat memberi dukungan yang tepat. Selain itu, sekolah harus mempromosikan budaya positif dengan nilai-nilai seperti empati, kerjasama, dan saling menghormati melalui kegiatan yang mendorong partisipasi dan kebersamaan. Dukungan psikologis bagi korban bullying juga sangat penting. Sekolah harus menyediakan akses ke layanan konseling untuk membantu siswa mengatasi trauma dan mengembangkan strategi menghadapi situasi sulit. Dengan pendidikan yang tepat, kebijakan yang tegas, kerjasama antar sekolah dan orang tua, serta dukungan psikologis yang memadai, lingkungan belajar yang aman dan nyaman dapat tercipta bagi semua siswa.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

0: Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.
1: Self-care checklist. Teratur. Minum air 8 gelas. Aktivitas rutin. Istirahat yang cukup. Meditasi. Belajar hal baru. Kurangi sosial media. Peduli mulai dari diri sendiri.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dilansir dari halaman Hello Sehat, pendengaran seseorang bisa mudah rusak jika sel-sel rambut di telinga hancur. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh terlalu lamanya mendengarkan suara keras dalam waktu yang lama. Telinga juga punya batas kemampuan. Ada aturan untuk penggunaan headset mendengarkan lagu-lagu dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, batas volume suara tidak lebih dari 60%. 2. Tidak memakai headset lebih dari 1 jam. 3. Jangan dengarkan lagu menggunakan headset di tempat berisik.
1: Oke, selamat sore pemirsa. Kembali lagi di sirkuit trotoar ibu kota. Kita lihat di sana ada Tono, seorang pejalan kaki dengan tas ranselnya bersiap melakukan start yang luar biasa sore hari ini. Kita nantikan para pemirsa. Ya, Tono mulai melangkah. Hambatan pertama langsung menghadang. Ada tiang listrik yang berdiri tegak persis di tengah trotoar. Tono meliuk ke kanan. Luar biasa manuver yang sangat cantik untuk menghindari kabel melingkar. Tapi tunggu dulu. Di depannya ada kepulan asap. Oh, ternyata tikungan tajam terhalang oleh wajan penggorengan abang tahu bulat dan deretan kursi plastik. Tono harus melompat zigzag. Lompat, ya, lolos. Luar biasa sekali Tono. Oh, bahaya. Dari arah berlawanan muncul motor metik melaju kencang melawan arah di atas trotoar. Pengendaranya malah melotot marah. Tono terdesak ke ujung pembatas. Kita nantikan, kita lihat apakah dia akan jatuh ke selokan. Oh, dia berhasil bertahan dengan berpegangan pada spion mobil yang parkir paralel di atas trotoar. Ya, baik pemirsa. Dan ternyata Tono akhirnya harus memutuskan berhenti. Dia berdiri mematung di ujung trotoar dan bingung harus melangkah kemana lagi.
2: Trotoar kita memang luar biasa ya, sangat multifungsi. Bisa jadi tempat parkir gratis, lapak jualan, bahkan sirkuit balap dadakan saat macet. Ya, trotoar kita bisa digunakan untuk apa saja, kecuali untuk berjalan kaki dengan tenang. Kembalikan hak pejalan kaki, kembalikan fungsi trotoar kita.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan sampaikan warta berita daerah pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kita sesuaikan ke posisi sekolahnya. Kalau kayak di Tiku itu lebih kepada evakuasi mandiri saat terjadi gempa dan tsunami.
3: Harapannya tidak berhenti di sini. Proses latihan yang keras dan proses perjuangan yang berat sudah dijalani oleh atlet. Harapannya tetap dukungan peralatan.
1: Sari Berita. DPRD Sumbar gelar rapat paripurna peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat yang ke-81 tahun. Gunung Merapi Sumatera Barat tadi pagi kembali mengalami erupsi. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Wahyudi Mazhar. Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengatakan kekuatan utama Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan masa depan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-81 Sumatera Barat seperti dilaporkan Dodik Setio.
4: Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengatakan ukuran kemajuan sebuah daerah

0: dan yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan membuka kesempatan untuk tumbuh di berbagai wilayah. Ia menyampaikan sejumlah indikator pembangunan menunjukkan Sumatera Barat terus tumbuh. Indeks pembangunan manusia Sumatera Barat mencapai 77,27 dan berada pada peringkat ke-6 tertinggi secara nasional. Sementara angka kemiskinan hingga Maret 2026 sebesar 5,27% dan indeks Gini rasio 0,285.
1: Dan indeks Gini rasio 0,28 yang mencerminkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar penduduk. Capaian itu patut kita syukuri, namun semangat untuk terus tumbuh menghadirkan tantangan. Pertumbuhan ekonomi masih harus didorong. Pemerataan pembangunan antar daerah perlu diperkuat.
0: Kendati demikian, Muhidi mengatakan masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pemerataan pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kemandirian dan kapasitas fiskal. Menurutnya, capaian pembangunan saat ini bukan titik akhir, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh. Dodi Stio melaporkan.
2: Gubernur Mahyildi menyampaikan berbagai indikator pembangunan menunjukkan Sumatera Barat terus bergerak maju pada sidang paripurna istimewa dalam rangka Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 tadi pagi. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan kualitas manusia, penurunan kemiskinan, perbaikan kondisi ketenagakerjaan, serta mulai menguatnya perekonomian daerah. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Alhamdulillah, berbagai indikator pembangunan menunjukkan bahwa Sumatera Barat terus bergerak maju.
4: Dalam rangka paripurna istimewa menyambut Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 tahun, Gubernur Mahyildi tadi pagi mengatakan, indeks pembangunan manusia Sumatera Barat tahun 2025 mencapai 77,27 poin, meningkat dari 76,43 poin pada 2024. Capaian tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 75,90 poin dan menempatkan Sumatera Barat pada peringkat ke-8 dari 38 provinsi. Menurut Mahyildi, peningkatan IPM tidak sekadar menjadi angka statistik, namun mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Dari sisi kemiskinan, persentasenya pada Maret 2026 berada pada angka 5,27%, turun dari 5,31% pada Maret 2025. Meski demikian, masih terdapat sekitar 311.000 masyarakat Sumatera Barat yang berada dalam kondisi miskin.
3: Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan nilai ekonomi per penduduk. Ke depan, yang harus kita pastikan adalah agar peningkatan aktivitas ekonomi tersebut benar-benar diikuti dengan peningkatan pendapatan real.
4: Mahyildi menegaskan pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, serta perluasan akses terhadap pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi. Hingga semester pertama 2026, capaian 8 prioritas pembangunan daerah diukur melalui 73 indikator. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 indikator atau 52,1% telah tercapai. Untuk prioritas pendidikan merata dan kesehatan berkualitas, 7 dari 9 indikator atau 77,8% telah tercapai. Pandangan serupa disampaikan Presiden Senat Malaysia periode 2020-2023, Tan Sri Dato' Sri Utama Dr. Rais Yatim, yang menilai Sumatera Barat terus menunjukkan kemajuan dan memiliki prospek untuk semakin berjaya di masa depan. Rais Yatim menilai, masyarakat Sumatera Barat sebagai bagian dari keluarga besar Nusantara memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyampaikan gagasan dalam menghadapi tantangan masa depan.
5: Yang 65 orang inilah menjadi tuan-tuan Bakatonan Jawa, lawangan Bakatonan Dakit. Pasangan dan timur indak jauh, hanya di hati segalanya rapat. Untuk membangun bersama, erti membangun kita ialah fisikal dan rohani.
4: Sri Dato' juga menyoroti peran 65 anggota DPRD Sumatera Barat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga pembangunan manusia dan kehidupan masyarakat. Ia melihat pembangunan jalan, pendidikan, serta berbagai infrastruktur di Sumatera Barat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemajuan daerah. Hans Primananda melaporkan.
2: Gunung Merapi, Sumatera Barat kembali erupsi pagi tadi. Pos Merapi di Kota Bukit Tinggi melaporkan kolom abu tidak teramati. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Gunung Marapi di Sumatera Barat kembali mengalami erupsi tadi pagi. Pos pengamatan gunung api PGA Marapi di Kota Bukittinggi mencatat erupsi terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia.

0: Indonesia Barat, namun kolom abu tidak teramati. Petugas pos pengamatan gunung api Merapi, Teguh Firmansyah, kepada RRI tadi pagi mengatakan, letusan atau erupsi terjadi sekitar 27 detik yang disertai semburan abu vulkanik. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 19,5 mm. Namun ketinggian abu tidak teramati maksimal karena kondisi kabut menyelimuti puncak kawah gunung.
1: Erupsi terjadi pada pukul 10. Secara visual itu untuk kolom abu tidak teramati karena ada kabut. Pengamatan dari seismik pada jam 10 lewat 10 detik terjadi erupsi dengan amplitudo sebesar 19,5, kemudian dengan durasi 27 detik. Untuk saat ini masih terekam tremor amplitudo 6,0.
0: Saat ini Gunung Merapi berada pada status level 2 atau waspada. Pos PGM Merapi mengimbau masyarakat yang beraktivitas di sekitar Gunung Merapi tidak mendekati dan beraktivitas pada radius 3 km dari kawah. Selain itu, PGA juga merekomendasikan warga untuk selalu menggunakan masker. Hans Permananda melaporkan.
2: Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Agam memperkuat edukasi keselamatan bagi pelajar melalui program Goes to School di sekolah wilayah kerjanya. Kegiatan tersebut menyasar siswa TK hingga SMA sederajat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan menghadapi kondisi yang dapat mengancam keselamatan diri. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
3: Kami lebih kepada kami yang mendatangi sekolah itu dalam sebulan itu ada 3 atau 4 kali. Itu SAR Go to School namanya.
4: Koordinator Pos SAR Agam Atta Priyono kepada RRI pagi tadi mengatakan edukasi diberikan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi siswa dalam menghadapi situasi darurat serta mengenal dasar-dasar penyelamatan. Sebanyak 6 personil rutin dikerahkan dalam sekali kegiatan di lingkungan sekolah wilayah kerjanya. Di antaranya Malala, Ampe-Angke, Matur, Sungai Limau dan Sungai Garinggiang. Atta menyampaikan materi bagi siswa TK dan SD lebih difokuskan pada pengenalan keselamatan diri, termasuk mengenali kondisi berbahaya saat bermain atau beraktivitas di sungai dan laut. Pelajar juga diberikan pemahaman mengenai potensi bahaya, seperti tenggelam serta langkah pencegahan termasuk penggunaan pelampung saat berada di air. Sementara itu, kata Atta, siswa SMP dan SMA diberikan materi lebih mendalam mengenai pertolongan pertama dan medis dasar ketika menghadapi kondisi darurat. Mereka juga dikenalkan prosedur membantu korban, termasuk ketika menemukan orang tenggelam, agar upaya pertolongan tetap aman bagi korban maupun penolong. Atta menyebutkan program Goes to School mulai dijalankan sejak Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan Agam ditetapkan pada Februari lalu, dan kini telah menjangkau 15 sekolah. Seperti contoh, dalam minggu depan, edukasi dijadwalkan berlangsung di ST Al-Quran Al-Hikmah Simpang Tigo Lubuk Basung, Kabupaten Agam, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga selesai.
3: Kita sesuaikan ke posisi sekolahnya, Bu. Kalau kayak di Tiku itu lebih kepada evakuasi mandiri saat terjadi gempa dan tsunami. Kalau di arah-arah ke Maninjau itu kan Galodo atau yang banjir bandang itu. Kita arahkan bagaimana ibaratnya dia evakuasi mandiri, kemana dia harus lari, kemana dia harus, apa yang harus dia persiapkan ketika terjadi seperti itu. Bagaimana komunikasi dia dengan keluarganya, gitu kan. Di nomor masyarakat agama sudah ada, Bu. 0822-8856-7975. Itu kontaknya, ya. Apa yang jadi tujuan sampaikan. Kita sudah sampaikan juga bahwa kami dalam pembinaan sekolah ini tidak ada ibaratnya harus menyediakan ini, tidak ada. Ya, kami ajarkan aja udah habis.
4: Koordinator Pos SAR Agam Atta Priyono menambahkan, sekolah yang ingin mengikuti program Goes to School dapat menghubungi Unit SAR Agam untuk mendapatkan edukasi keselamatan tanpa dipungut biaya. Unit SAR Agam juga memastikan personel dan peralatan yang dibutuhkan siap dikerahkan, termasuk untuk memberikan pemahaman menghadapi potensi bencana seperti banjir, banjir bandang, dan galudo. Salila Putri melaporkan.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Pemerintah Kecamatan Sasarana Pasisia Kabupaten Pasaman Barat akan menggelar pemilihan wali nagari atau pilwana pada 14 Oktober 2026. Sebanyak 11.149 pemilih telah tercatat dalam daftar pemilih tetap atau DPT untuk mengikuti proses pemilihan di wilayah tersebut.
5: Dari kecamatan kan kita cuman jadi pengawas ini Bu, jadi memantau. Serentak, ini kecamatan Sasak serentak semua tanggal 14.
4: Camat Sasak Ranah Pasisia, Hari Santoni kepada RRI pagi tadi mengatakan pelaksanaan pilwana di kecamatan Sasak Ranah Pasisia terdapat 19 calon wali nagari. Untuk mendukung proses pemungutan suara, panitia telah menyiapkan 28 tempat pemungutan suara atau TPS yang tersebar di 4 nagari, yaitu Maligi, Padang Harapan, Ranah Pasisia, dan Sasak. Hari Santoni menyebutkan, setiap TPS akan ditempatkan 8 orang petugas yang bertanggung jawab melayani proses pemilihan. Persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pilwana berjalan tertib dan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Hari Santoni menyampaikan, pemungutan suara pilwana di Kecamatan Sasak Ranah Pasisia hanya berlangsung 1 hari, mulai proses pemilihan dari pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Sistem pemilihan menggunakan e-voting sehingga hasil perolehan suara dapat diketahui setelah proses pemungutan selesai. Setelah pemungutan suara berakhir, kata Hari Santoni, tahapan dilanjutkan dengan rapat pleno untuk merekapitulasi hasil perolehan suara masing-masing calon. Hasil rekapitulasi berdasarkan perolehan suara tertinggi kemudian dikirimkan ke tingkat kecamatan untuk proses selanjutnya.
5: Dia tergantung kondisi alat e-votingnya itu kan 60, jadi makanya bervariasi. Kalau cukup dia 60 bilik suara, berarti dia serentak perkecamatannya itu. Pencoblosannya 14 itu Bu, sehari selesai.
4: Camat Sasak Ranah Pasisia, Hari Santoni berharap pelaksanaan pilwana berbasis e-voting tersebut dapat mempercepat proses penghitungan dan penyampaian hasil pemilihan. Dengan DPT mencapai 11.149 orang, seluruh tahapan di 4 naga Gari menjadi bagian penting dalam memastikan pilwana Sasak Ranah Pasisia berjalan lancar pada 14 Oktober mendatang. Salidala Putri melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Gantole Sumatera Barat menorehkan prestasi membanggakan pada kejuaraan nasional Gantole Wonogiri Cup 2026 yang berlangsung di Wonogiri, Jawa Tengah 25 hingga 30 September 2026. Kontingen Sumbar berhasil membawa pulang total 9 medali, terdiri dari 4 emas, 2 perak, dan 3 perunggu.
6: Latihan yang keras dan proses perjuangan yang berat sudah dijalani oleh atlet. Harapannya tetap dukungan peralatan.
7: 4 medali emas Sumatera Barat pada kejuaraan nasional Kejunas Gantole Wonogiri Cup 2026 masing-masing disumbang Nesri Latif dengan 2 medali emas melalui nomor lintas alam terbatas kelas sport dan nomor lintas alam durasi. Sementara Rizalul Fatani meraih emas pada nomor lintas alam speed gliding kelas sport, sedangkan Rafika Effendi mempersembahkan emas pada nomor lintas alam speed gliding kelas floater. Instruktur sekaligus atlet Gantole Sumbar Rizalul Fatani mengapresiasi capaian nirai para pilot Sumbar pada Kejurnas Wonogiri Cup 2026. Menurutnya hasil tersebut menjadi modal penting karena nomor diperlombakan di Wonogiri Cup merupakan nomor yang akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional PON NTB 2028.
6: Nomor-nomor ini adalah nomor yang akan dipertandingkan pada PON tahun 2028 nantinya di Nusa Tenggara Barat. Harapannya tidak berhenti di sini, proses latihan yang keras dan proses perjuangan yang berat sudah dijalani oleh atlet. Harapannya tetap dukungan peralatan yang mumpuni untuk bertarung di PON NTB nantinya.
7: Rizalul berharap capaian tersebut menjadi pemacu bagi para atlet Gantole Sumbar untuk meningkatkan kualitas latihan sekaligus mendapat dukungan peralatan yang lebih mumpuni. Menurutnya kesiapan atlet dan dukungan perlengkapan menjadi bagian penting untuk menghadapi persaingan di PON NTB 2028. Sementara itu peraih 2 medali emas NSR Latif mengaku puas dengan hasil yang diraih dan berharap prestasi serupa dapat kembali ditorehkan pada berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional melalui persiapan yang lebih maksimal.
8: Alhamdulillah, perolehan medali saya di Kejurnas Wonogiri dan internasional FAI Ketu ini berhasil membawa 2 medali emas, 1 perak, 1 perunggu, Bang.
7: Selain 4 emas, Sumatera Barat juga memperoleh 2 medali perak, masing-masing disumbang Rizalul Fatani dan NSR Latif pada nomor internasional hang gliding competition kelas 1 open cat 2 FAI lintas alam terbatas kelas sport. sedangkan 3 medali perunggu diraih Rizal Fatani pada nomor internasional Hang Gliding Competition kelas 1 Pencat 2 FAI dan lintas alam durasi kelas sport, serta satu lainnya dipersembahkan Yalatif pada nomor lintas alam speed gliding kelas sport. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Pekan Olahraga Provinsi ke-16 direncanakan besok malam resmi dibuka. Ajang sekali dua tahun ini dijadikan sebagai momentum untuk melahirkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan di bidang olahraga, namun juga memiliki mental juara dan karakter yang kuat.
9: Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat ketika menerima api obor yang sempat melewati Kabupaten Padang Pariaman pada Rabu kemarin di halaman kantor Bupati Padang Pariaman. Dijelaskan Rahmat Hidayat, Porprov ke-16 sendiri akan berlangsung pada tanggal 2 hingga 14 Oktober 2016 dan diikuti oleh insan olahraga dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat. Untuk Kabupaten Padang Pariaman akan mengikuti 48 cabang olahraga dari 53 cabor yang dipertandingkan. Sementara itu 700 atlet siap untuk meraih juara umum. Poprov ke-16 harus menjadi momentum untuk melahirkan generasi muda yang tidak hanya memiliki kemampuan di bidang olahraga, tetapi juga memiliki mental juara dan karakter yang kuat. Khusus kepada para atlet Kabupaten Padang Pariaman yang akan berlaga, Wakil Bupati berpesan agar seluruh kontingen bertanding dengan sungguh-sungguh, penuh semangat dan tetap menjunjung tinggi sportivitas.
10: Simbol semangat, simbol persatuan, dan simbol perjuangan para atlet yang mudah-mudahan juga berkisi secara fair, secara adil, dan menghasilkan agresi yang bisa dikirim dan berbakat bisa dikirim untuk respon atau yang terjadi pon tahun 2020. Mudah-mudahan dengan kondisi ini, seperti ini yang kita juga harus berbakatnya kepada keadilan, kesejahteraan, mudah-mudahan memberikan hasil yang baik, dan berseluruh komplit yang berbeda, ribuan atlet sudah terdaftar. Ada kolak kesalahan-kesalahan ini bisa
9: tadi. Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmat Hidayat meminta para atlet untuk tidak takut menghadapi lawan maupun kemungkinan mengalami kekalahan. Menurutnya, keberanian untuk bertanding, kerja keras dan sikap pantang menyerah merupakan bagian penting dalam membentuk atlet yang tangguh. Armen Ramdi melaporkan.
2: Asosiasi Futsal Kota Sawalunto terus mematangkan persiapan tim futsal daerah tersebut untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat tahun 2026. Berbagai tahapan persiapan telah dilakukan sejak awal tahun sebagai upaya membangun kesiapan fisik dan kemampuan teknis para atlet.
7: Ketua FK Kota Sawalunto Marta Dinata Itano mengatakan persiapan tim dilakukan secara bertahap melalui latihan rutin dan sejumlah agenda pendukung lainnya. Selain latihan, tim juga menjalani beberapa kali uji tanding untuk mengukur perkembangan permainan sekaligus mengevaluasi kekurangan yang masih dimiliki. Menurutnya, kesiapan fisik atlet juga menjadi perhatian dalam menghadapi persaingan di Porprov 16. Para pemain telah mengikuti tes fisik yang dilaksanakan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Sawalunto, di samping sejumlah langkah persiapan lain yang terus dilakukan hingga menjelang pertandingan.
11: Tentu dengan persiapan-persiapan tersebut, kita mengharapkan hasil terbaik dapat diperoleh oleh tim futsal Kota Sawalunto dalam ajang Porprov nantinya. Kami tentu berharap dukungan dari seluruh masyarakat Kota Sawalunto agar tim mendapatkan hasil-hasil terbaik.
7: Marta Dinata Itano menyebutkan tim futsal Kota Sawalunto diperkuat sebanyak 15 atlet yang dinilai merupakan pemain-pemain terbaik dari Kota Sawalunto. Ke-15 pemain tersebut dipersiapkan untuk membawa nama daerah sekaligus menunjukkan kemampuan terbaik dalam ajang olahraga bergengsi tingkat Sumatera Barat tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada KONI Kota Sawalunto dan Wali Kota Sawalunto atas dukungan yang diberikan terhadap persiapan kontingen, termasuk cabang olahraga futsal. Dukungan tersebut dinilai penting agar para atlet dapat menjalani persiapan dan berpartisipasi maksimal pada Porprov 16 Sumatera Barat. Marta Dinata berharap keikutsertaan di Porprov 16 tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga menjadi pengalaman berharga bagi para atlet muda Kota Sawalunto. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. DPRD Sumbar gelar rapat paripurna peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81. Gunung Marapi, Sumatera Barat tadi pagi kembali mengalami erupsi. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Mendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Apa kabar Anda di siang hari ini?

Jumpa lagi dalam opsi obrolan pilihan lagu siang ini. 1 Oktober 2026 bertepatan dengan hari jadi ke-81 provinsi kita tercinta, Provinsi Sumatera Barat ya. Jadi usia Sumatera Barat sudah 81 tahun.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, di usianya yang ke-81 tahun, tentunya Provinsi Sumatera Barat sudah banyak mengalami perkembangan-perkembangan ya.

Tapi kita tahu nggak sih sebenarnya kenapa hari jadi Sumatera Barat itu ditetapkan pada 1 Oktober? Pasti nggak, tidak banyak yang tahu, saya yakin.

Nah, hari jadi Sumatera Barat itu ditetapkan pada 1 Oktober ya, jatuh pada tanggal 1 Oktober. Dan dalam sejarahnya 1 Oktober 1945 itu bertepatan dengan dibentuknya Keresidenan Sumatera Barat ya. Nah, pada dahulu keresidenan itu dibentuk bersamaan dengan pengambil alihan pemerintahan dari tangan penjajah Jepang. Nah, momentum penetapan tanggal 1 Oktober 1945 sebagai titik tolak hari jadi Sumbar dalam rapat KNIDSB yang memutuskan untuk membentuk kembali Keresidenan Sumbar dan sekaligus pengambil alihan kekuasaan keresidenan dan dari tentara kependudukan Jepang oleh pemuda-pemudi Sumatera Barat pada saat itu yang dimotori oleh M. Shafei, Dr. M. Jamil dan juga Rasuna Said. Namun, hari jadi Provinsi Sumatera Barat ini memang mulai diperingati secara rutin itu mulai dari tahun 2019 lalu ya. Sejalan dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Makanya setiap tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Barat.

Sudah, apakah pendengar sudah pada tahu atau baru tahu sekarang? Oke, di opsi siang hari ini, di hari jadi ke-81 Provinsi Sumatera Barat, sudah kami siapkan lagu-lagu untuk Anda semuanya yang bisa dipilih dalam opsi siang hari ini. Saya bacakan dua kali ya. Ada Mita tentang mimpiku. Terus Chris Patih tertatih. Niji arti sahabat. Pasto cintamu bukan untukku. Alexa jangan kau lepas. She apalah arti cinta. Lalu ada Melly Guslow denting. Ada band pemain cinta. Dewi Lestari peluk. Lila magic. Lalu ada kotak apa bisa. The Massive merindukanmu. Judika bukan dia tapi aku. Terry cinta tanpa restu. Bondan Prakoso tetap semangat. Sherina Munaf simfoni hitam. Satu kali lagi saya bacakan sebelum saya buka line interaktifnya di siang hari ini ya. Ada Mita tentang mimpiku, Chris Patih tertatih, Niji arti sahabat, Pasto cintamu bukan untukku, Alexa jangan kau lepas, She apalah arti cinta, Melly Guslow denting, ada band pemain cinta, Dewi Lestari peluk, Lila magic kotak apa bisa, The Massive merindukanmu, yang versi Abbey Studios, kemudian ada Judika bukan dia tapi aku, Terry cinta tanpa restu, Bondan Prakoso tetap semangat dan Sherina Munaf simfoni hitam ya.

0: Baik, saya akan buka line interaktif untuk Anda semuanya. Dan tambahan informasi nih ya. Jadi sebenarnya sebelumnya ada dua opsi tanggal hari jadi Sumatera Barat, yaitu 1 Oktober 1945 dan juga tanggal 9 Agustus 1957. Namun akhirnya Perda menetapkan bahwa 1 Oktober 1945 lah yang dijadikan titik awal sebagai berdirinya Provinsi Sumatera Barat, karena dari tanggal itulah terbentuknya Keresidenan Sumatera Barat seiring dengan pengambil alihan kekuasaan dari tangan Jepang. Yang saya sebutkan tadi dimotori oleh M. Safei, Dr. M. Jamil, dan juga Rasuna Said. Sementara tanggal 9 Agustus 1957 itu merupakan hari di mana terbentuknya daerah swasentra Sumatera Barat, Riau, dan Jambi berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957. Sebelumnya ketiga wilayah itu masuk ke dalam Provinsi Sumatera Tengah. Jadi makanya Perda menetapkan lebih sesuai atau lebih kuat sejarahnya pada 1 Oktober 1945 sebagai hari jadi Sumatera Barat. Nah, semoga bermanfaat ya, karena ini pengetahuan juga penting juga bagi kita warga Sumatera Barat. Masa kita warga Sumatera Barat nggak tahu tanggal lahir provinsinya atau sejarah bagaimana hari lahir provinsinya, kan lucu. Oke. Saya buka line interaktifnya 0751812878, WhatsApp 0811666975. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Yudi, 100% ya. Indonesia.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
1: Di Rimbo Datar.
0: Hanafi di Rimbo Datar. Oke. Okay. Ya. Oke, Hanafi.
1: Ini mau lagu Simfoni Hitam aja dari Sherina.
0: Simfoni Hitam. Oke deh, boleh.
1: Ya, salam pertama buat Bang Ibi. Semoga saya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan aktivitas. Buat Miken Ditabing, Bu Nancy Veteran, Bang Jerry, Kak Diana, dan Kak Ulan. Buat Bu Ranum, buat ini Bang Teddy, buat Angga Gazi, Kama, Kak Mary, buat semuanya aja. Itu aja Bang Edi, terima kasih.
0: Okay.
1: Selamat siang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang ya. Ada Hanafi di Rimbo Datar. Saya lanjut lagi ke WhatsApp call. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang kembali Opsi 100% Indonesia.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Bang Teddy di Rawang. Kalau boleh tahu ini dengan siapa di mana ini?
0: Dengan Yudi di Sudirman.
2: Yudi?
0: Iya.
2: Masan udah setengah bulan nggak terdengar suara ini. Kemana aja? Masa ini suara?
0: Bulan? Kenapa? Kenapa setengah
2: udah
0: bulan?
2: Udah setengah bulan.
0: Masa sih setengah bulan? Enggak lah.
2: Enggak lah ya.
0: Lebay.
2: Berapa namanya. Seminggu?
0: Enggak nyampe lah seminggu. Paling 3 hari, 4 hari
2: lah. Itu lebay. Berarti lebay banget Bang Teddy ini. Lebay banget.
0: Setengah bulan ngapain?
2: Masa setengah bulan? Ngapain setengah bulan ya?
0: Apa kabar Bang Teddy? Lebay.
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang E. Bang E gimana?
0: Alhamdulillah, baik.
2: Berarti intinya Bang E gak bakalan kasih rezeki ke Bang Teddy hari ini kayaknya. Bagus banget itu. Gitu. Jadi hari ini ada 3 sejarah lah ya Bang E ya. Hari ulang tahunnya Republik Indonesia yang ke-81.
0: Hari apa?
2: Hari ulang tahunnya.
0: Hari apa pertama?
2: Ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Kok kemerdekaan Republik Indonesia? Kemerdekaan Republik Indonesia itu 17 Agustus.
2: Iya, tapi jumlahnya berapa? 81 kan?
0: Oh, kalau tahun jumlah tahunnya.
2: Iya, ya, Bang Teddy larinya ke jumlah tahun Bang Ye, oh, gitu. Bukan ke tanggal.
0: Oh gitu, ya. Tahun ini.
2: Oh iya. Nah,
0: diperjelas itu tahun lebay. Ini, kalau bulan ya. Ini, salah kalau dibilang ada ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Iya, betul. Nah. Ditambah Sumatera Barat 81 juga ya.
0: Iya, TNI juga 81.
2: Ditambah radio juga 81.
0: RRI juga 81.
2: Radio juga.
0: TNI juga 81.
2: Waduh, berarti angka 81 ini banyak ini Bang Ye.
0: Banyak emang.
2: Hari-hari ya besar lah gitu ya.
0: Iya.
2: Waduh. Ini angka 81, angka sejarah banget ini Bang.
0: Oh iya dong.
2: Waduh, Bang Ye kemarin cuti ya, Bang tadi dengar, ya betul Bang Ye?
0: Ya, dua hari cuma.
2: Iya, ya, enggak apa-apa, walaupun dua atau tiga kan itu namanya cuti. Itu makanya, masa setengah bulan enggak ketemu, iya. Lebay Bang Ye, itu lebay. Iya, itu lebay banget itu.
0: Iya,
2: kan. Ya, itulah, minta lagu Cik Bang Ye, kok mau minta sama Bang Ye, mau minta. Iya. Kalau minta lagu berarti lagu itu harus Bang Ye kasih ke Bang Teh.
0: Oh iya, oke.
2: Okay. Ya kan ceritanya kan meminta lagu.
0: Iya, betul.
2: Bukan minta putar.
0: Iya, iya.
2: Minta lagunya The Massive, Cik Bang Ye. The Massive.
0: The Massive, oke. Okay. Boleh.
2: Iya. Ah, salam buat Hanafi tadi. Terus nanti akan gabung juga disalamin.
0: Iya.
2: Salam istimewa buat Bang Ye. Sehat selalu bersama keluarga ya Bang Ye. Ya,
0: oke,
2: sehat, ya.
0: Bang Teh.
2: Iya. Alhamdulillah itu yang penting Mae. Spesial buat Trio Macan barusan nak.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Teddy, Bang T di Rawang. Assalamualaikum, selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kesempatan Indonesia dari Uncu di Solo di 6.30.
0: Oke, Uncu di Solo. Mau dengar lagu apa?
3: Halo, dah.
0: Ya. Halo, mau dengar lagu apa?
3: Niji, dah.
0: Niji, oke, Niji, boleh. Silakan ucapannya.
3: Salam dan kebetulan sudah ya, dah.
0: Ya.
3: Itu salam aja ke semua-semua ya, dah.
0: Oke.
3: Ya sudah, ditunggu lagunya ya, dah. Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum, dah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang kembali. Oke, sudah tiga lagu. Standby untuk dihadirkan di siang hari ini. Saatnya saya hadirkan lagu-lagu yang telah disiapkan ya, sudah dipilih tadi. Ada Hanafi, Bang Teddy, dan Uncu. Selamat siang dan selamat mendengarkan. Dan nanti pukul 14 kita akan jeda dulu untuk kilas info cek fakta.

0: Duh, pusing aku Maman. Aku gagal masuk eskul integritas. Masa tesnya disuruh balikin dompet yang sengaja dijatuhin?
1: Bruh. Ya elah, cup-cup. Makanya ikut eskul aku dong. Seni manipulasi struk. Kemarin aku tuh dapat nilai A plus gara-gara berhasil bikin struk fotokopi. Harganya jadi seharga paket data 100 giga tuh.
0: Wah, gokil kamu Maman.
1: Iya.
0: Terus kalau aku mau belajar cara telat sekolah tapi dapat pujian guru, ada kelasnya nggak?
1: Nah, ada. Namanya acting akrobatik. Kamu pura-pura pingsan pas gerbang mau ditutup. Tapi hati-hati, cup. Jangan sampai pingsannya depan ruang kepsek. Bisa-bisa lo malah dikasih beasiswa jalur hukuman.
2: Lucu sih kalau cuma di obrolan, tapi jadi bencana kalau jadi kebiasaan. Pintar saja tidak cukup jika karakter kita keropos. Pendidikan karakter adalah kunci. Jangan biarkan mentalitas korup jadi kurikulum tersembunyi anak cucu kita. Jujur itu keren, karakter itu paten.

0: Penasaran nggak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, selamat siang mendengar saatnya cek fakta bersama Pro 1. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan undian berhadiah dari Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau Bank Sultra tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan sumber kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak dapat dijangkau dan gagal terhubung ke laman yang ada pada unggahan. Foto asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari artikel banksultra.co.id berjudul Perkuat Hubungan Industrial Yang Harmonis, Manajemen dan Serikat Karyawan Bank Sultra tanda tangani perjanjian kerjasama PKB pada 20 Januari 2026. Melansir banksultra.co.id, diketahui bahwa Bank Sultra mengadakan program tabungan berhadiah periode 1 Agustus hingga 31 Desember 2026. Program ini ditujukan kepada nasabah yang melakukan penempatan fresh fund dan bersedia melakukan pemblokiran dana sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian kami kutip dari turnbackhoax.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 14:07 waktu Indonesia Barat. Kita balik lagi di opsi obrolan pilihan lagu siang hari ini. Wow, terpantau cuaca di luar mendung ya di siang hari ini. Sepertinya nanti sore bisa jadi hujan nih. Oke, buat Anda yang mungkin punya rencana keluar rumah siang jelang sore hari ini, jangan lupa nih, pastikan kalau misalnya Anda naik kendaraan bermotor roda 2, jangan lupa bawa mantelnya ya. Atau yang naik kendaraan umum, jangan lupa bawa payung.

kayaknya mulai mendung ini. Baik, kita kembali di opsi ya. Lagu-lagunya yang masih bisa dipilih ada Mita, Tentang Mimpiku, Chris Patih, Tertatih. Ada Pasto, Cintamu Bukan Untukku, Alexa Jangan Kau Lepas, Si Apalah Arti Cinta, Melly Guslow, Denting, ada band Pemain Cinta, Dewi Lestari, Peluk, Lila Magic, Kotak Apa Bisa, Judika Bukan Dia Tapi Aku, Terry, Cinta Tanpa Restu, dan Bondan Prakoso, Tetap Semangat.

Oke, sekali lagi saya bacakan ya. Buat yang mau dengarkan lagu-lagu pilihannya di siang hari ini ya, yang mau ikut interaktif. Ada Mita tentang mimpiku, Kris Patih tertatih, Pasto cintamu bukan untukku. Ada Alexa jangan kau lepas, She apalah arti cinta. Melly Guslow denting, ada band pemain cinta, Dewi Lestari peluk. Lila magic kotak apa bisa, Judika bukan dia tapi aku. Terry cinta tanpa restu, dan Bondan Prakoso tetap semangat.

0: Kembali di line telepon 0751-812-878 atau WhatsApp bisa juga ya. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Lady.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Ika di Batipu.
0: Ika di Batipu. Oke, Deka. Yo,
1: gimana kabarnya, Dayut?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ika, gimana kabarnya?
1: Makan dong.
0: Nanti ajalah kalau makan itu.
1: Kenapa tuh lambat?
0: Ya, kan lagi siaran, enggak mungkin makan sambil siaran.
1: Iya, pastilah kalau begitu. Aku pilih Judika.
0: Judika?
1: Iya.
0: Boleh, silakan. Mau ucapan apa?
1: Salamnya buat Dayudi, semoga sekeluarga selalu dikasih Allah yang terbaik, rezeki yang berkah.
0: Amin.
1: Amin. Ku Radio RRI semuanya. Julia, Kak Rama, Kak Mary, Uncle. Oh, Ibu Iza Hanum. Ya mau gabung nanti semuanya, Dayudi. Spesialnya untuk Dayudi. Makasih banyak ya, Dayudi.
0: Oke. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kembali di line telepon 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-666-6975. Untuk Anda yang sedang mendengarkan Pro Satya dari Padang siang hari ini,

Ya, pukul 14 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya putarkan lagu ya. Nanti saya akan balik lagi kalau masih ada yang mau bergabung di opsi siang hari ini.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Bapak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
4: Kenapa, Non?
3: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
4: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
3: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
4: Coba kita dengar infonya di radio.
5: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
3: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
6: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.
7: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1.

merupakan salah satu hewan yang dapat menarik perhatian karena tampilan sayapnya yang indah dengan warna-warna yang memukau. Ia menari-nari dari satu bunga ke bunga lainnya, memberikan atraksi yang memanjakan mata. Namun tahukah Anda, keindahan dari kupu-kupu tidak terlahir begitu saja. Kupu-kupu melalui proses panjang dengan memulai kehidupan sebagai telur yang sangat kecil, kemudian menetas dan berubah menjadi ulat yang aktif mencari makan untuk bisa tumbuh. Ketika ukurannya cukup besar, ulat akan membentuk kepompong dan memasuki fase penting yang dapat mengubah kehidupannya. Proses perubahan yang kupu-kupu lalui dalam kehidupannya disebut sebagai metamorfosis, yaitu perubahan bentuk tubuh secara menyeluruh. Nah, setelah proses itu selesai, keluarlah seekor kupu-kupu dengan bentuk yang sangat indah seperti yang sering kita lihat di taman bunga. Metamorfosis menunjukkan bahwa pertumbuhan tidak hanya terletak pada perubahan ukuran, melainkan dapat diartikan sebagai perjalanan panjang untuk menemukan kehidupan yang sebenarnya.

0: cuma semenit. Nanggung banget nih.
1: Gimana? Telat lagi? Makanya, kalau udah sering telat, kebiasanya dirubah dong. Ini malah dijadiin hobi.

Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang, mendengar pukul 14:33 waktu Indonesia Barat. Saya masih hadirkan lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya. Bagi Anda yang masih ingin bergabung, boleh silakan di 0751-812-878. Atau saya akan hadirkan aja beberapa lagu pilihan ke ruang dengar Anda untuk menemani istirahat Anda di siang hari ini ya. Di mana lagu-lagunya adalah 100% Indonesia ya, semua lagu-lagunya adalah lagu-lagu Indonesia. Lagu dari penyanyi-penyanyi dalam negeri.

Baik, pendengar, saya juga mau berbagi informasi nih, informasi ringan aja sih dari dunia kesehatan. Nah, mungkin Anda tahu dengan yang namanya rumput sidukuang, sidukuang anak, atau nama lain dari rumput meniran. Tumbuhan ini tumbuh liar di alam, sering dianggap rumput biasa. Daun dari rumput meniran ini adalah tanaman herbal yang kaya akan antioksidan dan zat aktif untuk menjaga kesehatan tubuh. Adapun manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dari rumput meniran ini, di antaranya meningkatkan imun, ya. Jadi kandungan flavonoid di dalamnya bertindak sebagai imunomodulator yang memperkuat daya tahan tubuh. Kemudian manfaat berikutnya adalah meluruhkan batu ginjal, kemudian menjaga fungsi hati, menurunkan gula darah, serta mengatasi peradangan. Cara mengolahnya, ya. Pertama, cuci bersih 30 gram daun atau batang meniran segar di bawah air mengalir. Lalu rebus dengan 4 gelas air selama 5 sampai 10 menit hingga mendidih. Saring airnya dan minum sebanyak 2 kali sehari. Kalau seduhan ekstraknya, seduh sekitar 4,5 gram bubuk atau ekstrak meniran dengan 250 ml air hangat. Tapi rumput ini juga ada efek samping dan juga risiko, ya. Adapun efek samping dan risikonya itu adalah diantaranya adalah gangguan pencernaan, ya. Karena kandungan tanin yang tinggi dalam meniran dapat mengiritasi lambung dan saluran pencernaan, memicu mual, kram perut atau diare jika dikonsumsi berlebihan. Kemudian tekanan darah terlalu rendah atau hipotensi. Meniran memiliki efek penurun tekanan darah yang bisa memicu orang pusing atau lemas jika diminum oleh orang dengan tekanan darah normal atau rendah, atau dikombinasikan dengan obat hipertensi. Berikutnya adalah gula darah terlalu rendah atau hipoglikemia. Bila dikonsumsi bersama dengan obat diabetes, meniran dapat menurunkan kadar gula darah secara drastis. Lalu ada risiko pendarahan. Meniran dapat berinteraksi dengan obat pengencer darah dan mempengaruhi sistem pembekuan darah. Jadi sebaiknya konsultasi dulu dengan ahli kesehatan, dengan dokter, dengan medis, ya, sebelum mengonsumsi produk-produk yang berasal dari rumput meniran ini. Oke, belum ada yang bergabung? Kalau gitu saya kembali akan berikan lagu pilihan ke ruang dengar Anda semuanya di kesempatan siang hari ini. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Aduh, Dek Lala, jangan bengong. Ayo itu gado-gadonya dimakan, mumpung bumbunya masih medok loh.
1: Iya Bu, saya cuma lagi kepikiran obrolan di sosmed tadi Bu. Kok kayaknya orang-orang tuh gampang banget ya berantem kalau beda dikit soal ibadah.
0: Halah mbak, coba tuh lihat piringmu itu. Ada tahu, tempe, sayur, telur, sampai pare yang pahit aja juga ada. Rasanya beda-beda kan? Tapi pas disiram bumbu kacang yang sama, malah jadi enak banget toh.
1: Ibu bisa aja nih analoginya. Jadi maksudnya bumbu kacangnya itu bikin rukun ya?
0: Betul mbak, bumbu kacangnya itu rasa sayang kita sesama manusia. Jadi ya gak usah lah maksa tempe jadi tahu atau tahu jadi pare. Biarin aja mereka berbeda, yang penting kan sewadah, gak saling sikut. Itu

0: Berbeda keyakinan bukan berarti tak bisa sejalan. Moderasi beragama itu sederhana. Tetap teguh pada imanmu, tetapi tetap luwes dalam saudaramu.
1: Indonesia itu apa sih?
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
3: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
4: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
5: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
6: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
7: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
8: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pro 1

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam. Sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat. Sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dengan pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat, saatnya saya pamit dari Ruang Dengar RRI. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di opsi siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh Lydia Permata hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saatnya saya pamit dari Ruang Dengar Anda. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu terakhir ada Si, apalah arti cinta.

0: Padang sore ini.
1: Kilas Info.
2: Pendengar, Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengatakan, kekuatan utama Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan masa depan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna peringatan hari jadi ke-81 Sumatera Barat pagi tadi. Muhidi mengatakan, ukuran kemajuan sebuah daerah tidak hanya ditentukan luas wilayah maupun kekayaan alam, tetapi juga kualitas manusia dan gagasan yang mampu dilahirkan. Karena itu, peringatan 81 tahun Sumatera Barat menjadi momentum untuk melihat kembali warisan para pendahulu, sekaligus memikirkan apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurutnya, perjalanan 81 tahun Sumatera Barat telah melewati berbagai perjuangan, keberhasilan, masa sulit, bencana, perubahan zaman, serta pengabdian banyak generasi. Perjalanan tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi perjalanan pembangunan telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan membuka kesempatan tumbuh di berbagai wilayah. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Perlu satu kenal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore pendengar di Padang sore ini. Ada saya Lidia Permata, lanjut menemani Anda semuanya sampai ke pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Kota Padang sedikit mendung ya, gak tahu ini bakal hujan apa enggak. Dan mengawali kebersamaan kita di sore ini ya, kita akan bergabung dengan program 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Brand Asta Cita Berjaringan. Ya, untuk Anda semuanya selamat mengikuti.

0: Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Miranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Rumah, sekolah, lingkungan bermain sudah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang anak untuk tumbuh, belajar, dan berkembang. Sehingga, dilindungi adalah hak dari semua anak dan melindungi adalah kewajiban yang harus dilakukan. Namun, kenyataan yang terjadi pada saat ini mengatakan fakta yang menyedihkan. Data di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA sepanjang tahun 2025 mencatat bahwa telah terjadi lebih dari 35.000 kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia. Dan angka kekerasan yang menimpa anak-anak mencapai lebih dari 21.000 kasus. Menurut jenis kekerasannya, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan paling sering dialami oleh anak Indonesia. Tidak terkecuali di Jawa Barat. Berikut penjelasan manajer program di Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Jabar, Dianawati SPD MPD.
1: Berdasarkan data kasus yang masuk ke LPA Jawa Barat, tren kasus kekerasan seksual kepada anak itu dari tahun kemarin sampai untuk tahun ini itu ada kecenderungan naik ya, meskipun nggak terlalu banyak tuh, namun kan di tahun ini belum habis, jadi ada kecenderungan meningkat dan usia yang terkena cukup banyak adalah usia anak-anak di sekitar 15 sampai 17 tahun. Banyaknya kasus remaja. Betul-betul ini fenomena gunung es, jadi yang lapor ke kami aja yang kami catat itu, belum yang lapor ke beberapa teman-teman yang bergerak di perlindungan anak juga gitu. Itu belum termasuk. Karena banyak juga orang tua yang pada akhirnya nggak lapor karena ini masalah aib keluarga, membiarkan, nggak usah lapor. Meskipun si anaknya misalnya udah hamil gitu, tapi dia nggak lapor. Yang paling banyak pelaku itu adalah orang yang mengenal korban. Sebagian besar orang yang memang dikenal oleh korban. Apakah itu ayah tirinya, kemudian tetangga yang mengasuhnya gitu dari kecil, ataupun oleh pacarnya, atau oleh teman-teman sepermainannya. Paling banyak terjadi itu di rumah, kemudian di tempat mainnya anak-anak. Faktor yang paling banyak membuat anak takut mengungkapkan adalah adanya ancaman. Sebagian besar itu menyangkut orang tua maupun diri anak itu sendiri.
0: Dari data dan pola kasus, persoalan kemudian bergeser pada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi setelah seorang anak berani melaporkan kekerasan yang dialaminya? Sebuah laporan bukanlah akhir dari masalah. Anak yang masih harus mendapatkan perlindungan, koordinasi antar lembaga, pelayanan kesehatan dan psikologis, serta upaya agar tidak kembali berhadapan dengan pelaku.
1: Biasanya kalau yang lapor ke kami itu pemulihannya cepat, move on-nya gitu si anaknya, cepat melupakannya gitu. Meskipun kita meminta orang tuanya untuk melakukan pengawasan lebih dan juga tetap melakukan upaya pemulihan psikologisnya. Sebetulnya dengan UPTD PPA kepolisian, alhamdulillah kalau kami sudah aman gitu, dalam artian koordinasinya alhamdulillah bisa sinergi gitu dengan UPTD PPA maupun dengan UPPA Polrestabes ataupun Polda Jabar. Kami tidak mengalami kendala apapun saat ini. Kalau relasi kuasa, biasanya sih kalau udah lapor ke kami, prosesnya memang kami tangani, kecuali dulu sempat ada kasus yang mana pelakunya oknum, justru ya larinya nanti ke orang tuanya nih, suka ada penawaran-penawaran sehingga pada akhirnya si orang tua mencabut laporan. Dan saat udah mencabut laporan, ya kami gak bisa berbuat apa, karena dari polisi juga pada, meskipun itu delik aduan gitu ya, sudah ada yang lapor kemudian kami dampingi, jadi gak bisa lanjut. Dan harapan kami, Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat, tidak ada lagi anak yang mengalami kekerasan seksual, karena betul-betul akan mengganggu masa depan anak itu sendiri. Kepada orang-orang yang terdekat pada anak, mari kita sama-sama lindungi anak, hantarkan anak agar dia siap menghadapi masa depan dan siap menjadi generasi emas Indonesia.
0: Penjelasan LPA Jabar tadi sangat menekankan pentingnya sistem perlindungan pada anak.

0: harus melibatkan keluarga, masyarakat sekitar, dan negara. Namun, perubahan tidak cukup datang dari suatu kebijakan lembaga saja. Suara anak muda menjadi kunci untuk membangun kesadaran masyarakat. Mengingat, anak muda adalah sudut pandang generasi yang tumbuh bersama isu ini. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Muhammad Abdul Ghani dan Nara Zaila Rafifatul Anin Taufik selaku ketua dan anggota klaster 5 Forum Anak Kota Bandung yang selama ini menyuarakan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di ruang publik maupun ruang digital.
1: Ketika kita menyampaikan informasi terkait kekerasan, baik itu bullying atau kekerasan seksual ini memang hal yang paling tabu di antara jenis-jenis kekerasan yang lain. Saya pikir masih banyak banget orang yang belum tahu informasi terkait kekerasan seksual, jadi perlu banget kita informasikan. Karena kadang kalau misalnya kekerasan seksual ini kan, kalau misalnya dimulai dari catcalling, kadang orang-orang itu kurang bisa notice kalau misalnya itu tuh udah masuk kekerasan seksual dibandingkan dengan tindakan bullying yang selalu diulangi, dan itu lebih bisa dinotice oleh orang-orang. Karena kalau misalnya dari orang terdekat melakukan hal yang sebetulnya udah tergolong berlebihan, mereka kurang notice karena mereka tahu bahwa itu adalah orang yang dekat dengan mereka, sehingga mereka itu, dia itu dekat dengan kita, jadi wajar mereka melakukan hal tersebut. Kalau misalnya terkait orang yang asing, itu pasti mereka punya sebuah rasaan sendiri di otaknya bahwa hal tersebut itu adalah hal yang membuat dia risih.
2: Ditambah sekarang tuh ada yang namanya istilah grooming, yang dimana sang pelaku tuh mendekati pada yang awalnya tuh ngasih rasa nyaman, aman, dan lain-lain, sehingga korban tuh sering ganjaran kalau misalnya yang dilakukan oleh sang pelaku itu hal yang salah.
1: Kalau misalnya melalui media sosial, biasanya mereka itu masuk melalui hal yang biasanya disukai oleh anak-anak, salah satunya itu games. Mereka tuh membangun sebuah kenyamanan untuk anak-anak tersebut, jadi mereka tuh bisa lebih ngobrol lebih banyak gitu ya, dan anak-anak tersebut gak sadar kalau misalnya itu udah masuk ke grooming.
2: Untuk edukasi itu udah sering banget dilakukan, kayak edukasi tentang jangan memberikan informasi pribadi kepada orang-orang yang tidak terpercaya di sosial media, sebetulnya udah, tapi itu sebetulnya hanya permukaannya saja, jadi bukan hal yang secara mendalam dibahas pada kaknya. Ternyata setelah diberikan edukasi seperti itu pun banyak sekali korban yang pengaruh tadi orang-orang di sosial media.
1: Selama yang disampaikan terkait keamanan di media sosial itu emang pada dasarnya mereka tuh menyampaikan secara keamanan teknikalnya, bukan secara bagaimana mereka harus menyikapi ketika ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati mereka, padahal itu adalah orang asing yang kita nggak tahu bahwa mereka itu memiliki niat apa kepada kita.
0: Kesadaran saja tidak cukup jika tidak diikuti langkah nyata. Lalu, perubahan apa yang sebenarnya bisa dimulai dari lingkungan terdekat anak?
1: Yang pertama, itu adalah mereka harus merubah dulu cara berinteraksi mereka dengan anak-anaknya. Kadang mereka itu masih menerapkan bagaimana cara mereka mendidik anaknya itu sama dengan orang tua mereka sebelumnya. Yang kedua, itu harus tahu dulu watak dari setiap anak itu kan berbeda. Pastinya dalam kementerian anak-anak itu pun berbeda. Selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa memvalidasi atas hal apa yang disampaikan oleh anak-anak. Karena biasanya anak itu masih membutuhkan validasi dari setiap orang yang dijadikan tempat aman untuk bercerita. Kalau misalnya sudah mulai merasa, oh iya aku udah mulai didengarkan, baru boleh masuk untuk bisa memberikan sebuah solusi. Walaupun itu tuh kontra dengan cerita anak-anaknya, walaupun itu bukan yang memvalidasi, setidaknya di awal itu kita sudah membangun sebuah rasa aman dalam bercerita. Pasti akan bantu untuk bisa mengkomunikasikan, baik kepada dimulai dari guru terlebih dahulu, kalau misalnya ada di lingkup sekolah, kalau misalnya udah terlalu parah, ada yang namanya hotline Sapa 129, di mana hotline itu bisa melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan untuk anak-anak, baik itu bullying, ataupun juga terkait kekerasan seksual ini.
2: Terus selain jadi tempat cerita, kita juga di sini validasi emosi korban. Misalnya, korban merasa bahwa aku diginiin sama kakak yang ini, aku merasa agak nyaman di kayak gini ya. Itu kita harus validasi bahwa memang kalau misalnya memang perilakunya itu mengarah ke hal negatif, apalagi kekerasan seksual, itu merupakan hal yang wajar kalau misalnya memang dia merasa tidak nyaman. Jadi kayak di sini itu sebagai validator atas perasaan mereka, emosi mereka, supaya mereka pun memang makin sadar kalau misalnya memang hal itu hal yang salah.
1: Mungkin hal yang gak boleh dilupain juga, kita juga harus memberikan pay attention kepada para pelaku yang melakukan hal tersebut, karena kadang kalau misalnya ada kasus seperti itu, orang-orang itu fokusnya adalah ke korban untuk bisa membantu dan membangkitkan semangat mereka. Padahal di sisi lain, pelaku, apalagi pelakunya anak-anak, mereka itu pasti dipengaruhi oleh lingkungannya. Gak mungkin mereka melakukan dengan reasonnya mereka sendiri untuk melakukan hal tersebut tanpa adanya sebuah pengaruh dari lingkungan.
0: Satu hal penting yang sudah seharusnya kita pelajari, bahwa anak-anak harus kita lindungi, dan korban kekerasan seksual adalah orang yang harus segera ditangani bersama. Pada akhirnya, melindungi anak tidak cukup hanya dengan memiliki aturan. Yang jauh lebih penting adalah memastikan aturan tersebut benar-benar bekerja ketika seorang anak membutuhkan pertolongan. Masa depan seorang anak bisa diselamatkan dengan beberapa langkah sederhana, seperti mendengarkan tanpa menghakimi, percaya pada cerita anak, dan berani untuk melapor. Karena tumbuh tanpa rasa takut adalah hak semua anak, dan rumah sudah seharusnya menjadi tempat paling aman untuk pulang.

0: Beranda Astacita.
1: Berikutnya pendengar, kita dengarkan persembahan dari RRI Boven Digo dengan judul Kekerasan Seksual pada Anak.
2: Saatnya kita ikuti Beranda Astacita. Selamat sore pendengar setia RRI, salam sehat dan salam Beranda Astacita di mana saja berada. Senang sekali dari perbatasan RI Papua New Guinea dapat menjumpai Anda dalam program siaran Beranda Astacita. Sebuah ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat topik yang sangat penting dan membutuhkan perhatian kita bersama, yaitu kekerasan seksual pada anak. Kekerasan seksual bukan hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga dapat berdampak pada kehidupan dan masa depan korban. Karena itu, pencegahan, keberanian untuk melapor serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait menjadi hal penting. Untuk itu, di kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda semua untuk berbincang bersama Cynthia Ike Valencia SPSI, beliau yang merupakan Himpunan Psikologi Provinsi Papua Selatan, mencari tahu tentang bagaimana dampak mental korban kekerasan seksual anak dan bagaimana kekerasan seksual dapat dicegah, apa yang harus dilakukan ketika seseorang menjadi korban, serta kemana masyarakat dapat mencari bantuan dan perlindungan. Terkait kekerasan seksual terhadap anak ini, kira-kira nih apa saja nih dampak psikologis yang mungkin dapat dialami seseorang setelah mengalami kekerasan seksual?
3: Terima kasih Kakak Yuli. Dampak psikologis seseorang mengalami kekerasan seksual ya. Kalau kita bicara tentang dampak psikologis secara umum, itu pasti ada gangguan pasca trauma. Gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan PTSD. Ini kondisi di mana korban terus-menerus mengingat kejadian tersebut. Jadi kadang-kadang dia mengalami mimpi buruk atau merasa seolah-olah peristiwa ini akan terulang kembali sama dia ya. Kemudian depresi dan kecemasan tentunya ada juga ya, rasa sedih yang mendalam. Kemudian kadang-kadang juga ada beberapa orang yang kehilangan minat terhadap hidup, serta khawatir dan ketakutan yang berlebihan, sulit dikendalikan. Aduh, kenapa saya gini? Saya takut mau keluar kemana-mana, takut nanti ada yang terulang kembali kejadian tersebut.
4: Jadi kayak trauma gitu, begitu ya.
3: Kemudian ada juga beberapa orang yang mengalami stres akut ya, gangguan stres akut. Ini biasa terjadi beberapa hari pertama ya. Mati rasa secara emosional. Jadi karena kayak ini, kayak blank gitu loh. Tidak bisa bikin apa-apa, jadi diem aja, pandangan kosong kayak gitu. Itu ciri-ciri gangguan stres akut ya. Kemudian perasaan-perasaan yang timbul lanjutnya adalah merasa bersalah. Dia malu keluar rumah, itu saya takut salah, saya takut orang melihat saya, penilaian saya malu karena saya sudah kotor. Ini biasanya terjadi ya. Kemudian penarikan diri sosial. Ini takut untuk berinteraksi dengan orang lain, kesulitan untuk membangun kedekatan atau kepercayaan dengan orang lain. Ini biasa jangka panjang, misalnya kalau dia membangun hubungan, ini kan pada anak ya, kalau dia membangun hubungan terhadap di masa depannya, dia tuh jadi tidak percaya diri gitu ya. Saya takut nanti tidak bisa diterima oleh pasangannya, saya takut dianggap kotor, seperti itu. Kemudian juga yang paling bahaya adalah adanya resiko untuk bunuh diri.
4: Dampak mental pada korban anak ini berbeda tidak dengan yang dewasa begitu?
3: Tidak ada beda jauh, karena itu sama, itu semuanya dampak pada dampak mental pada manusia pada umumnya.
4: Terus ini tanda-tanda yang dapat menunjukkan bahwa orang atau anak ini, si anak ini mengalami trauma setelah kekerasan seksual itu seperti apa ini?
3: Kita dapat lihat melalui perubahan perilaku tentunya, emosinya hingga keluhan-keluhan fisiknya. Ada juga perilaku seksual yang tidak wajar.
4: Terus kenapa nih Ibu kalau macam anak anak begitu mengalami kekerasan seksual dia tuh memilih lebih memilih diam? Itu kenapa tidak mau bercerita begitu? Itu kenapa begitu?
3: Tidak percaya diri dengan apa yang terjadi dengan dirinya.
4: Seberapa penting ini peran keluarga dalam membantu proses pemulihan untuk psikologis korban ini?
3: Keluarga itu berperan penting dalam menumbuhkan rasa percaya diri seseorang yang mengalami kekerasan seksual ini. Yang bisa keluarga lakukan adalah mendukung, mendampingi, selalu berada di samping, korban dan tidak memaksa dia untuk bercerita. Berikan dia kenyamanan dulu. Kalau dia akan mau bercerita, dia akan bercerita sendiri. Kemudian bisa membantu dia untuk mencari terapis-terapis trauma healing seperti itu ya. Kemudian mencari dukungan sosial yang bisa membantu untuk menumbuhkan rasa percaya diri kembali kepada anak. Yang tidak boleh dilakukan orang tua terhadap korban kekerasan seksual dalam masa pemulihan ini, jangan menyalahkan, tapi justru kita menguatkan korban. Kapan?

0: psikolog sendiri belum ada. Mm. Kalau di Bovendigul sendiri, kami menangani kasus awal saja. Mm. Korban-korban kekerasan seksual ada beberapa yang memang ke pemberdayaan perempuan. Mm. Ya. Jadi kami belum memiliki ahli di Bovendigul yang profesional.
1: Oke. Apa nih pesan psikolog kepada korban kekerasan seksual nih yang masih merasa takut atau malu atau menyalahkan diri sendiri? Ini pesan-pesan dari psikolog sendiri tuh seperti apa?
0: Okay. Saya sebagai konselor, saya berpesan untuk para korban ya. Hmm. Khususnya ini bukan salah kamu. Kamu tidak sendirian. Dan perasaan yang kamu alami saat ini adalah respon yang sepenuhnya valid dan wajar. Namun penting untuk diingat bahwa kesalahan sepenuhnya berada di tangan pelaku, bukan di tangan kamu. Jadi, angkat kepala kamu dan lihatlah masa depan yang lebih ceria lagi.
1: Okay.
0: Jadi harus orang tua harus super ekstra aktif untuk melihat setiap perilaku yang ditampilkan oleh anak itu sendiri. Harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan perilaku anak. Pelindungan orang tua yang tepat adalah orang tua harus membangun komunikasi yang terbuka dengan anak-anak. Langkah pertama yang paling utama dan krusial bagi korban atau keluarga korban adalah memastikan keselamatan fisik dan mencari ruang aman dulu. Ini UPT PPA Bovendigul ini melayani mendampingi kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak ya. Di sini kita belum punya LBH, tapi kita memiliki baru memiliki UPT di PPA. Saya harap kedepannya Bovendigul juga punya LBH atau LSM yang berkecimpung dalam pendampingan korban kekerasan ya.
2: Pendengar, tidak terasa kita telah berada di penghujung acara Beranda Asta Cita hari ini. Dari pembahasan kita tadi, dapat kita pahami bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan yang serius yang membutuhkan kepedulian dan tindakan bersama. Mari kita bersama-sama mencegah kekerasan seksual, menciptakan lingkungan yang aman, serta memberikan dukungan kepada korban tanpa menyalahkan atau menghakimi. Saya Yuliana Plewan dari Pro 1 RRI Bovendigul pamit undur diri. Tetap peduli, berani bersuara, dan bersama-sama wujudkan lingkungan aman bagi semua. Sampai jumpa, salam sehat, dan salam Beranda Asta Cita untuk kita semua. Demikian Beranda Asta Cita, produksi RRI Bovendigul.
3: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, kita lanjutkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional siang hari ini, sore hari ini. Berikutnya kita simak dari RRI Sibolga dengan judul Membangun Kesadaran Bersama untuk Mencegah Kekerasan Seksual.
5: Pendengar Pro 1 RRI di mana saja Anda berada, kembali kita menyapa dalam program Beranda Asta Cita Nasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas topik penting mengenai membangun kesadaran bersama untuk mencegah kekerasan seksual. Kita akan menggali lebih jauh bagaimana peran keluarga, masyarakat, dan berbagai pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman serta memberikan perlindungan kepada anak dari ancaman kekerasan seksual. Ya, pendengar dimanapun Anda saja berada, saat ini saya sedang bersama PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, yaitu Satreskrim Polres Sibolga, Ibu Tiarasi Malau SH. Baik, langsung saja kita sapa. Halo Ibu.
6: Halo.
5: Iya. Kita ada di program acara Asta Cita. Kita pengen tahu ini, Bu. Kita ketahui gitu kan bahwa kekerasan seksual itu dapat terjadi di berbagai lingkungan gitu, dan menyasar kepada siapa saja, khususnya itu anak-anak ya. Nah, sebenarnya apa saja nih, Bu, bentuk kekerasan seksual yang perlu diketahui dan dikenali oleh masyarakat itu agar upaya pencegahan itu dapat dilakukan sejak dini.
6: Oke, jadi sebelumnya terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini juga sebagai media bagi Polres Sibolga untuk menebar informasi kepada masyarakat Sibolga khususnya tentang kekerasan seksual ini ya. Mungkin terdengar tabu, tapi kita harus membahas ini di era ini gitu. Yeah. Karena memang harus terbuka, open minded masyarakat Sibolga ini harus boleh buka mata tentang kekerasan seksual ini. Berbicara tentang kekerasan seksual apa aja itu boleh kami jelaskan. Perlindungan Anak Perpu nomor 1 tahun 2016. Di sana kekerasan seksual itu jenisnya ada berbagai macam. Yang pertama itu kekerasan seksual fisik atau pelecehan seksual fisik, pelecehan seksual non fisik. Contohnya seperti apa? Kalau kekerasan seksual fisik kita mungkin secara kasat mata sudah ngerti ya. Misalnya mohon maaf nih, dilakukan pemerkosaan, kemudian pencabulan terhadap anak, itu termasuk kekerasan seksual, atau persetubuhan terhadap anak. Lalu kekerasan seksual non fisik itu juga seperti apa? Itu bisa melalui non verbal ya, atau kalau mungkin ibu pernah kena korban juga, misalnya catcalling ya namanya, misalnya kita lewat ada orang yang catcalling, misalnya gitu, atau cewek gitu ya kan, bahasa-bahasa yang mungkin kesannya mengarah ke pornografi lah ya. Lalu omongan-omongan atau gombal-gombalan yang mungkin membuat kita tidak nyaman, atau gerak-gerak tubuh yang membuat yang melihat itu tidak nyaman gitu. Itu sih jenis-jenis kekerasan seksual yang sedikit banyaknya bisa saya sampaikan. Itu aja.
5: Nah, kemudian Ibu, seringkali nih masyarakat ya baru memberikan perhatian ketika kasus kekerasan seksual itu sudah terjadi, Bu. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat agar pencegahan itu dilakukan sejak awal, bukan hanya ketika sudah menjadi korban?
6: Iya, betul. Memang sangat disayangkan memang ya kalau kekerasan seksualnya sudah terjadi ya. Kita juga, jangankan orang tuanya, kita yang sebagai penyidik aja kadang merasa miris, merasa kasihan terhadap si korban. Itu akibat kurangnya kepekaan mungkin terhadap orang-orang yang di sekitarnya ya, termasuk orang tua. Tapi kita tidak bisa menyalahkan 100% orang tua di sini. Jadi bagaimana sih cara pencegahannya? Kalau kita kasih tips-tips untuk mencegah, sebenarnya gimana ya, saya bilang apapun bentuk pencegahannya ya, kalau memang dari diri kita sendiri, khususnya dari anak-anak sekolah, katakanlah umur-umur SMA lah kita bilang, oke, kalau dia TK, SD, SMP mungkin masih belum tegas terhadap dirinya ya. Kalau udah SMA mungkin saya rasa sudah bisa dia untuk tegas terhadap dirinya, apalagi yang pacar-pacaran, untuk mengatakan tidak pada pacarnya itu saya rasa udah harus bisa tegas. Pencegahannya sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, dan kami juga dari pihak kepolisian sering sosialisasi ke sekolah-sekolah, bahkan dari tingkat PAUD sampai ke SMA itu kami sering melakukannya di Sibolga ini gitu. Kami sudah memberikan edukasi supaya tidak sembarangan disentuh oleh orang lain, khususnya anak-anak kecil ya, tidak mau digendong sembarangan sama orang random gitu. Lalu bagi yang pacaran, jangan terlalu percaya terhadap pacarnya, atau bagi yang tinggal bersama dengan keluarganya selain orang tuanya, misalnya ada satu rumah bersama dengan pamannya atau dan lain segala macam, tolong lebih berhati-hati, karena di era ini sangat miris, bahkan ayah tiri aja bisa menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak tirinya gitu. Nah, untuk anak-anak, misalnya TK itu kami mengajarkan lagu, ada namanya sentuhan boleh dan tidak boleh. Sentuhan boleh, sentuhan tidak boleh, itu ada. Nah, itu salah satu cara kita untuk mengedukasi anak-anak supaya bagian-bagian tubuhnya yang tidak boleh disentuh itu apa aja. Bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh apa aja itu.
5: Nah, mungkin selanjutnya ini ya, Bu. Kesadaran masyarakat itu kan sangat penting ya, Bu, ya. apalagi dalam mencegah kekerasan seksual. Nah, jika seseorang mengetahui atau mencurigai gitu adanya tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekitar, apa sebaiknya dilakukan ini, Bu? Dan apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak semakin memperburuk kondisi korban?
7: Jadi bagi kita tetangga, saudara yang mungkin mengetahui adanya korban di sekitar kita, baik itu adik, anak, atau tetangga kita, tolong yang pertama itu jaga privasi korban. Yang kedua, jangan melaporkan ke pihak-pihak yang mungkin menebarluaskan tentang cerita itu yang membuat mungkin aib korban jadi terungkap. Silahkan lapor ke kami. Kalau misalnya tidak ada kendaraan nih mau langsung ke Polres Sibolga, kami punya namanya layanan call center 110. Kita bisa telepon itu 1x24 jam standby. Kami pasti menerima telepon dari pengadu atau pelapor masyarakat Sibolga. Silahkan dibicarakan ke kami, diberitahukan ke kami bahwa diduga ini, Bu, ada korban kekerasan tetangga saya. Kami langsung datang ke TKP, kami akan menanyai korban, bahkan mungkin membawa korban ke Polres Sibolga untuk ditanyai lebih lanjut atau untuk diselidiki lebih lanjut, seperti itu.
5: Iya, kemudian Bu, ini menurut Ibu, apa saja tanda-tanda perubahan gitu ya kan, perubahan perilaku yang mungkin terlihat pada anak ketika mereka itu mengalami sesuatu yang membuatnya takut atau tidak nyaman. Nah, sehingga orang tua itu, apalagi orang-orang terdekat, dapat lebih cepat gitu memberikan perhatian dan bantuan.
7: Oke, ya seperti sebagaimana orang yang kena masalah ya, seperti mungkin kita orang dewasa juga ya, pasti dia itu menunjukkan sikap, menunjukkan perilaku yang tidak lain daripada biasanya. Misalnya dia lebih mengurung diri, lebih tertutup, tidak mau berbaur dengan kita, yang biasanya mungkin nonton bareng di depan ruang TV di rumah, di ruang tamu, mungkin dia lebih mengurung diri di kamar, atau matanya kelihatan melamun, pandangan kosong, kemudian merasa ketakutan. Nah, kalau orang tua yang merasa anaknya sudah ada ciri-ciri atau perilaku seperti itu, segera ditanyai apa masalahnya. Bisa jadi mungkin tidak kekerasan seksual atau ada masalah lain, tapi itulah ciri-ciri orang yang mungkin memiliki rahasia atau memiliki masalah yang ia pendam sendiri. Dia itu pasti lebih murung, tidak ceria kan, dan lebih mengurung diri lah, seperti itu.
5: Berarti terlihat gitu ya?
7: Iya, pasti terlihat.
5: Terlihat berbeda dari seperti biasa.
7: Benar. Mungkin, ya. Apalagi anak-anak
5: lebih murung gitu.
7: Benar-benar. Bagi anak-anak kan lebih ketakutannya itu lebih besar lah, gitu.
5: Jadi kalau untuk di Kota Sibolga sekarang ini, Bu, gimana untuk kekerasan terhadap anak ini, kekerasan seksual?
7: Ya. Kalau untuk di Kota Sibolga ya, walaupun kotanya kecil, tapi bisa saya katakan untuk kasus kekerasan seksual itu tadi ya, kekerasan seksual ini khususnya pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak itu banyak. Tapi kalau pemerkosaan di kita 3 tahun belakangan ini nihil. Ya. Tapi pencabulan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak ini, baik yang dipaksa, baik yang dibujuk rayu, yang pacar-pacaran itu lumayan kasusnya di kita, lumayan banyak gitu. Dan perkara-perkara tersebut ya pasti pelakunya kan kenal nih korban, dan puji Tuhannya semuanya pelaku kenal, ya kita bisa ungkap kasus. Nah, terlepas keluarga korban nantinya mau berdamai, silahkan saja, tapi kalau untuk kekerasan seksual kita tidak bisa diselesaikan secara restoratif justice, tetap dilanjutkan ke ranah pengadilan.
5: Oke. Terus hukumnya tetap berjalan.
7: Iya, benar. Ya.
5: Nih, yang terakhir ini, Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan ini kepada para orang tua gitu kan, agar mereka itu tidak hanya mengawasi anak tetapi juga membangun komunikasi yang terbuka sehingga anak itu merasa nyaman bercerita ketika menghadapi persoalan atau mendapatkan perlakuan yang tidak pantas.
7: Kalau untuk saran orang tua ya, saya juga baru jadi orang tua ya, 4 tahun ini. Jadi kalau untuk memberikan saran itu mungkin saya nggak langsung bisa terlampau perfect lah ya, nggak terlampau afdol lah saran yang saya kasih. Tapi ya mungkin yang bisa saya sampaikan kepada orang tua, lebih peka lah terhadap anak, ajak cerita di dalam rumah, jadikan diri kita bisa menjadi teman, bisa menjadi sahabat, tapi tidak kebablasan. Ya, ujungnya kan bisa nih, aku anggap kakak nih teman nih, contoh kakak orang tua aku kan, saking ku anggapnya kakak teman, ujungnya aku kebablasan jadi tidak sopan kan gitu. Tapi tetap kita ingatkan bahwa saya ini adalah orang tuamu, walaupun saya tetap
8: ada batasnya,
7: benar gitu, tetap jaga sopan santun. Nah, dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun curhatan anak kita gitu. Dengarkan mereka sekecil apapun itu, supaya mereka merasa, oh kalau aku cerita ke mama aku didengar, aku aman. Nah benar gitu. Dan di era sekarang ya, kita rata-rata anak sudah punya handphone. Tidak ada salahnya orang tua itu satu kali seminggu atau satu kali satu hari merazia handphone anaknya nih, apa aja yang sudah di googling, apa aja yang sudah diakses di handphone sendiri. Itu boleh sih sebenarnya, menurut saya itu wajib sih, supaya termonitor apa tindakan-tindakan anak kita di media sosial gitu.
8: Baik, kalau gitu terima kasih Ibu sudah menyampaikan topik kita pada kesempatan kali ini ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, kita memahami mencegah kekerasan seksual ini membutuhkan kepedulian dan kesadaran bersama. Jadi perlindungan terhadap anak itu dimulai dari keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat. Jadi yang memiliki kepedulian terhadap keselamatan dan masa depan generasi penerus. Terima kasih banyak kepada Ibu Tiarasi tadi ya, yaitu sebagai PS Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Satreskrim Polres Sibolga. Dengar demikian, dan sampai jumpa pada Beranda Asta Cita Nasional untuk saat ini.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita simak Beranda Asta Cita dari RRI Cirebon dengan judul Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, Menghormati Sesama.
2: Dengar dimanapun Anda berada, pelecehan seksual adalah segala bentuk tindakan bernuansa seksual yang dilakukan tanpa persetujuan, baik secara fisik maupun non-fisik. Bentuknya bisa beragam, mulai dari sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau candaan berbau seksual, hingga pelanggaran privasi di ruang digital. Di Indonesia, kasus kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius. Data Simfoni PPA tahun 2025 mencatat sekitar 80,6% korban adalah perempuan, dengan total 24.472 kasus dalam satu tahun. Dan angka ini diyakini masih menjadi fenomena gunung es karena banyak kasus yang tidak dilaporkan. Namun, penting untuk dipahami, kekerasan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan, laki-laki juga bisa menjadi korban. Sayangnya, stigma sosial seperti anggapan bahwa laki-laki harus selalu kuat membuat banyak korban memilih untuk bungkam. Artinya, kekerasan seksual bisa terjadi pada siapa saja tanpa memandang gender, usia maupun latar belakang. Lantas, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Saudara, pernahkah Anda merasa tidak nyaman dengan sebuah candaan, tetapi memilih untuk diam karena takut dianggap kelebihan? Atau, pernahkah Anda merasa batas pribadi Anda dilanggar, namun bingung harus bereaksi bagaimana? Tanpa disadari, hal-hal kecil seperti itulah yang menjadi awal di pelanggaran yang akan lebih besar. Bersama saya, Salsa Khairunisa, dalam program Beranda Asa Cita, produksi RRI Cirebon, dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saudara pendengar, di tengah kehidupan anak muda saat ini, interaksi sosial berkembang begitu dinamis. Candaan, komentar, hingga cara berkomunikasi menjadi bagian dari keseharian yang sulit untuk dipisahkan. Di ruang-ruang pertemanan, kita sering menjumpai bentuk interaksi seperti siulan di jalan, komentar terhadap penampilan, atau gurauan bernuansa seksual yang dilontarkan secara spontan. Sekilas, hal-hal tersebut terlihat ringan, bahkan dianggap sebagai bagian dari keakraban. Tidak sedikit yang menilainya sebagai hal yang lumrah dan sudah biasa terjadi. Namun, jika ditarik lebih dalam, tidak semua orang merasakan hal yang sama. Di balik candaan tersebut, ada rasa tidak nyaman yang seringkali tidak terucapkan. Sayangnya, ketika ketidaknyamanan itu muncul, respon lingkungan justru cenderung meremehkan. Mereka yang mencoba menolak seringkali diberi label terlalu sensitif, baperan, atau dianggap tidak bisa menyesuaikan diri. Akibatnya, banyak yang memilih untuk bungkam, bukan karena setuju, tetapi karena takut dikucilkan atau merusak hubungan sosial. Pendengar, disinilah letak persoalannya. Ketika sesuatu yang sebenarnya melanggar batas, perlahan berubah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ketika kebiasaan itu terus berulang, batas antara candaan dan pelecehan menjadi semakin kabur. Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan anak muda sendiri terhadap fenomena ini? Berikut tanggapan Khairul Arif, salah satu mahasiswa dari STID Albiruni Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
3: Kalau menurut saya, itu termasuk kekerasan seksual. Soalnya ada rasa ketersinggungan. Siapa sih yang gak risih lagi jalan tiba-tiba? Cewek itu contohnya ya. Perbuatan yang tidak baik ya, yang sering terjadi itu malah dianggap lumrah. Jadinya ketika sesuatu yang buruk sering dilakukan, nah itu dijadikan sesuatu ya, dimaklumin lah. Nah itu padahal kan tidak baik. Malahan ketika ada yang mengingatkan itu kan respon dari mereka yang melakukan hal tersebut itu kan bisa jadi wah apa sih so alim banget, apa sih baperan banget, gak asik lu. Nah itu.
2: Saudara pendengar, di lingkungan remaja, kebutuhan untuk diterima seringkali menjadi hal yang sangat penting. Keinginan untuk dianggap satu frekuensi, tidak kaku, atau tidak berbeda, membuat banyak anak muda akhirnya mengikuti arus pergaulan tanpa benar-benar memahami resikonya. Dalam situasi ini, batasan diri mulai diuji. Apa yang awalnya hanya candaan bisa berkembang menjadi tekanan, apa yang awalnya pilihan perlahan berubah menjadi paksaan. Tidak sedikit remaja yang akhirnya terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, baik dalam pertemanan maupun percintaan. Mereka merasa harus menuruti, harus mengikuti, dan harus mengorbankan kenyamanan diri demi menjaga relasi tetap berjalan. Tekanan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa hadir dalam bentuk ajakan yang sulit untuk ditolak, manipulasi emosional, hingga ancaman halus seperti dijauhi atau ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang berada di dalam situasi yang berbahaya, karena semuanya terjadi secara perlahan dan dibungkus dalam sebuah kedekatan. Inilah yang menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran yang lebih serius, termasuk kekerasan seksual yang berawal dari hilangnya keberanian untuk berkata tidak. Kemudian, seperti apa fenomena ini jika dilihat dari sudut pandang perlindungan anak? Berikut penjelasan Bunda Haja Vivi Sofia, mantan ketua KPAID Cirebon, sekaligus tokoh perempuan peduli anak.
0: Anak sekarang, anak remaja, Bunda berharap bisa mengatakan no, bisa mengatakan tidak, yaitu jangan pernah takut dikatakan bahwa menjadi anak remaja yang tidak gaul, menjadi anak remaja yang ketinggalan zaman, tidak gaul karena tidak berpacaran. Nah, berpacaran yang sampai di luar batas. Yang tadi Bunda tekankan bahwa jangan pernah sia-siakan masa remaja yang begitu indah, ya, menikmatin dengan belajar, dengan bergaul yang positif, meniti dari awal bahwa akan menjadi perempuan yang hebat, perempuan yang bermartabat, dan perempuan yang nanti akan bisa bermanfaat untuk orang banyak.
2: Saudara pendengar, jika sebelumnya kita melihat bagaimana tekanan sosial dan relasi dapat mendorong seseorang melampaui batas dirinya, maka pada tahap ini kita masuk ke dampak yang paling dalam. Dalam banyak bayangan, korban kekerasan seksual sering digambarkan mampu berteriak, melawan, atau bahkan melarikan diri. Namun pada kenyataannya, tidak semua korban berada dalam kondisi tersebut. Dalam situasi yang penuh tekanan dan ketakutan, tubuh manusia bisa memberikan respon yang berbeda. Bukan melawan, bukan juga lari, melainkan diam. Tubuh terasa kaku, suara seolah hilang, dan pikiran seperti berhenti bekerja. Korban sadar, tetapi tidak mampu untuk memberikan reaksi. Pendengar, kondisi ini dikenal sebagai respon freeze, yaitu mekanisme alami tubuh ketika menghadapi ancaman yang terlalu besar. Sayangnya, respon ini seringkali disalahpahami. Tidak sedikit korban justru disalahkan karena dianggap tidak melawan, tidak berteriak, atau tidak berusaha kabur. Bahkan, korban juga dianggap menikmati pelecehan tersebut. Padahal, jika korban sedang berada dalam ketakutan yang sangat besar dan kehilangan kendali atas dirinya, respon freeze itu akan muncul. Dampak yang ditinggalkan juga sangat dalam. Secara fisik, bisa berupa luka, cedera, resiko infeksi, bahkan penyakit menular. Namun, dampak psikologis seperti trauma, kecemasan, hingga depresi seringkali terasa lebih berat pada korban. Inilah yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya peristiwa sesaat, tapi luka jangka panjang baik pada tubuh maupun mental korban. Lalu, bagaimana penjelasan dari sisi medis? Berikut pernyataan Dr. Haja Siti Maria Listiawati, Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon.
0: Ini banyak ya di media sosial, fenomena di mana korban kekerasan seksual itu ngerasa nge-freeze gitu ya. Jadi seperti tidak bisa terkunci, gak bisa berbuat apa-apa. Mau minta tolong malu, mau minta tolong sudah diancam, seperti kartunya sudah dipegang. Tapi bagaimanapun, setiap korban kekerasan seksual, saya menghimbau untuk bisa melalui ini dan untuk bisa menyampaikan kepada orang yang paling dipercaya. Jadi fenomena freeze itu saya kira memang suatu fenomena untuk melindungi diri sendiri. Jangan sampai aib saya terbongkar dan merasa saya itu tidak berdaya atas kondisi ini.
2: Saudara pendengar, jika kita tarik persoalan ini hingga ke akar, kita akan sampai pada satu titik. Bahwa kekerasan bukan hanya soal tindakan, tapi tentang bagaimana manusia memandang manusia lainnya. Ketika candaan melampaui batas dianggap biasa, tekanan sosial dibiarkan, dan korban memilih untuk diam, disitulah nilai mulai bergeser. Karena setiap manusia pada hakikatnya memiliki kehormatan. Batas diri bukan untuk dilanggar, melainkan untuk dihormati oleh sesama manusia lainnya. Namun, ketika seseorang merendahkan atau bahkan melecehkan orang lain, ia tidak hanya melukai, tetapi juga menunjukkan hilangnya nilai dalam dirinya sendiri. Dan ketika lingkungan memilih diam, melihat namun tidak bertindak, mengetahui namun membiarkan, maka pelanggaran akan terus berulang. Karena diam bukan lagi sekadar tidak tahu, tetapi bentuk dari pembiaran. Seperti yang disampaikan Ustadz Ehan Arifin dari Pondok Pesantren Aziyadah, Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon.
4: Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW pernah, jika melihat atau mengetahui adanya potensi kekerasan seksual, keluarga dan masyarakat setempat itu dilarang bersikap acuh tak acuh atau masa bodoh. Karena dalam ajaran agama, membiarkan kezaliman terjadi padahal kita ataupun masyarakat itu mempunyai kemampuan untuk mencegahnya, gitu loh. Tapi kita lebih memilih untuk diam saja tanpa disadari bahwa kita itu bagian daripada kejahatan itu sendiri. Kayak gitu loh. Karena sukutul alim fahwal setuju. Ketika kita itu diam terhadap kejahatan, bahwa berarti secara otomatis kita itu menyetujui adanya kejahatan itu sendiri.
2: Saudara pendengar, dari seluruh pembahasan ini kita bisa melihat bahwa kekerasan seksual bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap biasa, seperti candaan yang melewati batas, komentar yang merendahkan, atau sikap yang mengabaikan rasa tidak nyaman orang lain. Ketika hal-hal seperti itu terus dibiarkan, perlahan kita kehilangan kepekaan dan tanpa sadar mulai menganggap sesuatu yang salah sebagai hal yang wajar. Padahal setiap manusia memiliki batas, dan setiap batas harusnya dihormati. Ketika batas itu dilanggar, dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung, namun dapat meninggalkan rasa takut, ketidaknyamanan yang berkepanjangan, hingga hilangnya rasa aman dalam kehidupan sehari-hari. Demikian Beranda Asasita Produksi RRI Cirebon dengan tema Berani Berkata Tidak, Mengenal Batas, dan Menghormati Sesama. Saya Salsa Khairunisa, terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa.

0: Ananda Astacita.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sacita berjaringan di sore hari ini untuk edisi Kamis 1 Oktober 2026. Sampai ketemu lagi minggu depan, saya Dedy Firdaus, selamat sore.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Karelia, perbangsa dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita ke Pro 1 Jakarta, sekarang kita ke Pro 1 Bukit Tinggi ya, untuk mengikuti Lintas Berita Karo 15 Padang Prabu. Untuk Anda semuanya pendengar, jangan kemana-mana ya. Kita akan ikuti berita-berita dari Korwil 15 Padang Prabu.
1: Kalau untuk pelatihannya dirasa perlu untuk semua kader, semua anggota KBLK. Oh, kalau untuk terjun ke lapangan kan kadang kalau udah ada bencana kan kita otomatis terjun. Cuman kita nggak tahu gimana.
2: Nah, ini memang peran-peran betulnya bukan hanya peran pemerintah, tapi banyak elemen masyarakat lain. Itu yang kita harapkan. Itu mengembalikan kepada generasi muda bahwa keutuhan yang namanya NKRI ini kan harus dijaga nih. Salah satu yaitu tadi kesaktian Pancasila. Ini awalnya kan adanya G30 SPKI ini.
3: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil. Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Irfi Anissa dalam Warta Berita Berjaringan Korwil Nusantara 15 Padang Prabu. Untuk edisi hari ini, Kamis 1 Oktober 2026.

0: Pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, kami akan sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Kelompok Siaga Bencana Lingkungan Kelurahan atau KBLK Manggis Gantiang, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi, terus memperkuat kesiapsiagaan warganya terhadap potensi bencana alam. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
1: Kelompok Siaga Bencana Lingkungan Kelurahan KBLK Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayan, Kota Bukit Tinggi, terus berupaya memperkuat kesiapsiagaan warga dalam menghadapi potensi bencana alam. Secara geografis, wilayah tersebut memiliki kerawanan terhadap bencana luapan air sungai dan tanah longsor yang dapat mengancam lahan pertanian serta pemukiman warga. Potensi luapan air kerap terjadi di kawasan Bandar Tembok akibat tingginya sedimentasi saat curah hujan meningkat tajam. Sebagai langkah antisipasi awal, para relawan secara proaktif memantau debit air, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengupayakan pengerukan sedimen. Agus Rizal, Ketua KBLK Manggis Ganting, menambahkan, kendati semangat kerelawanan warga sangat tinggi, langkah penanggulangan darurat di lapangan masih terhambat oleh minimnya ketersediaan kelengkapan pelindung diri dan alat evakuasi.
2: Mungkin ya keterbatasan kita di lapangan di kelurahan, ya peralatan lah, pokoknya anggaran sebenarnya. Dulu pernah waktu KBLK pergi pertama kali, kami dapat bantuan peralatan, cuman seadanya ya radio, cuman untuk safety belum ada. Mungkin untuk mensiasatinya, selama ini kami kan mandiri, kami cuman mau kasih sosialisasi untuk kesadaran masyarakat, dan peralatan pun kita punya masing-masing mandiri aja. Anggota atau apa, aparat KBLK yang bisa turun, tanpa didukung peralatan, kami takut risiko yang lebih tinggi. Nah, jadi kami berharap kepada pemerintah daerah atau pihak terkait ada binaan sekaligus bantuan peralatan.
1: Sekretaris KBLK Manggis Ganting, Ladi Haryanti, menambahkan peran krusial dalam mitigasi dan evakuasi kawasan rawan bencana tersebut tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki, melainkan juga sangat bergantung pada keterlibatan relawan perempuan. Kehadiran perempuan di dalam struktur keanggotaan KBLK

0: Dan jaminan sosial seperti asuransi ketenagakerjaan dan pembekalan teknis penanggulangan bencana kini menjadi kebutuhan operasional yang mendesak. Kedepannya, pengurus KBLK Manggis Ganting berencana mengajukan proposal bantuan anggaran kepada instansi terkait dan perwakilan legislatif melalui dana pokok pikiran atau POKIR agar seluruh anggota memiliki kapasitas serta fasilitas yang memadai dalam merespon ancaman alam di wilayahnya. Nurafni Susilawati melaporkan.
1: Pendengar, kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. 262 calon pegawai negeri sipil CPNS golongan 2 dan golongan 3 pemerintahan Kabupaten 50 Kota tahun formasi 2024 masih secara bertahap ikuti pelaksanaan pendidikan dan latihan dasar atau diklatsar CPNS hingga nanti November 2026. Berikut laporan selengkapnya Alwan Ahmad Fauzan.
2: Ratusan calon pegawai negeri sipil CPNS di lingkungan Kabupaten 50 Kota formasi tahun 2024 sejauh ini masih mengikuti pelatihan dasar CPNS golongan 2 dan golongan 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota tahun anggaran 2026 secara estafet dan sistematis. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan dan Penilaian Kerja ASN BKPSDM Kabupaten 50 Kota Wildayati bahwa peserta latsar berasal dari CPNS tenaga kesehatan dan tenaga teknis di 26 perangkat daerah lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota dengan total berjumlah 262 orang. Dirinya merinci, peserta latsar CPNS terdiri dari golongan 3 sebanyak 191 orang dan golongan 2 sebanyak 71 orang, terbagi ke dalam jumlah peserta laki-laki sebanyak 84 orang dan peserta perempuan sebanyak 178 orang. Budayati menerangkan 262 orang peserta latsar CPNS terbagi ke dalam 7 angkatan, yakni latsar golongan 2 terdiri atas 2 angkatan, sedangkan golongan 3 terbagi ke dalam 5 angkatan, di mana kegiatan latsar CPNS Kabupaten 50 Kota dimulai sejak bulan April 2026 dan akan berakhir di bulan November 2026.
3: Pelatihan dasar atau latsar merupakan tahapan wajib yang harus diikuti oleh setiap CPNS di masa prajabatan sebelum resmi diangkat menjadi pegawai negeri sipil. CPNS Kabupaten 50 Kota formasi tahun 2024 yang mengikuti pelatihan dasar saat ini menggunakan metode blended learning, yaitu kombinasi antara online dan tatap muka yang terbagi menjadi beberapa tahapan. Di tempat kerja, peserta membuat dan mengimplementasikan rancangan inovasi di instansi masing-masing selama 40 hari kerja. Yang terakhir, tahapan klasikal, yaitu pembelajaran secara tatap muka di tempat diklat bersama Lidia Iswara selama 60 hari kerja.
2: Dengan demikian, Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Penilaian Kinerja ASN BKPSDM Kabupaten 50 Kota Wildayati juga memastikan pelatihan dasar CPNS dilaksanakan melalui proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat, dan motivasi, kemudian nasionalisme, serta kebangsaan, dan karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Dari Kabupaten 50 Kota, Alanor Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Menyambut Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, masyarakat dan generasi muda diingatkan untuk kembali menghayati nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus penyaring pengaruh budaya asing di tengah arus globalisasi. Berikut laporan Aryo Wisnu.
4: Dalam menyambut Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat atau FKDM Kepri, Ridarman Bay, mengajak seluruh masyarakat dan tokoh pemuda sebagai generasi penerus bangsa untuk lebih menghayati hikmah dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Menurutnya, Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia adalah rumusan paling tepat dihasilkan para pendiri bangsa. Oleh karena itu, para generasi muda harus terus diingatkan bahwa Hari Kesaktian Pancasila merupakan pengingat perjalanan sejarah bagaimana bangsa Indonesia mempertahankan ideologi negara. Ada perjuangan panjang yang harus menjadi cermin dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
5: Nah, ini memang peran-peran, betulnya bukan hanya peran pemerintah, tapi banyak elemen masyarakat lain, itu yang kita harapkan. Itu mengembalikan kepada generasi muda bahwa keutuhan yang namanya NKRI ini kan harus dijaga nih. Salah satu yaitu tadi, kesaktian Pancasila ini awalnya kan adanya G30 SPKI ini. Nah, dari sana bahwa ada beberapa pihak yang ingin merongrong NKRI istilahnya. Nah, itu tadi ternyata karena tidak berhasil, maka kita bikinlah kesaktian Pancasila.
4: Ridarman Bay menambahkan fungsi dan kedudukan Pancasila dalam menyaring budaya asing sangat penting bagi bangsa kita. Apalagi di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangat vital untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Dengan berlandaskan Pancasila, diharapkan pengaruh budaya asing bisa disaring.
5: Iya, sebetulnya namanya wawasan kebangsaan itu kan perlu.

0: Bahwa sekarang ini kan memang banyak, sekarang ini ada anasir-anasir dari luar. Generasi muda ini dapatnya dari luar yang kadangkala tidak cocok dengan kehidupan yang ada di Indonesia. Salah satu tidak paham dengan Pancasila, kemudian tidak mengerti. Nah inilah yang ya kembali lagi memang itu tidak hanya pemerintah tapi juga masyarakat sekolah, masyarakat sipil yang ada, ya itulah sama-sama membantu dalam memberikan penanaman wawasan kebangsaan ini.
1: Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat FKDM Kepri Ridarman Bay menambahkan Hari Kesaktian Pancasila perlu dijadikan momentum untuk merefleksikan hal-hal yang telah dan harus dilakukan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang tangguh di masa kini dan masa yang akan datang. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih bersama RRI Tanjung Pinang, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura melakukan inspeksi mendadak ke SMK Negeri 8 Batam, soroti keterbatasan ruang kelas. Berikut laporan Rizwan Badrian.
3: Keterbatasan ruang belajar membuat sejumlah siswa SMK Negeri 8 Batam harus mengikuti pembelajaran di koridor depan kelas. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Provinsi Kepulauan Riau setelah Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, melakukan inspeksi mendadak. Wagub Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, persoalan di SMK Negeri 8 tidak terlepas dari adanya tambahan peserta didik yang berasal dari limpahan penerimaan siswa dari SMK Negeri 5 dan SMK Negeri 1 Batam. Berdasarkan penjelasan pihak sekolah, terdapat 6 kelas yang secara bergantian harus menggunakan area koridor sebagai tempat belajar.
4: Beliau, tahun ini kita mendapatkan 100 miliar untuk ruang kelas baru. Mudah-mudahan harapan semuanya kita bisa terbangun di SMK yang menjadi prioritas di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau.
3: Kepala SMK Negeri 8 Batam, Soleha Nurul Bahriah mengatakan, persoalan tersebut terjadi akibat lonjakan jumlah peserta didik pada tahun ajaran 2026-2027. Menurut dia, sekolah yang sebelumnya hanya menerima sekitar 13 rombongan belajar atau rombel, tahun ini harus menampung hingga 23 rombel. Dia menjelaskan, kondisi belajar di koridor tersebut sudah berlangsung sejak Agustus 2026.
5: Tadinya kita hanya menerima 13 kelas, tapi tahun ini 23. Beriring dengan kekurangan kelas, kemudian kekurangan guru, jadi kita solusi sementara sembari menunggu adanya guru baru, kita belajar luar, kita manfaatkan koridor, namun kita tetap sediakan fasilitas-fasilitas lainnya.
3: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Andi Agung mengatakan, persoalan kelebihan jumlah siswa merupakan dampak dari tingginya animo masyarakat terhadap pendidikan vokasi. Andi menjelaskan, pemerintah berupaya mengatur kembali jumlah rombel sesuai kapasitas sekolah sekaligus mendorong penerapan sistem dua shift.
6: Tapi insya Allah ini tidak akan terjadi lagi seperti ini, karena kita nanti artinya memberikan gambaran kepada kepala sekolah ini dua shift. Kalau sudah dua shift insya Allah ini selesai sebenarnya.
3: Wagub Nyanyang menekankan, pembangunan ruang kelas dan fasilitas praktik menjadi bagian dari solusi jangka panjang agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih nyaman dan sesuai kapasitas sekolah. Reporter Rizwan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Pekanbaru. Hari Kesaktian Pancasila jadi momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Kota Pekanbaru. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
7: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Mall Pelayanan Publik MPP Kota Pekanbaru, Kamis 1 Oktober 2026. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kota Pekanbaru, pejabat serta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Agung Nugroho mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali mengingat peran Pancasila sebagai pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku dan agama.
8: Hari Kesaktian Pancasila ini tentu mempersatukan semuanya, bahwa kita tahu bahwa Indonesia ini dari berbagai macam suku, agama, tentu disatukan oleh dari Pancasila. Pancasila menjadi pedoman kita dan seperti Bhinneka Tunggal Ika disatukan oleh Pancasila. Harapannya dengan Hari Kesaktian Pancasila ini bukan hanya kegiatan seremonial tapi dilaksanakan baik dalam pengabdian kita sehari-hari dalam melayani masyarakat.
7: Sementara itu, salah seorang siswa, Ririn, memaknai Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk mengingat pentingnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan Indonesia.
9: Menurut saya, Hari Kesaktian Pancasila ialah dasar negara yang tidak bisa diubah oleh pemahaman lain. Dan juga untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam mempertahankan negara ini.
7: Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Melalui momentum tersebut, nilai persatuan, kebangsaan, dan semangat pengabdian diharapkan terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
2: Sebanyak 7.046 unit rumah di Riau ditargetkan mendapat bantuan perbaikan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS pada 2026. Pemerintah Provinsi Riau mendorong agar seluruh target tersebut dapat realisasi 100% hingga akhir tahun. Selengkapnya, Femi Asti Yovani melaporkan.
10: Pemerintah Provinsi Riau menargetkan 7.046 unit rumah dapat direhabilitasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS pada tahun 2026. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau Pahmi mengatakan, hingga kini masih terdapat sekitar 2.000 unit rumah yang belum terverifikasi oleh Balai Perumahan. Fahmi menyebutkan pemerintah daerah akan mempercepat proses verifikasi agar seluruh target dapat terlaksana tahun ini. Selain perbaikan rumah, program tersebut akan disinergikan dengan penyediaan aliran listrik bagi rumah warga yang belum teraliri. Pemerintah provinsi juga akan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN untuk membantu sertifikasi lahan rumah yang telah mendapatkan perbaikan.
11: Harapannya tentu ketika Riau dapat alokasi perbaikan rumah, masa tahun ini sudah dapat jatah 7.046 unit. Nah, harapan bagus kan 7.046 ini bisa dilaksanakan 100% di tahun 2026 ini. Ada 2.000 unit belum terverifikasi oleh kawan-kawan di Balai Perumahan. Ini yang akan kita gesa. Kemudian nanti disandingkan dengan rumah-rumah yang belum teraliri listrik. Nah, ini teman kita di Mas SDM sudah berkoordinasi dengan PLN, nanti PLN bantu.
10: Sementara Kepala BP3KP Sumatera 3 Iswanto menyebutkan program BSPS di wilayahnya mencapai sekitar 2046 unit rumah. Setiap penerima mendapat bantuan sebesar Rp20 juta yang terdiri dari Rp17.500.000 untuk bahan bangunan dan Rp2.500.000 untuk upah.
12: Sekarang kan kita bangun sekitar ada 7046 unit BSPS bantuan rumah. Besar bantuan Rp17.500 untuk bahan, Rp2.500 untuk upah. Sekarang sudah berjalan, pencairan sudah sekitar 2.000-3.000 lah, sampai akhir Desember. Mudah-mudahan insya Allah akan selesai.
10: Iswanto mengatakan penyaluran bantuan ditargetkan selesai pada pertengahan Oktober, sedangkan pekerjaan fisik diharapkan tuntas pada Desember. Dengan demikian, program BSPS diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi rumah masyarakat, tetapi juga dapat dilengkapi dengan akses listrik dan kepemilikan lahan yang lebih terjamin. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.

0: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Batam. Untuk memeriahkan HUT TNI tahun 2026, Batam Catur Club menyelenggarakan turnamen akhir pekan ini dengan peserta segala usia. Berikut laporan Meta Fajar Walinda.
1: Seminggu berselang dari turnamen sebelumnya, Batam Catur Club kembali menggelar kompetisi. Kali ini, para pecatur akan memperebutkan piala Panglima TNI dalam rangka memperingati HUT TNI tahun 2026. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada Minggu 4 Oktober di Mall Botania 2 mulai pukul 9 pagi hingga selesai. Kompetisi menerapkan sistem Swiss 7 babak dengan waktu berpikir 10 menit ditambah 3 detik. Kali ini ada 3 kategori, yaitu TNI Polri, Junior, serta Umum. Para peserta berkesempatan membawa pulang medali, trofi, dan uang pembinaan. Ketua Batam Catur Club Abdul Hadi berharap turnamen ini mendapat antusiasme yang tinggi dari para pecatur di Batam dan sekitarnya.
2: Terdiri dari SD, SMP, SMA, sama Open. Open ini itu senior, 18 tahun ke atas. Harapannya ya semoga semakin ramai antusias masyarakat Kota Batam di cabur catur semakin meningkat.
1: Sementara itu, Weldon Bramantia, salah satu peserta sekaligus orang tua pecatur junior pada turnamen sebelumnya, mengapresiasi adanya kategori khusus bagi kelompok usia muda.
3: Nah, itu bagus banget, mendukung banget. Jadi memang kalau kejuaraan catur itu lebih banyak, lebih baik. Itu sebenarnya untuk menyaring ini ya, kader bibit-bibit baru yang bermunculan. Itu kalau sering-sering diadakan turnamen, kita akan tahu nih bibit yang bagus yang mana gitu. Saya mendukung banget ini, walaupun anak saya istilahnya nggak juara, ikut berpartisipasi aja, setidaknya itu ikut membangun mental mereka gitu. Normalnya ya, itu biasanya 2 tahun-2 tahun, 8-10, 10-12. Ini mungkin karena untuk mengakomodasi jumlah peserta yang banyak, jadi jadikan satu grup gitu. Saya rasa gapnya terlalu besar sih kalau menurut saya. Kalau 2 tahun-2 tahun gitu lebih bagus lagi.
1: Ajang seperti ini penting untuk memberikan ruang bagi pecatur junior mengasah kemampuan dan menambah pengalaman bertanding. Panitia juga mengimbau calon peserta melakukan pendaftaran sebelum hari pelaksanaan agar seluruh rangkaian pertandingan dapat berlangsung tertib dan lancar. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, khususnya bagi keluarga yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam pemenuhan asupan gizi. Berikut laporan Faik Iqbar Muzaki.
4: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai membantu pemenuhan kebutuhan gizi anak, khususnya bagi keluarga yang sebelumnya memiliki keterbatasan dalam memenuhi asupan gizi anak. Ketua Posyandu Kasih Bunda Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Winandar, mengatakan manfaat MBG mulai terlihat dari pemantauan tumbuh kembang anak yang dilakukan di Posyandu.
5: Terpantau sih, Maya. Jadi dari setelah mendapatkan MBG itu, anak-anak yang tadinya mungkin ya kebutuhan gizinya kurang terpenuhi, dengan ada terpenuhi ini berat badannya naik, tinggi badannya naik. Itu kalau yang permasalahannya di gizi ya. Tapi kalau yang kesalahannya di pola asuh ya, penyebabnya pola asuh itu ya memang perubahannya agak kurang. Karena kalau kesalahan pola asuh itu mau dikasih gizi yang bagus-bagus pun juga nggak akan ngaruh kalau orang tuanya tidak membenarkan pola asuhnya terhadap anaknya itu.
4: Winandar menyebut, pemberian MBG juga dirasakan membantu mengurangi pengeluaran orang tua karena sebagian kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi melalui makanan yang diberikan. Namun, menurutnya, MBG bukan satu-satunya faktor dalam upaya pencegahan stunting. Orang tua tetap perlu memperhatikan pola asuh serta memastikan makanan yang diterima anak benar-benar dikonsumsi sesuai ketentuan. Ia juga menilai komunikasi antara Posyandu dan penyedia MBG perlu terus dilakukan agar menu yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak dan tidak membuat mereka bosan. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Permuzaki melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mendengar kabar selanjutnya dari RRI Padang. Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengatakan kekuatan utama Sumatera Barat dalam menghadapi tantangan masa depan terletak pada kualitas sumber daya manusianya. Hal itu disampaikannya dalam rapat paripurna peringatan hari jadi ke-81 Sumatera Barat pagi tadi, seperti dilaporkan Dodi Setio.
7: Ketua DPRD Sumatera Barat Muhidi mengatakan ukuran kemajuan sebuah daerah tidak hanya ditentukan luas wilayah maupun kekayaan alam, tetapi juga kualitas manusia dan gagasan yang mampu dilahirkan. Oleh karena itu, peringatan 81 tahun Sumatera Barat menjadi momentum untuk melihat kembali warisan para pendahulu, sekaligus memikirkan apa yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Menurut Muhidi, perjalanan 81 tahun Sumatera Barat telah melewati berbagai perjuangan, masa sulit, bencana, perubahan zaman, serta pengabdian banyak generasi. Perjalanan tersebut menjadi kesempatan untuk mengevaluasi pembangunan yang telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan membuka kesempatan untuk tumbuh di berbagai wilayah. Ia menyampaikan sejumlah indikator pembangunan menunjukkan Sumatera Barat terus tumbuh. Indeks pembangunan manusia Sumatera Barat mencapai 77,27 dan berada pada peringkat ke-6 tertinggi secara nasional. Sementara angka kemiskinan hingga Maret 2026 sebesar 5,27% dan indeks Gini rasio 0,285.
8: Dan indeks Gini rasio 0,28 yang mencerminkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan antar penduduk. Capaian itu patut kita syukuri, namun semangat untuk terus tumbuh menghadirkan tantangan. Pertumbuhan ekonomi masih harus didorong. Pemerataan pembangunan antar daerah perlu diperkuat.
7: Kendati demikian, Muhidi mengatakan masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, diantaranya mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pemerataan pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kemandirian dan kapasitas fiskal. Menurutnya, capaian pembangunan saat ini bukan titik akhir, melainkan pijakan untuk melangkah lebih jauh. Dodi Istio melaporkan.
0: Masih dari RRI, pada pendengar, Gubernur Mahyeldi menyampaikan berbagai indikator pembangunan yang menunjukkan Sumatera Barat terus bergerak maju pada sidang paripurna istimewa dalam rangka hari jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 tadi pagi. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan kualitas manusia, penurunan kemiskinan, perbaikan kondisi ketenagakerjaan, serta mulai menguatnya perekonomian daerah. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
9: Alhamdulillah, berbagai indikator pembangunan menunjukkan bahwa Sumatera Barat terus bergerak maju.
7: Dalam rangka paripurna istimewa menyambut hari jadi Provinsi Sumatera Barat ke-81 tahun, Gubernur Mahyeldi tadi pagi mengatakan, indeks pembangunan manusia Sumatera Barat tahun 2025 mencapai 77,27 poin, meningkat dari 76,43 poin pada 2024. Capaian tersebut berada di atas rata-rata nasional sebesar 75,90 poin dan menempatkan Sumatera Barat pada peringkat ke-8 dari 38 provinsi. Menurut Mahyeldi, peningkatan IPM tidak sekadar menjadi angka statistik, namun mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Dari sisi kemiskinan, persentasenya pada Maret 2026 berada pada angka 5,27%, turun dari 5,31% pada Maret 2025. Meski demikian, masih terdapat sekitar 311.000 masyarakat Sumatera Barat yang berada dalam kondisi miskin.
9: Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan nilai ekonomi per penduduk. Ke depan, yang harus kita pastikan adalah agar peningkatan aktivitas ekonomi tersebut benar-benar diikuti dengan peningkatan pendapatan real.
7: Mahyeldi menegaskan pembangunan harus diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, serta perluasan akses terhadap pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi. Hingga semester pertama 2026, capaian 8 prioritas pembangunan daerah diukur melalui 73 indikator. Dari jumlah tersebut, sebanyak 38 indikator atau 52,1% telah tercapai. Untuk prioritas pendidikan merata dan kesehatan berkualitas, 7 dari 9 indikator atau 77,8% telah tercapai. Pandangan serupa disampaikan Presiden Senat Malaysia periode 2020-2023, Tan Sri Dato' Sri Utama Dr. Rais Yatim, yang menilai Sumatera Barat terus menunjukkan kemajuan dan memiliki prospek untuk semakin berjaya di masa depan. Rais Yatim menilai, masyarakat Sumatera Barat sebagai bagian dari keluarga besar Nusantara memiliki hak dan tanggung jawab untuk menyampaikan gagasan dalam menghadapi tantangan masa depan.
10: Yang 65 orang inilah menjadi tuan-tuan bakatonan jauh lawangan bakatonan dakik. Pasangan dan tibo indak jauh hanyu di hati segalanya rapet. Untuk membangun bersama, berarti membangun kita ialah fisikal dan rohani.
7: Sri Dato' juga menyoroti peran 65 anggota DPRD Sumatera Barat dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga pembangunan manusia dan kehidupan masyarakat. Ia melihat pembangunan jalan, pendidikan, serta berbagai infrastruktur di Sumatera Barat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemajuan daerah. Hans Primananda melaporkan.
0: Pendengar, kali ini kita beralih ke RRI Ranai. Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur berhasil meraih juara 3 dalam penilaian Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Selengkapnya laporan reporter Erik Muhammad.
11: Kelurahan Ranai Darat, Kecamatan Bunguran Timur berhasil meraih juara 3 dalam penilaian Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Camat Bunguran Timur Suparman mengatakan capaian tersebut menjadi hasil dari penerapan pemerintahan yang inovatif, efektif, dan efisien, serta dekat dengan masyarakat.
12: Peringkat pertama dari 7 kelurahan. Kemudian di tingkat provinsi, nah kita peringkat ketiga dari beberapa kelurahan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tentunya dengan ya, penerapan-penerapan pemerintahan yang inovatif, kemudian yang efektif, efisien, kemudian dekat dengan masyarakat. Nah itu jadi itu juga menjadi bagian-bagian yang dinilai oleh tim penilai dari baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.
11: Penilaian kelurahan mencakup sejumlah aspek mulai dari pemerintahan dan pelayanan, kewilayahan, hingga kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Penilaian dilakukan secara berjenjang termasuk melalui penilaian di tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Lurah Ranai Darat Era Juwin Marisa mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah kelurahan, masyarakat, dan berbagai pihak yang mendukung pelayanan serta pembangunan di wilayahnya.
13: Penghargaan kemarin itu kan ada lomba desa, se-provinsi, terus ada juga lomba kelurahan tingkat provinsi, dan alhamdulillah kita dapat juara 3 se-provinsi gitu. Jadi yang dinilai itu inovasi-inovasi terbaru. Jadi kami dari Kelurahan Ranai Darat, inovasi kami ya kami tonjolkan radar Eco Green yang kita mengolah sampah itu selain dari warga untuk lingkungannya jadi bersih, sampah-sampah yang digotong royong itu bisa untuk pupuk.
11: Sebelumnya prestasi serupa juga diraih Kelurahan Bandarsah dan Ranai Kota. Pada penilaian tahun ini, posisi juara 1 dan 2 diraih perwakilan dari Kabupaten Bintan dan Kota Batam. Capaian Ranai Darat diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan pemerintahan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Irvi Anissa beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Bukit Tinggi. Kami pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.
6: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Teman produ. Pendengar. Aduh, kenapa tiba-tiba? Ya ampun. Pendengar, kita kembali lagi di Pro 1 RRI Padang ya. Dan tadi kita sudah jalan-jalan dari Jakarta, jalan-jalan dari Bukit Tinggi ya, kembali lagi ke Padang. Masih mendung di kawasan Sudirman ya. Tadi sempat turun hujan gak sih? Aduh, secara lagi di studio ya, gak kelihatan juga nih turun hujan apa enggak nih. Tapi kayaknya belum sih ya. Bakal turun hujan apa enggak? Kita lihat nanti aja deh. Untuk Anda pendengar yang mungkin daerahnya masih belum turun hujan sampai sekarang ya, semoga bisa segera turun hujan, bisa membasahi kembali daerah-daerah Anda biar lebih sejuk kembali. Oke. Dan masih dengan hiburan dan informasi di hari pertama di Oktober 2026 ya. Tring, ada yang masuk nih. Aduh, selamat deh ya, kembali berisi lah ya nomor rekeningnya. Bukan nomor rekening, rekeningnya berisi. Dihemat-hemat ya, karena perjalanan sampai 31 Oktober nanti. Gak usah boros-boros.

0: Kenapa sih kopi ini mahal kalau udah di kafe?
1: Ya iyalah, kan udah diolah.
0: Betul, dan jadi enak ternyata ada berbagai varian rasanya juga.
1: Nah, proses mengubah bahan mentah jadi barang siap pakai itu disebut hilirisasi, tahu nggak?
0: Iya, tahu.
1: Ih, pinter. Jadi hilirisasi ini kan membuat hasil alam Indonesia punya nilai jual yang lebih tinggi.
0: Iya, tahu.
1: Baguslah kalau tahu. Yuk, balik. Sekalian bayarin ya minum kita. Kan sekarang giliran kamu yang bayar.
0: Kalau itu aku gak tahu gimana cara bayarnya. Dompet tinggal, saldo kosong.
1: Hah? Maksud?
0: Dompet tinggal, saldo kosong. Gimana tuh?
1: Aduh, ampun.
2: Eva Rahmi Kasim mencatat sejarah sebagai penyandang disabilitas pertama dalam birokrasi pemerintahan yang menduduki jabatan Eselon 2. Penyandang tunadaksa itu dipilih bukan karena dianggap mewakili difabel, tapi berkat prestasi. Eva Rahmi Kasim adalah Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Puslitbang Kesos Kemensos RI. Berada dalam keterbatasan fisik bukan halangan bagi Eva Kasim untuk meraih jabatan tinggi. Dia dilantik sebagai Kepala Puslitbang Kesos Kemensos pada 26 Agustus 2019 lalu oleh Menteri Sosial saat itu Agus Gumiwang Kartasasmita. Dengan jabatan tersebut, Eva Kasim adalah satu-satunya aparatur sipil negara ASN penyandang disabilitas yang menjabat Eselon 2. Eva diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pertama bukan karena dia difabel. Perempuan itu memang layak menempati jabatan tersebut. Sesuai penilaian panitia seleksi atau pansel lelang jabatan, dia memiliki nilai tertinggi. Eva menyampaikan kondisi fisik bukan penghalang meraih jabatan tinggi, asal disertai disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, difabel mempunyai hak memperoleh kesempatan mengembangkan jenjang karir. Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Peraturan Presiden Perpres 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Hal tersebut mengintegrasikan hak difabel dalam Rencana Pembangunan Nasional. Eva menyatakan dua regulasi tersebut memberikan payung hukum yang kuat bagi kaum difabel untuk mengeksplorasi potensi mereka.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perlu satu kali informasi dari Inspirasi. Oke, pendengar, hari ini ternyata diperingati sebagai Hari Kopi Internasional ya, 1 Oktober. Dan salah satunya dampak konsumsi kopi terhadap kesehatan jantung yang masih menjadi perhatian dalam berbagai penelitian. Nah, ini juga terkulik lah begitu ya, karena 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kopi Internasional. Mengutip laman Kementerian Kesehatan yang dikutip dari rri.co.id, konsumsi kopi berkaitan dengan kesehatan kardiovaskular. Dampaknya dapat berbeda berdasarkan jumlah konsumsi, jenis kopi, dan cara penyajiannya. Dalam kaitannya dengan tekanan darah, konsumsi 1 hingga 3 cangkir kopi sehari itu berkaitan dengan penurunan resiko hipertensi pada non perokok. Namun hubungan tersebut tidak ditemukan pada perokok dalam penelitian kohort yang dilakukan di Brasil. Selain tekanan darah, kopi juga dapat mempengaruhi kadar kolesterol, terutama berdasarkan cara penyajiannya. Kopi tanpa filter mengandung diterpen yang dapat meningkatkan kadar kolesterol total. Sementara itu, pendengar, penyaringan menggunakan kertas dapat mengurangi kandungan diterpen dalam kopi. Kopi tanpa filter mengandung sekitar 7,2 mg diterpen per cangkir, sedangkan kopi filter sekitar 0,02 mg. Dan lebih lanjut, hubungan konsumsi kopi dengan penyakit jantung koroner itu masih menunjukkan hasil penelitian yang beragam. Penelitian Rodriguez pada 2018 menemukan konsumsi 3 hingga 5 cangkir berkaitan dengan penurunan risiko kardiovaskular 15%. Ya. Oke, dan pokoknya jangan sampai berlebihan untuk mengkonsumsi sesuatu, ya, karena itu tidak baik untuk kesehatan pastinya, pendengar. Dan untuk kalian yang lagi di jalan, selamat selamat menempuh perjalanan. Semoga lancar ya, sampai ke rumah, istirahat juga. Biar besok weekend belum. Weekend Sabtu Minggu biasanya, atau hari Minggu aja yang weekend. Ada yang seperti itu, ada lah. Ada juga yang Minggu gak weekend ya. Kayak aku gak harus Minggu weekend. Ya mungkin hari Senin, Selasa, Rabu. Oke, pendengar ya, satu lagu dulu nih untuk Anda semuanya. Jelang nanti kita ke... Oke, baiklah ya, kemana kita? Ke lagu enak ini deh ya, punya Fajar Nur, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim memperlihatkan banjir bandang menerjang sebuah mal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Dalam video tersebut, tampak beberapa orang mencoba menahan pintu kaca mal, usai itu gagal dan air tetap menerjang masuk. Video tersebut beredar pada 24 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri, tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai peristiwa banjir yang menerjang masuk ke mal di Kota Bandung. Banjir memang terjadi di beberapa titik di Kota Bandung. Salah satunya di Jalan Kopo Raya, Kecamatan Bojongloa Kidul pada 26 September 2026. Maka video beredar tersebut merupakan hasil manipulasi buatan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 83,39%. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terus satu kenal informasi dari inspirasi pendengar yang suka kopi, iya butuh tahu juga kalau ada tradisi kopi dari beberapa negara yang ada di dunia ya. Ada yang namanya Cafe Touba dari Senegal ya. Jadi ini kopi yang dikenal melalui Cafe Touba yang dibuat dengan campuran rempah grains of selim. Biji kopi ini biasanya dipanggang bersama rempah ya yang sebelum digiling dan diseduh. Cafe Touba punya kaitan dengan komunitas Mourid dan kota Touba di Senegal. Sekarang minuman ini menjadi bagian dari keseharian masyarakat Senegal. Ada juga kafe Kafeus dari Finlandia ya. Punya tradisi menikmati kopi bersama leipä justo, yaitu keju lokal yang juga disebut bread cheese. Wah, potongan keju dapat dimasukkan langsung ke dalam kopi panas sebelum dimakan. Wow. Kayak mana itu? Ada juga namanya Mazagran

Dari Aljazair ya, negara ini punya tradisi kopi dingin bernama Mazagran. Minuman ini dibuat dari kopi dan air, kemudian disajikan dingin dengan gula dalam beberapa variasinya. Mazagran juga sering dikaitkan dengan wilayah Mazagran di Mostaganem, Aljazair. Dan sejumlah sumber menyebut minuman tersebut berkembang sekitar abad ke-19 meski sejarahnya asal itu memiliki beberapa versi. Aduh, udah pernah nyoba yang mana nih?

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
3: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
1: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
5: Makan apa?
3: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
5: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
3: Ih, kenapa?
5: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
3: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
5: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
3: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
6: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
7: Hello.
8: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
9: Hello.
8: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sekarang kita akan mengetahui informasi cuaca ya di info BMKG ya. Kerjasama dengan BMKG Minangkabau. Kita sudah terhubung dengan perakirawan BMKG kita, ada Bang Edo. Assalamualaikum, selamat sore.
3: Waalaikumsalam, selamat sore juga Mbak Lydia.
2: Iya, gimana Bang Edo, lancar aktivitasnya hari ini?
3: Alhamdulillah lancar, Mbak.
2: Alhamdulillah. Baik, saya sekarang kita ini ya bakal dengar informasi mengenai perakiran cuaca dari Bang Edo. Silakan Bang Edo.
3: Baik, selamat sore juga untuk para pendengar setia Radio RRI Pro 1 Padang di mana pun Anda berada. Berikut kami sampaikan updatean informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Barat hari ini Kamis 1 Oktober 2026. Kami sampaikan juga untuk saat ini terpantau melalui radar cuaca kami. Cuaca Sumatera Barat umumnya berawan dengan pantauan masih terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Pasaman Barat, Pasaman Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, 50 Kota, Kota Payakumbuh, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Cijunjung. Untuk malam hari ini, perakiran cuaca Sumatera Barat dinominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Pasaman, 50 Kota, Kota Padang, Pesisir Cijunjung, Kabupaten Solok. Kemudian juga terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Pesisir Selatan. Sedangkan untuk dini hari, cuaca Sumatera Barat masih dinominasi kondisi berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, dan Pesisir Selatan. Kemudian untuk esok hari di tanggal 2 Oktober 2026, di pagi hari cuaca Sumatera Barat umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari masih diperkirakan kondisi cuaca Sumatera Barat umumnya berawan hingga hujan hingga merata di sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Kemudian juga terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman, 50 Kota, Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, dan Solok Selatan. Untuk suhu udara diperkirakan kisaran antara 17 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara kisaran antara 68 hingga 98%. Angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Demikian informasi yang kami sampaikan pada masyarakat yang berada di wilayah yang terutama kami perkirakan didominasi kondisi hujan dengan intensitas sedang lebat. Baik malam hari ini hingga esok diharapkan meningkatkan kewaspadaan terutama saat melakukan kegiatan di luar ruangan, selalu berhati-hati ketika jadi perubahan cuaca secara mendadak, selalu kenali lingkungan sekitar dan harus selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca maupun peringatan dini dari BMKG melalui website BMKG di www.bmkg.id, kemudian di aplikasi info BMKG di yang dapat diunduh melalui App Store dan Play Store serta mengikuti media sosial kami di @bmkg Minangkabau. Demikian Mbak Lydia.
2: Oke, Bang Edo, terima kasih informasinya. Selamat kembali beraktivitas.
1: Sekian informasi cuaca saat ini.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 너무
1: 한신인 건 광고하자.
0: 오이 오이 오이 오이
1: 이야 kenapa Bayu? Satsut. Mau nyontek lagi ya kamu?
0: Ibu, enggak Bu. Ini mau minjem pensil Bu.
1: Alasan aja nih kamu. Ya udah, Ibu ada 2 pensil di kantor. Nanti kamu ikut saya aja ke kantor ya. Biar ujiannya pakai pensil Ibu aja. Makanya, kalau mau ujian itu ya belajar. Biar enggak nyontek terus.
0: Udah belajar kok Bu.
1: Belajar apa kamu?
0: Belajar menerima kenyataan, Bu.
2: Waktu yang ideal untuk bersepeda dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk preferensi pribadi, jadwal harian, dan kondisi cuaca. Banyak orang menyukai pagi hari sebagai waktu yang ideal untuk bersepeda, karena udara segar dan sepi, memberikan dorongan energi yang baik untuk memulai hari. Bagi beberapa orang, bersepeda di sore atau malam hari bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Ini bisa menjadi waktu yang tepat bagi mereka yang memiliki jadwal yang padat di pagi hari, atau ingin menggunakan bersepeda sebagai cara untuk melepas stres setelah hari kerja yang panjang. Penting untuk memperhatikan faktor-faktor cuaca saat memilih waktu untuk bersepeda. Misalnya, jika daerah Anda cenderung panas di siang hari, bersepeda di pagi atau sore hari mungkin lebih nyaman untuk menghindari suhu yang terlalu tinggi. Di sisi lain, jika Anda tinggal di daerah yang cenderung hujan atau berangin, memilih waktu yang lebih kering dan tenang dapat membuat pengalaman bersepeda lebih menyenangkan dan aman. Selain mempertimbangkan waktu yang ideal, penting juga untuk menyesuaikan jadwal bersepeda dengan kebutuhan dan tujuan pribadi Anda. Apakah Anda ingin menggunakan sepeda sebagai sarana untuk meningkatkan kebugaran, mengeksplorasi lingkungan sekitar, atau sekedar bersantai dan bersenang-senang? Pilih waktu yang memungkinkan Anda untuk menikmati pengalaman tersebut sepenuhnya. Intinya, yang terpenting adalah membuat bersepeda menjadi bagian yang menyenangkan dan bermanfaat dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Rosa tuh kenal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita cukupkan dulu untuk hiburan sore hari ini. Informasi waktu salat maghrib adalah di pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran. Hari ini akan dibacakan surah Al-Insan ayat 1 hingga 19 oleh Kori Budi Henry dengan terjemahan Rosnidar. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani yang dibawakan oleh Lukman SAG dengan judul Menjaga Amanah dalam Kehidupan Sehari-hari. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sungguh, kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Sungguh, kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Sungguh, orang-orang yang berbuat kebajikan akan minum dari gelas yang berisi minuman yang campurannya adalah air kapur. Mata air dalam surga yang diminum oleh hamba-hamba Allah, dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Mereka memenuhi nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Dan mereka memberikan makanan yang disukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan, sambil berkata, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan terima kasih dari kamu. Sungguh, kami takut akan azab Tuhan pada hari ketika orang-orang berwajah masam penuh kesulitan. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan. Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabarannya berupa syurga.

0: bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening, laksana kristal. Kristal yang jernih terbuat dari perak. Mereka tentukan ukurannya yang sesuai dengan kehendak mereka. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur jahe yang didatangkan dari sebuah mata air di surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh para pemuda yang tetap muda. Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka mutiara yang bertaburan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah di mana saja berada. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita telah diberi kekuatan iman, kudrat dan iradat sehingga bisa melaksanakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan untuk arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi tuntunan hidup, pedoman hidup di dalam Al-Qur'an. Apabila kita berpedoman dan berpegang teguh, maka kehidupan kita dijamin oleh Allah selamat di dunia, bahagia di akhirat. Kita kirimkan selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar bimbingan rohani rahimakumullah, judul ceramah kita pada kesempatan ini adalah menjaga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian apa dasarnya, dalilnya kecil orang awak? Dalam surah Al-Mu'minun Allah menjelaskan, walazinahum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang menjaga amanah Allah dan akan ditanya amanah yang dia jaga itu. Apa maksud daripada ayat ini? Maksudnya adalah bahwa seseorang yang sudah menjaga amanah Allah akan ditanya nantinya. Sebab dalam sebuah hadis juga dijelaskan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah apa yang dia pimpin. Misal dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai pemimpin rumah tangga, tentunya kita menjaga rumah tangga. Kemana kita arahkan? Kita punya anak. Sudahkah diarahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan yang baik? Misalnya pendidikan mengaji atau baca Al-Quran. Sudahkah kita arahkan? Atau tidak adanya keseimbangan? Kita fokus saja kepada pendidikan umum, tidak adanya pendidikan agama. Sehingga anak-anak kita, putri-putri kita, tidak terarah kepada pendidikan yang baik. Tentu siapa yang bertanggung jawab, siapa yang akan ditanya nanti adalah ibu dan bapaknya. Berarti kita arahkan anak-anak kita ini kepada pendidikan agama dan pendidikan umum supaya ada keseimbangan dalam menjaga amanah tersebut. Itu yang perlu dilakukan oleh kedua orang tua, ibu dan bapa. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan atau menjaga amanah akan ditanya nanti seorang bapa atau seorang ibu. Adakah anak-anak kita ini dianjurkan atau disuruh melakukan solat

0: Padahal anak-anak kita ini sudah balig dan berakal. Tahu mukallaf. Ternyata tidak ada. Misalnya, ini juga akan ditanya oleh Allah nanti di Padang Mahsyar. Sebab amal yang utama ditanya itu nanti di Padang Mahsyar adalah amalan solat seseorang. Kita sebagai bapak atau ibu tidak pernah menyuruh anak-anaknya solat. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya? Al-awwalu ma yuhasabu bis-shalah yaumal qiyamah. Nampak tamu bana nanti ditimbang, ditanya di padang mahsyar itu adalah pahala amalan solat seseorang. Taruhlah kini kita sudah balig dan berakal, dah mukallaf, lain mengaku beragama Islam dalam KTP, tapi tidak pernah sholat. Ketika ditanya itu, apa yang kita lakukan? Jadi di akhirat di Padang Mahsyar nanti, tidak ada bapak dan ibu membela anaknya. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah penyesalan. Kaci orang Minang, ukir-ukir bulu sumpitan pinang muda dibelah dua. Pikir-pikir di dunia yang dikerjakan, menyesal di akhirat tidak ada gunanya. Jadi awak menyesal nanti di akhirat itu, karena tidak sholat, tidak ada gunanya. Kecik orang awak nasi kolahnya dibubu. Dia gena ayi balik, tambah gacang. Kenapa? Artinya, penyesalan di akhirat tidak ada gunanya. Memang penyesalan itu timbulnya di akhir. Lah sudah takarajuan, lah sudah wak meminum sabu-sabu, hanya tangkuk dari polisi. Baru wak menyesal dalam tansi. Tidak ada gunanya. Jadi oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita jaga amanah, amanah dalam pendidikan agama ini, dalam kehidupan sehari-hari, terutama ibu dan bapa. Mengenai penyesalan tadi, diungkapkan oleh Allah dalam surah As-Sajdah, ayat 12. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna mukinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menyesal di akhirat pada hari ini. Kembalikan kami ke dunia. Jadi minta kembali wak ke dunia nanti, tak bisa lain. Tak ada dikabulkan oleh Allah. Cuma Allah menjawab dalam sebuah hadis kursi, Fazukul azab. Artinya, rasakanlah olehmu azabku. Kenapa kamu di dunia ghafilun? Lalai ulah pekerjaan. Jadi menyesal pada hari ini tidak ada gunanya. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat, di mana saja berada, mari kita jaga amanah dalam kehidupan sehari-hari, terutama pendidikan anak dan menyuruh anak mengenai sholat wajib. Supaya kita di akhirat tidak sangkut-sangkut paut. Tidak ada menolong, tidak bisa menolong bapak dan ibu, ibu dan bapak, begitu juga anak. Artinya amal ibadah yang ditimbang itu masing-masing diri. Ibda' binafsik. Mudah-mudahan dengan penyampaian ini dapat merubah sikap dan perilaku kita ke arah yang lebih baik. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 18:15 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

biasanya saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal yang

0: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
1: Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Adek, ayo makan, nak. Kakak, lihat nih, mama buatkan makanan kesukaan kakak. Abang, nanti kalau sudah pulang sekolah, jangan main kemana-mana ya, nak.
1: Semua perhatian itu untuk kita.
2: Mampu nggak ya kita memberikan perhatian yang sama ketika beliau tua nanti?
3: Ardi, kok cuci tangannya lama?
4: Iya, Bu. Ini aku ulang-ulang dari tadi, tapi busa sabunnya sedikit.
3: Aduh, busa itu bukan jaminan sabun lebih bersih. Jadi nih ya, busa sabun mandi terbentuk karena adanya surfaktan, singkatan dari Surface Active Agent. Zat ini menurunkan tegangan permukaan air dan membantu melarutkan kotoran serta minyak di kulit. Saat sabun digosok dengan air, surfaktan membentuk gelembung udara kecil. Nah, itulah busa. Ardi?
4: Iya, Bu.
3: Sabun itu terbagi jadi beberapa. Ada sabun alami menghasilkan busa dari minyak nabati seperti kelapa atau zaitun yang lembut dan ramah di kulit. Sedangkan sabun komersial biasanya mengandung sodium lauryl sulfate, bahan kimia pembuat busa lebih banyak, namun bisa bikin kulit sensitif menjadi kering.
4: Oh, tapi Bu, sekarang bukan cuma busanya yang gak ada.
3: Terus?
4: Sabunnya juga udah gak ada.
3: Itu namanya habis, Ardi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh Polisi Lalu Lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau aku udah naik jabatan, terus gajinya naik, aku mau beli mobil 3 biar gak cepet rusak. Mobil pertama untuk kantor, satu lagi buat pergi main, dan satu lagi buat ajak mama papa jalan-jalan. Tapi kalau macet gimana? Perlu motor nih biar bisa nyalip kanan kiri. Ya udah, masuk wishlist dulu deh. Mimpi dulu nggak apa-apa.
1: Punya kendaraan pribadi sih oke, tapi nggak kebanyakan tuh. Tahu kan ada pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar? Jangan pura-pura lupa kalau jatuh tempo. Bayar pajak kan kewajiban kita.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Oke pendengar, ya di lagu terakhir kita di Padang Sore ini, karena Lidia harus pamit dari luar negara ada semuanya. Habis ini ada rekan saya Adrianto Jasman akan menemani Anda. Tapi sebelumnya kita akan ke Pro 3 RRI mengikuti warta berita untuk malam hari ini. Lidia pamit, selamat malam untuk Anda semuanya dan sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi Museum Kesaktian Pancasila di kawasan Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 1 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Sebelum saudara mengucapkan sumpah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Komjen Polisi Suyudi Aryo Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang baru di Istana Negara Jakarta Kamis siang tadi. Suyudi menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri sejak 2021. Bersamaan dengan Suyudi, Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat juga dilantik oleh Presiden sebagai Wakapolri.
1: Harap saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
1: Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Setelah resmi dilantik, Suyudi mengatakan akan melakukan konsolidasi internal dan melanjutkan hal-hal yang telah dilakukan pimpinan sebelumnya. Suyudi juga menekankan peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta kedekatan polisi dengan masyarakat.
5: Kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik.
4: Pelantikan Suyudi menjadi bagian dari perubahan sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Di jajaran kabinet, Bahlil Hadalia dilantik sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sugiono kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sedangkan Dudung Abdurrahman kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Sementara Artmanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian. Untuk posisi Wakil Menteri, Derajat Hariwibowo juga dilantik Presiden sebagai Wakil Menteri Koordinator Perekonomian. Di lingkungan kepolisian dan lembaga negara, mantan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dipercaya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Kemudian Komjen Polisi Dedi Prasetyo resmi menjabat sebagai Kepala Badan Reforma Agraria. Dan Nusran Joher resmi menjabat sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia. Usai seluruh rangkaian prosesi, Presiden Prabowo bersama sejumlah pejabat memberikan ucapan selamat kepada Suyudi dan para pejabat yang baru saja dilantik. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Polri, sekaligus perubahan pada sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan lembaga negara. Dari Istana Negara Jakarta, Afriani

0: Hari ini, peresmian dilakukan setelah Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026. Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Museum Kesaktian Pancasila untuk meninjau langsung wajah baru museum tersebut. Dalam peninjauan, keduanya didampingi Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Presiden Prabowo menyusuri sejumlah diorama yang menampilkan rangkaian peristiwa sejarah. Sejumlah diorama dilengkapi dengan tayangan video untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai peristiwa yang ditampilkan. Presiden Prabowo juga memasuki ruang imersif dan menyaksikan tayangan visual yang menghadirkan pengalaman sejarah secara lebih interaktif. Usai meninjau museum, Presiden Prabowo menuju lokasi peresmian revitalisasi. Kepala negara kemudian menyampaikan pernyataan peresmian yang dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan renovasi Museum Kesaktian Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut, Museum Kesaktian Pancasila dapat menjadi ruang belajar sejarah bagi masyarakat luas. Ia mengatakan bahwa museum tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang ingin memahami perjalanan sejarah bangsa Indonesia.
2: Kita harapkan nanti masyarakat, terutama para siswa, mahasiswa, atau umum publik bisa berkunjung di sini sebagai bagian yang penting dari sejarah panjang kita, dan terutama adalah mengingatkan bahwa kita ini sudah sepakat dengan Pancasila sebagai binding power kita.
0: Adapun museum tersebut sebelumnya bernama Museum Pengkhianatan PKI dan pertama kali diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 1 Oktober 1992. Setelah lebih dari 3 dekade, museum tersebut kini mendapatkan pembaruan dan kembali diresmikan pada tanggal yang sama, yaitu pada 1 Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Keuangan menyambut 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru saja dilantik di Istana Negara hari ini. Keduanya menyatakan siap mengawal pelaksanaan APBN di tengah tantangan ekonomi saat ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Kita mensyukuri bahwa kita baru saja kembali dari Istana dan Bapak Presiden telah melantik 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru.
5: 2 Wakil Menteri Keuangan yang baru, Luki Alfirman dan Nurholisoh Ibnu Aman, langsung mendatangi gedung Kementerian Keuangan di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Kedatangan Luki dan Nurholisoh disambut oleh Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Menteri Keuangan mengatakan dengan dilantiknya 2 Wakil Menteri Keuangan, maka formasi kepemimpinan di Kementerian Keuangan sudah lengkap dengan 3 Wakil Menteri.
4: Sekarang Wakil Menteri Keuangan kembali ke formasi 3 Wakil Menteri Keuangan yang akan bersama-sama dengan saya memimpin Kementerian Keuangan.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Luki Alfirman mengaku kaget sekaligus excited ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, sebagai Wamenkyu, tugasnya adalah membantu kerja Menteri Keuangan dalam melaksanakan APBN.
6: Fokusnya mungkin kita 3 waktu dekat ini. Satu, kalau ditanya adalah gimana juga kita bagaimana menyelesaikan APBN 2026. Gak kerasa udah tanggal 1 Oktober, tinggal 3 bulan lagi, ini etape terakhir di Q4, kita tahu ini banyak sekali tantangannya. Yang kedua, kita bagaimana juga mempersiapkan pelaksanaan APBN 2027, kemarin DPR baru saja mengesahkan APBN kita, tapi kita masih banyak PR yang harus kita selesaikan supaya APBN 2027 bisa up and running. Terakhir juga, saya diskusi dengan Pak Menteri waktu itu adalah bagaimana kita melakukan konsolidasi internal untuk terus mendorong reform transformasi yang dilakukan di Kementerian Keuangan.
5: Sedangkan Wakil Menteri Keuangan Nurholisoh Ibnu Aman mengatakan sebagai orang baru di Kementerian Keuangan, dirinya masih harus banyak belajar terkait tugas pokok.

0: Kementerian Keuangan dan organisasinya.
1: Jadi saya akan banyak belajar tentang subjek yang menjadi tugas pokok Kementerian Keuangan tentu saja, tapi juga tentang organisasi Kementerian Keuangan ini sendiri. Karena saya percaya efektivitas organisasi. Apalagi saya dengar ini jumlah pegawai total puluhan ribu Pak ya, 80 ribu, jauh sekali dibandingkan 6 ribu, 7 ribu.
0: Sebagai informasi, Nurholisoh Ibnu Aman adalah pejabat karir Bank Indonesia dan sudah 20 tahun mengabdi di bank sentral tersebut. Sedangkan Luki Alfirman adalah pejabat karir di Kementerian Keuangan. Namun pada masa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Luki dicopot dari jabatannya yang ketika itu menjadi Dirjen Anggaran. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP pada penyidik KPK. Pencabutan BAP tersebut dilakukannya di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas. Berikut laporan Isnen Suhanda.
3: Jadi berkaitan dengan keterangan ini, yang poin dua poin di bawah itu ya, ada menyetorkan uang pitambahan kepada Menteri Agama, terus kemudian disetorkan kepada Menteri Agama ini.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugrah Citra Mulia yang tergabung dalam organisasi Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Khusus atau HIMPU. Dalam persidangan, saksi Ahmad Taufik menyatakan mencabut BAP berita acara pemeriksaan di penyidik KPK yang menyatakan pi percepatan kuota haji tambahan mengalir ke mantan Menteri Agama Yakut Holil Koumas.
3: Berarti kan jelas tujuannya membuat ke Kemenak gitu loh.
5: Ya.
3: Ya kan, maksud saya rangkaian ceritanya sudah tiba-tiba nggak tahu disetorkan kepada siapa gitu loh.
5: Ya.
3: Kami kan juga menilai apa yang sudah terangkan. Walaupun saudara menyatakan mencabut keterangan ini ya, kami menanyakan alasan saudara mencabut tadi karena saya malam, sudah larut malam, saya nggak fokus untuk membacanya, sudah sampaikan kepada penyidik, kata penyidik nggak apa-apa, ditulis saja, nanti kami akan menilai pencabutan saudara tersebut.
5: Ya.
3: Gitu ya?
5: Ya,
3: jadi tidak menyebutkan nama Yakut Holil Koumas.
4: Sementara itu, terdakwa Yakut Holil Koumas menyatakan tuduhan terhadap dirinya yang melakukan ataupun menerima fee percepatan kuota haji tambahan tidak benar atau bohong.
6: Ya lah sempurna, tadi kan bohong semua tuh, terbukti bohong, hanya dengar tapi diceritakan seolah-olah itu ada gitu.
7: Pertama. Ya pada akhirnya, ini kan bukan pencabutan yang pertama.
3: Akhirnya
7: pada akhirnya,
3: semua.
7: Ruang pengadilan ini akan menjadi ruang pembuktian. Ya saya selalu meyakini bahwa kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya, cepat atau lambat.
4: Dalam perkara ini sebanyak 313 perusahaan penyelenggara haji khusus atau PHK menerima manfaat dari pi percepatan kuota haji tambahan yang mencapai 478 miliar. Sedangkan kerugian dalam korupsi kuota haji tambahan mencapai 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah anggota TNI dari 3 matra yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kenaikan pangkat satu tingkat di KRI Dr. Wahidin Sudiro 991 saat melaksanakan misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara di Pasifik Selatan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih berada di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu. Ada dua agenda besar yang berlangsung hari ini, yaitu upacara kesaktian Pancasila dan kenaikan pangkat satu tingkat sejumlah personil TNI dari 3 angkatan yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026 di KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, Hari ini kenaikan pangkat yang diterima personil berdasarkan telegram dari pimpinan masing-masing matra, baik Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan kenaikan pangkat di KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 memiliki kebanggaan tersendiri karena di tengah tugas negara mengemban misi kemanusiaan dan diplomasi.
5: Kebetulan juga ini juga hari yang berbahagia buat sebagian personil kita TNI yang akan melaksanakan kenaikan pangkat berdasarkan telegram atau surat telegram dari pimpinan bahwa mereka telah dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi. Itu merupakan kebahagiaan juga buat kami semua di sini, dan nanti setelah ini akan kita laksanakan acara kenaikan pangkat.
8: Sementara itu, di tempat yang sama, salah seorang personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dari TNI Angkatan Laut yang mendapat kenaikan pangkat satu tingkat, Iswan Lajahidi, dari klasi 1 menjadi klasi kepala, mengaku bangga mendapat kenaikan pangkat bertepatan dengan mengemban tugas negara.
9: Dan nama Wahidi adalah pelaksanaan Satgas itu. Karena di satu sisi kita melaksanakan tugas negara, di satu sisi kenaikan pangkat. Lebih bangga. Kalau di darat ya paling cuma acara biasa aja. Ya. Tapi kalau di laut ini, karena kita melaksanakan tugas terus ditambah kenaikan pangkat, saya lebih, jiwa saya lebih berkumpul lagi semangatnya untuk lebih berubah angkatan laut dan Indonesia.
8: Kenaikan pangkat satu tingkat yang diterima oleh sejumlah personil Satgas Terpadu Port Visit 2026, menurut dan Satgas Kolonel Laut Pelaut Benediktus Heri Murwanto, merupakan kepercayaan dan penghormatan pimpinan kepada personil yang menunjukkan integritas. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Vanuatu, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, serta kabut asap selama 30 hari ke depan karena kualitas udara masih berbahaya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektare. Ini data Menteri Kehutanan.
11: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap selama 30 hari ke depan. Perpanjangan dilakukan setelah status tanggap darurat sebelumnya yang berlaku 31 Agustus hingga 29 September 2026 telah berakhir. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah menjadi pertimbangan pemerintah untuk kembali memperpanjang status tersebut. Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran mengatakan surat keputusan mengenai perpanjangan status tanggap darurat telah ditandatangani sejak 30 September 2026 hingga 30 hari mendatang.
10: Apa yang ingin disampaikan? Berarti kebakaran itu pasti banyak dari sana, banyak sana daripada kita kan, itu logikanya gitu. Coba dilihat data, data itu kebakaran kita itu sampai sekarang bukan banyak lah, 15 kurang lebih 15 ribu hektaran. Ini data menurut Menteri Kehutanan. Menurut BPD kita di angka 14 ribu lebih aja.
11: Sementara itu, pemerintah Kota Palangkaraya belum dapat memastikan kapan kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan. Kondisi tersebut menyusul kualitas udara yang masih berada pada kategori berbahaya akibat kabut asap. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani menyebut, hingga saat ini pihaknya masih menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi para siswa sebagai langkah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan peserta didik. Menurutnya, keputusan untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka akan mempertimbangkan kondisi kualitas udara. Jika kondisi udara belum membaik, pembelajaran jarak jauh masih menjadi pilihan untuk mengurangi resiko paparan asap terhadap siswa dan tenaga pendidik.
12: Kami sampaikan kepada para kepala sekolah dan guru gitu ya di satuan pendidikan ini, minimal cerahnya itu konsisten selama 3 hari itu baru kita melaksanakan PTM gitu Pak. Okay. Kalau cuma sehari nanti kita evaluasi hari kedua kembali lagi kualitas udaranya memburuk, artinya kualitas berbahaya yang tidak sehat gitu kan. Nah ini pasti akan kami berikan edaran ataupun kita kembalikan pada format PJJ Pak, pembelajaran jarak jauh. Nah gitu Pak.
11: Para orang tua diimbau untuk tetap memastikan anak mengikuti pembelajaran jarak jauh sesuai jadwal serta menjaga kondisi kesehatan selama kabut asap masih menyelimuti wilayah Kota Palangkaraya. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
2: Kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. Salah satunya di sekolah Sanawuyu yang masih berada di daerah 3T. Selengkapnya dilaporkan reporter Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
13: Angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua karena keterbatasan mata pencarian tadi.
14: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludanu, Kecamatan Situluri, Kabupaten Nias Utara kini hanya menyisakan puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Sanawuyu menyusut drastis.
13: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini padat penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
14: Guru SD Sanawuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Sanawuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
15: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Sanawuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Sanawuyu.
14: SD Negeri Sanawuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 parwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harefa melaporkan.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Armanata Kristiawan Nasir menegaskan komitmen untuk terus menjalankan mandat politik luar negeri atau polugri sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana yang telah dijalankan oleh Menteri sebelumnya, Sugiono. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menlu Armanata kepada wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis usai menghadiri pelantikan di Istana Negara. Kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Menlu yang akrab disapa Tata itu mengatakan Kementerian Luar Negeri memiliki mandat yang jelas berdasarkan konstitusi dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia. Menurutnya politik luar negeri yang stabil dari tahun ke tahun menjadi salah satu karakter Indonesia dalam menjalankan hubungan internasional. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi Bangladesh pada laga pamungkas Grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Pertemuan kedua tim akan menjadi laga hidup mati bagi skuad Garuda untuk memperebutkan kesempatan lolos ke fase final. Dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Itololi menyampaikan laporannya. Niar.
16: Baik, terima kasih. Kita akan mendengar lagu kebangsaan dari Timnas Indonesia yaitu Indonesia Raya. kami sampaikan untuk pertanyaan malam hari ini dari dasar dukungan pemain atau DSP yang baru saja diresmi dinilai oleh provinsi, ada perubahan hari yang salah satu yang cukup mencolok itu adalah bahwa bisa kalian untuk kali ini di pertandingan ketiga pelatih Indonesia John Hartman menurunkan Emil Aldeiro untuk pertama kalinya di turnamen ini menggantikan Martin Paes di bawah mister gawang Indonesia. Dan posisi kapten masih dipegang atau dipercayakan kepada Kevin Dix. Kemudian ada Rizky Ridho yang starter pada malam hari ini. Kemudian ada Michael Becker, Ole Romney, Ragnar Oratmangun, Joey Palupesi yang memegang atau menghuni sisi tengah lapangan. Kemudian ada akan ditemani oleh Calvin Verdong. Ivar Jenner juga ikut turun memperkuat lini tengah Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Bagot yang akan memperkuat lini belakang bersama dengan Rizky Ridho. Dan juga ada Justin Huebner tentunya yang akan memperkuat lini belakang Indonesia. Dan saat ini berikut kita dengarkan sesaat lagu Indonesia Raya dari timnas Indonesia.

Ya baik, pendengar, itu sekilas Indonesia Raya yang kami perdengarkan yang merupakan bagian dari persiapan jelang laga Indonesia kontra Bangladesh. Dan sesuatu lagi tentu tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar kick off ataupun dimulai pertandingan dari Indonesia malam hari ini. Dan sebelumnya kami sampaikan, sebelum tadi pertandingan sempat atau lapangan dari SUGBK sempat diguyur hujan meskipun tidak cukup lama, namun cukup deras ketika para pemain melakukan pemanasan. Dan Indonesia pada malam hari ini akan turun dengan jersey kebanggaannya merah-merah-merah menghadapi Bangladesh yang menggunakan jersey putih hijau representasi dari bendera kebangsaan mereka yang juga berwarna hijau merah. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Itu Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sesungguhnya. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Padang malam ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baca info perubahan iklim dulu ah. Ada tugas nih.
1: Oh, ini aku ada infonya nih.
0: Wah, bagus nih infonya.
1: Jangan hanya baca. Yang penting kita waspada dan usahakan kegiatan kita tidak membuat perubahan iklim jadi lebih buruk.
0: Iya sih. Salah satunya di sini katanya kita harus hemat listrik.
1: Bener tuh.
2: Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci dirancang untuk mengintimidasi dan membubarkan pasukan lawan. Kendaraan ini memiliki serangkaian senjata ringan yang diatur pada platform melingkar dengan roda yang memungkinkan jangkauan 360 derajat.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu Riri Padangkanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Dirianto Jasman menyapa Anda di awal Oktober ini ya, dengan rangkaian acara siaran dan juga hiburan di Padang malam ini ya. Di part ini akan kita temani Anda hingga ke tengah malam nanti pendengar. Dan juga dengan program yang pastinya menarik untuk Anda. Ya, untuk itu pendengar, dimanapun Anda berada, pastikan terus menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming RRI.co.id dan aplikasi RRI Digital, serta melalui stasiun relay di beberapa kota kabupaten Sumatera Barat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilas Info.
2: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Pemerintah Kecamatan Sasak Ranah Pesisir Kabupaten Pasaman Barat akan menggelar pemilihan wali negari Pilwana pada 14 Oktober 2026. Sebanyak 11,149 pemilih telah tercatat dalam daftar pemilih tetap DPT untuk mengikuti proses pemilihan di wilayah tersebut. Camat Sasak Ranah Pesisir Haris Santoni kepada RRI pagi tadi mengatakan pelaksanaan Pilwana di Kecamatan Sasak Ranah Pesisir terdapat 19 calon wali negari. Untuk mendukung proses pemungutan suara, panitia telah menyiapkan 28 tempat pemungutan suara TPS yang tersebar di 4 negari yaitu Maligi, Padang Harapan, Ranah Pesisir, dan Sasak. Haris Santoni menyebutkan setiap TPS akan ditempatkan 8 orang petugas yang bertanggung jawab melayani proses pemilihan. Persiapan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Pilwana berjalan tertib dan sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca melalui portal berita kami rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bersatu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi dan pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya. Di kesempatan malam hari ini masih dengan rekan Cari Sharon akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Dan untuk selanjutnya di pukul 20 ini kami akan hadirkan paket Sandiwara Radio spesial untuk Anda semuanya pendengar. Untuk hari ini di 1 Oktober ya, kita akan mendengarkan satu Sandiwara Radio produksi RRI Sumenep berjudul Cerita Naya Bekal Sekolah. Dan selanjutnya pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
1: All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day.
2: Siang itu, Naya pulang lebih cepat dari biasanya. Wajah cerianya hilang. Langkah kecilnya pelan memasuki rumah.
3: Loh, Naya udah pulang sekolah. Kok diam aja?
4: Iya, Bu.
3: Biasanya kan, Naya langsung cerita tentang sekolah. Hari ini kenapa, Nak?
4: Gak apa-apa.
2: Ibu mendekat. Ia melihat mata Naya sembab, seperti habis menahan tangis.
3: Naya habis nangis.
4: Enggak, kok.
3: Nak, kalau ada apa-apa cerita sama ibu ya. Ayo, makan dulu. Bekalnya tadi habis nggak?
4: Bekalnya dibuang.
3: Dibuang? Dibuang sama siapa, Nak?
4: Teman-teman kelas.
3: Astagfirullah, kenapa dibuang?
4: Mereka bilang lauknya jelek, terus mereka ketawa.
3: Naya terus gimana?
4: Naya cuma lihat aja, Bu.
2: Suara kecil Naya mulai bergetar. Ia mencoba kuat, tapi air matanya jatuh juga.
4: Mereka bilang Naya anak miskin karena sering bawa tempe.
3: Ya Allah, Nak. Dengar ya, tidak ada makanan yang memalukan.
4: Tapi mereka ketawa semua.
3: Kadang orang mengejek itu karena belum belajar menghargai orang lain.
4: Besok Naya gak mau sekolah.
3: Loh, kalau Naya gak mau sekolah, siapa yang mau jadi anak pintar nanti?
4: Naya takut diejek lagi.
3: Takut itu wajar, sayang. Tapi jangan biarkan kata-kata mereka membuat Naya merasa kecil.
4: Tapi Naya sedih, Bu.
3: Sini, Nak. Peluk ibu dulu.
2: Naya menangis di pelukan ibunya.

0: Jadi Naya nggak salah.
1: Tentu tidak, sayang. Yang salah itu mengejek orang lain.
2: Hari itu, Naya belajar satu hal. Harga diri tidak ditentukan oleh bekal makanan, tetapi oleh keberanian untuk tetap percaya diri.
0: Ibu, besok boleh bawain tempe lagi nggak?
1: Boleh dong. Tempe itu kan enak dan sehat.
0: Iya ya, ayah juga suka tempe.
1: Nah, berarti anak ibu harus bangga ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan selamat malam pendengar. Setelah tadi kita sudah simak ya satu paket drama radio atau sandiwara radio. Dan selanjutnya untuk malam hari ini kita akan masuk ke program berikutnya. Itunya kita akan masuk di obrolan komunitas ya, ruang komunitas ya, di obrolan malam kali ini pendengar. Dan untuk Anda semuanya nanti bisa menyaksikan langsung juga permainan kita di malam hari ini bareng sama Padang Board Game ya. Dan untuk Anda juga bisa menyaksikan melalui live visual aplikasi RRI Digital dan juga melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Selanjutnya pendengar, kita ikuti bersama-sama obrolan malam untuk kesempatan kali ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya kita ikuti program Obrolan Malam.
1: Ya, pendengar, untuk obrolan komunitas malam hari ini kita akan ya masih bersama Padang Board Game. Hari Kamis biasanya kita akan bermain ya. Oke, kita akan main on air, pendengar. Dan malam hari ini kita sudah kedatangan tiga teman-teman kita dari Padang Board Game ya. Itu ada Muhammad David, ada Aldi Syaputra, terus juga ada Muhammad Nur Salim di kesempatan malam hari ini. Halo teman-teman.
2: Halo, halo.
3: Halo,
4: halo. Halo, halo.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam. Apa kabar tiga-tiga ini?
2: Baik.
1: Ini masih fresh banget ya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Udah fresh banget malam-malam. Seharusnya malam ini udah bisa santai lah di rumah ya. Tapi nyempetin kesini, mana tadi hujan.
2: Walaupun
1: makasih
2: hujan
1: banget lah ini ya.
2: Walau hujan menghadang.
1: Walau hujan menghadang. Oke, berarti ada Ali, terus Aldi.
3: Aldi,
1: yes. Sorry. Terus panggilannya satu lagi.
2: Muda.
1: Muda, Muhammad David. Terus ini Muhammad Nur Salim.
3: Ahmad.
1: Oke. Okay. Oke, okay, jadi malam hari ini kita akan main apa ini? Kita nanti coba minta sama teman-teman dari Padang Board Game untuk menjelaskan gitu. Tapi mungkin ini Padang Board Game emang gak habis-habisnya bikin event nih kayaknya ya.
3: Waduh, betul banget nih Bang.
1: Gak bosen-bosen nih ya bikin event.
3: Betul.
2: Ada saja.
3: Ada aja gebrakannya gitu.
1: Ada aja ya. Kemarin juga, waduh. Kemarin, sumpah rame banget ya pas ini ya. Pas
3: event RRI.
1: Iya, RRI Fest kemarin iya. Pada ngelunjak.
3: Antusias sekali ya kan.
1: Iya sih, pada ngelunjak semua deh kayaknya. Udah orang udah mau tutup, masih pengen main aja gitu.
3: Ketagihan mereka tuh.
1: Ketagihan ya.
3: Ketagihan.
1: Oke, jadi event terdekat apa ini? Aldi ya?
3: Nah, event terdekat untuk Padang Board Games ini, kita tuh bakalan ngadain event yang namanya Creator Camp.
1: Creator Camp.
3: Yeah.
1: Jadi khusus buat creator board game gitu.
3: Nah,
1: apa?
3: Creator di sini tuh ya creator board game. Pembuat board game yang dimana kita bakalan nyediain space kayak workshop. Dan mereka bisa mempelajari gimana caranya ngebuat board game.
1: Oke.
3: Dan tentunya ini bakalan ada skala nasional.
1: Oke.
3: Nah, jadi ini acara itu resmi dari APIPGI, juga Ecraft dan juga ya disupport sama ya, ekonomi kreatif untuk menumbuhkan bibit-bibit pembuat board games di Indonesia.
1: Board game creator lah
3: karena
1: gitu ya.
3: Karena fun fact di tahun ini board games Indonesia tuh menang.
1: Bener.
3: Ya, menang Oscar-nya board games.
1: Ini gitu. Kalau nggak salah sebulan yang lalu ya.
3: Iya, dua bulan yang lalu.
1: Itu juara dunia ya.
3: Juara dunianya board games. Makanya gencar-gencar banget.
1: Indonesia nggak tuh ya.
3: Indonesia.
1: Di kancah dunia ya. Oke. Ya deh, ini keren banget. Dan kalau buat yang pengen ikutan itu kapan itu eventnya?
3: Nah, untuk ya, eventnya sendiri itu bakalan diadain di pertengahan bulan inilah.
1: Pertengahan bulan.
3: Ya,
1: tanggal pastinya belum ada.
3: Untuk
1: ya,
3: tanggal pastinya belum ada, belum. Tapi pantengin aja IG-nya Padang Board Games. Di situ kita bakalan ngasih info seputar creator camp itu sendiri.
1: Oh, I see. Tuh. Ini kayaknya kenapa masih belum dipastikan tanggalnya? Kita yakin ini pasti para kreatornya sibuk banget. Jadi buat nyatuin pastinya jadwal itu agak susah kan. Luar biasa sih ini. Oke. Mantep ya buat para kreator board game ini. Apalagi setelah membawa nama Indonesia ke kancah dunia itu luar biasa banget.
3: Luar biasa banget.
1: Oke. Tapi kalau boleh tahu itu kalau misalnya memang skala nasional, itu akan banyak dari luar Padang kah? Atau memang ada banyak kreator di Padang gitu?
3: Nah, untuk creator camp ini sendiri itu ada 9 kota yang jadi wadah untuk event creator camp itu sendiri.
1: Oke.
3: Jadi ya bisa dilihat dari IG-nya APIPGI itu ada di kota mana aja yang creator camp itu diadakan gitu.
1: Jadi kayak semacam lab untuk para ini ya. Betul. Yang pengen belajar create
3: board games.
1: Board game.
3: Yeah.
1: Tapi kalau misalnya ada yang kayak punya idea gitu untuk board game, boleh datang juga berarti buat ngasih lihat idenya dia gitu.
3: Kayak pingin board game ini cobain nih ke kalangan umum publik untuk di test play-nya.
1: Wow.
3: Boleh banget.
1: Oke.
3: Kita bakalan sediain space untuk itu.
1: Pokoknya pantengin aja terus ya Instagramnya Padang Board Game ya, PBG yang
3: aja.
1: Emang kayaknya nggak capek emang bikin event ya kayaknya ya. Oke. Jadi malam ini Ada Aldi dan juga Muda ya, Muhammad David, juga ada Ahmad ya, Muhammad Nur Salim, Salim ya, Nur Salim. Oke. Okay. Oke, okay, jadi malam hari ini setelah kita tadi membahas eventnya, kita mau main seperti biasa nih. Kita mau main apa malam ini, Aldi?
3: Kita hari ini kita bawa game board games namanya Nin.
1: Nin
3: dan Nin ini sendiri developernya orang Indo juga, Indonesia.
1: Oh iya.
3: Iya, betul.
1: Tapi kok gambarnya kayak sayatan ya, apa? Kan. Sayatan ninja
3: Jepang,
1: gitu.
3: Kejepangan
1: iya,
3: gitu.
1: Iya, kayak Jepangan kan. Gitu ya.
3: Jepang. Jadi Nin itu artinya 9.
1: Iya, dan oh iya,
3: sembilan.
1: Bahasa
3: Jepang.
1: Bahasa Jepang.
3: Bahasa Jepang.
1: Oke, okay.
3: Nin. Tapi yang buat orang Indonesia.
1: Yeah.
3: Yang desain, yang gambar ada art style-nya kayak gini nih, orang yeah. Indonesia semua yang buat.
1: Oh, mantep, mantep.
3: Mantep.
1: Boleh kasih lihat enggak sih kayak gimana sih,
3: nah,
1: apanya?
3: Jadi kan namanya
1: desainnya.
3: Kan nama board game kan Nin, artinya 9.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, jadi di kita mainnya 9 kartu.
1: 9 kartu.
3: Di sini ada sediain okay. 9 kartu
1: masing-masing ya.
3: Masing-masing
1: yeah. Dan masing berapa bisa orang playernya?
3: Kalau player sendiri maximum. Bisa 2 sampai 4 player.
1: Oh, maksimum 4 aja.
3: Maksimum 4 aja.
1: Berapapun itu playernya tetap 9 kartunya.
3: Tetap 9.
1: Tetap 9.
3: Setiap okay. player punya 9 kartu.
1: Kalau main sendiri udah enggak aman kayaknya ya, main sendiri
3: aman,
1: ya.
3: Aman. Kali ini bukan untuk solo player ya.
2: Solo player.
3: Solo player.
1: Oke. Yes. Jadi 9 kartu and then Nin. Oke. Okay. Jadi rule buat main Nin ini kayak gimana nih?
3: Nah, rule untuk main game Nin ini, tujuan kita itu untuk menguasai castle-castle atau
1: castle.
3: Istana yang ada
1: okay,
3: di
1: okay.
3: sini, tengah-tengah meja
1: okay, ini. Kayak warrior gitu.
3: Jadi
1: ya.
3: Jadi di sini ya ada ninja warrior
1: ninja
3: lah gitu
1: warrior,
3: kan.
1: Ya.
3: Nah, kalau di sini tuh ada 4 istana.
1: 4 istana.
3: Nah, ada istana merah, istana biru, istana hijau dan istana ungu.
1: Ungu. Oke.
3: Okay. Nah, di sini kita harus menguasai istana ini dengan cara meletakkan kartu-kartu yang di tangan kita.
1: Iya, iya, iya.
3: Jadi di kartu ini itu terdapat angka-angka.
1: Angka.
3: Angka ini dari 1 sampai 9.
1: Ya. 1 sampai 9.
3: Nah, angka ini mempresentasikan sebuah kekuatan dia.
2: Oh.
3: Jadi okay. kalau misalkan di sini 9, jadi dia paling kuat.
1: 9 paling kuat ya.
2: Paling kuat.
3: Ini paling kuat. Okay. Nah, nanti di akhir permainan, siapa yang paling banyak menguasai istana itu yang menang.
1: Oke.
3: Okay. Gitu.
1: Berarti satu player itu random dong angka-angka yang dia pegang gitu, enggak?
3: Nah, untuk kartunya sendiri itu semuanya sama.
1: Semuanya sama.
3: Sama.
1: Oke.
3: Okay. Tapi untuk melakukan aksinya kayak okay. strateginya
1: itu yang bikin beda,
3: beda
1: ya, itu yang beda ya. Oke.
3: Okay.
1: Berarti masing-masing sama 1 sampai 9.
3: Sama, semuanya.
1: Angkanya sama,
3: kartunya
1: cuman
3: sama.
1: Nanti strategi mainnya. Oke, okay, mainnya kayak gimana?
3: Mainnya,
1: supaya ini tidak apa? Karena sama kartunya semua, jadi gimana untuk memenangkannya?
3: Nah, untuk memenangkannya karena ada kartu 9 kartu nih. Kalau misalkan kartunya udah habis atau orang ini tuh enggak mau main kayak enggak mau ngelakuin aksi lagi,
1: enggak
3: mau kita naruh
1: pas, ya?
3: Kartu pas. Semuanya udah pas. Itu permainan berakhir.
1: Okay.
3: Dan dihitung berdasarkan berapa banyak powernya, kekuatan yang di setiap castle.
1: Siapa sesuai angka ya?
3: Sesuai angkanya. Nah, kalau ada player yang misal nih, nguasain 2 castle, berarti player itu yang menang.
1: Oke.
3: Okay, okay. Pokoknya yang paling terbanyak yang menguasai istananya.
1: It mean, berarti emang kayak selesainya permainan itu kalau sudah pas dan sudah ada yang menangkan satu gitu maksudnya. Atau sampai habis kartu?
3: Sampai habis kartu.
1: Oke, okay,
3: sampai habis.
1: Oke, okay, oke. Okay. Baik, jadi pertama-tama harus yang harus dilakukan apa dulu nih?
3: Berarti? Nah, untuk aksinya tuh sendiri itu ada infiltrate sama engage. Nah,
1: okay.
3: Infiltrate itu kita taruh kartu kita secara tertutup
1: okay.
3: di salah satu
1: castle.
3: Istana di sini, castle-nya. Misalnya aku taruh ini. Nah, itu udah selesai giliran kita. Jadi kita boleh ambil satu aksi antara infiltrate atau engage. Infiltrate taruh kartu, engage itu kita buka kartunya untuk
1: okay.
3: efeknya beraksi.
2: Oh, okay.
3: Misal nih kita buka kartunya. Nah, kalau ini kan misal move or reveal friendly ninja in the same castle to another castle. Jadi kita bisa pindahin ninja lawan yang terbuka ke castle lain.
1: Yang lain ya.
2: Oh, gitu. Okay.
3: So, nah, jadi antara infiltrate atau engage.
1: Oke. Jadi itu aja ya berarti ya. Yep. Berarti buka kartu dan apa actionnya gitu ya.
3: Apa actionnya?
1: Oke.
3: Yang pertama aku taruh kartu tapi tertutup. Nanti kalau misalkan mau buka itu harus di giliran berikutnya.
1: Oke.
3: Buka. Nah, efeknya baru jalan.
1: Oke.
3: Oke.
1: Ya, berarti udah bisa dimulai dong berarti ini ya.
3: Oke, bisa dimulai.
1: Oke, udah bisa dimulai?
3: Iya.
1: Oke, silakan. Okay. Siapa yang mulai duluan?
3: Kayaknya ini aku duluan ya.
1: Untuk yang nentuin siapa yang duluan main, ini biasanya kayak gimana? Kayak biasa aja kayak ini.
3: Kalau menurut buku panduan, dia bilang player pemain yang terakhir kali main peta umpat.
1: Peta umpat ya?
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Pasti udah lama banget nih.
4: Bahkan udah gak ingat lagi.
3: Oh iya kan. Udah lama banget ya. Baru kemarin. Tapi itu sebagai jokes sih.
5: Baru kemarin?
3: Iya.
5: Waduh.
3: Jadi emang duluan ya.
1: Peta umpat sama ini. Sama bos kali ya.
5: Peta umpat sama bos.
3: Umpetin apa tuh?
5: Enggak. Sembunyi-sembunyi maksudnya.
1: Oke. Yuk kita mulai.
5: Duluan bos datang untuk kita.
1: Berarti muda dulu ya. Silakan.
3: Coba bang muda dulu.
5: Iya.
1: Udah duluan silakan.
3: Jadi antara taruh kartu atau
5: ini ya boleh pilih kartu. Kan?
3: Boleh ya, pilih. Terserah maunya di mana.
1: Berarti taruh dalam keadaan terbalik ya.
5: Karena apa nih? Hari hujan.
3: Jangan diliatin
5: dingin.
3: Ya.
5: Ya, hari dingin kan ya. Kita yang panas-panas sedikit.
3: Panas-panas.
4: Oke, okay, panas-panas. Okay. Ya.
1: Taruh di castle yang merah
3: castle
1: ya.
3: Castle yang merah.
5: Api.
1: Okay.
3: Dalam keadaan tertutup.
1: Oke. Lanjut berarti ke Ahmad.
4: Berarti ini kalau refill, berarti kalau kita ambil lalu kita letakkan di castle ini dalam keadaan terbuka begitu?
3: Dalam keadaan tertutup. Kalau yang infiltrate.
4: Oh, kalau yang ingit?
3: Ingit itu kita ngebuka kartu yang ada di sini, yang ada di arena ini.
1: Iya, dan itu buat melihat action berikutnya gitu ya. Yeah. Action
5: boleh
1: apa yang harus dilakukan?
3: Enggak boleh. Dia antara satu. Enggak. Kita bisa ingit kartu kita sendiri.
5: Kartu kita sendiri.
1: Oke.
3: Jadi
1: berarti ini tinggal Ahmad nih pilihannya yang
3: awal-awal
1: mana.
3: Taruh kartu aja dulu.
4: Oke. Kita taruh kartu dulu ya.
1: Taruh
4: di malam hari kartunya.
1: Di castle yang biru ya. Oke, Ahmad taruh di castle biru. Aldi taruh di castle ungu. Okay.
5: Jadi kalau naruh tuh boleh kita orang kan udah naruh. Kita
3: taruh di castle yang sama.
5: Iya.
1: Boleh.
3: Jadi taruhnya di sini, di samping atau di sini, di sini bisa.
1: Oke.
5: Boleh.
3: Dan ninja yang ada di sini enggak bukan cuma satu aja, bisa ditambah lagi. Misalnya mau tambah kartu ninja di sini bisa.
4: Kalau
1: misalnya
4: menimpa berarti ya.
1: Berarti punyanya muda mungkin ada lagi mau ditaruh di castle merah, boleh di situ ya.
3: Boleh
1: lagi gitu. Atau menyebar ini, menyebar ninja-ninjanya ke castle yang lain, bisa ke castle yang lain gitu.
5: Di castle, misalkan nih, ini kan yang hijau punyanya Aldi. Nah, terus kalau abang taruh juga di sini.
1: Di sebelahnya berarti.
4: Boleh di sini. Sebelahnya, di sini atau di sini
1: bisa. Di pintu timur.
3: Pintu timur.
5: Kalau kita taruh di situ, berarti di...
3: Kalau taruh di sini kan udah
5: maksimal enggak
3: ada maksimal.
1: Enggak ada maksimal. Berarti udah dempet aja berarti sama ninja yang sama gitu kan.
3: Ya, poin di sini aja.
5: Karena masih sama-sama kedinginan juga.
1: Iya.
5: Jadi cari yang.
1: Aduh.
5: Sampai habis dulu baru bisa injet.
3: Boleh, langsung injet boleh. Tapi dilihat dari keterampilannya dulu, abilitiesnya. Kalau misalkan abilitiesnya kayak butuh orang di sini kayak eliminasi orang kan harus ada orangnya dulu di sini.
1: Enggak ada yang mau dieliminasi mau gimana lagi gitu kan.
5: Iya.
3: Jadi tergantung kekuatannya gitu.
5: Ahmad.
4: Oke, berarti ini saya lagi ya.
1: Ayo, perlihatkan.
4: Oke, ini kayak gini kartunya keren banget ya visualisasinya.
1: Oke. Keren juga ya.
3: Keren
1: ini ya.
3: Betul, art style-nya keren.
4: Kalau yang versi saya ini warnanya full merah.
1: Iya, oke.
4: Kayak kita letak di
1: berarti beda nomor, beda skill gitu ya.
4: Skill kurang lebih sama ya Aldi?
3: Skill kurang lebih sama. Semuanya sama. Cuman art style-nya aja beda. Ilustrasinya tuh beda semuanya.
1: Oke.
4: Lebih ke suku-suku.
1: Next Aldi berarti apa nih pilihannya? Mau taruh ninja lagi atau gimana nih?
3: Mau taruh aja sini.
1: Oke.
3: Dah? Lanjut?
5: Oke, lanjut ya.
1: Muda.
5: Ah, sinilah.
3: Oke,
1: di itu castle hijau
3: castle
1: ungu ya.
3: Ungu. Ini masih tahap peletakan strategi ini.
1: Oke.
4: Kita mau letak Oke, okay,
1: ini kesel biru yang enggak ada yang minat nih.
3: Enggak.
1: Cuman satu, cuma Ahmad satu nih kayaknya nih.
4: Iya. Strateginya nyebar kalau saya.
1: Nyebar ya, oke, okay, nyebar, siap.
5: Oh, di satu-satu apa ya? Tebar benih ya.
3: Tebar benih. Siap.
1: Oke. Okay. Aldi, oke, okay, okay. Masih nyaman di dekat-dekat ya. Oke.
3: Okay. Nah, jadi
1: selanjutnya
3: kita juga jangan lupa apa aja yang kita taruh tadi.
1: Oke, okay. Oh iya.
3: Kita bakalan
1: harus ingat ya.
3: Iya dong.
1: Iya, benar.
3: Kan bakalan nge-enjet ngebuka kartu.
1: Nomornya ya. Ingat tadi skill-nya,
3: ingat nomornya aja lebih gampang soalnya ada panduan di sini.
1: Ingat nomor berapa yang kita taruh di castle ini.
3: Betul.
1: Di castle ini nomor berapa, di castle ini
3: kan bakalan kebuka juga.
1: Iya. Itu. Cuman ini mengandalkan ingatan juga ini berarti
3: kan. Iya, betul.
1: Wah, berat juga nih.
3: Strategi dan ingatan.
1: Berat juga nih buat yang udah pikun ya.
4: Kalau enggak bilang gitu berarti cuma yang terakhir doang ingat ini berarti.
5: Iya.
1: Oke, berarti next. Ahmad ya? Ahmad nih kayaknya.
4: Berarti ini udah bisa engage ya kalau memang
1: boleh. Memang kayak ya, buka udah yakin ya. Gitu kan.
5: Dia mau apa aja? Tadi yang satu naro
3: kan? Sama ngebuka kartu. Ngebuka.
5: Terus yang delay?
3: Ah itu enggak, itu jadi di game ini tuh ada variasinya. Advanced variants atau bisa dibilang.
1: Oh, beda. Ini kayak kalau misalnya di main game
3: udah
1: tuh
3: pro di sini.
1: Iya, kalau ada di ada easy, itu difficult-nya.
3: Difficult-nya.
5: Jadi delay ini gimana?
1: Nah, delay itu untuk yang udah yang udah hard.
3: Iya, misalnya nih kalau delay ini kalau misalnya nggak mau ngelakuin aksi apa-apa, kita bisa tokennya bisa kita balikin. Jadi kita pass. Gitu.
5: Oh, pass.
3: Tapi passnya cuma bisa sekali doang.
5: Sekali dalam satu permainan, bukan permainan. Sekali putaran ya.
3: Tuh.
1: Dan itu cuma ada di varian permainan untuk yang udah pro ya.
3: Betul. Okay. Lebih mikir lah bisa dibilang kan.
1: Lumayan juga ya kayak
4: ini di sini.
1: Dia udah harus mengingat, terus juga ada tingkatannya juga ini kayaknya. Luar biasa sih. Oke, okay, Aldi. Belum ada yang ini ya.
3: Belum ada yang buka.
1: Belum ada yang buka.
3: Belum ada yang buka.
4: Enggak tahu, kita coba-coba di sini.
1: Ya, mudah.
5: Ini udah tebar benih belum ya?
3: Menurutmu gimana? Menurut Bang gimana? Terus ini taruh atas
1: lagi. Oh, masih belum ada yang berani ya.
3: Jadi ini bakalan kayak nge-sisi 4 gitu. Tuh yang 4.
5: Iya. Benih kita masih banyak.
3: Benih kita dulu. Oke, lanjut.
1: Oke, lanjut. Ahmad ya.
5: Silahkan. Ya, mulai nih Injet.
1: Segan. Yo, mulai Injet enggak?
4: Segan apa?
1: Oh, belum juga ya.
5: Segan pula. Ah, ini master kita yang kayaknya mau Injet nih.
4: Kayaknya master game-nya yang harus Injet sih jadinya.
5: Iya, master udah mulai.
1: Itu lagi ada strategi itu.
3: Larlo.
1: Oke, masih.
3: Santai mainnya.
1: Masih santai.
5: Ya udah. Mau coba nih ya.
1: Muda.
5: Coba,
1: boleh. Oke, silakan. Muda mau engage.
3: Buka.
1: Ya. Buka. Oke.
3: Okay. Nah, kita baca skillnya.
1: Skillnya.
3: Move a rival friendly ninja in the same castle to another castle. Jadi dia bisa pindahin ninja yang
1: ada di castle itu,
3: di castle itu ke castle yang lain. Tapi dia bilang friendly ninja, berarti ninja punya dia sendiri. Karena dia nggak ada ninjanya.
1: Yang di sebelahnya.
3: Jadi kartu ini yang dipindahin. Boleh mau pindahin kemana?
1: Kayaknya dia the only one kartu dia di situ ya.
5: Iya.
3: Jadi pindahin sini, taruh sini aja.
5: Iya.
3: Sesuai sama warnanya.
1: Oke. Okay.
5: Tujuannya tadi kan saya coba injet. Ini karena dari tadi nggak ada yang injet.
3: Nggak ada injet.
5: Kita menjadi
1: pelopor. Trigger lah ya. Oke.
5: Ya udah lanjut.
1: Ahmad gimana ya? Ahmad okay.
3: Pemantiknya gitu ya.
5: Pemantiknya.
4: Masih strategis ya.
3: Di sini aja. Jadi dia kayak ngebentuk.
1: Temenan. Karena tadi ada friendly.
3: Betul.
1: Gitu kan. Ya, oke. Okay. Nah. Dia bersebelahan sama temennya gitu. Oke. Okay.
3: Nah.
1: Lanjut. Aldi berarti ini
3: bakalan
1: Rangers nih guys.
4: Rangers ya.
3: Nah. Di sini kemampuannya bakalan eliminasi. Yang ninja yang tertutup, hidden ninja, opposing ninja
1: di castle itu.
3: Di castle yang
1: itu. Oke, okay, jadi
5: yang tertutup.
3: Ya, dia bisa lihat dulu. Dia bisa lihat kartunya sebelum dieliminasi. Oke. Okay. Nah,
1: kalau misalnya itu kayak membahayakan untuk diri dia, dia langsung eliminasi gitu. Iya,
3: oh, langsung eliminasi.
5: Oh, nah, dibuka gitu ya.
3: Nah, eliminasi itu dia langsung ke balik.
1: Oh, balik ke orangnya.
5: Oh, cuma satu.
1: Tidak boleh diangkat lagi.
3: Enggak boleh diangkat lagi.
1: Itu
3: enggak boleh dimainin lagi.
1: Itu sudah Itu sudah ke alam barzah ya.
3: Alam barzah
5: sudah mati. Sudah dikil. Kalau main bola itu
1: lanjut.
5: Kartu merah.
1: Muda ini gimana nih muda? Mau iya ya, giliran ya, muda. Ya. Karena udah eliminate tadi. Aldi udah eliminate punyanya Ahmad tadi.
3: Juga satu aksi.
5: Kali, setiap kali dalam satu putaran sekali gitu ya.
3: Jadi antara infiltrate atau engage cuma satu doang itu.
1: Iya iya. Karena ini masih level easy ya.
3: Betul.
5: Yaudah, engage lagi.
1: Engage.
5: Apa nih?
3: Mana?
5: Apa nih?
3: Dia bisa melindungi ninja teman dia di castle yang sama.
1: Dia sendirian di situ. Ya,
5: sendirian lagi.
3: Dia bisa melindungi, tapi dia cuman berlaku satu ronde aja.
1: Tapi temannya nggak ada di situ ya?
3: Nggak ada di situ.
1: Udah lewat aja
3: beli. Dia bisa melindungi dari kemampuan ninja-ninja lawan gitu.
1: Oke.
3: Dia nomor 7.
1: Jadi kalau misalnya nanti punya Aldi tadi kan ada juga kan di situ kan?
5: Iya. Yeah.
1: Di ini kalau misalnya Enjes nanti itu dalam sebenarnya dalam ronde ini nanti dia nggak bakal bisa diapa-apain gitu.
3: Nggak bakal bisa diapa-apain.
1: Oh, kebal lah gitu
3: kebal,
1: ya.
3: Kebal gitu. Immortality.
1: Oke, siap, siap.
4: Lanjut. Oke, berarti kita engage di sini.
1: Engage. Oke. Read it. Apa
4: itu? With a hidden opposing ninja in the same castle to another castle. Kita berarti bakal mindahin ini
3: ninja ke lawan ke castle lain.
4: Sini. Berarti ini enggak boleh dibuka kan?
3: Enggak boleh.
1: Enggak boleh dibuka.
4: Enggak boleh ke sini.
1: Oke, samain sama yang itu.
4: Samain sama kawannya.
5: Berkumpul dia.
3: Berkumpul.
1: Next, Aldi berarti.
3: Next. Ntar. Lupa tadi.
1: Gimana mau taruh lagi atau engage?
3: Ntar nih apa?
1: Udah lupa nih jangan-jangan.
3: Udah lupa nih. Ya. Lupa nih apa nih. Ntar ya.
1: Sisa yang mana dulu nih? Oke.
5: Iya.
1: Agak susah ya emang kayak tantangannya di sini harus ingat ya.
3: Iya, harus ingat. Harus ingat.
1: Oke, naro. Berarti tinggal muda nih lanjut muda.
3: Harus ingat kayak tata.
1: Muda mau taruh lagi atau mau engage lagi?
5: Ya udah. Kita taruh lah.
1: Taruh lagi ya. Oke. Okay. Oh, taruh lagi tadi karena udah pindah ke sini ya, enggak ada temennya di situ ya.
5: Okay. Ini kosong harus kita isi.
1: Tapi sendirian di situ bisa dikeroyok tuh sama Aldi sama.
5: Oke, okay, lanjut. Kita udah baca apa-apanya.
1: Iya. Oke, okay, silakan Ahmad.
4: Oke, saya akan pakai yang ini.
1: Itu tadi di castle merah ya?
3: Ninja ini di yang mana?
4: Iya. Oh iya, ini masih sama. Berarti ini pindahin opposing ninja yang sama di castle sama ke castle lain.
3: Ke castle lain.
1: Pindahin lagi berarti. Pindahin.
3: Yang open.
1: Itu,
3: yang
1: itu open castle ya, yang ungu ya?
5: Yang terbuka ya.
4: Oke, okay, kita pindahin ke sini. Kita balikkan semua.
3: Ini harusnya hijau sini. Oke. Okay.
1: Yeah. Next, Aldi.
3: Waduh, mana nih? Lupa nih. Engage. Kok bakalan engage? Ini aku apa ya? Nah, dia move a hidden opening ninja in the same castle to another castle. Karena nggak ada yang hidden di castle itu, jadi nggak berefek.
1: Nggak berefek.
4: Hidden okay. Ya.
3: Iya.
1: Yang hidden. Muda. Lanjut.
5: Yuk, kita lanjutkan yang
1: engage.
5: Kita engage.
3: Nggak mainkan kartunya?
5: Hah?
3: Dibuka apa? Kartunya?
5: Iya. Yeah.
3: Itu efeknya?
5: Move a hidden opposing ninja in the same castle to
1: hidden.
3: Oh, yang sama kayak ini kan? Nah, jadi berarti bisa pindahin yang ini
1: yang
3: atau
1: tertutup.
3: Ini? Yang tertutup.
5: Oh, yang tertutup. Dilihat punya, boleh?
3: Enggak boleh.
1: Enggak boleh.
3: Dia enggak boleh dilihat.
1: Punya Ahmad apa punya Aldi mau dipindahin?
5: Hasil kita dia sendiri.
3: Oh,
5: kita
3: okay.
5: Pindahin dia ke temannya.
3: Wah, mana tuh?
4: Penuh tuh.
5: Ya, biar enggak. Biar gak kesepian.
1: Oke, okay, langsung Ahmad. Ahmad, apa nih strateginya?
5: Ya, Nabi Salam.
4: Wah, ya solusinya cuma satu sih ini. Lengkapi dengan yang ini.
5: Wah.
3: Waduh, wih banyak.
5: Berkumpul dia.
3: Berkumpul dia.
5: Waduh, saya berkumpul sendirian.
4: Waduh.
1: Lanjut, Aldi berarti.
3: Lanjut. Aku taruh.
1: Oh, taruh lagi.
3: Taruh lagi.
5: Oke. Okay. Yaudah.
1: Muda.
5: Kita.
1: Lanjut. Oh, taruh lagi.
3: Taruh lagi.
5: Siap.
1: Siap. Sebelah sini berarti ini punya muda yang
3: dia harusnya di sini.
1: Oh iya.
5: Betul. Oh.
3: Dia ngumpul.
1: Oke. Okay. Lanjut Ahmad.
5: Tunggu dulu. Ke sinilah.
3: Ya diganti ke situ.
1: Oh, masih kurang yakin ya. Okay. Strateginya agak ragu-ragu ini.
4: Okay. Ini giliran nah.
1: Ya. Oke. Okay. Di sini Ahmad juga naro.
3: Dia eliminate a reveal opposing ninja in the same castle. Jadi aku bisa eliminasi
1: kartu yang terbuka ya. Ini udah dua kali bisa eliminate orang nih. Wah, emang master ya. Oke.
5: Ya udah berapa yang di eliminate? Iya, kita keduanya ya.
3: Dua.
1: Oke, lanjut. Berarti muda.
5: Saya lagi ya.
1: Iya, muda.
3: Kita buka. Tuh dibuka. Efeknya?
5: Eliminate from play. Reveal.
3: Oh, sama kayak tadi.
1: Boleh, jadi mana yang terbuka? Eliminasi yang terbuka.
5: Waduh, boleh dilihat dulu ya.
3: Kalau itu yang terbuka tuh udah enggak ada kemampuan lagi.
1: Iya, tinggal dibuang aja.
3: Tinggal dibuang aja.
1: Enggak ada gunanya lagi.
5: Iya, ini aja.
3: Waduh, itu aja. Siap.
5: Aldi,
4: siap dibalikin. Aduh.
1: Berarti nanti siapa yang banyak bertahan itu yang punya castle, yang menguasai castle gitu.
3: Yang paling banyak lah angkanya bisa
1: dibilang. I see.
5: Oh, paling banyak angka. Paling banyak kartu
1: dia. Ya, walaupun dia mungkin sendirian, tapi angkanya 9 dia bisa menguasai castle. Menguasai itu. I see. Siap. Yeah. Berarti Ahmad lanjut ya. Ahmad udah kena eliminate. Nah, yuk. Mana nih kartu eliminate-nya sekarang? Ingat-ingat lagi, itu udah banyak tuh tanam benihnya tuh di sini.
5: Yang eliminate ini udah banyak.
3: Pasti nggak ingat ya.
4: Yang eliminate ini untuk yang reveal atau untuk yang hidden tadi?
3: Yang mana?
1: Ya, eliminate itu yang reveal. Tergantung nanti ya kartunya ya. Nanti tergantung deskripsinya. Bisa jadi yang masih hidden bisa dia eliminate juga ya.
3: Betul. Ada yang efeknya.
5: Ada juga efek.
1: Jadi kalau misalnya yang hidden tereliminate boleh dilihat juga kan, karena akan terbuang juga kan.
3: Iya,
1: boleh dilihat aja sih.
4: Ini kita coba ini.
1: Ahmad.
4: Eliminate, remove from play, a reveal opposing ninja in the same case.
1: Oh, nggak ada yang terbuka.
3: Nggak ada yang terbuka.
1: Ya udah berarti sungguh Anda tidak beruntung, Ahmad. Oke, Aldi.
3: Aku lagi ya. Ayo. Apa ya? Ayo. Mungkin ini aja ya. Aku engage satu. Move a reveal opposing ninja to another castle. Kita bisa
1: pindahkan yang terbuka. Okay.
3: Ke another castle. Kita pindahkan ke mana ini?
5: Yang lain.
3: Ini banyak, kita tumpuk aja semuanya.
1: Lanjut. Muda.
5: Okay, kita langsung aja ya. Sama
3: juga. Ini dari mana nih? Yang ini, di sini.
5: Iya. Yeah.
3: Nah, kita bisa reveal pindahin yang terbuka.
1: Pindahin yang terbuka. Ninjanya yang terbuka.
3: Ninja lawan yang terbuka. Bebas. Nah, yang besar
1: yang terbuka punya Ahmad dua-duanya tuh kayaknya.
3: Iya.
1: Tuh. Iya. Oke.
3: Okay. Di situ.
1: Okay, di situ.
5: Oke.
3: Oke.
5: Ya, Ahmad.
3: Lanjut.
4: Itu kalau misalnya dipindahkan di tempat yang skillnya hidup, bisa ngebunuh enggak?
1: Nggak bisa kayaknya karena dia satu round. Yang akan menentukan nanti angkanya aja nanti
3: angkanya
1: paling
3: aja.
1: Banyak di castle itu. Kalau dia udah melakukan action, dia udah nggak bisa lagi. Kan.
3: Berarti tinggal nanti dia efek dari abilitiesnya cuma sekali doang kemampuannya.
1: Nanti penentunya hanya berapa jumlah dia di situ dengan angkanya gitu.
3: Angkanya, akumulasi dari angka yang ada di sini.
1: Gitu. Jadi strateginya tuh harus ingat tuh kartu yang ditaruh tadi gitu kan. Minimal di satu castle itu harus ada eliminator. Harus ada eliminator atau apa ya, move. Tapi kayaknya dari tadi dua-dua itu doang aja ya kayaknya. Cuman dua yang eliminate, satu yang remove, satu yang moving ya. Move yang satu. Cuman bedanya ada yang reveal, ada yang hidden ya. Oke. Okay.
3: Juga ada efek di kartunya tuh move ninja, dis ninja. Jadi ninja itu bisa pindah-pindah.
1: Oh, dia yang pindah sendiri.
3: Iya, yang pindah sendiri.
1: Oh, bagus dong, dimana dia paling banyak dia bisa pindah ke castle itu gitu ya.
3: Iya, betul.
1: Bagus. Berarti next Ahmad ya.
4: Oke, kita coba inilah sini.
3: Oh, di situ. Oke, siap.
1: Oke.
3: Okay. Oke, kita taruh kartu sini aja.
1: Taro, okay, muda.
5: Ya.
1: Wah, ini udah mulai paham nih kayaknya nih.
4: Saya sudah habis.
3: Waduh, di situ juga.
1: Udah habis.
3: Udah habis. Ya, jadi tinggal dibalik-balikin aja lagi.
1: Tinggal action.
5: kalau kita paham tuh kan, kita kumpulkan angka kecil-kecil itu di satu di satu castle supaya nanti dijumlahkan dia besar. Terus angka besar tuh di satu tempat biarkan dia sendiri.
1: Nah, bisa dia itu salah satu strategi juga.
6: Tergantung yang tutup.
5: Satu dan dua. Ya,
1: tergantung dari lawan.
6: Iya. Kalau yang tertutup tiba-tiba dia eliminasi, rugi di kita gitu kan.
1: Oke.
5: Kalau nggak eliminasi dipindah-pindahkan.
6: Iya.
1: Oke, berarti Ahmad ini tinggal action nih.
4: Ya, tinggal action ini.
1: Ya, karena tidak ada yang bisa ditaruh lagi.
6: Tinggal engage-nya lagi.
5: Engage
1: aja. Tadi udah berapa sih? Tereliminasi udah berapa sih Ahmad tadi?
5: Tiga.
4: Dua.
5: Angkanya?
4: Dua.
1: Oh, udah dua ya?
6: Oke. Dua ninja dia.
5: Angka besar.
4: Angka kecil.
1: Angka kecil.
4: Cuma sedang.
1: Angka
4: kecil. Kita memang
1: sih. Berarti memang Ahmad harus engage nih.
6: Harus engage.
1: Nah, itu yang paling banyak tuh kayaknya tuh.
4: Tadi, aduh, gak inget.
1: Rugi sendiri.
4: Oke lah, kita coba sama.
1: Boleh pakai contekan gak sih, kayak nyatat gitu nggak?
6: Kalau di sini ada bisa
4: instruksinya lebih kurang lebih.
1: Oh gitu.
6: Deskripsi dari kartu tersebut.
1: Nggak, maksudnya kartu mana yang kita taruh kita catat gitu nggak? Boleh nggak?
6: Enggak sih.
1: Itu agak curang ya.
6: Ini agak curang sih.
1: Itu
6: tapi gampang, harusnya gampang sih diingat karena kan.
1: Cuma 9
6: kartu,
1: kartu ya.
6: Ada 9 dan kita bisa tahu nih, oh kita tadi taruh nomor 1 di sini, nomor 2 di sini gitu.
1: Iya, tapi kan ability-nya kita agak
6: kalau
1: susah juga.
6: Kalau ability-nya
1: kan?
6: Tuh ada di guide-nya. Di sini ada tertulis, oh nomor 1 ini ability-nya.
1: Ah, I see. Gitu. Tinggal ingat nomor aja berarti amat. Aduh.
6: Tinggal ingat nomornya.
1: Berarti itu
4: protects all friendly until the owner start again.
6: Nah, jadi dia bisa nge-protect, ngelindungi
4: satu kali putaran.
1: Satu putaran. Ya, semua temennya itu sampai satu putaran. Oke. Okay. Jadi sampai berikutnya si Ahmad main lagi, dia kebal
6: dia
1: ya. Dia
6: kebal.
1: Dia dan teman-temannya kebal.
5: Selama satu putaran.
4: Okay, semoga berguna lah.
6: Quenjet satu.
1: Oke.
6: Okay. Dia move, reveal, friendly, ninja, in the same castle, tuan dari castle aku
1: pindahin.
6: Karena ini dia diprotek, jadi dia gak bisa pindah. Aku pindahin ini ke...
1: Punyanya muda ke...
6: ke sini aja.
1: Oke. Okay. Okay. Next, muda.
5: Oke.
1: Okay. Oh, mau Angels.
5: Masih ada kartu ya?
1: Masih ada kartu, masih ada. Boleh.
5: Yaudah.
1: Bebas mau Angels ya?
5: Karena itu udah dipindahkan, kita taruh lagi.
1: Nggak
5: taruh
1: lagi. Oh, pintar, pintar.
6: Boleh.
4: Boleh kosong.
1: Jadi setiap castle harus dijagain gitu ya. Bagus juga ini strateginya ya. Oke, siap. Ahmad harus engage ya.
5: Ya udah habis ya. Oh ya.
1: Ya Ahmad.
6: Ini, oh, masih ada.
5: Ini kena elim.
6: Oh iya, kena elim itu.
4: Oh udah giliran ya. Berarti nggak berguna ya.
5: Iya,
4: Ahmad
5: lagi.
1: Iya.
6: Proteksnya udah.
4: Proteksnya udah habis. Udah expire.
6: Udah expire.
4: Tapi jumlah jadilah.
5: Udah kadaluarsa.
1: Gede-gede ya Ahmad ya situ ya.
4: Iya, enggak tahu ternyata gede-gede otaknya situ.
1: Enggak tahu. Bahaya nih. Bahaya nih, jangan-jangan ada.
4: Move a hidden friendly ninjas in the same castle to another castle.
1: Enggak ada
6: yang hidden. Ada yang hidden.
1: Enggak berlaku.
6: Dia hidden. Friendly berarti friendly dia hidden. Bisa.
1: Oh, bisa mindahin teman yang
6: punya dia sendiri.
4: Ke
6: situ lagi.
4: Bentar, kita coba.
5: Kumpulkan semua.
4: Ini apa tadi ya? Aduh. Kita coba.
1: Enggak boleh lihat ya.
4: Coba mengusik tatanan di sinilah.
6: Kan tadi di situ, tetap
5: tadi kan di situ.
1: Harus di move.
4: Oh iya, lupa.
5: Dia harus move.
1: Iya, ya, di sini.
5: Ya, okay. Ya udah, terisi semua.
4: Terisi semua.
6: Terisi semua.
1: Jagain tuh pos-posnya. Iya. Ya, Aldi. Ya,
6: posnya.
1: Aldi udah habis kartunya berarti.
6: Masih ada satu.
1: Oh, masih ada
6: ini
1: satu
6: buat nanti.
5: Nanti ya.
4: Buat nanti. Tahu ini.
1: Kartu terakhir.
6: Kita
1: terakhir
6: nih. Kita buka. Dia oke, dia protect ninja, jadi enggak bisa ke.
1: Oh, dia kebal satu putaran ya. Oke.
4: Satu putaran juga
1: bagi lanjut muda.
5: Ya udah.
1: Lanjut muda.
5: Kita tes kekebalannya.
1: Enggak bisa. Emang
6: enggak bisa.
1: Emang enggak bisa.
6: Dia move a hidden friendly ninja in the same castle to another castle.
1: Oke, berarti punya Ahmad berarti yang bisa.
6: Dia move a hidden friendly ninja. Jadi
1: oh, enggak ada temannya.
4: Tidak ada.
6: Punya sendiri
4: karena enggak ada.
6: Tidak.
1: Enggak berlaku. Oke, Ahmad.
4: Pemuda lagi.
5: Ya, Ahmad lagi.
1: Muda kan udah.
5: Udah.
1: Dia udah
4: ini. Yang ini ya,
1: pemuda.
5: Oh. Itu barusan. Tapi
4: ah sudahlah, kita buka cuma yang ini ya, ingat apa?
5: Ya,
4: Eliminate, aduh.
1: Punya.
4: Eliminate a hidden opposing ninja in the same castle. You may secretly look at the card before moving.
6: Oh, iya, nggak ada yang hidden.
1: Nggak ada yang hidden berarti.
5: Nggak ada yang hidden. Untung saya.
6: Nggak kena berarti.
5: Untung udah bangkit tadi kan.
6: Tapi dia 8. Tapi dia 8.
1: Gede loh.
4: Gede, tapi nggak nge-kill.
6: Nggak nge-kill.
1: Tinggal nih satu kartu ini, kartu...
4: Tinggal
1: satu
4: dua
1: Aldi
6: satu
1: nih.
6: Ya, tinggal satu aku.
5: Iya.
1: mau taruh di situ ya percuma juga sih kan kayaknya. Udah soalnya Ahmad udah rame itu di situ tuh.
6: Kok bakalan nge-engage satu nih?
1: Oke, engage. Apa itu ability-nya?
6: Move a hidden friendly ninja in the same castle, donor castle. Aku bisa pindahin. Oh, enggak hidden.
4: Enggak. Itu friendly ya.
6: Friendly, friendly. Jadi enggak ada.
1: Bisa. Oke, okay, next mudah.
5: Ya udah. Ini udah kebuka semua ya. Ini.
4: Ini lagi belum. Ini rame di sini.
5: Ini satu ini.
4: Siap.
5: Oh, ya. Biar adil ya. Biar sini kita buka dulu satu.
1: Strateginya biar adil aja.
5: Move this ninja.
4: Adilnya kuat.
1: Oh, memindahkan dirinya sendiri.
5: Iya.
1: Iya, betul. Memindahkan dirinya sendiri ke castle.
6: Sebenarnya kan ini kan tinggal buka-buka aja nih. Nah, kita juga bisa kayak pas gitu. Pas
1: itu berarti
6: enggak buka kartu nih.
1: Oh, bisa. Siap.
6: Udah selesai aja gitu.
1: Buat jaga ini ya.
6: Iya, jaga secretnya gitu kan.
1: Oke.
6: Jadi bakalan kalau misalnya semua player udah pas, udah kayak skip.
1: Nah, baru di
6: kita hitung.
1: Hitung semua. Oke. Okay. Ya, pindah ke situ.
5: Pindah.
1: Oke. Kayaknya mau nantangin Ahmad tuh di castle-nya itu.
4: Saya
1: tuh.
4: Saya angka terakhirnya nggak tahu sebelah mana, sebelah sini atau sebelah situ ya.
1: Lanjut, Ahmad mau apa nih?
6: Mau pas atau mau lanjut buka?
1: Mau enjoy.
4: Kita keluarin secret-nya dulu.
6: Aduh, oke. Okay.
4: Di sebelah, oh ya ampun.
6: Jadi dia bisa langsung kelar gitu kan?
4: Kayaknya ini deh.
5: Seandainya pas nanti, tapi enggak. Kartu masih ada yang tertutup. Gimana?
6: Iya.
5: Tertutup nggak di?
6: Jadi tunggu pemain semuanya pas, misal. Aku udah pas nih, jadi aku udah nggak main lagi, nggak naro, nggak ngebuka lagi. Ditunggu pemain lain, misal pemain lain masih mau ngebuka.
5: Nah, seandainya kita semua pas.
1: Berarti semuanya udah nggak mau main nih.
6: Udah nggak mau main nih. Udah.
1: Tapi dan masih ada yang terhidden, itu gimana tuh?
6: Nah nanti bakalan dihitung, nanti bakal
1: dibuka semua. Oh,
5: I see. Oh, dibuka
6: semuanya.
1: Dan ability-nya nggak berlaku lagi karena udah pas semua.
6: Karena udah pas semua.
1: Oke, tinggal menghitung gitu. Oke, Ahmad, itu ability-nya apa?
4: Move of a refill ninja friendly ninja, tapi karena nggak ada,
1: nggak berlaku. Oke.
6: Okay. Jadi kayak udah confident nih, oh aku menang nih, udah pas aja, nggak dibuka gitu.
1: Iya iya. Oke, Aldi. Ada satu kartu lagi ternyata Aldi
6: masih
1: simpanan
6: ada.
1: Ya.
5: Iya.
6: Jadi aku bakalan taruh di mana nih ya? Di sini aja ya.
1: Ya taruh di situ. Oke. Okay. Nah. Bersaing di castle.
4: Kita sudah lihat ya.
1: Castle ungu kayaknya rame ini kayaknya.
6: Castle ungu populer nih.
1: Apa itu ability-nya?
5: Limit.
1: Oh, enggak ada. Enggak ada. Yang hidden enggak ada. Jadi enggak berlaku.
4: Udah reveal semua di situ.
6: Udah reveal semua.
1: Oke, Ahmad.
4: Pas.
6: Aku pas juga. Masih?
5: Yaudah, aku buka lagi. Ini soalnya yang terakhir.
6: Still satu lagi.
1: Oke, buka. Lagi.
6: Ini apa nih?
5: Ya, kita buka.
6: Dia enggak ada. Di itu nomor 9. Jadi dia enggak ada kekuatan kalau khusus nomor 9 ini. Karena paling tinggi itu poinnya.
1: Ya, dia enggak perlu ngapa-ngapain.
6: Enggak perlu ngapa-ngapain. Nah, karena situasi di sini udah kebuka semua. Dan juga enggak ada aksi yang bisa kita lakukan lagi.
1: Oh, Ahmad setelah muda pas, mau pas lagi.
6: Dia pas ulang. Aku juga udah pas. Jadi kita bakalan
1: buka
6: hitung.
1: Buka semua.
6: Kita bakalan hitung dari castle istana ungu. Yang ungu.
1: Ungu. Nah, itu satu lagi Ahmad belum kebuka juga tuh.
6: Oke.
4: Itu lagi. Juga. Udah jelas 9.
6: Wow. Gak expect aku bakalan 9 taruh dia. Nah. Di sini.
1: Oke, di ungu dulu. Kita hitung satu-satu.
6: Di ungu dulu. Di ungu ini Bang Muda dia ada 7 poin.
1: 7 poin.
6: 7 poin.
1: Aldi,
6: kalau aku sendiri ada 19 poin. Untuk
5: Ahmad. Ini 5 nih.
6: Enggak yang
1: nah, tunggu yang ungu dulu. Oh, yang ungu dulu. Satu-satu, sabar. Sabar Muda, sabar.
6: Sabar, Bang.
1: Darah Muda ya, darah Muda ya, sabar.
6: Terus yang ada di sini dia ada berapa nih?
1: 15, Aldi tadi 19. Ahmad,
6: ini dia lebih nih. Dia 21 30 ini.
1: Oke.
6: Udah 30.
1: Castle ungu miliknya Ahmad.
6: Jadi ini terkuasai castle ungu.
4: Terlalu maruk rasanya.
1: Walaupun kena eliminasi dua kartu tapi dia dapat satu castle. Oke. Okay. Castle hijau kita
6: castle
1: mulai.
6: Castle hijau. Kalau castle hijau dia 11 tambah 6
1: 17.
6: Itu memang muda. Kalau aku ada 13 doang. Kalau
1: Ahmad
6: itu cuma satu. Jadi
1: berarti
6: Bang Muda
1: miliknya muda hijau. Yeah. Oke. Okay. Siap. Ungu.
6: Nah, untuk ungu Woi, kayaknya abang muda yang menang nih. Kalau yang ungu tuh aku yang paling banyak dengan 7 poin. Uh-huh. Yang muda tuh ada 5 dan juga
4: aku juga 5.
6: Aku yang itu.
1: Oke. Okay. Yang nah, tinggal satu lagi nih.
6: Tiga yang ini udah jelas ya ya. Ada 9 soalnya.
4: Ada
6: 9
4: sendiri gitu. Yeah,
6: yeah. Jadi bang muda nih yang menang nih.
4: Wih. Ini efek.
1: Pantas tadi enggak sabar dia udah tahu dia akan menang.
6: Iya.
5: Enggak juga. Baru jadi, tahu juga.
1: Jadi muda ada 2 castle di sini.
6: Iya,
1: castle. Okay. Berarti sih. Lanjut berikutnya ulang dari awal lagi berarti ya.
6: Betul, ulang dari awal lagi.
1: Oke, okay. Berarti untuk putaran pertama ini muda yang menang ya. Dan ternyata seru juga ya. Saking serunya waktu kita ternyata berlalu tidak terasa gitu ya. Emang enak ya kalau misalnya. Seru-seru. Kalau sampai akhir-akhir ini akhirnya benar-benar pure paham gitu kan. Makanya mau main juga nih gitu kan. Tapi karena emang waktu yang membatasi kita ya teman-teman ya. Jadi mungkin next time kita bisa mainin ini lagi nih kayaknya nih ya. Jadi kayaknya kalau my personal identification kayak mau apa ya kayak lihat dari ininya tadi kayak indikatornya itu tadi dari angka pertama angka kita harus ingat angkanya. Ya,
4: harus ingat angkanya dan catatan.
1: Terus gitu. Yang kedua kita kan pegang instructionnya tuh kartu instructionnya. Yeah. Nah kita pikirin tuh di mana yang rame mungkin kita harus taruh kartu yang emang kayak bisa eliminate gitu kan. Terus juga mungkin di kartu ini di castle ini banyak kartu yang belum di engage, ya udah taruh kartu yang ini, kartu yang bisa eliminate, kartu yang hidden gitu kan. Nah itu tuh pas giliran kita nanti buka, jadi kartu yang hidden kita bisa eliminate gitu kan. Nah itu strateginya tuh kayaknya.
6: Itu strateginya.
1: Tapi makin lama itu pasti akan berkembang lagi strateginya gitu ya Aldi.
4: Iya berkembang lagi.
1: Keren-keren juga ini, keren ya. Simple tapi kayaknya aduh menusuk ya.
4: Kompetitif
1: ya. Ya itu tadi gak nyangka gitu kan ternyata apa strategi muda yang tadi kayak yaudah di sini belum
4: disebar.
1: Ya, strategi simple tapi ternyata bisa memenangkan permainan ini.
5: Tebar benih tadi itu.
1: Oke, okay. Terima kasih banyak teman-teman ya. Ternyata waktunya sebentar ya, enggak berasa gitu ya. Keren. Oke, kalau teman-teman ya pendengar semua yang mungkin emang pengen coba juga mainin ini atau ada permainan-permainan yang lain, boleh ya nanti datang aja ke event-eventnya teman-teman Padang Board Game ya. Tapi kalian emang sering nongkrong di Padang Youth Center ya kayaknya. Karena kalian kalau nggak salah udah dikasih satu space di sana kalau nggak salah.
6: Kalau untuk itu sementara
1: masih belum
6: masih,
1: ya.
6: Karena ada kebijakan yang baru.
1: Oh ada kebijakan yang baru.
6: Okay. Jadinya kita main di kafe-kafe gitu.
1: Masih nomaden lah ya.
6: Nomaden.
1: Oke, yang jelas untuk pertengahan bulan ini akan ada event ya. Itu board game creator.
6: Creator camp.
1: Jadi buat yang kayak wah seru nih Padang seru nih board game, pengen bikin sendiri pengen gitu bikin ya.
6: Ada ide nih.
1: Karena aku pribadi nih itu zaman-zaman SD pernah juga tuh kayak bikin-bikin permainan sendiri gitu. Cuman kayak permainan coret-coret gitu kan. Kayak
4: coret-coret.
1: Enggak itu lain. Ya? Nah ada yang dulu kan waktu SD kita main tuh kan.
4: Yeah.
1: Tapi aku coba create yang versinya aku gitu. Ada pernah juga gitu. Jadi kayak penasaran juga tuh kalau bisa bikin board game sendiri keren juga kan.
6: Keren banget. Dan itu bakalan kayak disediain materinya. Jadi kita bisa belajar. Oh gini mekanisme-mekanisme board game modern sekarang karena board game dari tahun ke tahun itu ada aja gebrakan yang baru
1: berkembang
6: gitu.
1: Terus gitu ya.
4: Selalu berkembang mengikuti zaman.
1: Bener-bener. Oke.
6: Jadi nggak cuma Monopoly, Sip. Uno gitu.
1: Sip, mantep. Dan dia juga umum ya.
6: Betul.
1: Ini segmennya itu umum. Jadi nggak mengenal anak-anak, nggak mengenal ini gitu ya. Kalau misalnya anak-anak pun ada yang dibatasin, bisalah gitu ya. Masih umum. Rata-rata itu masih bisa dimainkan segala kalangan gitu. Walaupun mungkin nanti ada beberapa kartu yang mungkin memang itu khusus umur yang udah lanjut gitu kan.
6: Dan setiap board game itu ada batasan umur kayak di sini nih 15 tahun ke atas. Ada ada panduannya gitu.
1: Oke. Sip. Thank you ya Aldi ya. Thank you ya Muda ya. Thank
5: satu
1: you
5: lagi,
1: Ahmad.
5: Bang.
1: Apa tuh?
5: Buat teman-teman nih khususnya Kota Padang gitu kan. Atau mungkin teman-teman yang dari luar Padang lagi main ke Padang gitu kan, pengen juga ikut board game kita gitu kan. Kita bisa ikut di apa dulu, ikut follow Instagram kita. Nanti ada tuh grup WA kita, grup WA komunitas Padang Board Game. Di situ dapat info di mana kita main gitu.
1: Kayaknya keren juga ya
5: joinnya. Contohnya di Ulak Karang itu ada TD Coffee, kita main di sana. Di mana lagi ya, Di?
6: Kadang juga tergantung juga sih.
1: Pokoknya ikutin aja nanti. Nanti ada pengetahuannya. Kalau disebutin semua kayaknya gak cukup.
6: Panjang banget itu.
5: Banyak kafe-kafe.
1: Thank you ya Ahmad juga ya. Thank you banget ya. Sehat-sehat buat kalian nih. Kayaknya juga teman-teman Padang Board Game akan ada event ya. Jadi bisa lancar nanti ya. Oke, thank you. Kita ketemu di next time ya dengan permainan yang lainnya. Dan untuk Anda juga pendengar, terima kasih atas perhatiannya. Kita sudahi dulu untuk obrolan komunitas bareng Padang Board Game malam hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

21 waktunya Sabara, selamat malam pendengar. Tim Gantole Sumatera Barat menorehkan prestasi membanggakan pada kejuaraan nasional Kejurnas Gantole Wonogiri Cup 2026 yang berlangsung di Wonogiri, Jawa Tengah 25 hingga 30 September 2026. Kontingen Sumbar berhasil membawa pulang total 9 medali, terdiri dari 4 emas, 2 perak dan 3 perunggu. 4 medali emas Sumbar pada kejuaraan nasional Kejurnas Gantole Wonogiri Cup 2026 masing-masing disumbangkan NSR Yalatif dengan 2 emas melalui nomor lintas alam terbatas kelas sport dan lintas alam durasi. Sementara Rijalul Fatani meraih emas pada nomor lintas alam speed gliding kelas sport, sedangkan Rafika Effendi mempersembahkan emas pada nomor lintas alam speed gliding kelas floater. Dan instruktur sekaligus atlet Gantole Sumbar Rijalul Fatani mengapresiasi capaian yang diraih dari para pilot Sumbar pada Kejurnas Wonogiri Cup 2026. Menurutnya hasil tersebut menjadi modal penting karena nomor yang diperlombakan di Wonogiri Cup merupakan nomor yang juga akan dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional PON NTB 2028.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai

0: Terus satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, pendengar, kita sudah masuk di Ruang Rindu ya malam hari ini. Dan oke. Sorry ya, maaf Mas Theo, tadi ternyata ada WhatsApp pas obrolan komunitas tadi ya. Oke, tapi kita lanjut di sini deh ya. Kita lanjut ke Ruang Rindu dan kita akan terima di 812878 atau bisa juga di 08166 66975. Oke, udah hafal dong ya nomornya. Kayaknya gak perlu diingetin lagi lah, udah pada hafal lah nomornya ya. Oke, kita coba invite siapa dulu nih. Oh ini, selamat malam. Halo.
1: Udah malam ya.
0: Kok tahu udah malam?
1: Iya, emang udah malam kan.
0: Oh, Ibu Irza panau ya.
1: Ada aja sih.
0: Enggak, enggak serba tahu itu maksudnya gitu.
1: Enggak. Biasa aja kali.
0: Biasa aja. Kok biasanya dikali? Basah dong.
1: Aja.
0: Basah dong ya, main ya, dikali. Ya. Oke, apa kabar Bu Ir?
1: Aman, amin, lancar, luncur dan sentosa.
0: Oke, mantap. Hari apa ini sekarang?
1: Hari Kamis.
0: Kalau hari Kamis kita main lagu apa yuk?
1: Lagu Indo 2010-2020an kan?
0: Masya Allah, ini luar biasa, pendengar kita udah hafal semuanya.
1: Hafal dong.
0: Oh iya udah hafal.
1: Dari minggu hafal okay, semuanya.
0: Oke, okay, setiap udah hafal. Oke, okay. Pak Cap, apa kabar Pak Cap?
1: Pacar udah istirahat.
0: Oh,
1: ya.
0: Istirahat. Capek. Kirain, itu kayak ada bunyi gerasa kerusuk, kirain Pak Cap itu.
1: Enggak.
0: Oke, okay, mau lagu yang mana Bu ya?
1: Ibu, lagu itu aja deh, Nano aja, Separuhku.
0: Separuhku, Nano ya.
1: Masuk enggak? Masuk ya? Masuk kan?
0: Ya suruh masuk lah kalau enggak masuk. Tok tok tok gitu. Nano ya.
1: Oke. Okay.
0: Oke, mau disalamin buat siapa Bu Ir?
1: Salamnya buat Ian beserta keluarga, sehat selalu, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Nafi, buatnya Bu Nur, buat Bu Ayu, buat Cut Abang Pita Mame, buat Widira, buat Bang Teddy, buat Ika, buat Diana.

0: Ajo Uniang, Uniang Ajo, yeah. Waci Guria, pokoknya buat semuanya aja lah Yan. Yang biasa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Okay. Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata gol lagi. Bisa-bisanya ya, lagi siaran nonton bola ya. Aduh, ternyata offside. Offside. Udah 6 gol ya Allah, 6-1. Waduh, emang timnas deh, gila ya. Aduh, udah 6 gol, 6-1. Luar biasa. Oke, okay, kita lanjut lagi. 812878 boleh, atau bisa juga di 08-1166-66975. Halo.
2: Halo, sudah malam.
1: Oh iya, kok tahu sudah malam?
2: Iya, sudah malam, Be. Sorenya sudah lewat tadi.
1: Oh, sorenya udah lewat. Oke. Okay. Apa kabar Unce? Bagaimana Unce?
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Iya, sudah malam. Waalaikumsalam.
2: Yang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Oke, okay, siap. Jadi gimana? Sehat ya? Aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa. Oke, oke, oke. Ya deh, gimana, gimana? Mau diputarkan lagu apa?
2: Mau dipilihkan sama udah. Apa yang udah pilihkan lagu sama
1: aku? Mau dipilihin sama aku? Kalau ini mau nggak? Kayak siapa sih? Sal Priadi mau?
2: Apa?
1: Sal Priadi.
2: Apa udah?
1: Sal Priadi, Gala Bunga Sal Matahari.
2: Sal Priadi itu siapa, dah?
1: Nyanyilah, kok siapa sih?
2: Ah, ya dah lah.
1: Oke. Okay.
2: Kira buku nomor 2 ya dah.
1: Yes, benar.
2: Ya.
1: Oke, okay, mau disalamin buat siapa Unco?
2: Salam dan spesial sudah.
1: Terima kasih.
2: Salam tuh semua semua ya dah.
1: Siap.
2: Ya udah, ditunggu lagunya ya dah.
1: Oke.
2: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum dah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Uncu Dipo di Solo ya. Solo, Solo kota atau Solo kabupaten itu. Solo kota ya kalau gak salah, 6 suku ya. Oke, sudah malam. Halo, sudah malam. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Bang Yan.
1: Iya, waalaikumsalam. Ini dengan?
3: Dari Bang Geri di Balai Baru.
1: Oh iya, Bang Geri.
3: Kota Padang Sumbar, Indonesia.
1: Balai Baru. Apa kabar Bang Geri?
3: Sehat. Sehat Bang Yan, ya. Gimana?
1: Oh, aman, amin, lancar-lancar dan sentosa. Udah makan malam Bang Geri?
3: Udah tadi.
1: Udah tadi.
3: Habis maghrib.
1: Habis maghrib?
3: Kalau terlalu malam nanti sedikit gula Bang Yan.
1: Kan gak apa-apa, manis kan?
3: Manisnya kalau... pas-pas nggak apa-apa kalau udah offer mah susah mendekati dong.
1: Sudah mendekati ya.
3: Mendekati yang lahat.
1: Kan semua orang juga kayak gitu Bang Giri.
3: Iya Bang Yan, apa main timnas sekarang 6-1-nya?
1: Udah 6-1, Indonesia udah. Lawan Bangladesh.
3: Indonesia Bangladesh.
1: Iya, terakhir tadi Ole ternyata offside ternyata. Hampir 7-1.
3: Oh.
1: Iya.
3: Di ini TV One mana?
1: Enggak sih, ada di channelnya Rans. Channelnya si Raffi Ahmad.
3: Oh, ya barusan dengar Bang Yan apa 6-1 timnas ini.
1: Iya, tapi tadi yang pas itu lihat tadi apa Ole Romeni ternyata offside. Sekarang udah 6-1 sih, alhamdulillah sih udah main lah ya.
3: Piala apa nih Bang Yan, AFC?
1: Ini ASEAN. Ini FIFA ASEAN Cup.
3: ASEAN itu AFF ya?
1: Bukan, AFF tuh. Bukan, ya. Itu AFF beda ASEAN lagi itu. AFF di luar FIFA itu. AFF itu bukan kalender FIFA itu.
3: Iya.
1: Kalau ini baru nih, baru masuk. Ini perdana dan ini masuk FIFA. Sekarang udah 6-1, udah angka 6-1.
3: Oh, mantap, udah babak kedua berarti.
1: Udah babak kedua dong.
3: Selamat lah buat timnas, jaya selalu.
1: Tinggal 3 menit lagi ini full time.
3: Gak apa-apa kepala. Nanti kita doain Bangladesh-nya pulang dengan selamat bang.
1: Ya, ya udah sah pulang ya, karena udah dua kali kalah kan.
3: Oh, udah dua kali ya.
1: Sama Malaysia ya, kalau nggak salah ya. Malaysia sama Malaysia juga kalah. Tapi Malaysia cuma bisa bikin 3 ya, kalau nggak salah. Eh, 3 atau 3. Berapa sih? 3 ya?
3: Nggak tahu juga sih.
1: Nggak ngikutin ya.
3: Nggak ngikutin.
1: Saya juga nggak terlalu ngikutin juga sih, cuman ya suka aja sih kayak gitu.
3: Iya, kalau suka sih suka, cuman nggak ngikutin sekarang.
1: Iya sih, oke.
3: Ini lagu tahun berapa, Pak?
1: Ya, tahun 2010 sampai 2020-an, Bang Gary. Ini Gary Iskak atau Gary apa nih?
3: Enggak
1: lah.
3: Pokoknya nggak ada salut-salutnya lah.
1: Nggak ada lah ya.
3: Nggak ada lah.
1: Nggak ada roti-rotian lah gitu ya.
3: Nggak ada lah. Kalau jadi skat nggak ada lagi kan.
1: Iya, oh iya ya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Oke,
1: jadi lagu Bang Gary yang mana nih?
3: 2010 ke 20 ya. Dari apa lah Bang Yan. Kesana agak sendu dari... dari kangen lagi itu Bang Yan, Juleha judulnya Juleha, dari kangen lagi Ben
1: Juleha ya.
3: Ya,
1: judulnya Juleha. Wah, kosong nih, gak ada nih. Wah, gol. Gol. 7-1. Wah.
3: Mantap lah.
1: Bisa-bisanya. Oh, Fikri yang golin ya. Mohon maaf nih Bang Gary, bukan saya gimana apa-apa. Ya. Nih.
3: Ya apa-apa, bagus. Jadi tahu Bang Gary-nya ada ini kan.
1: Bisa-bisanya ya. Lagi siaran nonton
3: ya, namanya penyiar multitasking yang multi talent gitu.
1: Iya. Cuman ini kan biar update aja gitu.
3: Iya, biar update.
1: Biar aja info. Kan jadi kalau misalnya pendengar sekarang juga jadi tahu juga kan sekarang berapa mainnya gitu kan.
3: Iya.
1: Fikri barusan ngegolin Mitch. Wih. Waduh, udah gol keempat dia ternyata. Gil si Fikri.
3: Keempat.
1: Wah, gila. Fikri, oh enggak sih.
3: Enggak ada apa ya?
1: Enggak sih, 60 ya. Ah, gimana?
3: Kalau lagunya enggak ada.
1: Lagu enggak, yang Juleha enggak ada nih.
3: Kangen lagi apa yang ada?
1: Kangen lagi. Kangen. Kangen ya. Kangen yang ini. Banyak sih, ada Tentang Bintang, Kembali Pulang. Wah, kebobolan dong.
3: Oh, itu Kangen
1: Band. Jadi 72. Hah? Gimana?
3: Kalau yang itu Kangen Band, kalau ini Kangen Lagi.
1: Ya, ada, Kangen Lagi ada Dunia. Dunia.
3: Dunia.
1: Ya.
3: Enggak tuh, enggak salah. Oh, yang ini aja lah. Dari... dari... oh, 2010, 20... 10, 20 dari apalah Bang Yan, dari itu bukan dari dari apalah SID, ada yang barunya tuh Bang Yan, gak ada
1: SID yang mana tuh?
3: SID apa yang masuk 2010-20 deh.
1: Kiss siapa ya
3: yang masuknya ya? Soalnya kan pada lama-lama lagunya.
1: Superman Is Dead ya.
3: Ya.
1: Banyak sih yang ini, Tentang Tiga, Batas Cahaya. Itu 2018 sih. Yang dua itu.
3: Keren.
1: Dua itu sih yang 2018 sih.
3: Itu ya. Ada Bulan dan apa tuh yang itu masuk kalau nggak salah tuh. Bulan dan
1: apa? Bulan dia? Dan White Bulan.
3: Bulan dan apa ya?
1: Sunset di Tanah Anarki, Belati Tuhan.
3: Satria dan apa? Satria dan Bulan apa?
1: Satria nggak ada.
3: Nggak ada ya?
1: Nggak.
3: Nah, ya enggak, dari Hello aja lah Bang Yan, Dua Cincin aja.
1: Dua Cincin, Hello.
3: Iya.
1: Dua udah Cincin. Ya? Oke, mau disalamin buat siapa, Bang Gary?
3: Salam pertama semoga panjang selalu panjang umur, mudah rezeki selalu dalam lindungan Allah ya.
1: Amin.
3: Terus salam buat Inci Dipo tadi ya barusan. Mm-hmm. Ya, terus ada Ibu Irza Hanum tadi ya, terima kasih salamnya.
1: Mm-hmm.
3: Ada Bang Teddy Bear juga ya, lagi
1: Teddy dapet bola juga Bear ya. Dong.
3: Abang Teddy maksudnya, Abang D-nya Bang I
1: ya. Ya, terus?
3: Terus ada Wulan, Diana. Terus pokoklah Hendra juga ya, di Batu Sangkar ya, Ika di Batipur.
1: Okay.
3: Angkel Gazi juga ya, Hanasi di Bodaka.
1: Pokoknya
3: yang lagi monitor Pro 1 dapat salam semua Bang Yan ya.
1: Siap, siap.
3: Terima kasih Bang Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kita udah dapat 3 lagu ya. Kita akan lanjut ke lagu. Oke, kalau gitu buat yang lain yang mau ikutan lagi silakan nanti ya di sesi berikutnya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Terus satu.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Oke, kita lanjut lagi di 812878 boleh, atau bisa juga di 08 1166 66975. Kita akan coba invite lagi untuk yang ingin bergabung. Silakan, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Dengan siapa ini? Dengan siapa ya? Gimana kabarnya? Fatima Azara.
0: Oh, aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa.
1: Gak ada tambahan belakang.
0: Merdeka.
1: Kok merdeka? Gak boleh lah kok merdeka.
0: Boleh lah merdeka, sekarang kan hari kesaktian Pancasila.
1: Oh iya, oke lah kalau
0: merdeka
1: begitu.
0: Dari rongrongan G30S kan.
1: Oh iya, oke lah begitu.
0: Oke lah kalau begitu.
1: Bagaimana kabarnya Fatima sama adiknya?
0: Oh, aman, amin, lancar, luncur, dan sentosa.
1: Aku request Fatima Azara dulu ya. Biasa lah, kebiasaan aku. Waduh, yang terbaru kalau enggak, oh my God. Aku senang banget dengan itu.
0: Sebisanya ya. Oke. Jadi gimana? Mau lagu yang mana?
1: Dari Marcel bisa enggak?
0: Marcel? Yang mana tuh?
1: Tak terganti
0: Marcel ya. Marcel, kau takkan terganti gitu gak sih? Takkan terganti ya. Oke, mau disalamin buat siapa?
1: Abinya Fatima Azara, sekeluarga moga selalu dikasih Allah yang terbaik dunia akhirat. Jadi Fatima mau dewa rumah.
0: Amin.
1: Sampai nanti. Sampai capai apa yang dikasihkan Fatima Azara sama adiknya.
0: Terima amin. Kasih, amin.
1: Terus? 10 RRI semuanya. Terus buat Gary, kayak wafer dong. Aku juga Gary.
0: Jadi terus?
1: Enak. Orang Solo itu ya.
0: Iya.
1: Temannya yang Cibiku.
0: Kok bisa tahu?
1: Iyalah, dia kan namanya banyak itu. Dia gabung di radio.
0: Bisa ya kayak gitu.
1: Ada Rian, ada Babang Tampan, banyak namanya itu.
0: Oh, kok bisa tahu sih?
1: Iya dan teman aku juga tuh.
0: Oh iya.
1: Dulunya. Dulunya, sekarang enggak lagi.
0: Oke.
1: Sekarang lagi somsi ya.
0: Udah enggak temenan lagi gitu maksudnya. Kok bisa sih?
1: Iya.
0: Kenapa enggak temenan lagi? Temenan dong.
1: Kapan-kapan lah.
0: Oke. Mau di
1: moga dia sehat sekeluarga. Siapa pula kita anaknya.
0: Oke, terus buat siapa lagi?
1: Sama Ibu Irza Hanum.
0: Ibu Irza Hanum.
1: Kak Rama. Kak Mary yang kergazi.
0: Iya.
1: Terus Bang Teddy.
0: Iya.
1: Kujipo. Bang Henry.
0: Henry ya.
1: Bang Cliff. Kespat. Kespati. Kak Yudin. Pak yang udah gabung, yang mau gabung. Semuanya aja deh.
0: Semuanya aja.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi. Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam Bang I.
0: Iya, sudah malam. Senang banget kayaknya. Senang banget kayaknya.
2: Wah, Indonesia
0: sembilan
2: lolos
0: ya.
2: Bang.
0: Gila. Pesta gol ya, malam emang, ini.
2: Enggak, kalau nilai golnya sama Bang I, sama-sama plus 9, kalau selisih golnya nilai sama, gol sama. Yang memenangkan Indonesia kan produktivitas golnya, itu aja sih.
0: Ya, benar.
2: Ya, kita memasukkan 11 gol kemasukan 2.
3: Tapi Malaysia Singapura belum kan?
2: Udah beres 6-0 menang Malaysia 6-0.
3: Oh, 6-0.
2: Setengah lusin.
3: Oh ya. Iya.
2: Itu makanya
3: selisihnya,
2: jadi
3: selisihnya kalau, sama ya.
2: Selisih kalau misalnya Malaysia 6, lawan
3: berarti Bangladesh 3 berarti tambah 6-9.
2: Indonesia. Nah, ya tambah 6-9.
3: Indonesia 9 sebelumnya udah juga kan?
2: Udah lawan Singapura 2-0, berarti 9 tambah 2 11. Minus 2 gol.
3: Minus 2 gol.
2: Berarti 9.
3: 9.
2: Sama, itu makanya jadi nilai produktivitas orang ini sama. Yang memenangkan iya, Indonesia produktivitasnya tinggi daripada Malaysia, kecuali ya,
3: karena di satu pertandingan 9 gol gitu ya.
2: 9-2. Waduh, itu gak sanang hati seketek bang. Seketek lah nyawa. Kau kadang-kadang sanang hati kau lain lo kecil orang kau.
3: Udah sama ya. Masuk final ya berarti ya.
2: Kita lawan Thailand nanti di final bang. Wah, iya, tanggal 5.
3: Thailand lawan berat.
2: Enggak. Kalau bang T lebih senang kita ketemu Thailand daripada Vietnam. Alasannya cuman dikit aja nya bang.
3: Apa?
2: Vietnam nih mainnya kotor bang. Suka tekel-tekel. Kalau Thailand
3: sampai sikut-sikutan ya, gila sih.
2: Itu makanya gue benci banget itu. Kalau udah dengar Vietnam nih gue benci banget.
3: Iya sih, gue juga suka sih sama Vietnam, memang kotor banget mainnya.
2: Iya. Beko nyo kalah paneh ko nyo panciang emosi pemain timnas ko nyo emosional lo kan, ujungnya kartu merah lah, kartu kuning lah, main lah jadi kacau lah.
3: Tapi kalau dilihat Ole juga emosian ya kayaknya ya, di Fortuna Sittard dia juga kena itu deh kayaknya.
2: Iya, sebenarnya tuh contoh Tom Haye kan, harusnya Tom Haye masih di tengah, kenapa di itu? Jadi pokoknya pemain timnas, semua pemain bola ini emosi sebenarnya nih bang.
3: Iya.
2: Emosi sebenarnya, teman. Emosi itu, iya ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang ringan gitu. Tapi kalau Thailand orangnya, timnya tuh sportivitasnya agak tinggi dikit juga lah. Maulah dia kayak ini, kalau kalah ya udah kita kalah gitu. Kalau menang ya udah, nggak ada istilah tekel belakang, main kasar, sikut-sikut itu nggak ada. Itu makanya bang senang daripada ketemu Vietnam, udah. Jadi artinya nanti final Indonesia Thailand cari peringkat tiganya nanti Malaysia lawan Vietnam. Ini Malaysia ini pasti KO nanti ini. Kalau menurut Bang T nanti kan
3: karena Vietnam kalah main kotor ya.
2: Kalah main kotor. Jadi artinya nanti di tanggal 5 kita final, main sorenya cari peringkat 3 dulu ya Bang I. Peringkat 3 itu nanti Malaysia lawan Vietnam. Bang T berdirinya di Vietnam. Antam lah Malaysia kok gitu. kayak gitu. Kita kesal juga sih dengan derby Asia Tenggara sih Malaysia sama Indonesia ini kan.
3: Tapi sedih aja sih kemarin kok sama Malaysia bisa 0-0. Padahal kita udah beberapa tahun terakhir ini udah lumayan jauh dari Malaysia kan.
2: Jauh. Itu makanya kalau Indonesia ya kalau
3: makanya
2: Indonesia
3: kemarin itu banyak yang kecewa ya.
2: Ada. Pada umumnya banyak yang kecewa, tapi untungnya ada kemarin sedikit Bang I. Walaupun kita 10 pemain alhamdulillahnya tetap kita enggak kebobolan ya. Gitu ya.
3: Benar.
2: Itu aja sih.
3: Emang gitu. Hebat sih Paes. Aku suka Paes sih emang. Dia juga kalau di Ajax Amsterdam kan juga main ini lagi bagus-bagusnya. Dia juga ini
2: bagus,
3: kan
2: Paes.
3: Di peringkat klasemen sebenarnya dia bagus kan Ajax Amsterdam.
2: Bagus. Paes bagus. Emil juga bagus itu Bang.
3: Emil juga bagus. Cuman
2: Real Madrid dipukul itu. Dipukul. Dia kan mainnya di Rayo Vallecano Liga Spanyol.
3: Cuman waktu tadi
2: lawan Madrid,
3: cuman kan
2: kalah
3: tadi
2: 3-2.
3: Iya, cuman kan tadi tetap kebobolan 2-2 kan. Jadi masih mending Paes lah gitu.
2: Iya, kalau sama Paes clean sheet ya.
3: Iya, clean sheet-nya lebih bagus.
2: Sama Paes, Emil ya. Kebobolan Emil baru main hari ini udah kena 2 gol gitu ya.
3: Iya.
2: Ya gimana lah.
3: Kalau Paes
2: pemain melompat jatuh Bang.
3: Iya, kalau si Paes kan emang kemarin udah tinggal 10 pemain dia bisa langsung mengamankan.
2: Iya, enggak kan. Harusnya dia man of the match ya Bang ya.
3: Sama Justin ya, sama Jusa ya.
2: Iya.
3: Jusa itu penyelamat gitu lah, ya. Banget itu terakhir Jusa ya.
2: Kalau inda abis ya wak di Malaysia cuma dek kartu merah wak lah kekurangan pemain satu gitu bener, ya bang.
3: Aduh. Iya. Gak disangka banget sih sang profesor bisa kena kartu ya.
2: Iya, jadi rata-rata pemain bola ini emosian semua kayaknya.
3: Emosian ya.
2: Cuma jangan terlalu tinggi dong gitu ya. Sedang-sedang aja.
3: Enggak, kayaknya di sini orang emosinya emang panas kan. Kecuali kalau main di Eropa iya. Kan enggak sepanas Jakarta kan.
2: Nah ya, mungkin pengaruh itu juga.
3: Iya, orang ada pasti
2: pengaruh lah.
3: Cepat lelah lah, coba lah.
2: Iya,
3: kebanyakan,
2: iya memang iya.
3: Kebanyakan
2: iya.
3: Itu kan kalau misalnya kayak pemain-pemain Eropa main ke GBK itu kan rata-rata kayak hampir bisa ditahan imbang, hampir bisa dikalahkan.
2: Ditahan imbang, gitu iya. Kan. Nah, dia kalah sama cuaca ya Bang.
3: Iya, di cuaca.
2: Nah, kayaknya. Begitu pula pemain top Indonesia yang biasa main Eropa, main di Indonesia, tuh. Capek ditaknya iya. Bang. Capek ditaknya.
3: Mesut Hilger juga sangat cepat banget capeknya kan, makanya dia sering cedera tuh kalau main di Indonesia. Wah ini banyak nanti, obrolannya bakal panjang nih.
2: Oh iya. Oh maaf bang, iya nggak sadar bang T ini.
3: Nggak sadar.
2: Ya nggak sadar.
3: Ya, akunya juga nggak sadar ini. Nih kayaknya nih. Saya juga nggak sadar.
2: Iyalah.
3: Kita jadi enak ngobrolnya ya, karena lagi seneng-senengnya ya.
2: Ya abis pertama gabung, suara bang T hilang bang I. kita lagunya ke Risma aja sih bang I, cobalah untuk setia ya bang I ya.
3: Risma Idol ya.
2: Kita ke Risma Idol gitu ya. Iya yes, kalau enggak bang I tagan kok, cerita kok panjang kok bang I, karena di satu sisi bang T bahagia banget bang I.
3: Bahagia ya.
2: Nah itu, oke lah ya Bang I ya.
3: Siap.
2: Kaji-kajinya Bang T, kalau kita ngomong bola, kaji-kaji. Ambil, kok gak sadar wak dong Bang I. Penggemar lain banyak di belakang. Kita udah rame sekarang, pos satu ini udah rame.
3: Oke bener.
2: Ini gak bisa juga lama-lama. Kalau gak Bang siap. I kajian tadi, terkicuh Bang T gitu kan.
3: Saya juga.
2: Salam buat yang udah.
3: Gitu kan.
2: Iya, salam buat yang udah gabung, yang akan gabung. Salam istimewa buat Bang I. Spesialnya buat Trio Macan Badung Sana. Mau kasih banyak Bang I.
3: Sama-sama Bang T.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi gitulah ya. Jadi kita lanjut lagi, kalau ada yang ingin bergabung silakan di 812878 atau bisa juga di 08 1166 66 975. Ada lagi yang pengen gabung silakan, kita coba terima lagi ya. Ada lagi gak sih? Gak ada ya. Kita kemana dong? Ini gak ada. Oke, 812878 kita coba terima. Ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ada yang salah mungkin saya di sini. Gimana itu? Oke, kita ke WhatsApp aja deh ya. Kita ke WhatsApp. Oh, nih Hanafi di Rimbo Datar katanya pengen diputerin Seroja Hara, Seroja Rara Sekar. Salah baca pertanda Natama ya. Salam Bang Ian, nama Nami Lancar-Luncur Sentosa, Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, Bang Gary, Kak Diana, Kak Ulan, Bang Teddy, Bu Irza Hanum, Uncle Gazi, Kak Rahma, Kak Mary. Oke, siap. Nanti kita coba cari lagunya. Yang penting yang lain nanti kita coba invite lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tapi itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, Kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang,

0: Kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-666-975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Plus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut lagi, pendengar, untuk yang ingin bergabung silahkan. Kita masih akan coba undang di 812878 atau bisa juga di 08 1166 66975, ya, untuk yang ingin diputarkan lagu Indonesia pastinya tahun 2010-an ya sampai 2020-an. Oke. Okay. Terus juga jadi lagu kita lagu Indonesia tahun 2010-an sampai 2020-an. Nah, selamat malam juga buat yang mungkin ya masih mendengarkan kita juga melalui audio streaming. Bisa dong ya, bisa akses langsung di rri.co.id atau bisa juga di aplikasi RRI Digital ya, atau di ini di terrestrial ya, bisa di stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat ya. Oke. Okay. Ada yang ingin bergabung? Kalau enggak, kita mainkan lagu aja kali ya. Mungkin ada yang suka sama lagu untuk saya pilihkan saja, mungkin bisa jadi. Oke, okay, jadi ada yang pengen request? Gak ada? Oke, okay, kita mungkin coba ke lagu aja ya. Lagu lagu yang mana ya? Oke, okay, kita coba ke lagu yang lain dulu. Ini mungkin lagu yang tahun 2020-an yang baru juga mungkin ya. Jadi oke. Okay. Kita mungkin coba satu. Bukan lagu yang itu ya. Oke, kita coba. Oke, mungkin ada yang pengen coba lagi. Masih kita coba terima di 812878 atau bisa juga di 08 1166 66975 ya. Selamat malam juga buat yang mungkin sekarang lagi sumringah karena itu tadi ya, timnas kita masuk ke final FIFA ASEAN Cup. Jadi mungkin banyak yang lagi happy banget. Jadi kayak apa ya? Kayak wah, kayak ini kayak anugerah banget. Ya udah kalau gitu. Kalau memang merasa senang banget malam hari ini, tapi jangan sampai kebablasan lah gitu ya. Maksudnya mungkin karena terlalu senang akhirnya udah party sampai tengah malam gitu kan ya. Enggak gitu ya. Tapi yang jelas untuk Anda nanti kita mungkin masih kalau ada kesempatan kita coba invite lagi. Kalau enggak ya udah kita mainkan lagu aja yang mungkin agak tenang di malam hari ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kenapa? Kenapa engkau bertebaran di mana-mana? Kenapa engkau menimbulkan bau busuk? Kenapa tanahku jadi banjir karena tumpukanmu? Kenapa aku...
1: Kenapa aku tak buang sampah yang ada di kamarku?
2: Ih, adek ganggu aja sih. Lagi serius ini berpuisinya.
1: Adek juga serius, Kak. Sampah kakak yang di kamar itu kok nggak dibuang? Kan bisa jadi sarang penyakit. Puisinya tentang sampah, tapi yang baca puisinya malah koleksi sampah.
2: Oh, Ade.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
4: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa. Setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara. Suara yang berarti.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terus satu hari di Padang Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, kita coba invite lagi. Masih sempat kayaknya ya. Selamat malam.
1: Malam kembali.
0: Oh iya, sudah malam.
1: Malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Iya, malam sudah.
0: Sudah malam, sudah larut.
1: Aman, amin,
0: lancar, luncur, dan sentosa.
1: Abian.
0: Gimana ini, kalau Padang hari ini ada sih hujan dikit sih tadi. Bentar doang sih.
1: Setelah beberapa hari gitu, Padang dapat juga hujan. Bogor berapa hari ini juga hujan terus, alhamdulillah
0: ya. Akhirnya baru beneran kota hujan gitu kan.
1: Oh, belum juga.
0: Oh iya. Iya deh. Apa kabar Teh?
1: Lagu.
0: Kumaha Damang?
1: Kabar alhamdulillah saya pangestu barakallah.
0: Oh iya. Ini lagi kita main lagu manca, lagu Indonesia yang baru-baru lah. Mau
1: yang
0: mau
1: baru
0: yang mana? Ayo, mau yang mana?
1: Belum siap kehilangan.
0: Ternyata belum siap aku, gitu ya?
1: Iya betul sekali. Kalau bukan Ian, jadi yang requestnya lagu yang lain. Tapi karena Ian, jadi Tessa mau request lagi.
0: Bisa aja. Belum siap ya.
1: Lagu itu dalam banget. Dia ininya sampai ke hati itu lagu.
0: Kenapa emangnya?
1: Gak tahu, pas aja gitu. Dari dia lagunya apa, lagunya, liriknya.
0: Iya.
1: Vokalnya keren banget. Keren abis.
0: Keren lah ya. Tapi sekarang udah kayak gak kok kayak nggak kedengaran lagi ya suaranya Stefan yang lagu yang baru ada lagi nggak sih?
1: Belum, kayaknya belum rilis lagi sepertinya. Itu kan rilisan dia terakhir sih ya. Bukan terakhir sih, maksudnya ya kita belum tahu kan dia terakhirnya berakhirnya kapan. Pokoknya belum ada rilisan baru lagi setelah belum siap kehilangan itu aja sebetulnya. Bahasanya begitu ya yang benar.
0: Iya.
1: Kalau bilang terakhir salah itu bahasanya.
0: Oke. Jadi mau disalamin buat siapa Teh?
1: Ya udah, ini aja deh salamnya, salam Teteh, kangen sama suaranya. ABCD gitu. Kalau tadi suara siapa tuh tadi?
0: Udah.
1: Tadi si kecil siapa?
0: Tadi udah diputerin tadi.
1: Iya. Enggak, maksudnya yang baru aja.
0: Oh, yang ada, tadi ada itu enggak tahu, kurang tahu sih.
1: Kurang tahu ya, berarti bukan dari Padang itu.
0: Bukan. Iya, dari Padang juga.
1: Oh, dari Padang juga. Iya. Jadi emang banyak sih. Banyak, tapi nanti dikirim ke Jakarta deh biar menggema di Jakarta.
0: Benar.
1: Oke nih, salamnya buat semuanya aja. Yang pastinya spesialnya buat Ian sama keluarga. Semoga selalu sehat walafiat.
0: Siap.
1: Barakallah. Dan ikut bahagia hari ini tanggal 1. Selamat hari ke
0: Pancasila. Timnas juga masuk final.
1: Bersyukur tapi bikin surprise banget itu sampai 9-2 ya.
0: Iya, sampai 9 loh. Emang benar-benar absolut cinema gitu kan. Padahal Malaysia udah kayak sumringah banget mau masuk final, ternyata Indonesia tidak menyerah sampai menit terakhir ya.
1: Ya benar. Jadi ya cukup bikin Malaysia merenung lah malam ini ya.
0: Benar-benar. Agak ini ya, agak susah tidur malam ini Malaysia ya.
1: Sepertinya dia lagi merenung, kenapa? Kenapa harus Indonesia seperti itu?
0: Kok bisa gitu?
1: Kok bisa dia bilang gitu dalam hati mereka kan?
0: Iya.
1: Jangan mengecilkan bangsa Indonesia ya.
0: Oke lah.
1: Kok bareng sih okelahnya? Oke lah kalau gitu buat Ian pulang nanti hati-hati.
0: Terima kasih Teh.
1: Thank you. Malam. Bye-bye.
0: Bye. Ada Teteh Dinda di Bogor ya. Oke. Kita coba Sempat gak sih? Kita coba invite lagi boleh gak sih? Masih sempat gak sih? Masih gak? Enggak sempat lagi ya. Oke. Kita coba mainkan lagu ya yang di request sama Teteh Dinda di Bogor. Dan yang lain jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: dengarkan Manfaat Pohon.
1: Penghasil oksigen, membuat lingkungan asri, mencegah banjir, pohon sebagai paru-paru dunia, mengurangi polusi udara, bisa sebagai sumber makanan, terus menyerap karbon dioksida, menyeimbangkan lingkungan sebagai tempat hidup satwa.
0: Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa akibat menebang pohon sembarangan?
2: Tidak! Jangan tebang pohon! Akan banyak masalah yang muncul. Banjir, udara tidak sehat, lingkungan gersang, polusi, habitat binatang terganggu, udara tidak sehat, banjir,
3: ayo,
2: polusi,
3: tanam pohon, gersang. Lindungi bumi.
4: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: Kalau aku udah naik jabatan, terus gajinya naik, aku mau beli mobil 3 biar gak cepet rusak. Mobil pertama untuk kantor, satu lagi buat pergi main, dan satu lagi buat ajak mama papa jalan-jalan. Tapi kalau macet gimana? Perlu motor nih biar bisa nyalip kanan kiri. Ya udah, masuk wishlist dulu deh. Mimpi dulu nggak apa-apa.
1: Punya kendaraan pribadi sih oke, tapi nggak kebanyakan tuh. Tahu kan ada pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar? Jangan pura-pura lupa kalau jatuh tempo. Bayar pajak kan kewajiban kita.

Uang kertas telah menjadi sarana utama dalam melakukan transaksi keuangan di seluruh dunia sejak diperkenalkan pada abad ke-7 di Tiongkok. Terbuat dari kertas khusus yang dilengkapi dengan fitur keamanan kompleks. Nilai nominalnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat. Gambar-gambar yang tercetak pada uang kertas seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, atau tokoh-tokoh penting suatu negara. Meskipun teknologi telah memperkenalkan metode pembayaran digital yang semakin populer, uang kertas masih tetap menjadi alat pembayaran utama bagi sebagian besar masyarakat di dunia. Selain sebagai alat pembayaran, uang kertas juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, di mana otoritas moneter menggunakan kebijakan moneternya untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Namun demikian, penggunaan uang kertas juga memiliki risiko seperti kehilangan, kecurian, atau pemalsuan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas moneter terus mengembangkan teknologi keamanan baru untuk melindungi integritas uang kertas. Meskipun demikian, uang kertas tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat global.

Tinju merupakan salah satu jenis olahraga tarung atau combat sport yang sangat populer di dunia. Kita mengenal petinju-petinju hebat mulai dari Muhammad Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, hingga juara dunia tinju masa kini seperti Tyson Fury dan Saul Canelo Alvarez. Tinju termasuk dalam jenis olahraga kuno. Bukti paling awal tentang tinju berasal dari Mesir sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Olahraga ini kemudian diperkenalkan pada Olimpiade kuno oleh orang Yunani pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Pada masa itu, tinju dipertandingkan menggunakan tali kulit yang lembut yang diikat di tangan dan lengan sebagai perlindungan. Tinju kemudian berkembang di Roma dengan tali kulit diganti dengan sejenis sarung tangan bertabur logam. Kejatuhan Kekaisaran Romawi membuat perkembangan tinju juga ikut berakhir. Olahraga ini muncul lagi di Inggris pada abad ke-17. Tinju amatir kemudian terorganisasi secara resmi mulai tahun 1880. Awalnya, hanya 5 kelas yang dipertandingkan, yaitu kelas bantam, kelas bulu, kelas ringan, kelas menengah, dan kelas berat. Pada 1867, olahragawan asal Wales bernama John Graham mengusulkan aturan soal pertandingan tinju yang kemudian dikenal sebagai Queensberry Rule yang mendasari aturan tinju modern

0: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
1: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

kini telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

saudaraku, jika kemarin kita berbohong kepada diri sendiri, marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama.

Tuhan yang Maha Agung dan bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

pendengar tuntas pula kebersamaan kita pada hari ini, hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali. Selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Dari kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar untuk Anda dimanapun berada di kesempatan pagi hari ini. Dan kita berjumpa kembali dalam siaran program 1 RRI Padang untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026. Bersama saya Rani Zui menemani Anda dalam Padang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar tentunya dengan rangkaian informasi dan juga hiburan serta program-program menarik lainnya yang tentunya dapat Anda dengarkan di 95,9 MHz atau juga di aplikasi RRI Digital. Streaming di rri.co.id dan di semua stasiun relay Pro 1 RRI Padang. Untuk Anda sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Waktu azan subuh tadi pendengar masuk di pukul 4 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda bagi kaum muslimin dan muslimat jangan sampai melewatkan ibadah sholat subuhnya untuk hari ini. Dan mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar, di pagi hari ini kami akan hadirkan ya serangkaian lagu-lagu Islami jelang nantinya di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Kita juga akan bersama dalam Mutiara Pagi berjaringan Korwi 15 dan 16 yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan tentunya untuk Anda pastikan tidak melewatkan program ini ya pendengar. Dan selain itu nanti ya di pukul 6 akan ada warta berita daerah, di kita juga akan mengupdate informasi cuaca dan lalu lintas, serta nanti kita juga akan bersama dalam program Padang Menyapa serta program Halo RRI. Jadi pastikan untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Hajj ayat 23-29 dengan Qori'ah Yanti Novita dan terjemahan oleh Heranov. Selamat mengikuti.

Yeah.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

seorang terlalu larut dalam kesedihan tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sebelumnya selamat beraktivitas juga untuk Anda di pagi hari ini, pendengar. Dan selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Tanjung Pinang untuk mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Studio Produksi Nia Selatan, dan juga Studio Produksi Tanjung Balai. Alhamdulillah pendengar, senang sekali saya Rika Pertiwi menyapa Anda dalam program siaran Mutiara Pagi berjaringan untuk edisi hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026. Dan pendengar, pada kesempatan hari ini kita mengangkat topik yang sangat relevan dan menyentuh hati, yaitu adalah tentang dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan untuk mengupas tuntas materi ini, telah hadir bersama dengan kami di Studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Narasumber kita adalah Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam. Wabarakatuh.
1: Iya, Ustaz, apa kabar Ustaz pada kesempatan hari ini?
2: Alhamdulillah, hari ini sehat walafiat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya Ustaz ya. Dan tentunya pendengar, Anda bisa berinteraksi bersama kami RRI Tanjung Pinang di nomor telepon kami 0771 2710, atau juga di 0811 7789830. Pendengar, kita persilakan kepada Ustaz Abdul Malik terlebih dahulu untuk menyampaikan tausiah. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama di pagi hari yang baik ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan kita rahmat dan nikmat-Nya. Di antara rahmat dan nikmat yang terbesar yang kita rasakan pada kesempatan kali ini adalah diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikannya kita nikmat hidup oleh Allah Subhanahu wa taala berarti masih ada kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tidak pernah melaksanakan atau melakukan atau mengerjakan pekerjaan yang khilaf atau salah. Tetapi ingat, sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu bersalah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat hidup ini patut kita syukuri dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah nikmat hidup ini kita pergunakan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Wa atbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha, yaitu kita mengiringi perbuatan jelek kita itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan dengan begitu kita akan dihapuskan perbuatan jelek kita itu. Maka patut kita syukuri. Mari sama-sama kita bersyukur dengan sama-sama melapaskan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan satu topik yang topik ini adalah sehari-hari nyata di hadapan kita, yaitu dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa hal ini kita ambil sebagai topik pada kesempatan kali ini? Karena kehidupan kita di era sekarang ini adalah kehidupan yang tidak terlepas dari aktivitas kita atau hubungan kita dengan gawai kita, dengan handphone kita, dengan HP kita itu. Nah, ini perlu kita di dalam berinteraksi dengan menggunakan gawai kita itu, kita mesti memperhatikan apakah ketika kita berkomentar, kita komentar kita itu mengandung ejekan, mengandung celaan, mengandung julukan yang buruk. Tanpa terasa juga terkadang kita men-share atau kita men-forward, ya, meneruskan itu, ya, sebuah informasi. Dan terkadang informasi itu pun kita tidak tahu kebenarannya itu. Atau terkadang juga kita juga di dalam penggunaan gawai kita itu menyebarkan fitnah, kemudian ghibah. Terkadang juga kita juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas like, ya, menyukai itu. Padahal apakah kita paham apa yang kita likes itu, yang kita apa namanya, yang kita sukai itu. Nah, tentu saja kita juga mengerti bahwa jejak digital itu pasti ada itu, ya, maka dia tidak serta-merta hilang. Maka mesti kita berhati-hati, mesti kita memperhatikan aktivitas-aktivitas kita dengan gawai kita itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui riwayat dari Imam Al-Bukhari mengatakan, "Al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muslim ialah orang kaum muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Dan orang yang benar-benar berhijrah, yaitu orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini tentu kita bisa melihat standarisasi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Muslim yang baik itu adalah manakala orang lain itu terselamatkan daripada lisannya, daripada tangannya. Hari ini mungkin kita tidak bertatap muka dengan orang lain, tetapi apa yang kita ketik, apa yang kita jari jemari kita mainkan di gawai kita itu, jangan-jangan itu merupakan sesuatu yang menyakiti saudara kita. Maka sekali lagi ini menjadi patut menjadi perhatian kita semua. Di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah satu ucapan itu yang kita keluarkan itu kecuali di dekatnya ada pengawas yang siap mencatat. Di dalam keterangan yang lain terkait dengan ayat ini, maka kita bisa melihat di dalam surah Al-Infitar ayat 10 sampai ayat 12. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kami itu ada malaikat-malaikat pengawas yang mulia di sisi Allah dan mencatat amal perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maka seyogianya adalah ketika ucapan kita itu yang secara elektronik kita ketik itu atau kita sebarkan itu, ini sesungguhnya adalah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berhati-hatilah ketika kita mengeluarkan atau memainkan jari jemari kita itu. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'ullahu biha darajatin." Sesungguhnya seorang hamba itu mengucapkan perkataan yang diridai Allah tanpa ia memberi perhatian kepadanya, lalu Allah mengangkat derajatnya karena perkataan itu. Maka harus kita melihat sesuatu yang baik-baik, ya, jangan sampai kita menebarkan sesuatu yang tidak baik atau buruk, karena itu implikasinya adalah naik dan derajatnya, naik dan turunnya derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, wa innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba, la yatakallamu bi kalimatin, manakala dia mengucapkan satu perkataan min sakhatillah yang itu mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqi laha balan, meskipun dia tidak memperhatikan ucapan itu, yahwi biha fi jahannam, maka perbuatan itu bisa menjatuhkan dia di dalam siksa neraka jahannam. Maka sekali lagi, apa yang kita keluarkan itu mesti kita perhatikan dengan sesungguhnya, apakah itu berimplikasi pada kebaikan, apakah itu berimplikasi pada keburukan. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, dan ini adalah sebagai pengingat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati di dalam menggunakan ucapan kita, baik itu ucapan secara langsung maupun melalui jari jemari kita di gawai kita.
1: Oke, baik, terima kasih untuk Ustadz Abdul Malik Al-Munir yang sudah menyampaikan tausiah pada hari ini. Dan yang pasti pendengar, mari kita bijak menggunakan media sosial ya. Jagalah jari-jari kita ketika berkomentar, membagikan informasi maupun juga menyukai unggahan. Dan setiap perbuatan tadi akan dipertanggungjawabkan Ustadz ya. Silakan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan pada hari ini, di line telepon kami 2710 dan juga di 0811778930. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Baik, Pak. Silakan Pak Resino, bisa singkat pertanyaannya Pak Resino ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Pak Ustaz, terkait dengan topik kita hari ini ya. Kami tertarik sekali karena ada hal yang terjadi di antara kita umat muslim ya. Yang pertama, bagaimana hukumnya seorang muslim yang pindah agama kemudian kembali lagi ke agama Islam, Pak Ustaz. Yang kedua, masih banyak fenomena masyarakat yang mempercayai kekuatan daripada barang-barang seperti lem merah, kemudian unta lipan yang dipercayai harganya sampai 20 miliar. Jadi mohon penjelasannya bagaimana hukumnya orang yang mempercayai barang-barang tersebut, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kayaknya keluar dari konteks ya, Ustaz ya. Keluar dari tema kita ya pada hari ini, pendengar. Ya, dosa yang tidak terasa ketika jari menjadi saksi di hadapan Allah. Dan ini kaitannya tentunya dengan media sosialnya, Ustaz ya. Untuk Anda silakan mendengar pertanyaan berikutnya 2710 atau juga di 0811 77 89 830. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.
1: Iya, silakan, dengan Bapak siapa?
4: Dengan Ocu Amin di Kampar.
1: Ocu Amin dari Kampar ya. Oke, silakan dari Riau nih, Ocu Amin. Silakan Ocu Amin.
4: Assalamualaikum.
1: Silakan bertanya dengan Ustaz Abdul Malik.
4: Ya, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam. Ocu Amin Ambo ya.
4: Iya, Ocu Amin Ambo di sini. Ini Pak, saya mau tanya gini Pak. Kita kan selalu menonton TikTok atau YouTube segala macam dengan. Nah, yang jadi pertanyaan saya begini, apakah kita yang menonton saja yang dapat dosa kalau salah kita menggunakannya, atau yang membuatnya itu gimana hukumnya, Pak? Karena tidak ada asap kalau nggak ada api, tidak ada orang yang menonton kalau nggak ada yang menyebabkan itu, Pak. Memang ya dicari-cari ya kan, kita berakal lah. Kalau sudah tidak baik itu jangan dicontoh. Nah, cuman kadang-kadang yang namanya mata ini nggak bisa dirubah, Pak Ustaz Malik. Ya, mohon penjabarannya terhadap. Kita tidak menyalahkan sesiapa, kita menyalahkan diri sendiri lah. Tapi yang jelas orang nanya-nanya kenapa ada, karena ada sebabnya begitu. Itu aja Pak Ustaz, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ocu Amin dari Kampar tadi peringat. Kami persilakan untuk yang selanjutnya 0771 2710, untuk Anda yang akan bertanya di program siaran Mutiara Pagi Berjaringan pada kesempatan hari ini. Oke, baik, kita mungkin bisa jawab dulu, Ustadz ya. Ustadz, kita ke Ocu Amin aja dulu ya, Ustadz ya.
2: Baik, oke. Kita bagus sekali tadi pertanyaan daripada Ocu Amin Ambo.
1: Iya, yang sering scroll nih. TikTok, ya, YouTube, silakan,
2: ya,
1: Ustadz.
2: Baik, ya, tentu saja ya, tidak masalah. Karena kan kita menonton saja ya, tidak membuat ya. Nah, tetapi tentu kita memahami tontonan apa yang seperti kita, yang layak kita apa namanya kita tonton ya. Tentu kalau sudah muatannya itu tidak baik ya, tidak perlu lagi. Maksudnya adalah mungkin beritakah atau sesuatu potongan-potongan video ya. Nah, itu kan biasanya untuk menarik perhatian daripada viewer, biasanya bahasanya bombastis atau sesuatu yang apa namanya bisa membuat orang itu senang. Nah, tentu saja bagi kita yang menyaksikan tidak masalah, asal dari konten tadi adalah bukan konten yang memang sejak awal kita indikasikan adalah tidak bermanfaat ya. Nah, kalau misalnya mohon maaf ya, kalau misalnya pornografi kan itu kan sudah tidak layak kita tonton ya.
1: Jangan tapi, dilihat lagi Ustaz ya.
2: Iya, itu kan sudah jelas. Tapi kan mungkin yang tadi yang dimaksud adalah barangkali potongan video yang kebenarannya itu kita masih tidak mengetahui ya, karena itu tidak masalah kita melihatnya. Nah, tetapi setelah kita lihat tentu kita melakukan penilaian terhadap isi konten daripada yang apa namanya yang kita tonton itu. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 6 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ya antusibu qauman bijahalatin fatusbihu la'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seseorang fasik datang kepada kalian dengan membawa berita, periksalah dengan teliti agar kalian tidak mencelakakan satu kaum karena ketidaktahuan. Ya. Kemudian dengan ketidaktahuan itu, Anda itu menyesali apa yang Anda lakukan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi perlu kita melakukan cross-check. Ya. Jadi tidak masalah. Tentu kita ketika kita melihat itu, nah kita tahu, oh ternyata begini. Nah, terkadang pula yang ada kita tonton itu hanya potongan-potongan saja. Maka perlu kita melakukan klarifikasi dengan melihat video utuhnya.
1: Barangkali begitu. Oke, tabayin dulu Ustaz ya. Jangan sampai kita men-share informasi yang belum benar tadi Ustaz ya. Betul. Sudah ada lagi penelpon Ustaz. Baik. Halo, Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Bapak.
5: Kak, dengan Ustaz siapa tadi Kak?
1: Dengan Ustaz Abdul Malik. Ini dengan Bapak siapa Pak?
5: Halo Ustaz Abdul Malik dari Untu Dispo di Kota Solo, Sumatera Barat. Ustaz Abdul Malik.
2: Alhamdulillah ya.
1: Dari ku siapa?
2: Dari Solo ya.
5: Di Kota Solo, Sumatera Barat.
1: Dari Kota Solo, Sumatera Barat. Silakan. Baik.
5: Dari Uncu ya, Uncu Dispo.
1: Uncu. Oh Uncu, silakan Uncu.
5: Ya, saya ingin menanyakan dosa-dosa yang tidak terlihat sehingga jari-jari menjadi saksi. Itu tadi tema ini.
2: Iya betul Pak.
5: Nah iya, kan banyak orang tuh gimana kalau kita kan kita main gadget tuh sekarang secara mendadak, secara spontan tuh ada aja iklan-iklan konten-konten yang tidak pantas, tidak baik itu datang secara tiba-tiba ke HP kita gitu kan. Anak-anak kasihan itu, anak-anak kecil udah main gadget itu yang tidak belum pantas melihatnya gitu. Nah, itu gimana itu dosanya gitu karena tidak baik dan belum boleh melihatnya. Tapi kan kita tidak ingin melihatnya, tapi dia datang secara konten yang secara datang secara mendadak tiba-tiba itu dia sih. Tapi saya ingin menyiapkan dosanya. Baru saya rasa kalau kita udah diberi teguran sama Tuhan. Tapi kalau enggak diberi teguran sama Tuhan, kita padahal tidak merasa berdosa. Orang lain yang lebih tahu yang berdosa. Kamu berdosa, kamu berdosa. Orang lain juga yang lebih merekod dengan dosa kita yang dosa kita. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, Kak?
2: Baik.
1: Oke, sudah jelas Uncu. Terima kasih.
5: Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak dan Ustaz.
1: Oke, okay, baik Ustaz, baik untuk Uncu tadi dari Kota Solok, Sumatera Barat nih ya. Uncu ya, hukumnya gimana nih jika anak melihat konten tersebut, apakah mereka berdosa? Terutama jika belum memahami bahwa hal itu tidak baik dan belum mendapatkan teguran, memang kita belum menyadari perbuatan kita ya. Ustaz, silakan Ustaz.
2: Baik. Nah, sesuatu yang datang dengan tiba-tiba kita tidak menyadarinya, tentu itu tidak ada dosa bagi kita. Tetapi kalau kita mengulanginya, nah itu yang mulai berdosa.
1: Ini kadang-kadang memang muncul Ustaz, muncul terus mata melihat gitu.
2: Iya. Nah, itu kan berarti tidak ada niatan bagi kita. Nah, tetapi apabila kita kemudian mengulangi, nah itu menjadi sesuatu yang kita inginkan kan. Nah, segala sesuatu kan apabila kita tidak sengaja melakukannya, itu akan diberikan kemaafan.
1: Ya. Oke, okay, jadi nggak apa-apa Ustaz ya?
2: Iya, tetapi kemudian tentu kita harus mewanti-wanti penggunaan gadget itu pun sendiri harus di dalam pengawasan kita. Nah, apa bedanya orang yang dewasa dengan tidak dewasa? Dia mampu memilih mana yang baik, mana yang buruk. Nah, kan begitu indikasinya. Maka kita sebagai orang yang dewasa terhadap anak-anak kita tentu tidak membiarkannya begitu saja di dalam menguasai ataupun memainkan gadget itu sendiri.
1: Ya, oke, okay. Ini gini Ustaz, yang belum dapat teguran dari Allah nih belum sadar nih. Kalau sudah melakukan dosa nih Ustaz, iya, katanya kayak gitu. Oke, okay, mungkin ada cara nih yang bisa kita lakukan untuk membentengi diri kita sendiri, Ustaz, membentengi diri agar jemari kita ini tetap terjaga dan hanya digunakan untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan, Ustaz.
2: Ya, nah, hal-hal yang bisa kita lakukan itu adalah menyibukkan kita dengan perkara-perkara baik. Nah, mohon maaf ya, ini juga tidak menyebut orang, jadi terkadang-kadang bisa saja terlaku pada diri kita sendiri ya, maksudnya saya pribadi. Nah, itu ketika melakukan scroll, nah itu bisa berjam-jam, itu berhati-hati. Ya. Jadi nah, lebih baik kita membatasi, barangkali misalnya kita apakah kita perlu untuk komunikasi, ya tentu sangat perlu di era sekarang. Kita tidak bisa menafikan peran gawai kita itu sangat berarti sekali. Tetapi kita bisa membatasinya, artinya kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kita mungkin bisa mengalokasikan waktu tersendiri, artinya dari pukul sekian hanya sampai pukul sekian saja, sehingga kemudian terjadwallah kita itu tidak sampai kemudian memakan ataupun menyerap kegiatan kita yang bermanfaat yang lainnya. Sebab kalau sudah pegang gadget, nah itu berhati-hati, tidak ya, dia akan selalu menawarkan untuk kita selalu berlama-lama dengannya. Jadi kita harus berhati-hati.
1: Oke, baik. Ada nggak sih Ustadz langkah awal ya untuk kita bertobat jika di masa lalu jari-jemari kita pernah terlanjur menuliskan hal-hal yang menyakiti orang lain atau menyebarkan informasi yang tidak benar nih Ustadz?
2: Ya, jadi memang langkah yang pertama tentu adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tanda tobat kita itu? Yang pertama adalah menyesal. Jadi tobat itu adalah penyesalan. Ini yang pertama. Yang kedua, tentu saja tidak mengulangi lagi. Nah, kalau kita, apa tanda menyesal? Berarti kita tidak lagi terjerumus kepada hal yang sama. Itu yang kedua.
1: Betul.
2: Yeah. Yang ketiga adalah, nah, sekiranya masih punya kemampuan untuk kita memohon maaf kepada yang bersangkutan, maka kita memohon maaf. Tetapi mungkin ada juga orang kadang-kadang merasa malu ya.
1: Iya Ustaz. Nah, gengsi Ustaz.
2: Gengsi atau malu, ataupun dikhawatirkan bahwa apabila kita mengungkapkan itu nampaknya yang itu tidak menerimanya, mungkin juga akan nanti berimplikasi kepada bahaya yang lain. Barangkali kita bisa menyembunyikannya saja dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, tadi pertama kita menyesal, yang kedua adalah jangan sampai kita mengulanginya lagi.
1: Oke, baik Ustaz, terima kasih Ustaz untuk penjelasannya pada hari ini. Dan tentunya pendengar, kita perlu bijak ya menggunakan gadget kita sendiri. Dan bagi kita yang masih punya anak-anak, didampingi mereka ya ketika mengakses media sosial. Jika muncul konten yang tidak baik, segera alihkan dan jangan sengaja dilanjutkan atau disebarkan. Yang sudah terlanjur ya ada penyesalan tentunya Ustaz ya, menyesal dan bertobat tidak mengulanginya kembali. Terima kasih kepada narasumber kami Ustadz Dr. Abdul Malik Al-Munir M.Hum yang sudah bersama dengan kami dalam program siaran Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan juga 16 bersama dengan Editan Jupinang, Pekanbaru, Padang, Bukit Tinggi, Batam, Ranai, Studio Produksi Bengkalis, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan juga Studio Produksi Nia Selatan dan Studio Produksi Tanjung Balai. Saya Rika Pertiwi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah. Baru saja kita simak Mutiara Pagi, berjaringan Korwil 15 dan

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan selanjutnya kami sampaikan warta berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Sekarang kita di Kota Padang baru 1:15, ini masih ada ruang. Kalau di kota-kota segera tentu lebih banyak lagi. Artinya kepada warga masyarakat, kita harapkan memang untuk segera beralih ke mobil listrik, karena memang di sana ada kemudahan-kemudahan dan juga akan menekan kos biaya dan memberikan kemudahan ke masyarakat kita.
3: Ada 400.000 kuota atau porsi yang bermasalah. Maksudnya orangnya tidak jelas apakah masih hidup atau sudah pindah, tapi tidak tahu bahwa dia sudah pernah mendaftar. Atau ada orang yang berulang-ulang dia mendaftar.
4: Secara umum, insya Allah kita sudah bisa nanti pembukaan. Dan rangkaiannya sudah dimulai dari pengambilan api kemarin di Pariangan. Sudah diinapkan satu malam di Padang Pariaman.
1: Sari berita, PT PLN Sumbar hadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Pembukaan Porprov ke-16 digelar malam ini di Istana Gubernur Sumatera Barat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Rani Zue. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi kemarin meresmikan stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU Center PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat. SPKLU Center ini merupakan yang pertama di Sumatera Barat.
5: Usai meresmikan, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menyambut baik dengan adanya program yang diluncurkan oleh PT PLN Unit Induk Distribusi Sumatera Barat ini. Dijelaskannya, untuk saat ini ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum cukup memadai. Di Kota Padang sendiri untuk penambahan jumlah kendaraan belum terlambat. Menurutnya, tren positif ini mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kendaraan listrik sebagai pilihan transportasi yang efisien, modern, dan ramah lingkungan. Dijelaskannya, untuk Kota Padang sendiri perbandingan stasiun pengisian kendaraan listrik umum baru 1:15. Sementara itu, untuk kabupaten kota di Sumatera Barat tentu harus lebih banyak lagi. Artinya, dijelaskan Gubernur, masyarakat diharapkan agar segera untuk beralih dengan memiliki kendaraan listrik, sebab dengan menggunakan kendaraan listrik banyak kemudahan-kemudahan yang didapati oleh masyarakat.
2: Sekarang kita di Kota Padang baru 1:15, ini masih ada ruang. Kalau di kota-kota segera tentu lebih banyak lagi. Artinya kepada warga masyarakat, kita harapkan memang untuk segera beralih ke mobil listrik, karena memang di sana ada kemudahan-kemudahan dan juga akan menekan kos biaya dan memberikan kemudahan ke masyarakat kita. Yang lebih penting lagi adalah ini mendukung percepatan Sumbar Hijau, Green Profit, ya, dengan menggunakan energi hijau. Dan kita pun juga didukung oleh Kementerian SDM untuk meningkatkan ketersediaan listrik kita melalui geotermal, kemudian melalui air, kemudian juga surya, dan bahkan juga memanfaatkan panas permukaan air laut.
5: Sementara itu, Direktur Distribusi PT PLN Persero Arsandi Gana Akmala Putri mengatakan stasiun pengisian kendaraan listrik umum ini merupakan yang pertama di Sumatera Barat. Pertumbuhan penggunaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum menjadi indikator positif berkembangnya ekosistem kendaraan listrik di ranah Minang. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang mulai beralih dan merasakan manfaat kendaraan listrik dalam aktivitas sehari-hari maupun perjalanan antar daerah.
6: SPKLU Center pertama yang ada di Sumatera Barat. Kemudian juga diskon 50% untuk pasang baru dan tambah daya khusus di Sumbar. Selama 2 minggu, kita SPKLU Center ini bukan hanya sifatnya menyiapkan infrastruktur saja ya, tetapi ini lebih menjawab perubahan. Ternyata kultur masyarakat sudah banyak berubah dan alhamdulillah sampai Agustus ini Bu GM tadi melaporkan ke saya ada lebih dari 580 mobil listrik. Jadi menurunkan emisi ini 50% Pak, daripada ada PPN.
5: Ia menambahkan PLN terus memperkuat kesiapan infrastruktur pendukung kendaraan listrik melalui pengembangan stasiun pengisian kendaraan listrik umum di berbagai lokasi strategis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan kendaraan listrik mendapatkan kemudahan dalam melakukan pengisian daya, baik di kawasan perkotaan, jalur utama transportasi maupun destinasi wisata. Armin Ramli melaporkan.
1: Di tengah pusaran arus globalisasi dan lompatan teknologi yang makin deras, peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober sejatinya mengetuk kesadaran bersama. Pancasila tidak boleh sekedar menjadi teks hafalan di lembar sejarah atau seremonial tahunan, melainkan benteng moral yang hidup dan bernapas dalam keseharian generasi muda Indonesia. Sri Darni menurunkan laporannya.
7: Di tengah pusaran arus globalisasi dan lompatan teknologi yang makin deras, peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober sejatinya mengetuk kesadaran bersama. Tangan-tangan muda hari ini memegang kendali atas teknologi yang mampu menggenggam dunia. Pengamat sejarah Sumatera Barat Dedi Asmara kepada era ini kemarin menegaskan tantangan terbesar era kini adalah bagaimana membumikan nilai-nilai Pancasila agar relevan dan menyatu dalam tindakan nyata anak-anak muda bangsa. Dedi menyoroti fenomena yang cukup memprihatinkan terkait sikap cuek atau individualis yang makin marak di kalangan generasi muda. Padahal kepedulian sosial, tenggang rasa, dan saling menghargai adalah fondasi utama yang menjaga Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang beragam.
8: Banyak tuh generasi muda kita hari ini yang berprestasi, yang hebat. Tetapi ketika mereka sudah dikasih beasiswa kuliah di luar negeri, akhirnya ada yang pulang, ada yang nggak pulang. Tapi lebih banyak yang tidak pulang. Nah, inilah yang kita sayangkan, sikap nasionalisme kita. Jadi Pancasila itu sebenarnya membentengi bagaimana kita hidup berbangsa dan bernegara.
7: Tak hanya itu, ia juga menumpahkan perhatiannya pada dinamika generasi muda terpelajar bangsa. Banyak anak muda Indonesia yang menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional hingga menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Namun, tidak sedikit di antara mereka yang perlahan kehilangan pijakan nasionalismenya setelah menyerap nilai-nilai luar. Memaknai Hari Kesaktian Pancasila di era modern, menurut Dedi berarti mengembalikan Pancasila ke meja diskusi anak muda, ke ruang digital, dan ke dalam sikap saling peduli antar sesama. Pancasila harus betul-betul dipahami dan diamalkan oleh setiap elemen bangsa tanpa terkecuali. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bukan lagi sekedar jargon politis, melainkan kompas moral agar generasi muda tidak kehilangan arah di tengah gempuran pengaruh negatif zaman. Sri Dani melaporkan.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Padang mendorong Duta Anak menjadi pelopor dan pelapor dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
9: Kepala DP3AP2KB Kota Padang Bobby Firman kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, pihaknya telah memberikan penguatan melalui diseminasi pencegahan kekerasan terhadap anak bagi duta anak dari forum SMP sederajat. Mereka juga dibekali untuk menjadi tempat pengaduan dan konsultasi bagi teman sebaya yang menghadapi berbagai persoalan. Bobby menyampaikan, dengan adanya ruang yang lebih dekat dan nyaman bagi anak, berbagai persoalan diharapkan dapat diketahui dan ditangani lebih awal. Hal dimaksud penting sebagai salah satu upaya menekan kasus kekerasan pada anak. Menurutnya, dengan melibatkan duta anak dalam pencegahan, dinilai dapat memperkuat perlindungan di lingkungan sekolah. Melalui peran duta anak sebagai pelopor dan pelapor, pencegahan kekerasan terhadap anak dapat berjalan lebih optimal.
10: Jadi kita hari Dinas P3AP2KB melaksanakan diseminasi tentang kekerasan terhadap anak, yang mana pesertanya adalah duta anak dari program SMP Kota Padang. Akhirnya nantinya kita inginkan anak ini menjadi pelopor dan pelapor bagi teman-teman di sekolahnya dan bisa mengedukasi teman-teman sekolah supaya bisa mencegah kekerasan terhadap anak ini dan juga menjadi tempat mengadu, tempat curhat bagi teman-temannya terhadap permasalahan yang terjadi.
9: Kepala DP3AP2KB Kota Padang Bobby Firman menambahkan, duta anak anti kekerasan juga sudah dibekali dengan bentuk-bentuk perundungan baik secara fisik, verbal, sosial maupun digital serta dampaknya. Kemudian mereka mendapatkan pemahaman mengenai risiko tawuran dan balap liar, serta pentingnya menolak ajakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Melati Oktawina melaporkan.
1: Sekretaris Utama Sestama Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Rustian kepada RRI di Padang kemarin mendorong pemerintah Kabupaten Solo mempercepat penanganan masyarakat terdampak bencana di kawasan Arosuka melalui penyelesaian dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Hal dimaksud menjadi salah satu langkah penting agar berbagai kebutuhan pemulihan masyarakat dapat segera diusulkan dan direalisasikan. Rustian mengatakan selain itu yang menjadi perhatian adalah masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan berat akibat bencana. Warga terdampak memilih mendapatkan bantuan dana tunggu hunian atau DTH dibandingkan dibangunkan hunian sementara atau huntara.
11: Salah satunya kesiapan dari pemerintah itu adalah dokumen R3P-nya. Saya datang ke sini dibantu oleh Pak Kalaksa Provinsi untuk percepatan. Mudah-mudahan ya dalam minggu ini yang rumahnya rusak berat, ini tidak minta untuk dibangunkan huntara, tapi diminta DTH saja. Jadi ini akan kita segerakan. Dan usulan-usulan lainnya, 5 komponen di dalam perhitungan R3P ini, baik itu asetnya pusat, asetnya provinsi, asetnya kabupaten kota akan segera kita selesaikan.
1: Sestama BNPB Rustian menambahkan, pemerintah menargetkan proses untuk warga dengan rumah rusak berat di Arosuka dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat. Dengan pilihan DTH, masyarakat bisa memperoleh bantuan sesuai kebutuhan sambil menunggu proses pembangunan atau pemulihan hunian mereka. Kelompok rentan dan penyandang disabilitas perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana di Kota Padang. Edukasi kebencanaan dinilai penting diberikan secara inklusif agar masyarakat memahami langkah penyelamatan saat gempa maupun tsunami.
12: Ketua Forum Kelompok Siaga Bencana atau FKSB Kota Padang, Abdul Rahim Keken kepada RRI kemarin menegaskan kelompok rentan dan penyandang disabilitas

0: mendapatkan perhatian dan edukasi yang sesuai agar mampu mengetahui tindakan penyelamatan ketika bencana terjadi.
1: Jadi kami dari KSB juga pernah melakukan edukasi di sekolah luar biasa yang memang muridnya memang mempunyai kekurangan, yang mempunyai fisik yang tidak sama dengan itu, kita jadikan mereka skala prioritas. Walaupun selama ini kita beranggapan mereka kadang-kadang tidak mendengar apa yang kita bicarakan, tapi ternyata mereka punya kepekaan yang lebih dari kita. Ketika kita melakukan simulasi, mereka betul-betul memahami. Mungkin inilah kelebihan dari dibalik kekurangan mereka.
0: Sementara itu, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang, Tony Agus Wijaya mengatakan, BMKG juga memberikan edukasi kebencanaan kepada pelajar melalui program BMKG Goes to School. Kegiatan tersebut memberikan pengetahuan mengenai langkah mitigasi yang perlu dilakukan saat terjadi gempa bumi dan tsunami.
2: Kita ada kegiatan namanya BMKG Goes to School, memberi pengetahuan singkat ke anak-anak sekolah yang kita harapkan ke depan akan menjadi generasi penerus tentang langkah-langkah mitigasi saat terjadi gempa dan tsunami tadi.
0: Ia menambahkan, edukasi kebencanaan di sekolah dinilai penting untuk membangun pemahaman sejak dini mengenai risiko gempa dan tsunami. Kolaborasi antara FKSB, BMKG, sekolah, guru, dan kelompok masyarakat diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Kementerian Haji dan Umroh Kemenhad Provinsi Sumatera Barat terus melakukan pemutakhiran data calon jemaah haji. Hal dimaksud guna memberikan gambaran yang jelas mengenai masa tunggu keberangkatan jemaah haji. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
4: Kepala Kemenhad Sumatera Barat M. Rifki kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan, berdasarkan data terbaru, jemaah Sumatera Barat yang mendaftar pada 2012 telah berangkat di musim haji 2026. Sementara jemaah yang mendaftar pada 2013 dijadwalkan berangkat di 2027 mendatang. Rifki mengatakan kondisi tersebut menunjukkan masa tunggu berdasarkan realisasi keberangkatan saat ini berada sekitar 14 tahun bagi jemaah yang telah masuk dalam antrian. Namun angka masa tunggu masih sekitar 26 tahun yang muncul pada sejumlah layanan informasi karena perhitungan berdasarkan jumlah jemaah. Menurutnya di Sumatera Barat, terdapat sekitar 400 porsi jemaah haji yang perlu dilakukan pemutakhiran. Pembenahan terus dilakukan agar data porsi jemaah sesuai dengan kondisi sebenarnya.
5: Ada 400 ribu kuota atau porsi yang bermasalah. Maksudnya orangnya tidak jelas apakah masih hidup atau sudah pindah, tapi tidak tahu bahwa dia sudah pernah mendaftar. Atau ada orang yang berulang-ulang dia mendaftar. Satu tahun itu dia daftar 12 kali. Nah itu ditemukan di Sumatera Barat 400 ribu. Secara fakta, itu sekarang ini fakta ya, yang berangkat 2026 itu pendaftaran hajinya 2015 tahun di Sumatera Barat. Yang berangkat 2027 besok ini itu antri mendaftar hajinya di 2013 sampai September. Maka faktanya yang jadi pendaftaran nih, pendaftaran 2013 berangkat 2027 kan 14 tahun.
4: Kepala Kemenhad Sumatera Barat M. Rifki menyampaikan, dengan pemutakhiran data, informasi mengenai antrian keberangkatan diharapkan dapat menjadi lebih jelas bagi masyarakat. Akan tetapi, kepastian masa tunggu bagi pendaftar baru tetap bergantung pada perkembangan jumlah jemaah yang mendaftar dan kuota haji yang tersedia setiap tahun. Melati Oktawina melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat peran kader di tingkat nagari dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam upaya percepatan penurunan stunting dan penguatan pelayanan dasar.
6: Upaya tersebut dilakukan melalui bimbingan teknis penguatan kapasitas dalam mendukung pemberdayaan keluarga dan pelayanan masyarakat, registrasi posyandu serta pelaporan konvergensi stunting yang digelar di Hall IKK Kabupaten Padang Pariaman kemarin. Kegiatan yang diikuti 206 peserta tersebut terdiri dari Kaur se-Kabupaten Padang Pariaman dan Kadar Pembangunan Manusia se-Kabupaten Padang Pariaman. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman

0: Hendra Suara menyampaikan, Posyandu memiliki posisi penting karena menjadi salah satu layanan masyarakat yang paling dekat dengan keluarga. Menurut Hendra Suara, percepatan penurunan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah nagari, kader Posyandu, pemerintah kecamatan hingga pemerintah kabupaten.
1: Seperti itulah layanan Posyandu sangat ditentukan oleh kapasitas pengurus, kader, KPM, pemerintah nagari, PPPKK, PP Posyandu, DUW, serta seluruh pemangku kepentingan. Seperti itulah yang harus kita perkuat. Stunting merupakan tanggung jawab kita bersama. Mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah negari, PPPKK, PP Posyandu, kader, KPM, tenaga kesehatan, dunia pendidikan, masyarakat, sampai kepada keluarga itu sendiri.
0: Selain stunting, Hendra juga mengingatkan pentingnya peran kader pembangunan manusia dalam mendukung upaya penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Padang Pariaman. Ia berharap kader dapat menjadi penggerak yang aktif dalam menyampaikan informasi dan membantu masyarakat memperoleh pelayanan yang dibutuhkan. Armen Ramdi melaporkan.
2: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026 resmi memasuki tahap akhir persiapan menjelang pembukaan. Ajang olahraga tingkat provinsi tersebut dijadwalkan dibuka malam nanti di Istana Gubernur Sumatera Barat. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
3: Secara umum, insya Allah kita sudah bisa nanti pembukaan.
4: Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Sumatera Barat, Hamdanus kepada RRI di Padang kemarin mengatakan, seluruh persiapan secara umum telah dilakukan, termasuk rangkaian pengambilan dan perjalanan api Porprov. Api tersebut telah diambil dari Nagari Pariangan, kemudian diinapkan di Padang Pariaman dan akan dibawa ke Padang untuk dinyalakan saat pembukaan malam nanti. Hamdanus menjelaskan, berdasarkan data pendaftaran di aplikasi Sirimau KONI Sumatera Barat, Porprov ke-16 tahun 2006 ini diikuti oleh 19 kontingen kabupaten dan kota se-Sumatera Barat dengan total 8.794 atlet. Selain itu tercatat sebanyak 22.670 pendaftaran nomor pertandingan dan 8.072 nomor yang diikuti serta sebanyak 2.255 ofisial yang terlibat dalam penyelenggaraan.
3: Dan rangkaiannya sudah dimulai dari pengambilan api kemarin di Pariangan, sudah diinapkan satu malam di Padang Pariaman, dan hari ini akan menginap di Padang, tempatnya di Balai Kota. Besok insya Allah api itu akan dibawa ke istana untuk kita nyalakan, dan mudah-mudahan terus menyala, dan otomatis kita bisa menyiapkan itu karena memang semua proses untuk digelarnya perkara sudah kita laksanakan.
4: Hamdanus juga menyoroti keterlibatan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah Porprov. Menurutnya, mobilisasi penumpang yang padat di pelabuhan penyeberangan menuju Mentawai dalam beberapa hari terakhir menunjukkan antusiasme masyarakat untuk menyaksikan gelaran olahraga bergengsi di bumi Sikere. Sementara itu, Ketua Panitia Besar Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026, Editia Warman, mengatakan pembukaan akan dikemas secara sederhana namun tetap hikmat di lapangan Istana Gubernuran. Persiapan pembukaan di halaman Istana Gubernur Sumatera Barat dijadwalkan dimulai hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan acara resmi dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat.
5: Teknis pembukaan, kita berusaha sesederhana mungkin, tapi sehikmat mungkin. Acara wajib yang harus ada adalah defile janji wasit atlet dan penyalaan api obor. Itu insya Allah ada di Istana Gubernur. Kita mengundang para kontingen masing-masing 50 orang. Saya berharap berkumpulnya di sana sebagai motivasi yang luar biasa untuk menyukseskan Porprov.
4: Editia Warman menambahkan, agenda penting pembukaan Porprov malam nanti, yakni upacara pengambilan sumpah atau janji atlet dan wasit dan penyalaan api obor. Setiap kontingen dari kabupaten kota se-Sumatera Barat juga akan turut mengikuti pembukaan sebagai bagian dari momentum bersama menyukseskan Porprov ke-16 Sumatera Barat 2026. Hans Primananda melaporkan.
2: Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia TI Sumatera Barat mengingatkan pelatih untuk mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang. Ajang ini diharapkan menjadi wadah kompetisi berkualitas sekaligus batu loncatan menuju ajang nasional hingga internasional. Berikut laporan Sri Darni.
6: Kepada seluruh atlet yang mengikuti Porprov Sumatera Barat tahun 2026 ini, saya mengucapkan selamat berlaga. Junjung tinggi sportivitas.
7: Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia TI Sumatera Barat mengingatkan pelatih untuk mempersiapkan atlet-atlet terbaiknya yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang. Ketua Umum Pemprov Taekwondo Indonesia TI Sumatera Barat, Brigjen TNI Ryan Obersil kepada RRI kemarin menegaskan pentingnya persiapan matang dari para pelatih agar para atlet nantinya mampu menunjukkan performa puncak mereka. Menurutnya, Porprov bukan sekedar ajang meraih medali di daerah, melainkan modal berharga bagi para atlet untuk melangkah ke level kompetisi yang lebih tinggi.
6: Terkhusus bagi para taekwondoin yang akan berlaga mulai tanggal 3 sampai 5 Oktober di Kota Solo, saya berpesan, jadikan ajang Porprov ini untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Saya berharap ajang Porprov ini bisa berkualitas sehingga kita bisa membidik atlet-atlet berprestasi untuk mengangkat nama baik Minangkabau, baik di kancah nasional maupun internasional.
7: Dengan persiapan yang optimal dari setiap kontingen di daerah, Taekwondo Sumatera Barat optimis dapat melahirkan bibit-bibit atlet potensial yang siap mengharumkan nama daerah di kancah nasional maupun internasional. Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia TI Sumatera Barat mengimbau seluruh pelatih di daerah untuk menggembleng dan menyiapkan atlet-atlet terbaiknya jelang laga kompetisi tingkat provinsi yang digelar di Kota Solo pada 3 hingga 5 Oktober mendatang. Ia menekankan peran penting para pelatih dalam mengawal fisik dan mental atlet agar siap tampil prima dan menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan berlangsung. Sri Dani melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melepas kontingen menuju arena Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-16 Sumatera Barat di halaman kantor Bupati Kota Painan Pesisir Selatan kemarin. Sebanyak 726 personil yang terdiri dari atlet dan ofisial siap berlaga mewakili Pesisir Selatan pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
8: Ketua KONI Kabupaten Pesisir Selatan M. Adli kepada RRI kemarin mengatakan kontingen PESEL terdiri dari 545 atlet dan 181 pelatih serta ofisial. Pesisir Selatan juga dipercaya menjadi tuan rumah untuk dua cabang olahraga, yakni sepak takraw dan catur. M. Adli menjelaskan sebanyak 726 atlet Pesisir Selatan juga mendapatkan perlindungan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan selama mengikuti Porprov Sumatera Barat 2026. Perlindungan tersebut diharapkan memberi rasa aman kepada atlet dan ofisial dalam menjalankan perjuangan di arena pertandingan.
9: Dari hasil verifikasi dan monitoring kami, setelah kita daftarkan, Pesisir Selatan itu mengirimkan 726 personil atlet dan ofisial. Bahwa PESEL siap berangkat dan inilah para pejuang-pejuang Pesisir Selatan yang akan mengibarkan panji-panji kejayaan Pesisir Selatan di arena Porprov Sumatera Barat.
8: Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPAD, serta berbagai pihak yang telah mendukung persiapan kontingen Pesisir Selatan. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan Porprov tersebut bersumber dari APBD Perubahan sebesar 2,185 miliar rupiah, termasuk dukungan pokok pikiran anggota DPRD untuk cabang sepak takraw. Sementara itu, Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim, meminta seluruh atlet tetap bangga dan tangguh menghadapi Porprov dalam kondisi yang ada. Ia mengingatkan atlet untuk tidak berorientasi pada apa yang akan diperoleh, tetapi fokus bekerja keras memberikan prestasi dan membawa nama baik daerah.
10: Jadi pesan ini kami sampaikan kepada seluruh atlet. Tetap merasa bangga, merasa tangguh ikut bertanding. Kondisi seperti ini bukan hanya Pesisir Selatan saja, tapi adalah semua dan hampir se-Sumatera Baratnya kabupaten kota dengan posisi dan keadaan yang sama. Saya yakin tidak hanya pengorbanan dari atlet, tetapi juga pengorbanan dari pengurus dan lain sebagainya. Maka daripada itu, jangan berpikir apa yang harus kita dapatkan, tetapi kerja keras membawa nama baik, terutama prestasi itu adalah untuk kita dan untuk daerah kita.
8: Risnaldi juga meminta seluruh atlet memberikan kemampuan terbaik serta menjaga nama baik Kabupaten Pesisir Selatan selama mengikuti pertandingan. Ia berharap perjuangan para atlet dapat membuahkan prestasi dan meningkatkan capaian Pesisir Selatan pada Porprov ke-16 Sumatera Barat. Widi Dwi Putrilian.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. PT PLN Sumbar hadirkan stasiun pengisian kendaraan listrik umum. Pembukaan Porprov ke-16 digelar malam ini di Istana Gubernur Sumatera Barat. Demikian warta berita daerah pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
4: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

0: Dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di pagi hari ini. Gimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya, selalu baik pendengar, dan akan melaksanakan aktivitas juga pagi ini. Gimana persiapannya? Apapun aktivitas kita hari ini, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi kegiatan itu positif ya pendengar. Dan tentunya tetap selalu jaga kesehatan untuk Anda di hari ini ya, pastikan tetap selalu berhati-hati, terutama untuk Anda yang akan beraktivitas, akan berangkat nih ke tempat aktivitasnya masing-masing. Tetap selalu berhati-hati, waspada, apalagi yang membawa kendaraan di pagi ini, karena memang biasanya kalau pagi-pagi ya, rata-rata nih orang-orang pada berkegiatan mulai dari pagi nih. Biasanya jalanan-jalanan di beberapa titik, terutama di Kota Padang, itu ada yang cukup padat ya pendengar. Jadi pastikan tetap selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan pastinya nanti kita juga akan mengupdate nih informasi lalu lintas ya, dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca. Jadi pastikan stay tune aja di RRI Pro 1 Padang. Untuk kalian di pagi hari ini, jangan lupa juga untuk sarapan ya, biar energinya makin full gitu ya. Walaupun full juga sih, cuma biar makin lebih berpower lagi gitu ya. Oke, dan untuk Anda jangan lupa juga memulai segala aktivitas dengan berdoa. Selalu, mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran, urusan kita segala urusan kita dimudahkan, serta tetap selalu diberikan perlindungan juga nih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pendengar, di pagi ini kami masih akan hadirkan rangkaian hiburan serta informasi di ruang dengar Anda yang dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Sebelum kami hadirkan kembali rangkaian hiburan di ruang dengar Anda, kita ke informasi dulu pendengar, di mana Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI Sugiat Santoso menegaskan setiap aset gedung milik pemerintah wajib tercatat secara resmi. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul temuan 13 rumah di lingkungan Lapas Cibinong yang tidak terdaftar sebagai aset kementerian. Ia menilai penggunaan anggaran negara untuk pengadaan barang sekecil apapun harus mengikuti mekanisme yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan 13 rumah di Lapas Cibinong perlu mendapat penjelasan mengenai sumber pembiayaan dan status kepemilikannya. Ia juga mengatakan pendengar bahwa persoalan tersebut semakin penting karena pembangunan berdiri di atas tanah yang merupakan aset negara, namun ia menegaskan dirinya tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan adanya sumber anggaran lain sebelum pemeriksaan selesai. Sementara itu pendengar, ia juga menyerahkan penelusuran persoalan tersebut kepada Inspektorat Jenderal Direktorat Jenderal Permasyarakatan melalui pemeriksaan internal yang sedang berlangsung. Ia berharap proses tersebut dapat mengungkap seluruh fakta sehingga perbaikan tata kelola aset dapat dilakukan secara menyeluruh. Untuk informasi selengkapnya pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.
1: Val, lihat deh, ini ada pesan masuk kode OTP 6 angka. Terus juga ada chat yang minta kirim kode OTP-nya. Katanya admin bank. Kirim aja kali ya?
2: Eits, jangan asal ngasih kode OTP, Rin. Itu modus penipuan pengambil alihan akun.
1: Tapi dia bilang ini buat verifikasi sistem, Val.
2: Ingat, mau lewat SMS, WhatsApp, atau pesan singkat apapun, kode OTP itu ibarat kunci rumah kamu. Bank atau layanan resmi tidak pernah minta kode OTP kamu.
1: Terus ini gimana?
2: Udah, hapus aja pesannya, terus langsung blok pengirimnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: gotong royong adalah suatu konsep kehidupan masyarakat yang telah menjadi bagian integral dari budaya Indonesia sejak zaman dahulu. Istilah ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti bekerja bersama-sama untuk kepentingan bersama. Dalam praktiknya, gotong royong mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat. Salah satu contoh gotong royong yang sering terlihat adalah saat pembangunan atau perbaikan fasilitas umum di lingkungan masyarakat. Masyarakat akan bergotong royong untuk membangun atau memperbaiki rumah warga yang membutuhkan bantuan. Semangat gotong royong juga tercermin dalam kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan seperti sungai atau jalan raya guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Gotong royong bukan hanya sekedar kegiatan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial dan kebersamaan. Dalam konteks keagamaan, gotong royong dapat terlihat dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan bersama seperti upacara keagamaan atau pengajian. Semua anggota masyarakat bersatu dalam gotong royong untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai keagamaan. Pentingnya gotong royong tidak hanya sebatas pada aspek fisik dan sosial, tetapi juga mencakup aspek ekonomi. Gotong royong dapat mendorong pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan bekerja sama, masyarakat dapat mengatasi berbagai tantangan dan memajukan kualitas hidup bersama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lalu lintas untuk masyarakat Sumatera Barat. Saya Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Haji Muhammad Reza Khairul Akbar Sidik, SHSIKMH, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama menciptakan suasana aman, nyaman dan tertib berlalu lintas. Dengarkan informasi arus lalu lintas teraktual setiap hari yang dilaporkan langsung oleh polisi lalu lintas yang bertugas di lapangan dalam acara Pro 1 Lintas dan Cuaca di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pagi pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini kerjasama di Ditlantas Polda Sumbar dan RRI Padang. Ayo, tertib berlalu lintas mulai dari diri sendiri. Polantas Sumbar Rancak Bana, RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
7: Pro 1.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan sementara rangkaian hiburan di pagi hari ini. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
2: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
0: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

Bareskrimpori menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini. Data